0: penting yang ramah lingkungan, yang berbasis pada limbah dari sawit, limbah dari kelapa, serabut kelapa, ya, dan itu sangat bagus sekali karena apa? Ringan, ramah lingkungan, dan sekarang sedang diuji coba di Nias.
1: Jangka pendek itu satu bulan harus ada yang kita selesaikan, terutama SPPG yang di daerah 3T, yaitu Papua, NTT, dan Maluku, yang paling berhak banyak stunting dan seterusnya.
2: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi inovasi genting ramah lingkungan dari BRIN. Pemerintah mempercepat penyelesaian layanan program MBG di wilayah 3T. Negosiasi perdamaian antara Amerika Serikat dan Iran memasuki tahap akhir. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 7 Agustus 2026, saya Rudy Zay. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi inovasi genting atau atap rumah ramah lingkungan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Sugandi Afandi melaporkan.
3: Inovasi genteng atau atap rumah ramah lingkungan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menarik perhatian dari Presiden Prabowo Subianto. Presiden Prabowo Subianto pun mendapatkan penjelasan mengenai genteng untuk atap rumah yang ramah lingkungan dari peneliti BRIN Profesor Sukma Suryakusuma. Profesor Sukma menerangkan, genteng komposit ramah lingkungan berbahan dasar limbah biomasa seperti sabuk kelapa dengan kekuatan genteng tahan lama namun ringan dan ramah lingkungan. Presiden Prabowo Subianto pun memberikan apresiasi dan meminta agar inovasi genteng ramah lingkungan dilanjutkan.
4: Biayanya berapa? Biayanya 26.000 per pisisnya, Pak. Per ini? Ya, betul. Dengan kapasitas yang lebih besar mungkin bisa lebih murah lagi, Pak. Ya. Dengan kapasitas yang lebih besar bisa berkurang lagi menjadi 10.000, Bapak.
5: Ini juga ringan, lebih ringan dan lebih
4: kokoh.
5: Tahan lama kali ya?
4: Tahan lama, betul Pak. Dan ramah lingkungan. Betul.
5: Genteng berbasis.
4: Bisa sabut kelapa, berkoir, betul. Sama Bapak. Bisa dilempar Pak, silakan Pak. Kalau diinjak juga silakan Bapak. Injak. Nah, betul. Terima kasih banyak Pak Presiden.
3: Sementara itu, Kepala BRIN Arief Satria menjelaskan, BRIN memiliki teknologi genteng yang ramah lingkungan karena bersumber utama dari alam. Atap inovasi BRIN berbasis limbah seperti dari sawit dan serabut kelapa.
0: BRIN telah hadir dengan teknologi genteng yang ramah lingkungan yang berbasis pada limbah dari sawit, limbah dari kelapa, serabut kelapa, ya, dan itu sangat bagus sekali karena apa? Ringan, ramah lingkungan, dan sekarang sedang diuji coba di Nias. Kami berkolaborasi dengan TNI Angkatan Darat untuk melakukan uji coba pemanfaatan genteng ini.
3: Genteng atau atap rumah inovasi BRIN tengah diuji coba di Nias, Sumatera Utara. Saat meninjau booth atau pameran genteng, Presiden Prabowo Subianto sempat menguji ketahanan genteng tersebut. Presiden mengetuk-ketuk genteng, kemudian menginjak genteng untuk memastikan ketahanan genteng tetap kokoh. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, LHRI Pol 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah mempercepat penyelesaian layanan program makan bergizi gratis atau MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T dengan memperkuat tata kelola program melalui sinkronisasi data penerima manfaat serta penataan operasional dapur MBG. Alfred Stuter menyampaikan informasi selengkapnya.
6: Pemerintah menargetkan penyelesaian layanan program makan bergizi gratis atau MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T rampung pada pekan ini. Target tersebut lebih cepat dibanding rencana sebelumnya yang diperkirakan selesai dalam waktu 1 bulan. Keputusan tersebut diambil dalam rapat koordinasi terbatas perbaikan tata kelola program MBG yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan di Jakarta kemarin. Pemerintah memprioritaskan Papua, Nusa Tenggara Timur NTT, dan Maluku karena memiliki tantangan akses layanan sekaligus angka stunting yang relatif lebih tinggi.
1: Jangka pendek itu satu bulan harus ada yang kita selesaikan, terutama SPPG yang di daerah 3T, yaitu Papua, NTT, dan Maluku. Yang paling berhak, banyak stunting, dan seterusnya. Kami tadi sudah menyelesaikan, sudah rapat hari ini memutuskan yang 3T akan selesai dalam minggu ini.
6: Selain mempercepat layanan di wilayah 3T, pemerintah juga hampir menyelesaikan sinkronisasi data penerima manfaat MBG dari sejumlah kementerian dan lembaga. Rapat juga memutuskan pondok pesantren dan sekolah berasrama dengan jumlah santri lebih dari 1.000 orang dapat membangun dapur sendiri dengan tetap memenuhi standar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional BGN, Sudaryono, mengatakan operasional dapur MBG dilakukan secara bertahap berdasarkan hasil pemetaan wilayah prioritas. Dari lebih 13.000 dapur yang masuk dalam basis data, sekitar 1.700 telah dinyatakan siap beroperasi.
7: Semua. Jadi sempat ramai Pak Menko ada pernyataan seolah-olah kita membuka segera 13.000 dapur, bukan. Jadi sudah ada di data kita sekitar 13.000 lebih dapur yang ada statusnya ada semua. Ada yang baru titik, ada juga yang sudah selesai. Gitu. Maka dari data ini kita overlay dengan datanya Kementerian Kesehatan, mana yang prioritas, yang stuntingnya tinggi dan tinggi sekali, itu kemudian kita petakan, kita overlay dengan data dapur yang sudah siap. Ini insya Allah di minggu depan ini kita pelan-pelan kita rilis yang sudah siap ini.
6: Aktivasi tahap awal akan diprioritaskan di Papua, Nusa Tenggara Timur, NTT, Nias, Maluku, dan Maluku Utara. Pemerintah juga menegaskan seluruh proses penetapan dapur dilakukan secara transparan melalui sistem, serta mengimbau masyarakat tidak mempercayai pihak yang mengaku dapat membantu pengajuan dapur MBG. Dari Jakarta, Alfred Stuter, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah meluncurkan platform Satu Data, Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan lainnya atau ZIS-DSKL yang diharapkan dapat menghilangkan tumpang tindih penerima bantuan sekaligus memastikan dana sosial keagamaan disalurkan merata dan tepat sasaran. Putri Cahaya Purnama melaporkan selengkapnya.
8: Pemerintah meluncurkan platform Satu Data, Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan lainnya atau ZIS-DSKL di Jakarta. Platform ini dibuat untuk mencegah tumpang tindih sekaligus memastikan bantuan diterima masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan kesamaan data menjadi kunci agar penyaluran bantuan lebih adil dan merata. Sebab selama ini masih ditemukan satu penerima yang mendapatkan bantuan berkali-kali dari berbagai lembaga. Bantuan tersebut antara lain berasal dari Basnas Pusat, Basnas Daerah, Kementerian Sosial, hingga Program Tanggung Jawab Sosial atau CSR perusahaan. Di sisi lain, masih ada masyarakat yang membutuhkan, tetapi belum menerima bantuan dari lembaga manapun.
9: Nah, banyak sekali kita temukan bahwa ada sosok-sosok yayasan tertentu, panti asuhan tertentu, dapat dari berbagai macam tempat. Tapi ada juga yang nggak dapat sama sekali. Akhirnya, ya memang sangat penting acara kita pada hari ini.
8: Sementara itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus Kepala Bappenas, Rahmat Pambudi, menjelaskan platform Satu Data ZIS-DSKL akan diintegrasikan dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN. Melalui integrasi tersebut, pemerintah dan lembaga pengelola dana sosial keagamaan dapat mengetahui masyarakat yang sudah menerima bantuan maupun yang belum tersentuh bantuan. Dengan begitu, dana ZIS-DSKL dapat disalurkan secara lebih efisien, merata, dan tepat sasaran.
10: Kami sangat berharap bahwa satu data ZIS-DSKL dapat dimanfaatkan oleh seluruh pemangku kepentingan nasional kita. Lewat satu data ZIS-DSKL, kami mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bahu-membahu memperkuat dan memanfaatkan kemaslahatan ZIS-DSKL dalam upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045.
8: Platform Satu Data ZIS-DSKL dikembangkan Bappenas bersama Kementerian Agama dan berbagai lembaga terkait. Sebelum diluncurkan, sistem ini juga telah melalui tahap uji coba dengan melibatkan 8 lembaga amil zakat. Pemerintah berharap penggunaan satu basis data dapat memperkuat koordinasi antar lembaga, menghilangkan penerimaan bantuan ganda, serta memperluas jangkauan bantuan kepada masyarakat yang selama ini belum menerima dukungan. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Persatuan Wartawan Indonesia dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia berkomitmen untuk secara aktif memberikan edukasi dan meningkatkan literasi masyarakat tentang pinjaman daring atau pindar. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi selengkapnya.
11: Hari ini menggelar workshop dengan tema Pindar Inklusi Keuangan.
12: Media massa berperan penting untuk berkontribusi memberikan edukasi dan meningkatkan literasi masyarakat terkait pinjaman uang melalui platform digital atau pinjaman daring, sehingga masyarakat tidak terjebak dalam skema pinjol ilegal. Untuk itu, Persatuan Wartawan Indonesia PWI dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFPI bekerjasama melakukan edukasi dan literasi pinjaman daring atau PINDAR melalui workshop bertema PINDAR untuk inklusi keuangan, jurnalisme untuk perlindungan publik yang berlangsung di Jakarta pada Kamis 6 Agustus 2026. Ketua Umum PWI Pusat Ahmad Munir mengatakan, tema itu diangkat untuk mendorong media massa agar berperan serta memberikan perlindungan pada masyarakat dari jeratan pinjol ilegal.
13: Kenapa ini kami menjadi tema utama? Karena kita ketahui bersama bahwa banyak masyarakat kita, terutama masyarakat-masyarakat yang kurang paham atau terbatas informasi dan literasi keuangannya, menjadi korban pinjaman online ilegal. Oleh karenanya, ini bagian dari kami bagaimana mendorong agar kita berkontribusi untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat. Perlindungan agar tidak menjadi korban pinjaman ilegal yang kita ketahui bersama bunganya sangat tinggi, penagihannya sangat intimidatif, bahkan teror bisa disalahgunakan dan sejenisnya.
12: Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFPI, Enci S. Jafar mengatakan, media adalah ujung tombak dalam menyampaikan informasi pada masyarakat mengenai pinjaman daring, sehingga literasi masyarakat meningkat dan bisa membedakan antara pinjaman daring yang legal dan pinjol ilegal.
14: Wartawan adalah garda terdepan bagi kami untuk menyampaikan berita-berita yang positif sehingga masyarakat ini bisa teredukasi, terutama bisa membedakan pinjol ilegal yang meresahkan masyarakat dengan pindar atau pinjaman daring yang berizin dari OJK. Nah, literasi ini terus-menerus kita lakukan ya, agar masyarakat tidak terjebak di pinjol ilegal. Itu yang paling utama bagi kami.
12: Selain menggelar workshop, Persatuan Wartawan Indonesia dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia juga menandatangani nota kesepahaman kerjasama edukasi dan literasi pinjaman daring yang akan dilakukan di berbagai daerah di Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Pusat Statistik atau BPS menyebutkan, angka pengangguran di Indonesia diklaim mengalami penurunan pada semester 1 2026 yang berbanding terbalik dengan angka pengangguran untuk kelompok usia produktif kerja yang tercatat masih tinggi. Joshua Sioping menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi Laporan Khusus.
15: Laporan Khusus. Permei 2026 terdapat sebanyak 220,23 juta.
16: Badan Pusat Statistik BPS merilis data terbaru terkait dengan tingkat pekerja dan pengangguran dalam semester 1 2026. Deputi Bidang Raca dan Analisis Statistik BPS Muhammad Edi Mahmud mengatakan bahwa berdasarkan hasil survei statistik pada Mei 2026, tingkat pengangguran terbuka TPT mengalami penurunan sebesar 0,03% jika dibandingkan dengan catatan TPT di bulan Februari 2026. Meski mengalami penurunan, namun BPS diungkapkan Edi masih mencatatkan angka pengangguran yang didominasi oleh kelompok usia produktif. Dalam penjelasan rilis yang disampaikan pada Rabu kemarin, Edi menuturkan bahwa merujuk data survei angka kerja nasional Sakernas bulan Mei 2026 dari 7,22 juta penduduk yang masih menganggur, didominasi oleh usia produktif dan muda dengan tamatan pendidikan perguruan tinggi.
15: Sebanyak 7,22 juta orang atau turun sekitar 24 ribu orang dibandingkan bulan Februari tahun 2026. Kalau kita lihat dari data Sakernas pada bulan Mei 2026, dari 7,22 juta orang yang menganggur, sebanyak 0,18 juta orang atau 2,48% itu pendidikannya D1, D2, D3. Dan juga sebanyak 1,03 juta orang atau sekitar 14,31% berpendidikan D4, S1, S2, dan S3.
16: Di sisi lain, Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Kemendagri, Teguh Setiabudi mengungkapkan bahwa berdasarkan data kependudukan semester 1 tahun 2026, saat ini jumlah penduduk Indonesia telah menembus 290 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, Kemendagri diungkapkan Teguh mencatatkan komposisi pekerja penduduk Indonesia saat ini didominasi oleh wira swasta dengan angka mencapai 69.733.714 jiwa. Sementara untuk penduduk yang belum bekerja mencapai 74.978.329 jiwa.
17: Kelompok pekerjaan yang terbanyak adalah di wira swasta, tapi yang belum bekerja juga masih cukup banyak. Cuma mungkin ini, data ini juga masih perlu dijabarkan lebih lanjut. Karena apa? Karena yang ASN di sini baru sekitar 1,10%. Ada sekitar 5,5 juta yang mengisi ASN. Tapi sekarang ASN kan ada P3K. Bisa juga mungkin ada tenaga pengajar, semuanya adalah ASN. Tapi ini adalah data yang terada di dalam data penduduk kita.
16: Meski demikian, untuk meningkatkan jumlah penduduk yang bekerja di Indonesia dalam menyambut bonus demografi, Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setiabudi menuturkan bahwa hal yang paling utama yakni dengan memperhatikan keberlangsungan generasi Z dan milenial. Sebab diungkapkannya, berdasarkan kelompok usia produktif yang mencapai 201.060.449 jiwa, mayoritasnya diisi oleh generasi Z dan milenial.
17: Jadi 69,3% adalah usia produktif. Usianya berapa? 15 sampai dengan 64 tahun lanjut. Ini penting sekali. Suatu keberkahan bagi kita apabila bisa mengelola. Kemudian dari sisi usia produktif ini ternyata, Bapak Daniku, yang paling banyak adalah usia 15 sampai dengan 19 tahun. Itu yang paling banyak. Usia produktifnya ini 69,3, yang relatif usia tua ada 7,9, golongan muda sini. Jadi terbesar adalah usia 15 sampai 19 tahun, disusul 22,2 tahun. Ini luar biasa. Jadi insya Allah sangat menarik.
16: Dalam menyikapi jumlah generasi Z dan milenial yang mengisi mayoritas dari kelompok usia produktif, pola kebijakan dan komunikasi dalam keberlanjutan usia produktif menjadi salah satu upaya dalam menyambut Indonesia Emas 2045. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
17: Terbesar adalah pada generasi milenial dan generasi Gen. Dan mudah-mudahan dengan bonus demografi ini bisa mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045.
2: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait penurunan angka pengangguran di usia produktif.
18: Menurut saya angka penurunan tingkat pengangguran terbuka ini harus jelas disampaikan karena kita belum tahu ini dari kelompok usia ataupun pendidikannya kalau berdasarkan kategori. Kemudian kalau memang dibilang turun, pengangguran itu masih banyak dari kelompok lulusan pendidikan mana kita belum tahu, terus pengangguran di mana kita belum tahu. Kalau memang tingkat pengangguran terbuka ini menurun memang dan disalurkannya kemana kita belum tahu karena sektor yang menjadi kebutuhan kerja itu kita juga belum tahu apa dari mana gitu. Karena yang saya tahu masih banyak juga kok teman-teman saya yang ada belum kerja, apalagi kalau kita melihat data pengangguran ataupun data PHK dari Kemenaker itu ada di tingkat 23.470 orang. Itu pun karena terafiliasi dengan jaminan hari tua dan kemudian data-data lain di Kemenaker. Kita belum tahu kalau teman-teman ataupun orang-orang lain yang tidak terafiliasi.

0: Karena apa ya, kita juga harus hitung dari generasi di bawah kita, adik-adik kita nanti, biar jangan sampai terjadi penumpukan pengangguran yang seharusnya udah naik tingkat atau naik pangkat ya dinaikkan, biar di bawah itu diisi oleh generasi selanjutnya, begitu terus sampai generasi seterusnya. Regenerasi lah, kasihan kalau menumpuk, apalagi masih di bawah usia produktif kerja.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik pengangguran muda melonjak menanti solusi nyata. Naskah disusun Bobby O. Sapulete dan Yuliana Martadoki, kemudian dibacakan oleh Rizky Supermana.
2: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Data terbaru Badan Pusat Statistik menunjukkan kabar yang tampak mengembirakan. Tingkat pengangguran terbuka atau TPP Indonesia kembali menurun. Artinya, secara umum, semakin banyak angkatan kerja yang berhasil terserap ke dunia kerja. Namun, di balik angka tersebut, tersimpan persoalan mendasar yang tidak boleh diabaikan. Tingkat pengangguran pada kelompok usia muda justru mengalami peningkatan yang signifikan. Berdasarkan hasil survei Angkatan Kerja Nasional atau Sakernas terbaru, BPS edisi Mei 2026, TPT secara nasional memang turun sebesar 0,03% menjadi 4,65% dari sebelumnya 4,68%. Bahkan jauh lebih rendah dari catatan pada November 2025 yang sebesar 4,74%. Meskipun TPT turun secara nasional, namun bila dibedah berdasarkan kelompok umur, trennya justru mengkhawatirkan. Angka pengangguran mengalami peningkatan tajam untuk kategori masyarakat usia muda, yakni kelompok umur 15 hingga 24 tahun. Kondisi ini wajib dibaca sebagai alarm darurat bagi kita semua. Generasi muda merupakan aset sekaligus penggerak utama pertumbuhan ekonomi di masa depan. Ketika semakin banyak anak muda kesulitan memperoleh pekerjaan, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh individu dan keluarganya, tetapi juga berpotensi mematikan produktivitas nasional, memperlebar kesenjangan sosial, hingga memicu berbagai persoalan ekonomi lainnya. Sikap tegas media menuntut adanya evaluasi total. Fenomena ini membuktikan bahwa pertumbuhan lapangan kerja makro selama ini belum sepenuhnya berkualitas dan belum sejalan dengan kebutuhan real tenaga kerja muda. Ada ketidaksesuaian antara keterampilan lulusan lembaga pendidikan dengan kompetensi yang dicari dunia usaha dan industri. Di sisi lain, gelombang disrupsi teknologi dan digitalisasi menuntut adaptasi cepat yang seringkali gagal diimbangi oleh sistem pendidikan kita. Karena itu, perlu penegasan bahwa upaya mengatasi pengangguran usia produktif tidak bisa lagi diselesaikan dengan pendekatan seremonial atau sekedar mengejar target statistik. Pemerintah, dunia pendidikan, dan sektor swasta harus mendesain ulang strategi intervensi yang terukur melalui tiga langkah mendesak, diantaranya transformasi vokasi di mana perlu menyelaraskan kurikulum pendidikan nasional dengan kebutuhan industri masa kini. Perluasan pemagangan harus memastikan program magang nasional memberikan pengalaman real dan berujung pada penyerapan tenaga kerja. Dan terakhir, akselerasi kewirausahaan untuk memberikan akses permodalan dan ekosistem digital bagi wirausahaan pemula. Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan bangsa tidak boleh hanya diukur dari angka statistik makro yang tampak indah di atas kertas. Keberhasilan sejati diukur dari sejauh mana negara mampu menjamin setiap anak muda memperoleh kesempatan kerja yang layak dan produktif. Sebab masa depan Indonesia sangat bergantung pada kemampuan kita memastikan generasi mudanya memiliki ruang untuk berkarya, bukan sekedar menjadi penonton di negeri sendiri. Tentunya, kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, dunia pendidikan, dan sektor industri bukan lagi sebuah pilihan, melainkan harga mati. Hanya dengan langkah konsisten dan berani berbenah, bonus demografi tidak akan berubah menjadi bencana sosial, melainkan menjelma menjadi kekuatan raksasa yang membawa Indonesia menuju bangsa yang berdaya saing. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. negosiasi perdamaian untuk mengakhiri konflik antara Amerika

Serikat dan Iran telah memasuki tahap akhir setelah serangkaian pertemuan dan mediasi yang dilakukan di sejumlah negara. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, diperkirakan akan mengunjungi Pakistan pada akhir pekan ini untuk kembali bertemu dengan perwakilan Amerika Serikat. Informasi dari dunia olahraga, tim nasional hoki lapangan Indonesia, baik putra maupun putri, berada satu grup atau pool dengan tuan rumah Jepang pada Asian Games 2026 di Nagoya, Aichi, Jepang, yang berlangsung pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, tim nasional hoki lapangan putra tanah air akan bergabung di pool A bersama dengan India, Jepang, Korea Selatan, Bangladesh, dan Sri Lanka.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: 101 RRI Padang. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
2: Kilau Pancasila.
0: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

0: atau jalanan, simak langitnya. Semua ada di sini. Saatnya Pro 1 Lintas dan Cuaca. Info terkini biar langkah Anda makin pasti.
1: Iya, masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pagi ini kita kembali bersama dalam program Pro 1 Lintas dan Cuaca. Kita akan mengupdate informasi lalu lintas dan cuaca bersama dengan BMKG Minangkabau dan juga Ditlantas Polda Sumbar. Dan kita sudah terhubung bersama dengan BMKG Minangkabau untuk mengupdate informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat. Pagi ini kita bersama dengan perakirawan Pak Edo. Kita sapa dulu. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Edo.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi juga Mbak Kani.
1: Iya, kabar baik Pak Edo pagi ini?
2: Kabar baik, Mbak. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Pak Edo, silakan untuk info perakiran cuaca Sumatera Barat.
2: Baik, selamat pagi juga untuk para pendengar setia Radio RRI Pro 1 Padang dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan update informasi perakiran cuaca wilayah Sumatera Barat untuk 24 jam ke depan hari ini Selasa. Maksud kami hari ini Jumat 7 Agustus 2026. Untuk pagi hari ini, cuaca Sumatera Barat umumnya cerah berawan hingga berawan dengan potensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Darmas Raya. Kemudian untuk siang hingga sore hari ini, cuaca Sumatera Barat juga diperkirakan umumnya cerah berawan hingga berawan dengan potensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Solo Selatan. Kemudian untuk malam hingga dini hari, cuaca Sumatera Barat umumnya diperkirakan didominasi kondisi berawan. Untuk suhu udara berkisar antara 16 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 65 hingga 98%. Angin berkibar dari arah barat laut hingga timur laut dengan kecepatan 6 hingga 24 km per jam. Demikian informasi perakiran cuaca untuk 24 jam ke depan. Kami himbau agar masyarakat selalu mengikuti updatean informasi cuaca melalui website BMKG di www.bmkg.go.id, melalui aplikasi info BMKG yang dapat diunduh melalui App Store dan Play Store, serta media sosial kami di @bmkgminangkabau. Demikian, Mbak Rani.
1: Oke, baik. Terima kasih informasinya, Pak Edo.
2: Sama-sama, Mbak Rani.
1: Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, demikian info perakiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat yang disampaikan oleh perakirawan BMKG Minangkabau, ada Pak Edo. Dan tentunya pendengar, kami masih mencoba menghubungi tim Ditlantas Polda Sumbar ya untuk mengupdate informasi lalu lintas. Jadi pastikan untuk Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

0: saya.
1: Halo. Halo.
2: Meskipun populer, hello baru digunakan sekitar 150 tahun terakhir dari 1000 tahun sejarah bahasa Inggris. Istilah lama yang digunakan untuk menyapa atau memberi salam adalah hail, yang berasal dari abad pertengahan, tetapi masih digunakan pada masa Shakespeare. Ia menggunakannya baik sebagai salam maupun sebagai aklamasi. Hello pertama kali tercatat pada awal tahun 1800-an, tetapi awalnya digunakan untuk menarik perhatian atau mengekspresikan keterkejutan. Misalnya, wah, hello, apa yang kita miliki di sini? Dan Thomas Edison sendiri mengklaim telah memprakarsai penggunaan hello sebagai menerima panggilan telepon. Dan Thomas Edison sendiri mengklaim telah memprakarsai penggunaan hello setelah menerima panggilan telepon. Hello tentu saja menjadi populer dan menyebar bersama telepon. Namun, jika penyebut telepon yang sebenarnya, Alexander Graham Bell berhasil, ucapan salam kita mungkin akan sangat berbeda saat ini. Sepanjang hidupnya, ia lebih suka menjawab telepon dengan ahoy. So, hail, ahoy, atau hello nih?
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
7: Kamu kenapa, Tari?
6: Robi, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
7: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
6: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
7: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
8: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang.
5: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Iya, masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi kembali pendengar untuk Anda dimanapun berada di pagi hari ini. Dan tentunya untuk Anda selamat beraktivitas juga di pagi ini ya. Dan pendengar, kita masih akan menghadirkan serangkaian hiburan di ruang dengar Anda. Jelang nanti kita akan siaran langsung peringatan hari jadi Kota Padang ke-357 dengan tema Padang Road to Gastronomy City. Dan nanti akan disiarkan dari ruang sidang DPRD Kota Padang. Jadi pastikan untuk Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
2: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
1: Wah, banyak duit dong.
2: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
1: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
2: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
1: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.

0: 01 RRI Padang. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
0: Kilas Info.

Indonesia Barat, selamat pagi pendengar, menyemarakan peringatan Hari Jadi Kota HJK Padang ke-357, masyarakat di Ranah Minang disuguhkan atraksi kebanggaan yang tak biasa. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut TNI AL menggelar program Open Ship dengan membentangkan pintu geladak kapal perang KRI Teluk Kendari di Pelabuhan Teluk Bayur. Kepala Dinas Penerangan Kadispen Koderal 2, Letkol Laut Rizaldi kepada RRI kemarin menyatakan momentum langkah ini dirancang sebagai ajang edukasi kebaharian sekaligus sarana rekreasi edukatif yang terbuka luas bagi seluruh lapisan masyarakat Padang dan sekitarnya. Melalui program Open Ship ini, pengunjung tidak hanya diajak menyaksikan kemegahan kapal perang KRI Teluk Kendari dari kejauhan, melainkan diberi kesempatan melangkah langsung ke atas geladak kapal, menjelajahi berbagai sudut instrumen pertahanan utama, hingga berfoto dengan latar sang pengawal samudra. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: AC Milan dikenal memiliki barisan ultras tertua di Italia. Ultras AC Milan pertama kali muncul pada 1968 yang diberi nama Fossa dei Leoni atau FDL. Layaknya sebuah ultras, mereka memiliki tujuan untuk memeriahkan dan mendukung klub di suatu pertandingan. Mereka melakukan koreografi, menyanyikan yel-yel, menyalakan flare, hingga menyiapkan segala atribut demi kebanggaan tim tercinta. Hal menarik tentang sejarah ultras di Italia yang punya tradisinya sendiri. Mereka melakukan pertempuran dengan ultras lainnya dan mengambil bendera kelompok ultras yang kalah sebagai bukti kemenangan. Namun tradisi yang dibuat malah diingkari oleh FDL. Seorang pendukung garis keras AC Milan malah melambaikan bendera Viking Juve atau ultras Juventus sebelum pertandingan usai. Ultras Juventus tidak terima. Kemudian mereka mencegat dan mencuri bendera FDL. Sebelum mereka menonton pertandingan AC Milan versus PSV di Liga Champions, masalah kian panas karena FDL melaporkan hal tersebut ke polisi. FDL dianggap sudah dua kali melanggar aturan ultras di Italia, sehingga FDL menyatakan mundur dan membentuk kelompok baru yang bernama Guerrieri Ultras.
5: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar. Dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
8: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
9: Pro 1

Iya, masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi kembali pendengar, untuk Anda yang mungkin baru mendengarkan Pro 1 RRI Padang di pagi hari ini. Selamat beraktivitas, tetap selalu berhati-hati dalam menjalankan segala aktivitas Anda di pagi hari ini. Dan berikut kita masih menunggu ya untuk segera bergabung nanti bersama dengan tim siaran luar RRI Padang untuk mengikuti siaran langsung peringatan Hari Jadi Kota Padang ke-357 dengan tema Padang Road to Gastronomy City yang akan disiarkan langsung nanti dari ruang sidang DPRD Kota Padang. Tapi sembari menunggu, pendengar, kita ke informasi dulu, di mana pemerintah Kota Padang menghadirkan kemudahan akses transportasi bagi masyarakat selama rangkaian peringatan Hari Jadi Kota HJK Padang ke-357. Selain melakukan penyesuaian rute menuju lokasi kegiatan, layanan Transpadang juga memperlakukan tarif khusus sebesar Rp1 pada 7 Agustus 2026 hari ini ya pendengar. Nah, kebijakan tersebut diterapkan melalui penyesuaian operasional Transpadang pada koridor 2 dan koridor 4 selama 6 hingga 7 Agustus 2026. Langkah ini dilakukan untuk mendukung kelancaran mobilitas masyarakat yang ingin mengunjungi kegiatan open ship kapal perang TNI AL KRI Teluk Kendari di Pelabuhan Teluk Bayur. Sementara itu, Kepala Divisi Transpadang Perumda Padang Sejahtera Mandiri PSM Aulil Amri mengatakan bahwa penyesuaian layanan merupakan tindak lanjut dari arahan Dinas Perhubungan Kota Padang. Menurutnya, perubahan rute dilakukan agar masyarakat lebih mudah menjangkau lokasi kegiatan tanpa harus menggunakan kendaraan pribadi. Dan informasinya juga, pendengar, untuk mengantisipasi peningkatan jumlah penumpang, Perumda PSM menyiapkan 12 unit bus pada koridor 2 dan 10 unit bus pada koridor 4. Dan seluruh armada tersebut akan membawa penumpang langsung masuk ke kawasan Pelabuhan Teluk Bayur melalui gerbang peti kemas Pelindo. Dan pendengar, untuk Anda ini boleh dinikmati ya layanan ini ya dari 6 hingga 7 Agustus, dan bisa langsung ke lokasi kegiatan dalam rangkaian acara HJK ke-357 Kota Padang. Oke. Dan mendengar, sembari menunggu kembali ya untuk kita segera bergabung nantinya bersama dengan tim siaran luar RRI Padang untuk siaran langsung peringatan Hari Jadi Kota Padang ke-357, kami masih akan hadirkan dulu serangkaian hiburan dan informasi di ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

Kota Padang, dipimpin oleh seorang wali kota. Sebelum Indonesia merdeka, wali kota Padang adalah pejabat Belanda, yakni W.M. Oerkert 1928 hingga 1940 dan Dirk Kuyt 1940 hingga 1942. Sebelum masa pendudukan Jepang, wali kota Padang pertama setelah Indonesia merdeka adalah Abu Bakar Jar 1945 hingga 1946. Kemudian dilanjutkan oleh Bagindo Aziz Chan 1946 hingga 1947 yang gugur dalam perang mempertahankan kemerdekaan. Penamaan kota Padang belum diketahui secara pasti asal-usulnya. Namun diperkirakan istilah Padang diberikan karena wilayah kota ini dulunya merupakan dataran yang luas atau padang. Orang-orang dari berbagai wilayah Minangkabau datang ke padang luas ini kemudian mendirikan pemukiman dan terbentuklah peradaban baru. Sedangkan menurut Frick Columbidge, dalam Paco-Paco Kota Padang 2006, Kota Padang dalam bahasa Minang berarti pedang. Pemaknaan ini barangkali bisa digunakan untuk menelusuri sejarah Kota Padang, yakni terkait perjuangan orang-orang Minangkabau mengangkat senjata, termasuk pedang dalam melawan terhadap penjajah. Catatan lama bertajuk The Summa Oriental of Tom Pirates 1944 yang disusun oleh Armando Cortesau mengungkapkan bahwa mulanya kawasan sepanjang pesisir barat Sumatera

0: Anda masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan FM 97,9 MHz untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo FM 93,5 MHz untuk jangkauan Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sejunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labu. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya, FM 98,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat, FM 94,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Terus 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Pro 1, laporan terkini.
2: Pendengar, rapat paripurna istimewa DPRD Kota Padang dalam rangka Hari Jadi Kota HJK Padang ke-357 di Gedung DPRD Kota Padang Aye Pacah akan segera dimulai. Wali Kota bersama Ketua DPRD dan tamu undangan mulai memasuki ruang sidang. Untuk informasi selengkapnya, pendengar, pagi ini kita sudah terhubung bersama rekan kami Hans Primananda langsung dari kantor DPRD Kota Padang. Assalamualaikum, selamat pagi rekan Hans.
3: Waalaikumsalam, selamat pagi rekan Rani.
2: Iya, silakan dengan laporan Anda.
3: Ya, pendengar RRI di Padang, dimanapun Anda berada, saat ini kami sedang berada di kantor DPRD Kota Padang. Saat ini akan segera dimulai rapat paripurna istimewa DPRD Kota Padang dalam rangka Hari Jadi Kota Padang ke-357. Dan saat ini para tamu undangan beserta dengan Bapak Wali Kota Padang Fadli Amran dan juga Wakil Wali Kota Majid Safir sudah disambut oleh Tari Gelombang akan menuju ke ruang sidang. Dan saat ini juga kami dapat sampaikan sejumlah tamu undangan penting sudah menghadiri di kawasan DPRD Kota Padang untuk segera memulai rapat ini. Dan tampak dari perwakilan Provinsi Sumatera Barat diwakili oleh Bapak Adib Fikri sebagai Asisten Perekonomian dan Pembangunan Asisten 2 Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Dan juga beberapa tamu undangan dari daerah tetangga seperti Kabupaten Pesisir Selatan dan juga Kabupaten Solok yang diwakili oleh beberapa pejabat penting daerah. Dan juga kami sampaikan juga pendengar, saat ini sedang berlangsung tarian gelombang untuk menyambut Bapak Wali Kota dan juga tamu undangan menuju ke ruang sidang. Dan kami juga sampaikan bahwa dalam rangka Hari Jadi Kota Padang ini, Kota Padang kembali mengangkat tema Test of Padang Experience Road to Gastronomy City, yang mana Padang ingin mencapai pengakuan dunia UNESCO untuk sebagai kota gastronomi dunia. Dan juga kami sampaikan bahwa pada pukul setengah 9 nanti akan segera dimulai rapat paripurna, dimulai dengan penyanyian lagu Indonesia Raya, lagu Mas Kota Padang, dan juga pembacaan ayat suci dari perwakilan Sekretaris Daerah Kota Padang. Dan acara pokoknya nanti akan dimulai pada rapat paripurna penyampaian dan langsung dari Ketua DPRD Kota Padang, Bapak Muhammad Lion, menyampaikan bahwa perkembangan dan kemajuan Kota Padang hingga tahun 357 tahun ini seperti apa, dan juga bagaimana perkembangan Kota Padang menuju Road to Gastronomy City di pengakuan UNESCO nanti 2027 mendatang. Dan juga selain acara puncak ini, juga ada beberapa event nanti diagendakan di beberapa venue Kota Padang, beberapa acara hiburan untuk warga kota. Dan kami juga sampaikan bagi Anda yang ingin menghadiri lokasi rapat paripurna DPRD Kota Padang ini, pemerintah Kota Padang memberikan

0: diskon untuk penggunaan transportasi Transpadang seharga Rp1 saja untuk semua rute perjalanan termasuk juga di kantor DPRD Kota Padang ini. Dan untuk jalannya rapat paripurna nanti akan disampaikan oleh reporter kami Dodi Setio langsung dari kemana itu kami yang dapat sampaikan bahwa pada saat ini sejumlah tamu undangan penting daerah dan juga daerah tetangga telah tadi di kantor DPRD Kota Padang untuk sama-sama menyaksikan rapat paripurna sidang istimewa KJK Padang ke-35. Untuk selengkapnya kami akan teruskan kembali ke rekan kami Dodi Setio yang berada langsung di rapat paripurna
1: Baik, terima kasih rekan Hans Prima Nanda atas laporan Anda yang terkait dengan rapat paripurna istimewa DPRD Kota Padang dalam rangka hari jadi Kota HJK Padang ke-357 di gedung DPRD Kota Padang Ayepaca. Dan pendengar, nanti kita akan segera bergabung dengan tim siaran luar RRI Padang ya. Nanti akan dipandu juga oleh rekan kami Dodik Setio. Silakan rekan Dodik.
2: Ya, pendengar, dapat kami informasikan bahwasanya hari ini menjadi momen puncak peringatan hari jadi Kota Padang dan tim siaran luar RRI Padang pada pagi hari ini sudah berada di ruang rapat paripurna di kantor DPRD Kota Padang di kawasan Ayepaca. Dan seperti yang sudah disampaikan reporter kami Hans Primananda bahwasanya hari ini menjadi puncak pelaksanaan hari jadi Kota Padang dan akan diperingati melalui paripurna istimewa yang pada pagi hari ini sudah ramai berdatangan, tentunya tamu undangan serta juga bupati atau wakil bupati dan kepala daerah dari kabupaten kota di Sumatera Barat dan tentu saja anggota DPRD Kota Padang yang saat ini sudah mulai berdatangan dan sudah mengambil tempat di posisi masing-masing untuk melaksanakan paripurna istimewa hari jadi Kota Padang atau HJK ke-357. Dan dapat kami informasikan juga pendengar bahwasanya HJK ke-357 ini sangat istimewa karena ada beragam kegiatan yang digelar ini selama 5 hari mulai tanggal 6 sampai 10 Agustus 2026. Dapat kami informasikan bahwasanya setidaknya ada 20 kegiatan yang dihelat selama hari jadi Kota Padang. Dan kemarin ini diawali dengan pembersihan Sungai Batang Arau, kemudian dilanjutkan dengan Festival Telong-Telong malam tadi, dan juga ada open ship untuk KRI Teluk Kendari yang sudah bersandar di Pelabuhan Teluk Bayur ini bisa dikunjungi oleh masyarakat dan juga tentu anak-anak pelajar begitu untuk bisa mengetahui bagaimana kondisi dan belajar tentang pelayaran. Dan ini juga menjadi kado istimewa bagi hari jadi Kota Padang bersandarnya KRI Teluk Kendari dan masyarakat umum bisa mengaksesnya ini dari tanggal 6 sampai 10 Agustus 2026. Dan untuk puncak hari jadi Kota Padang ini diperingati hari ini. Kemudian nanti juga akan dilanjutkan dengan Padang Gastronomi Market yang dilaksanakan di Padang Arau. Ini juga terbuka untuk umum, masyarakat juga bisa langsung menyaksikan kegiatan ini dan juga bisa untuk menikmati kuliner-kuliner yang disediakan di Gastronomi Market di kawasan Batang Arau. Hal ini juga sejalan dengan visi-misi Kota Padang yang mempunyai misi besar untuk menjadi kota gastronomi, mendapat pengakuan dari UNESCO. Ini yang sedang terus diperjuangkan menjadi kota gastronomi, tidak hanya tentang kuliner tapi tentang juga sejarah di balik kuliner dan sejarah di balik budaya-budaya yang ada di Kota Padang ini. Dan selanjutnya nanti sore juga akan ada peresmian jembatan Hill Desheim dan ini merupakan kerjasama antara Padang dan Hildesheim Jerman gitu, karena dua kota ini telah melakukan kerjasama sister city antara Kota Padang dan Hildesheim yang ditandai dengan pembangunan jembatan di kawasan Batang Arau. Dan selanjutnya pada pagi sampai sore nanti ini masyarakat juga bisa menikmati atau menyaksikan secara langsung kegiatan selaju sampan yang digelar di kawasan Batang Arau juga. Dan ini nanti malam juga akan dilaksanakan kegiatan Padang Bajamba untuk menyambut tamu-tamu dari luar kota Padang untuk makan Bajamba bersama, untuk menikmati kuliner-kuliner khas kota Padang yang rencananya atau dijadwalkan digelar di Youth Center pada pukul 7 sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat, 10 malam maksud kami. Kemudian pada akhir pekan, pada hari Sabtu, bagi yang memiliki hobi berolahraga, ini juga digelar Goes City Nurbaya pada pukul 6 pagi. Ini akan melewati sejumlah rute begitu di wilayah Kota Padang dengan titik finish ini di Pantai Cimpago. Dan kemudian ada Gastronomi Market ini pada hari kedua juga masih dilaksanakan, kemudian diwarnai juga dengan donor darah di puskesmas di 11 kecamatan di Kota Padang. Kemudian ada juga lanjutan selaju sampan, ada Padang Harmoni Festival yang dilaksanakan di Pantai Cimpago. Kemudian di hari Minggu ini juga masih terkait olahraga, ada Boom Run, kemudian dilanjutkan dengan Talk and Taste di panggung utama Batang Arau. Kemudian ada Padang Fashion Summit, Fast Summit maksud kami, Padang Fashion Summit yang dimulai ini di hari pertama yang merupakan penampilan baju-baju ataupun gaun-gaun khas Kota Padang yang juga dipadu dengan desain-desain terbaru yang akan dipamerkan pada Padang Fashion Summit. Ya, ini yang akan digelar selama 3 hari mulai hari Minggu, hari Sabtu, Minggu dan Senin begitu. Dan kemudian di penghujung hari jadi ini pada Senin 10 Agustus ini akan ditutup dengan Fashion Summit, kemudian ditutup dengan kegiatan Padang Harmoni Festival, kemudian Gastronomi Market. Dan pendengar, dari ruang rapat utama kantor DPRD Kota Padang pada pagi hari ini, saat ini Wali Kota Padang bersama Ketua DPRD Padang dan Wakil Wali Kota Padang ini sudah masuk ke ruang rapat utama untuk segera memulai rapat paripurna istimewa peringatan hari jadi kota atau HJK Padang ke-357. Dan saat ini Wali Kota Padang Fadli Amran beserta Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir masuk ke ruang rapat dan menyalami satu persatu tentu saja anggota DPRD Kota Padang, dan nampak juga hadir Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Muhidi yang dulu juga pernah tercatat sebagai anggota DPRD Sumatera Barat. Kemudian pada pagi hari ini Gubernur Sumatera Barat ini akan diwakili oleh asisten Sekda Prof Sumatera Barat yakni Adib Al-Fikri yang sudah mengambil tempat duduk di ruang rapat paripurna istimewa pada pagi hari ini. Dan dapat kami informasikan bahwasanya pada rapat pagi ini sudah duduk di kursi utama, di kursi pimpinan rapat ini ada wakil dari kiri ke kanan, ada Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir, kemudian Wali Kota Padang Fadli Amran, kemudian Gubernur Sumatera Barat yang diwakili asisten Adib Al-Fikri, kemudian di tengah ada Ketua DPRD Padang Muharlion yang akan menjadi pemimpin rapat. Lalu di sebelahnya ada Wakil Ketua DPRD Mais Rizal Aye, kemudian ada Jupri dan ada Usman Ayub. Dan saat ini pendengar, seluruh tamu undangan sudah hadir, begitu juga tentu saja anggota DPRD Kota Padang. Dan nantinya juga pada kegiatan ini akan diberikan penghargaan Wali Kota Padang pada 12 masyarakat Kota Padang yang dinilai telah berkontribusi besar pada pelaksanaan pembangunan di kota ini. Ada 12 orang yang akan menerima penghargaan ini, diantaranya Safrudin Samsul Akmal, kemudian Yefri Heriani, Zuhardi Zed Latif, James Heliwot, Abdul Rahim, Yusman Kasim, Ali Umar Marta, Zainal Akil, kemudian Muhammad Rido, kemudian Aibtu David Riko Darmawan, dan juga Widya Nafis nanti akan mendapatkan penghargaan. Dan kita masih menunggu dimulainya sidang paripurna istimewa hari jadi Kota Padang ke-357 ini. Dan kami informasikan juga pada masyarakat, menyemarakan hari jadi Kota Padang ke-357 ini akan digelar atau sudah digelar beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan mulai tanggal 6 sampai tanggal 10 Agustus, yang ini pusatnya memang di Batang Aro di Kecamatan Padang Selatan. Walaupun ada beberapa kegiatan yang juga digelar di Pelabuhan Teluk Bayur seperti open ship untuk KRI Kendari yang bisa dikunjungi masyarakat. Dan untuk memudahkan masyarakat mengakses setiap kegiatan-kegiatan yang digelar dalam menyemarakan hari jadi Kota Padang ini Perumda Padang Sejahtera Mandiri melalui layanan bus Trans Padang pada hari ini, khusus pada hari ini, memberikan layanan istimewa, yaitu tarif yang hanya Rp1 bagi siapapun dalam pada rute dimanapun yang mengakses bus Trans Padang hanya dikenakan tarif Rp1. Dan ini merupakan bentuk sebagai apresiasi pada masyarakat untuk menyemarakan kegiatan hari jadi Kota Padang ke-357 ini. Dan pendengar, saat ini di suasana di ruangan rapat utama DPRD Kota Padang ini sudah cukup ramai. Di ruangan yang terdiri dari 2 lantai ini sudah dipadati oleh tamu undangan dan juga tentu saja anggota DPRD Padang. Tempat kami sampaikan untuk mengawali kegiatan ini, kita akan sama-sama menyimak atau mendengar bersama kumandang lagu Indonesia Raya mengawali pelaksanaan rapat paripurna istimewa hari jadi Kota Padang ke-357.

0: Hadirin disilakan duduk kembali.
1: Demikian tadi pendengar kumandang lagu Indonesia Raya yang dilanjutkan suara dengan Mars Kota Padang yang menceritakan tentang perjuangan masyarakat Kota Padang yang heroik, khususnya masyarakat Pauk dan Kutu Tengah yang menyerang loji atau pos pertahanan VOC di Muara Padang pada 7 Agustus 1669 yang hari itu kemudian ditetapkan sebagai hari jadi Kota Padang ke-357. Dan selanjutnya kita akan dengarkan bersama kumandang atau lantunan ayat suci Al-Quran bersama Salman Al-Farizi yang merupakan juara MTQ mahasiswa. Berikut kita dengar bersama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian tadi lantunan ayat suci Al-Quran yang dikumandangkan oleh Salman Al-Farizi dalam rangkaian peringatan Hari Jadi Kota Padang ke-357. Dan selanjutnya kita akan ikuti bersama ini pembukaan Rapat Paripurna Istimewa Hari Jadi Kota Padang.
2: Yang terhormat Gubernur Sumatera Barat, Wali Kota Padang dan Wakil Wali Kota Padang, yang kami hormati Ketua DPRD Kota Padang, para Wakil Ketua DPRD Kota Padang, serta Bapak dan Ibu anggota DPRD Kota Padang, anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Sumatera Barat, dan anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Padang, Bapak dan Ibu yang sama-sama kita hormati, Sekretaris Daerah Kota Padang, para staf ahli, para asisten, serta seluruh Bapak dan Ibu, Kepala OPD Lingkup Pemerintahan Kota Padang, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Padang periode sebelumnya, dan terkhusus Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Yang kami hormati Bapak dan Ibu pimpinan instansi vertikal BUMN, BUMD, perguruan tinggi dan lembaga pendidikan, serta tentunya Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kota Padang, Ketua GOW Kota Padang, Ketua Dharma Wanita Persatuan Kota Padang, dan Ibu Ketua IKIAT Kota Padang. Bapak dan Ibu, tentunya juga kami ucapkan terima kasih kehadiran Ibu Ketua Yayasan Baitur Rahmah. Hadirin Bapak dan Ibu, tentunya kita tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak-bapak angku-angku Niniak Mama Alim Ulama, Bundo Kanduang Cadiak Pandai, tokoh masyarakat Suluh Bendang dalam nagari, dan hadir pada pagi hariko. Bapak dan Ibu, tentunya kami ucapkan terima kasih kehadiran Bapak dan Ibu para pelaku usaha UMKM, pekerja kreatif, insan pers, organisasi kemasyarakatan, dan seluruh mitra pembangunan Kota Padang, serta Bapak dan Ibu hadirin undangan, masyarakat Kota Padang yang hadir di dalam ruangan ini, serta yang menonton dan menyaksikan rangkaian acara kita melalui siaran channel YouTube. Bapak dan Ibu, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim serta kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT, sidang paripurna istimewa DPRD Kota Padang dalam rangka memperingati Hari Jadi Kota Padang ke-357 dimulai. Pembukaan sidang paripurna istimewa DPRD Kota Padang dalam rangka Hari Jadi Kota Padang ke-357 oleh Ketua DPRD Kota Padang.
1: Pendengar, saat ini Ketua DPRD Kota Padang Muharlion akan membuka secara resmi Rapat Paripurna Istimewa Hari Jadi Kota HJK Kota Padang ke-357.
3: Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam, syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, syahadu anna muhammad abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'da amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Gubernur Sumatera Barat yang diwakili oleh Bapak Asisten 2, Bapak Adib Al-Fikri. Yang sama-sama kita hormati anggota DPR RI dan DPD RI perwakilan Sumatera Barat. Yang terhormat Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri RI Bapak Deni Abdi SE MSI. Yang kita hormati Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Bapak Dr. Andus Haji Muhyiddi MM. Yang sama-sama kita hormati unsur Forkompinda Provinsi Sumatera Barat yang mewakili dari Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dari Bapak Kapolda Sumatera Barat, Kepala Pengadilan Tinggi Sumatera Barat, dan Bapak Danrem 032 Wirabraja. Yang kita hormati Bapak dan Konderal 2 Padang, yang diwakili Bapak Asisten Intel Bapak Kolonel Suryadi Permana. Yang sama-sama kita hormati Kepala Perwakilan BPKRI Provinsi Sumatera Barat. Yang sama-sama kita hormati Kepala OJK Sumatera Barat. Yang kita hormati dan Lanut Sultan Sahril. Yang kita hormati seluruh pimpinan dan anggota DPRD Kota Padang. Yang kita hormati Bapak Kapolres Kota Padang, Bapak Kombes Polisi Apri Wibowo SIK MH. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kejari Kota Padang, Bapak Dr. Koswara SHMH. Yang kita hormati Bapak Dandim 0312 Padang. Yang kita hormati Ketua Pengadilan Negeri Kota Padang, Bapak Supardi. Yang kita hormati PLH Kepala Kantor Imigrasi Kota Padang. Yang kita hormati seluruh unsur Forkompinda Kota Padang. Yang kita hormati Bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebelumnya hadir bersama kita, Bapak Profesor Dr. Haji Fauzi Bahar. Pada Tuan, terima kasih, sekaligus Ketua Elkam Sumatera Barat. Hadir juga bersama kita Bapak Wali Kota sebelumnya, Bapak Haji Henry Septa Bebas Asisi MIB. Dan hadir bersama kita Bapak Wakil Wali Kota sebelumnya, Bapak Yusman Kasim, yang insya Allah juga menerima penghargaan sebagai Satoko Kota Padang pada hari ini. Hadir bersama kita juga Bapak Haji M. Zalmi. Terima kasih, Pak. Dan juga hadir bersama kita Ketua DPRD Prode sebelumnya, Ibu Eli Trisyanti. Terima kasih, Ibu. Yang kita hormati para tokoh masyarakat Kota Padang. Yang pertama, Bapak Halis Husen. Terima kasih, Pak, yang sudah hadir bersama kita pada hari ini. Dan juga Ibunda kita, Ibu Haja Maizarnis. Terima kasih, Bunda. Yang sama-sama kita hormati Ketua Penggerak PKK Kota Padang, Ketua GOW dan Ketua IKIAT, dan Ketua Dharma Wanita Persatuan Kota Padang. Yang sama-sama kita hormati Bapak Sekda, Bapak Asisten Staf Ahli, Inspektur, Kepala Dinas, Kepala Badan, dan Camat di lingkungan pemerintah Kota Padang. Wabil khusus Bapak Sekwan DPRD Kota Padang. Yang sama-sama kita hormati, maaf tadi terlupa, Bupati dan Wali Kota se-Sumatera Barat yang hadir bersama kita hari ini. Tadi ada Wakil Wali Kota Bukit Tinggi, kemudian Wakil Bupati Pesisir Selatan, itu Anda dapat informasi tadi. Pak Ikumbu juga hadir, terima kasih, Bapak. Dan juga Ketua-Ketua DPRD se-Sumatera Barat yang hadir pada kesempatan yang berbahagia. Yang sama-sama kita hormati, Ketua, para rektor dan pimpinan perguruan tinggi negeri dan swasta se-Sumatera Barat. Yang sangat kita hormati, keluarga besar mantan Wali Kota Padang, yaitu Wali Kota Bapak Bagindo Aziz Khan. Yang sama-sama kita hormati, Bako IKK dan rombongan Pulang Basamo. Yang kita hormati, Bapak Ibu, perwakilan tokoh masyarakat, Ketua Elkam, Ketua MUI, pimpinan organisasi kemasyarakatan, Pemuda, Nini Mama, Alim Ulama, Cadik Pandai, Ketua Bundo Kanduang, Pengurus Tim Penggerak PKK dan seluruh, dan Ketua KNPI, Karang Taruna, dan organisasi pemudaan lainnya. Yang sama-sama kita hormati seluruh para undangan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Dan juga adalah seluruh teman-teman rekan-rekan wartawan, baik media cetak maupun elektronik yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita bisa melaksanakan sidang paripurna istimewa DPRD Kota Padang dalam rangka hari jadi Kota Padang ke 357 tahun. Selawat dan salam marilah kita doakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga dicurahkan buat Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umatnya dari kegelapan menuju cahaya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah kami terlebih dahulu mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada kita semua yang telah menghadiri undangan kami pada hari ini. Terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh warga Kota Padang yang telah berpartisipasi dalam membangun, memelihara ketertiban serta kedamaian di kota yang kita cintai ini. Bapak Gubernur dan hadirin yang berbahagia yang kami hormati, berdasarkan hasil rapat Badan Musyawarah DPRD Kota Padang pada tanggal 29 Juli 2006 serta hasil rapat koordinasi dan pemerintah Kota Padang untuk memperingati hari jadi Kota Padang pada hari ini, Jumat 7 Agustus 2006. Alhamdulillah, dengan izin Allah, sampailah kita pada hari yang sangat berbahagia ini. Oleh karena itu, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna istimewa DPRD Kota Padang dalam rangka memperingati hari jadi Kota Padang ke 357 tahun secara resmi kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Bapak Gubernur dan hadirin yang berbahagia yang kami hormati, rapat paripurna Dewan Perwakilan Daerah Kota Padang dalam rangka memperingati hari jadi Kota Padang ke 357 tahun merupakan wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai wujud rasa syukur itu, marilah kita jadikan momentum hari ini sebagai sebuah inspirasi dan motivasi untuk mengisi kembali setiap detik perjuangan daerah ini dengan karya dan prestasi serta kreativitas yang tinggi demi meraih cita-cita dan harapan akan masa depan Kota Padang yang lebih baik. Hari jadi Kota Padang sejak 350 tahun yang lalu, kita memperingati atas terjadinya peristiwa heroik. Masyarakat waktu itu membuktikan bahwa merekalah pribumi, tuan rumah, dan pemilik sah negeri ini. Peristiwa itu ditandai dengan penyerbuan, pembakaran loji-loji, gudang dan benteng Belanda yang dilakukan dengan keberanian dan tekad yang kuat melawan penjajah. Penyerbuan pertama dilakukan tanggal 7 Agustus tahun 1669, di mana pasukan berbangso Taji dari Pau, Kota Tanga dengan dukungan penuh masyarakat melakukan penyerangan ke loji-loji Belanda. Penyerang ini mengakibatkan jatuh korban dari kedua belah pihak dan mendatangkan kerugian sangat besar bagi pemerintah Belanda. Sedangkan penyerbuan kedua dilakukan pada tahun 1680. Momentum penyerangan pertama tanggal 7 Agustus 1669 kemudian kita peringati sebagai hari jadi Kota Padang sembari mengenang kembali nilai-nilai moral dan nilai-nilai keberanian yang dipersembahkan secara tulus oleh tokoh-tokoh yang berjasa dalam mendirikan dan membangun kota yang kita cintai ini. Apa yang telah diperbuat pendahulu kita haruslah memberikan tantangan dan menjadi motivasi bagi kita untuk memberikan yang terbaik bagi kota ini. Hari ini mungkin pendahulu kita tidak sempat melihat dan menikmati keindahan kota pada saat ini. Bapak Gubernur dan hadirin yang berbahagia yang kami hormati, Kota Padang yang kita cintai ini adalah merupakan ibu kota Provinsi Sumatera Barat. Dalam masa pemerintahan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Padang, Bapak Haji Fadli Amran dan Haji Maigun Nasir yang mempunyai visi yaitu menggerakkan segala potensi untuk mewujudkan kota pintar, smart city, dan kota sehat berlandaskan agama dan budaya menuju kota Padang yang maju dan sejahtera. Pemerintah Kota Padang dengan 8 misi dan 9 program unggulan akan mencoba mencapai prestasi di berbagai sektor kehidupan bermasyarakat. Semuanya adalah untuk mewujudkan warga Kota Padang merasakan kehidupan yang nyaman, sejahtera, berbudaya tinggi, dan bermartabat. Dalam penyelenggaraan pembangunan kota, pemerintah Kota Padang itu DPRD bersama dengan pemerintah kota sepakat bersama-sama, bahu-membahu antar pemerintah daerah dan seluruh komponen masyarakat untuk mengatasi semua kesulitan, hambatan, keterbatasan, sesuai dengan filosofi kita Minang, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Untuk tema Hari Jadi Kota Padang tahun 2006 ini adalah Taste of Padang, Experience Route to Gastronomy City. Rasa yang mengikat, warisan yang menghidupkan. Hal ini sejalan dengan falsafah kita, adat basandi sara, sara basandikan kitabullah. Bapak Gubernur dan hadirin yang berbahagia yang kami hormati. Kota Padang sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Barat merupakan pusat pendidikan, pusat budaya, pariwisata, perdagangan, dan tempat pelayanan kesehatan dengan jumlah penduduk mencapai 900 ribu jiwa tentu mempunyai masalah yang sangat kompleks dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini izinkan kami menyampaikan hal-hal sebagai berikut. Di tengah berbagai capaian pembangunan telah diraih, kita juga harus jujur melihat berbagai tantangan yang masih dihadapi Kota Padang sampai saat ini. Tantangan tersebut bukan untuk dipandang sebagai hambatan, melainkan sebagai agenda bersama yang harus dijawab melalui kebijakan yang tepat, kolaborasi yang kuat, dan komitmen yang berkelanjutan. Yang pertama adalah penguatan ketahanan terhadap bencana. Sebagai kota yang berada di kawasan rawan gempa bumi, tsunami, banjir, dan longsor, Kota Padang harus terus memperkuat budaya sadar bencana. Mitigasi tidak cukup hanya melalui pembangunan infrastruktur, tapi juga melalui penataan ruang yang berbasis resiko, penyediaan jalur dan tempat evakuasi yang memadai, sistem peringatan dini yang andal, serta peningkatan kapasitas masyarakat melalui edukasi dan simulasi kebencanaan secara berkelanjutan. Yang kedua, pada tahun 2005 dan tahun 2006 terjadi bencana banjir bandang yang membuat Kota Padang lumpuh dan 4 hari lalu kembali terjadi banjir yang membuat beberapa kawasan di Kota Padang lumpuh. Alhamdulillah, berkat kerjasama dan koordinasi yang baik antara pemerintah provinsi dan pemerintah Kota Padang bisa dilakukan tindakan penyaluran bantuan kepada masyarakat dan trauma healing. Kemudian untuk pengendalian banjir dan penataan lingkungan perkotaan, banjir yang masih terjadi sejumlah kawasan menunjukkan perlunya percepatan pembangunan dan penyelenggaraan sistem drainase, normalisasi sungai, perlindungan daerah resapan air, serta pengendalian alih fungsi lahan. Penahanan banjir harus dilakukan secara terpadu dengan melibatkan pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat agar menghasilkan solusi yang berkelanjutan. Yang ketiga, pengolahan sampah dan pelestarian lingkungan hidup. Pertumbuhan penduduk di atas ekonomi menyebabkan volume sampah terus meningkat. Karena itu diperlukan perubahan paradigma dari sekedar mengangkut dan membuang sampah menjadi pengolahan yang berorientasi pada pengurangan, pemilahan, daur ulang, dan pemanfaatan kembali. Budaya hidup bersih harus menjadi gerakan bersama demi mewujudkan Kota Padang yang sehat, nyaman, dan berwawasan lingkungan. Keempat, penguatan ekonomi daerah dan pemberdayaan UMKM. Sebagai pusat perdagangan dan jasa di Sumatera Barat, Kota Padang memiliki potensi besar untuk menjadi motor pertumbuhan ekonomi regional. Pemerintah daerah terus mendorong iklim investasi yang kondusif, memperkuat daya saing UMKM, memperluas akses pembiayaan dan pemasaran, serta mengembangkan ekonomi kreatif berbasis potensi lokal, agar mampu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan. Yang kelima, peningkatan kualitas pelayanan publik dan transportasi digital. Masyarakat mengharapkan pelayanan cepat, mudah, transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu, transformasi digital dalam tata kelola pemerintah harus terus dipercepat, disertai dengan peningkatan kualitas aparatur dan penguatan sistem pengawasan agar pelayanan publik semakin efektif dan terpercaya. 6. Pembangunan sumber daya manusia yang unggul. Investasi terbaik bagi masa depan adalah investasi pada manusia. Peningkatan mutu pendidikan, pelayanan kesehatan, penguatan karakter generasi muda, penurunan stunting, serta meningkatkan keterampilan tenaga kerja harus menjadi prioritas agar Kota Padang memiliki sumber daya manusia yang mampu bersaing di tingkat nasional maupun di tingkat global. Yang ketujuh, pengembangan pariwisata dan bestasian budaya Minangkabau. Kota Padang memiliki kekayaan alam dan sejarah kuliner dan budaya yang luar biasa. Potensi tersebut perlu dikembangkan melalui peningkatan kualitas destinasi, lenggaran event budaya, penguatan ekonomi kreatif, serta promosi yang lebih luas sehingga mampu meningkatkan kunjungan wisatawan dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Menanggapi kondisi darurat narkoba, maraknya tawuran pelajar, serta aksi geng motor yang meresahkan masyarakat, DPRD bersama pemerintah Kota Padang berkomitmen menghadirkan solusi yang konkret melalui alokasi program terarah dalam APBD. Kita terus memperkuat pembinaan karakter generasi muda, menegakkan ketertiban umum, serta memperluas ruang kegiatan kepemudaan yang positif dan produktif. Yang kesembilan, masalah penerimaan peserta didik baru yang masih banyak keluhan dan laporan dari masyarakat yang menyatakan bahwa anak tidak diterima di sekolah negeri dari berbagai tingkatan, baik sekolah dasar, lanjutan tingkat pertama, dan lanjutan tingkat atas. Hal ini terjadi karena terlambatnya pembangunan sekolah baru, menyebabkan sekolah tidak merata. Untuk itu ke depan, tentu haruslah direncanakan pembangunan sekolah baru dengan mempertimbangkan penyebaran sesuai yang dibutuhkan masyarakat, serta melakukan pembinaan terhadap sekolah-sekolah swasta secara maksimal, sehingga mutunya lebih baik, agar nantinya anak didik yang tidak terima sekolah negeri bisa menyekolahkan anak di sekolah swasta, dan ini juga sudah ada beberapa solusi yang kita lakukan secara bersama. Bapak Gubernur dan hadirin yang berbahagia yang kami hormati, seluruh isu strategis tersebut hanya dapat dijawab melalui sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, Forkompinda, dunia usaha, akademisi, organisasi kemasyarakatan, dan seluruh elemen masyarakat. DPRD Kota Padang berkomitmen mengawal kebijakan pembangunan agar tepat sasaran, berpihak kepada kepentingan rakyat, dan berorientasi pada pembangunan yang berkelanjutan. Dengan semangat kebersamaan dan nilai-nilai adat Basandi Sara, syarat Basandi Kitabullah, kita yakin Kota Padang akan semakin maju, tangguh menghadapi tantangan, berdaya saing, dan mampu mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakatnya. Bapak Gubernur dan hadirin yang berbahagia yang kami hormati, pada kesempatan berbahagia ini izinkan kami atas nama anggota DPRD Kota Padang masa jabatan 2004-2009 menyampaikan beberapa poin pertanggungjawaban pengabdian sebagai berikut. Yang pertama, fungsi legislasi. Dalam kurun waktu 2004-2006, DPRD Kota Padang sebagai penyambung lidah masyarakat terus berikhtiar merumuskan, menetapkan sejumlah peraturan daerah. Regulasi mencakup bidang keuangan, pembangunan, sosial, kebudayaan, adat, hingga pemerintahan. Besar harapan kami, perda yang terisahkan dapat disahkan secara optimal oleh pemerintah daerah. Yang kedua, fungsi anggaran serta pembangunan. Dalam fungsi anggaran, DPRD Kota Padang siap berkomitmen untuk membahas dan menyusun APBD yang berorientasi berpihak pada kepentingan masyarakat. Bahkan, Bapak Gubernur, kita adalah DPRD dan Pemko Padang adalah yang pertama mengesahkan APBD perubahan tahun 2026. Kemudian fungsi pengawasan. DPRD Kota Padang berkomitmen menjalankan fungsi pengawasan secara konsisten. Terhadap jalannya roda pemerintahan, pengawasan ini kami laksanakan baik melalui peninjauan langsung di tengah masyarakat maupun lewat rapat kerja dengan mitra bersama perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Bapak Gubernur, hadirin yang berbahagia, yang kami hormati. Demikianlah hal-hal yang bisa kami sampaikan. Semoga apa yang kita lakukan dibalas Allah Subhanahu wa taala. Dan mari terus kita bersama-sama berkolaborasi untuk pembangunan Kota Padang yang lebih baik. Sesuai dengan moto dari Bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota Padang, Bapak Haji Fadli Amran dan Haji Maigun Nasir, satu tujuan untuk kejayaan Kota Padang. Dirgahayu Kota Padang 357 tahun, Padang kota tercinta, Taste of Padang, Experience Road, Gastronomy City, rasa yang mengikat, warisan yang menghidupkan. Selanjutnya, acara kami serahkan kepada MC.
1: Pendengar, demikian tadi pembukaan rapat paripurna istimewa oleh Ketua DPRD Kota Padang Muharlion dengan menyampaikan berbagai catatan dalam pelaksanaan pembangunan Kota Padang pada kesempatan hari ini. Dan selanjutnya kita akan simak sambutan dari Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri Bapak Andi yang saat ini sudah berjalan sekitar 12 langkah menuju mimbar utama untuk menyampaikan sambutan pada pagi hari ini. Berikut selengkapnya kita dengar bersama.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kami ucapkan kepada hadirin semua. Sambah kami sampaikan, salam kami aturkan. Kanan gadang kami muliakan, kanan tuo kami hormati, kanan sepantaran kami hormati, Jawa Samo, kanan mudo kami sayangi. Yang kami hormati Ketua DPRD Kota Padang, Bapak Haji Muharlion. Terima kasih atas undangannya, Pak. Tentunya beserta jajaran pimpinan DPRD Kota Padang dan segenap anggota DPRD Kota Padang. Yang kami hormati dan banggakan Bapak Wali Kota Padang, Bapak Haji Fadli Amran, Bapak Wakil Wali Kota Padang, Bapak Haji Maigus Nasir, dan seluruh jajaran pemerintah Kota Padang. Kemudian tentunya Forkopimda tingkat 1 provinsi, mulai dari Pak Gubernur yang diwakili oleh Asisten 2 Seda Provinsi Sumbar, Bapak Adib Al-Fikri, Ketua DPRD, Pak Muhidi, Pak Kapolda, Pak Kajati, Pak Pangdam atau yang mewakili, kemudian Forkopimda tingkat 2. Kami lihat juga ada Ketua Umum LKM Provinsi Sumbar, Profesor Dr. Fauzi Bahar, Wali Kota, Bupati, atau yang mewakili dari Provinsi Sumatera Barat, pimpinan perguruan tinggi, rektor, mantan rektor, kami lihat juga duduk di antara hadirin. Dan tentunya Nini Mama, Alim Ulama, Cadia Pandai, Bundo Kanduang, tokoh masyarakat, akademisi, pelaku usaha, generasi muda serta seluruh masyarakat Kota Padang yang kami cintai. Pertama-tama atas nama Kementerian Luar Negeri dan salam hangat dari Menteri Luar Negeri, kami ingin menyampaikan selamat hari ulang tahun ke-357 untuk Kota Padang. Usia 3 abad lebih bukan sekedar hitungan waktu. 3 abad lebih merupakan akumulasi pengalaman, ketangguhan menghadapi berbagai ujian, dan bukti bahwa Kota Padang selalu mampu bangkit, beradaptasi, dan melangkah maju. Dalam hal ini, baru-baru ini kita juga tentu mengucapkan duka dan prihatin atas bencana banjir yang melanda Padang dan sekitarnya. Namun alhamdulillah kami dengar dari Pak Wali Kota tidak ada korban, ya Pak Wali Kota. Nah, tadi kami menyimak dengan baik pidato dari Pak Ketua DPRD bahwa kita membangun tetapi pada saat yang sama kita lakukan antisipasi kemungkinan terjadi bencana. Nah, kami lihat Kota Padang karena begitu seringnya dilanda, hal ini sudah menjadi komitmen juga bagi kita semua. Sehingga itu tadi, bencana tidak bisa kita hindari, tapi korban dan kerugian bisa kita minimalisir. Dan ini konsep ini ada di seluruh dunia. Kalau dalam dunia internasional, dikenal dengan disaster risk reduction. Artinya apa? Setiap kita membangun harus dilengkapi dengan langkah-langkah antisipasi. Misalnya, kalau daerah kita rawan gempa, tentu bahan bangunannya kita sesuaikan supaya tahan gempa. Kalau rawan banjir, dengan ilmu pengetahuan, kita cek di mana aliran banjir ini. Kita antisipasi dari awal.
Kalau ada kemungkinan tsunami seperti di Aceh, kita hindari membangun rumah di tepi pantai. Nah, artinya apa? Jangan sampai pembangunan yang kita lakukan berpuluh-puluh tahun, beratus-ratus tahun, itu hancur.

Nasional yang berasal dari ranah Minang. Kira-kira statementnya seperti ini. Mengapa sebuah daerah yang secara geografis bukanlah yang terbesar di Indonesia mampu melahirkan begitu banyak tokoh yang membentuk perjalanan bangsa? Kita bicara bangsa, bukan hanya Sumatera Barat atau Kota Padang. Siapa yang tidak kenal Bung Hatta, Sultan Syahrir, Haji Agus Salim, dan banyak lagi tokoh-tokoh lainnya? Jawabannya bukan semata-mata karena kecerdasan, bukan pula karena keberuntungan sejarah, tetapi karena Sumatera Barat sejak dahulu membangun ekosistem pemikiran, mendorong dialog, mengajarkan berdebat sejak kecil. Di ranah ini, kita semua, anak-anak kita diajarkan untuk berani bertanya dan melakukan dialog secara sangat demokratis sejak awal. Nah, ini kadang-kadang memang tidak mudah kalau kita masuk birokrasi. Pengalaman saya pribadi, dari kecil sampai kuliah saya di Kota Padang. Saya alumni Universitas Andalas dan kebetulan juga Ketua Umum Ikatan Alumni UNAN saat ini. Di dalam birokrasi kadang-kadang kita harus menahan-nahan diri. Jadi setiap kali kadang-kadang ada forum, saya harus mengatakan, saya orang Minang. Kenapa harus saya sampaikan? Supaya audiens lain tidak kaget. Karena orang Minang itu melihat masalah, langsung keluar dengan solusi. Nah, inilah karakter kita. Cuma yang kadang-kadang harus kita belajar bagaimana membungkusnya sehingga bisa diterima dengan baik. Karena kita terdiri dari berbagai-bagai suku di seluruh Indonesia. Kadang-kadang orang kaget, loh ini kayaknya kita dikritik. Padahal di Minang bukan kritik, itu masukan. Kita sudah terbiasa dididik seperti itu. Nah inilah kelebihan Sumatera Barat. Jadi bisa dikatakan belajar berdemokrasi itu ya disinilah tempatnya. Karena inilah lahir tokoh-tokoh besar dari Sumatera Barat. Apa benang merah? Apa kesamaan sikap para tokoh-tokoh yang kita sebutkan? Kesamaannya adalah mereka tidak pernah berpikir untuk dirinya, mereka tidak pernah berpikir hanya untuk daerahnya atau negarinya, tapi mereka berpikir konsep yang lebih besar, memikirkan bangsa dan negara. Itulah sebabnya setiap kejadian di Republik ini tidak luput dari tangan orang Minang. Dari sebelum merdeka, pas kemerdekaan, sampai masa sekarang. Setiap zaman memiliki perjuangannya sendiri. Jika dahulu perjuangan dilakukan untuk merebut kemerdekaan, membangun republik, memperjuangkan pengakuan dunia terhadap Indonesia, maka perjuangan generasi hari ini adalah memenangkan persaingan global. Kuncinya adalah bagaimana kita membangun sumber daya manusia dari ranah Minang ini sehingga bisa menghasilkan daya saing yang mampu bersaing dengan berbagai bangsa di dunia. Bapak Ibu yang kami muliakan, kami hadir di sini memang sekarang jabatannya adalah sebagai Sekjen Kementerian Luar Negeri, pernah menjadi Duta Besar, namun kehadiran kami di sini lebih kepada sebagai putra daerah yang lahir, besar, berasal dari Sumatera Barat. Dalam dunia diplomasi, keberhasilan diplomasi dilihat dari seberapa jauh diplomasi itu bisa memberikan dampak. Karena sekarang kita tidak bicara kemerdekaan lagi. Kita sudah merdeka sejak tahun 45, tapi pertanyaannya, apakah kemerdekaan, diplomasi, pembangunan yang dilakukan hari ini dalam berbagai bidang sudah mampu memberikan kesejahteraan sesuai harapan masyarakat kita? Nah, jadi dunia diplomasi juga tidak lepas dari hal-hal seperti ini. Tidak cukup lagi kita hanya memiliki hubungan baik. Bapak Ibu lihat hampir setiap hari ada kunjungan
Ini baru-baru ini ada Perdana Menteri Thailand.

0: Kan ketemu dengan Presiden Indonesia. Kalau diplomasi itu hanya bertujuan untuk menjalin hubungan baik, Indonesia sudah memiliki hubungan baik dengan hampir seluruh negara di dunia. Itulah hasil diplomasi dari dulu sampai sekarang. Tapi pertanyaannya, untuk apa hubungan baik itu? Apa hasilnya? Itu yang ditunggu oleh masyarakat. Nah, hari ini kita lihat Pak Wali Kota ini juga berdiplomasi. Beliau punya networking dengan para wali kota dari berbagai negara. Nah, sekarang Padang ulang tahun, saya lihat dihadiri oleh wali kota dari negara-negara lain juga. Ini juga diplomasi. Nah, hubungan yang baik itu bisa kita rakit menjadi sebuah kerjasama yang membawa kesejahteraan untuk masyarakat Kota Padang. Nah, itulah sebetulnya yang esensi dari diplomasi saat ini. Di hari jadi ke 357 ini, Kota Padang beruntung memiliki tim yang solid dan kompak, yang membawa pertumbuhan ekonomi Kota Padang sekitar 4,9% ya, Pak Wali Kota ya. Kolaboratif action yang dilakukan antara Pemkot dan DPRD telah bahu-membahu membawa Padang ke tingkat pertumbuhan ekonomi yang baik. Meskipun angka ini masih bisa kita tingkatkan lagi dengan memanfaatkan berbagai policy space yang cukup besar. Kenapa? Karena kita masih menghadapi tantangan dari sisi jumlah pengangguran dan dari sisi kemiskinan yang harus kita berantas. Ini adalah hal-hal pokok yang berdampak kepada sektor-sektor lainnya. Nah, bagaimana cara kita bersama-sama menjawab tantangan ini? Kita memahami bahwa sumber kekuatan ekonomi Kota Padang terletak dari beberapa sektor. Nomor satu, perdagangan. Nomor dua, infrastruktur dan jalan. Nomor tiga, pariwisata dan ekonomi kreatif. Dan nomor empat, konsumsi rumah tangga. Jika kita lihat dari poin-poin ini, perdagangan, infrastruktur dan jalan, pariwisata, ekonomi kreatif, dan konsumsi rumah tangga, ini membutuhkan daya beli yang kuat dari masyarakat. Kita harus mempertahankan daya beli masyarakat. Sebetulnya inilah yang harus difokuskan. Padang harus mampu menciptakan mesin-mesin pertumbuhan ekonomi di Kota Padang. Padang adalah economic gateway bagi Sumatera Barat. Ada pelabuhan, logistik, perikanan, hilirisasi, dan pariwisata. Nah, apa yang penting di sini? Padang harus mampu memiliki konektivitas yang baik. Hari ini, dalam berbagai media, kita mendengar rencana pembangunan jalan tol misalnya. Ya, sudah terbangun dari Padang ke Sicincin. Itu waktunya cukup lama, banyak tantangannya. Nah, sekarang kita semua berharap ini dilanjutkan sampai ke Bukit Tinggi. Kalau sudah ke Bukit Tinggi, kita mau dilanjutkan ke Pekanbaru. Kalau sudah tersambung, jaringan ini menjadi koneksi besar jalan tol di Sumatera. Kenapa ini penting? Bukan hanya bagi Kota Padang. Karena kalau saya melihatnya, kita lihat Indonesia, saat ini 60% perputaran uang ada di Pulau Jawa. 20% ada di Pulau Sumatera. 20% sisanya ada di seluruh Indonesia. Nah, ini ketidakseimbangan yang tidak sehat. Kenapa saya katakan demikian? Karena sesungguhnya Sumatera lebih besar dan lebih jauh, lebih kaya dari Pulau Jawa. Kenapa semua orang datang ke Jawa? Kenapa perputaran di sana? Karena memang infrastrukturnya sangat lengkap. Inilah kekurangan Sumatera. Makanya jalan tol ini bukan hanya sekedar business opportunity, tetapi juga ini membangun konektivitas dan jaringan logistik. Harapan kita nanti jika ini terbangun, 60% ini 10% aja bisa digeser ke Sumatera, ini akan membantu kedua pulau ini. Jawa tidak lagi menjadi sumber urbanisasi. Semua orang datang ke Jawa udah padatnya bukan main. Wah, yang namanya gubernur DKI itu udah pusing dengan urbanisasi. Itu harus kita tahan. Nah, caranya kita bangunlah di sini. Jadi dalam kesempatan ini kami juga menghimbau untuk kita semua memberikan dukungan agar konektivitas ini terbangun. Nah, jika ini bisa terbangun dengan baik, insya Allah bisa menggerakkan Pulau Sumatera termasuk Kota Padang. Nah, kalau Padang Pekanbaru ini juga tersambung, ini ada lagi sumber pertumbuhan di atasnya, yaitu segitiga pertumbuhan antara Malaysia, Singapura dengan Indonesia. Dalam hal ini tentu ditangkap oleh Riau dan Kepulauan Riau dan terus ke Padang dan seterusnya. Nah, ini harapan kita ke depan. Sebagaimana kita ketahui, salah satu sumber mesin pertumbuhan adalah sumber daya manusia. Kota Padang memiliki jumlah perguruan tinggi dan mahasiswa yang jumlahnya cukup besar. Menurut catatan, sekitar 180 ribu mahasiswa berkuliah di Kota Padang. Nah, ini merupakan sumber penggerak ekonomi. Ini merupakan sumber inovasi dan riset sepanjang kita mampu menghadirkan industri untuk hilirisasi, untuk menangkap hasil-hasil olahan otak manusia ini. Jadi Kota Padang terkenal dengan ekspor beberapa komoditi. Katakanlah, gambir, kulit kayu manis, karet. Saya dulu waktu masih di Kota Padang membantu orang tua sebagai eksportir kulit kayu manis. Tapi dari dulu sampai sekarang, kita hanya mengekspor komoditi itu seperti apa adanya. Sehingga petani kita nggak pernah makmur. Nah, sekarang nanti mari kita gunakan jaringan kita untuk membawa investor, untuk membangun industri-industri di Kota Padang dengan membangun kekuatan manusia dari jumlah perguruan tinggi yang banyak tadi. Ini harus kita tangkap, Pak Wali Kota, potensi-potensi ini. Dalam rangka ulang tahun Kota Padang, kita tahu Kota Padang memiliki sister city dengan kota Hildesheim dari Jerman. Kemarin Pak Wali Kota pada tanggal 6 Agustus telah menandatangani kerjasama kemitraan dengan mengembangkan pendidikan vokasi kesehatan untuk menyalurkan kebutuhan skill workers ke Jerman. Kemudian juga ada kerjasama Arau Recovery Program dengan GIZ dari Jerman dan dari UNDP. Ini hanya merupakan salah satu contoh yang dihadirkan oleh Pak Wali Kota dengan menggunakan jaringan internasional dalam rangka hari ulang tahun Kota Padang. Ini mungkin sebuah proyek kecil, pilot project membersihkan Batang Arau. Tapi Bapak Ibu coba perhatikan, jika sukses, proyek ini berhasil sukses, itu bukan hanya membersihkan sampah, tapi menata bagaimana penduduk Kota Padang bisa mengelola sanitasinya dari rumah tangga, sehingga air yang keluar ke Batang Arau itu bukan air kotor lagi. Ya, jadi kalau ini bersih, ini bisa kita replicate untuk area-area lainnya di Indonesia. Nah, kalau sudah begini, promosi pariwisata Kota Padang ini bisa kita dorong dan kita majukan, karena pada dasarnya Bapak Ibu, bagi yang pernah berkesempatan ke luar negeri, mengapa orang pergi berkunjung ke luar negeri? Karena bersih dan rapi itu saja. Kalau soal indahnya, semua indah yang ada di Sumatera Barat ini. Jadi bersih, rapi itu harus kita hadirkan. Dan kemudian nanti yang ketiga adalah hospitality. Kemarin saya juga senang ketika mendarat di bandara, bersih sekali bandaranya. Tidak kalah dengan bandara canggih dari Singapura. Bukan main ininya. Lainnya, Padang terkenal di forum regional seperti ASEAN dan IORA, di mana hilirisasi perikanan dan pertanian menjadi salah satu core bisnisnya. Padang tidak hanya dipandang dari daratan, tetapi juga dari laut. Kota ini menghadap langsung ke Samudra India, jalur yang menghubungkan Indonesia dengan Asia Selatan, Timur Tengah, Afrika Timur, hingga Australia. Gerbang logistik internasional, pusat distribusi dan penggerak ekonomi maritim di pesisir barat Indonesia. potensi ini harus diperkuat dengan pengembangan kawasan industri untuk ekspor hasil perikanan, konektivitas, logistik, serta promosi pariwisata bahari dan budaya Minangkabau kepada pasar internasional. Jadi, kalau Kota Padang ingin mendorong pariwisata, harusnya yang dipromosikan adalah berdasarkan budaya Minangkabau. Kita tidak perlu mengikuti berbagai gaya pariwisata di daerah lain yang tidak cocok dengan budaya Minang. Karena bersama bisnis harusnya kita perhatikan juga dampak sosialnya dengan masyarakat. Dan jika Kota Padang mempromosikan pariwisata yang berbasis budaya dan berbasiskan keislaman misalnya, ini ada pasarnya. Malaysia, Brunei, Timur Tengah itu mencari daerah-daerah wisata yang cocok dengan nilai-nilai Islam. Nah, ini adalah potensi Sumatera Barat. Jadi ini bisa kita gali, Pak. Di tengah dinamika geopolitik dan geoekonomi dunia saat ini, kami meyakini bahwa masa depan daerah tidak lagi hanya ditentukan oleh apa yang dimilikinya, tetapi oleh kemampuannya membangun kolaborasi, menciptakan kepercayaan dan menangkap peluang. Kota Padang dan Sumatera Barat memiliki semua prasyarat untuk menjadi salah satu simpul pertumbuhan Indonesia di pesisir barat. Diaspora Minangkabau yang tersebar di berbagai penjuru dunia juga harus kita manfaatkan dengan baik. Nah, ini dalam diskusi-diskusi kami dengan Pak Wali Kota, dengan Pak Gubernur, tentu sebagai putra Minang kita selalu berpikir bagaimana ini membantu Padang dan Sumatera Barat. Dan mungkin Pak Wali Kota masih ingat, sebelum kita mulai Pak, saya mau ngasih syarat dulu ke Pak Wali Kota. Apapun yang kita lakukan Pak, yang penting local leadership. Jaringan itu bisa kita ambil dari mana-mana. Di Kementerian Luar Negeri di mana saya bekerja, kita punya 132 perwakilan di seluruh dunia yang dipimpin oleh Duta Besar dan Konsul Jenderal. Setiap hari mereka ingin mempromosikan potensi-potensi kerjasama antara negara mereka bertugas dengan daerah di Indonesia. Artinya, peluang itu ada setiap hari. Tetapi pertanyaannya, ketika ini menjadi kerjasama, berapa banyak MOU yang sudah kita hasilkan antar negara, tetapi tidak banyak yang menetas menjadi kerjasama konkret. Nah, ini ditentukan oleh local leadership. Bagaimana komitmen kita? Jadi Indonesia ini, kalau kita ibaratkan manusia, ini anak yang masih remaja, potensi pertumbuhannya tinggi. Makanya cita-cita pertumbuhan Indonesia ini bukan 5% atau 6%, 8%. Karena dia masih remaja, masih tinggi. Beda dengan negara-negara yang sudah maju. Itu tumbuh 1-2% aja tuh sudah bagus. Nah, jadi kita masih bisa lagi menggenjot pertumbuhan ini supaya bisa lebih tinggi lagi dari yang ada hari ini. Nah, kuncinya sekali lagi adalah local leadership. Nah, hari ini kami cukup senang karena dari pidato Pak Ketua DPRD, dari interaksi kami dengan pimpinan di daerah, semuanya satu visi, ingin membuat Padang ini maju, bersih, dan tetap menjunjung nilai-nilai agama sesuai dengan falsafah Minangkabau. Nah, ini harus kita pertahankan dan kita perkuat lagi ke depan. Dengan semangat itulah kami percaya Kota Padang pada usia yang ke-357 ini nanti tidak hanya dikenang sebagai kota besar karena sejarahnya, tapi juga dihormati karena keberhasilannya memberikan harapan, membangun masa depan, menjadi gerbang Indonesia di Samudra India. Sebagai penutup, sekali lagi yang ingin kami sampaikan adalah peluang sangat besar, tantangan juga sangat besar. Saat ini kondisi dunia sedang tidak baik, banyak perang di mana-mana, tetapi kita beruntung Indonesia sebagai negara terbesar di Asia Tenggara bersama ASEAN hingga hari ini masih mampu menjaga kawasan kita ini tenang dan damai. Bagi daerah yang penting sekarang adalah kita harus memiliki visi yang sama. Kita harus saling mendukung. Kita harus senang melihat orang lain senang. Jadi konsepnya seperti itu, jika ini bisa dilakukan, Pak Wali Kota, kami berjanji bukan hanya dengan Jerman, dengan negara manapun, RRT juga Pak Wali Kota sedang jalin kerjasama bidang pendidikan dan nanti industri, dengan manapun, dengan 132 perwakilan itu semua bisa kita konekkan. Jadi besok kami juga dengan Pak Gubernur akan duduk dengan salah satu investor yang siap masuk Sumatera Barat. Insya Allah nanti kita kawal sama-sama sehingga Padang bukan hanya bersih, indah, tetapi juga maju dalam membangun industri yang didasarkan tadi kepada kekuatan sumber daya manusia ke depannya. Mungkin itu sumbang saran yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat ulang tahun Kota Padang. Semoga terus jaya, bersih, dan lebih maju. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian tadi mendengar sambutan dari tokoh masyarakat, yakni Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri, Denny Abdi, yang memang dari kecil hingga dewasa tumbuh di Kota Padang dan saat ini berkarir sebagai birokrat di Kementerian Luar Negeri. Dan tadi banyak usul dan juga banyak saran yang disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri Denny Abdi pada pemerintah Kota Padang untuk kemajuan daerah ini tentunya. Dan selanjutnya pendengar, kita akan simak sambutan Wali Kota Padang Fadli Amran dalam rangkaian paripurna istimewa hari jadi Kota Padang ke-357. Dan saat ini Wali Kota Padang Fadli Amran sudah berjalan menuju mimbar utama untuk menyampaikan pidatonya pada hari jadi Kota Padang ke-357. Kita simak bersama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita bersama. Alhamdulillah, puji syukur sesama kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Salam selawat dan junjungan pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Gubernur Provinsi Sumatera Barat diwakili oleh Asisten Bidang Perekonomian Pembangunan Bapak Adib Al-Fikri. Terima kasih atas kontribusi pemikirannya terkhusus untuk bandara darurat yang akan dikonsep berada di Kota Padang. Dan mudah-mudahan ini sebagai bentuk resiliensi kota kita menanggapi situasi-situasi bencana ke depan. Bersama kita hormati Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri, baru saja kita dengarkan pidato beliau yang pun juga adalah Ketua Ikatan Alumni Universitas Andalas, Bapak Denny Abdi. Kita berikan aplaus sekali lagi. Saya perlu menyampaikan kredit, banyak hal yang disampaikan beliau tadi, baik kerjasama Indonesia dengan Jerman dan juga Indonesia khususnya Kota Padang dengan beberapa kota di seluruh dunia, ini pun juga adalah berkat dari bantuan dan dukungan dari beliau yang hari ini hadir dengan Bapak Tri dan Ibu Mardi. Yang sama kita hormati Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Bapak Muhidi, yang pun juga sudah alhamdulillah bersama menganggarkan membantu pembangunan Kota Padang, baik untuk ketahanan bencana dan juga infrastruktur khususnya di daerah tepi laut, bersama dengan anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat Bapak Albert yang selalu membuat kegiatan-kegiatan Kota Tua. Dan tentunya kita dorong seluruh anggota DPRD Provinsi Barat terkhusus yang Dapil Padang itu bisa berkontribusi untuk pembangunan Kota Padang, kota tercinta. Dan sesama kita hormati juga hadir jajaran Forkopimda Provinsi, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, diwakili Koordinator Bidang Intelijen, Danrem 032 Wira Braja, diwakili oleh Kasiren, dan Kodairal 2 Padang, diwakili oleh Asintel, Pangdam Sumatera Barat, atau yang mewakili, Komandan Lanut Sultan Syahrir, diwakili oleh Kadis Ops, Sesama kita hormati, Kepala Pengadilan Tinggi Sumatera Barat diwakili oleh Hakim Tinggi, Kepala BPPK RI diwakili oleh Pemeriksa Madya, Kepala OJK diwakili oleh Deputi Direktur, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat Bapak Adel Wahidi. Sesama kita hormati, tentunya kita banggakan selalu bersama kami Wakil Wali Kota Padang, Wih Haji Maigus Nasir. Kita berikan aplaus kepada beliau. Terkhusus kepada rekan Ketua DPRD Kota Padang, Bapak Muharlion, beserta jajaran pimpinan dan anggota DPRD yang terhormat. Kita berikan aplaus Bapak dan Ibu. Terima kasih sudah mengawal pembangunan selama lebih kurang 1,5 tahun menuju 2 tahun ini. Walaupun tantangan berat di depan mata kita, efisiensi, bencana dan lain-lain, namun keharmonisan, komunikasi yang baik tentu adalah kunci kesuksesan. Dan ini betul-betul tampak dan kami rasakan selama menjabat menjadi Wali Kota Padang. Bapak-bapak dan ibu-ibu semua pun juga hadir pada kesempatan ini, Forkopimda Kota Padang, hadir Bapak Kapolres, hadir Bapak Kejari, Bapak Dandim atau yang mewakili, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Padang, Kepala Pengadilan Agama Kota Padang, Kepala Pengadilan Negeri Kota Padang, yang sesama kita hormati PLH Kantor Imigrasi Padang, yang sesama kita hormati tokoh-tokoh masyarakat yang hadir, terkhusus mantan Wali Kota Padang, hadir Bapak Profesor Fauzi Bahar Datu Sati, Ketua Elkam Sumatera Barat. Sama kita hormati pun juga hadir Bapak Henry Septa Datu Alam Batuah. Terima kasih. Kita berikan aplaus juga kepada Bapak Henry Septa. Perlu saya notis, kemarin ketika hadir Wali Kota Hilda Seng menyampaikan bagaimana bapak-bapak mantan wali kota menempatkan pondasi terhadap pembersihan kota ini, terkhusus dalam kacamata kerjasama dengan Hildesheim, revitalisasi Batang Arau, perda intensif untuk petugas kebersihan dan juga pungutan biaya dan lain-lainnya. Dan beliau menyebutkan langsung nama Bapak Henry Septa sebagai salah satu inisiatornya. Yang sesama kita hormati pun juga hadir tokoh masyarakat Bapak Alius Hussein. Yang sesama kita hormati mantan Wakil Wali Kota Padang Bapak Haji M. Zalmi, juga Bapak Yusman Kasim. Sama kita hormati mantan Ketua DPRD Padang Ibu Eli Trisyanti, Bapak Zul Herman. Sama kita hormati para mantan Wali Kota dan Wakil Wali Kota atau yang mewakili, hadir keluarga-keluarga dari mantan Wali Kota dan Wakil Wali Kota kita. Yang sesama kita hormati pun juga hadir Ketua TPPKK Kota Padang, juga hadir Ketua IKIAT, GOE dan Dharma Wanita Persatuan Kota Padang, serta pun juga hadir bersama kami Bunda Tercinta, Bu Ajah Maizanis, Ketua Yayasan Pendidikan Baitur Rahmah. Yang sesama kita hormati juga hadir tim percepatan Kota Padang. Sama kita hormati dan berbangga kita atas koordinasi dan komunikasi yang baik, hadir juga kepala-kepala daerah se-Sumatera Barat, sama Wakil Wali Kota Bukit Tinggi yang tidak pernah absen hadir dalam kegiatan Hari Jadi Kota. Terima kasih Bapak, tahun kemarin pun juga sempat hadir dalam kegiatan-kegiatan kita. Sesama kita hormati Wakil Bupati Pesisir Selatan Bapak Risnadel Ibrahim, terima kasih. Sesama kita hormati Wakil Wali Kota Payakumbu Bapak Elza Daswarman, dan pun juga hadir sepertinya tadi Wakil Wali Kota Jambi, apakah jadi hadir? Perlu diinformasikan Bapak dan Ibu, ada lebih kurang 10 wali kota baik dalam dan luar negeri yang hadir bersama dengan UCLG mengikuti rangkaian Hari Jadi Kota kita. Di belakang mohon maaf saya tampak ada Bapak Gus Pardi Gaus, ya, terima kasih banyak dan selamat atas peluncuran bukunya. Yang sesama kita hormati Bapak dan Ibu tokoh-tokoh penerima PIN Emas, yang sesama kita hormati pimpinan perguruan tinggi Sekota Padang, pimpinan partai politik Sekota Padang, angku-angku, nenek mama, alim ulama, cadik pandai Bundo Kanduang, pimpinan kerapatan adat negari, pimpinan Elkam Kota Padang, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, organisasi kepemudaan, dan seluruh hadirin rekan-rekan pers yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Mohon izin Bapak dan Ibu, itu baru kata kehormatan. Saya lanjutkan. Hari ini, ketika Kota Padang memasuki usia 357 tahun, kita tidak hanya merayakan perjalanan waktu, kita merayakan daya tahan sebuah kota yang tumbuh dari kawasan pesisir, berkembang melalui perdagangan, serta dibesarkan oleh agama, adat, budaya, ilmu pengetahuan, semangat masyarakatnya. Padang telah berjuang berkali-kali diuji oleh perubahan zaman dan bencana, tetapi selalu menemukan kekuatan untuk bangkit. Pada hari ini, Senin 3 Agustus 2026, beberapa hari yang lalu, sebagian wilayah Kota Padang kembali dilanda banjir. Atas nama pemerintah Kota Padang, kami menyampaikan rasa prihatin yang mendalam kepada seluruh masyarakat yang terdampak. Pemerintah kota bersama seluruh unsur terkait terus melakukan penanganan, memastikan keselamatan warga, memenuhi kebutuhan dasar, serta memulihkan fasilitas dan pelayanan publik yang terganggu. Kami menyampaikan terima kasih kepada BPBD, TNI, Polri, BNPB, tenaga kesehatan, aparatur kecamatan dan kelurahan, para relawan, dunia usaha, serta seluruh masyarakat yang telah bergerak cepat dan bergotong royong membantu saudara-saudara kita. Peristiwa ini kembali mengingatkan kita bahwa ketangguhan kota tidak boleh berhenti sebagai rencana. Keselamatan masyarakat, pembenahan drainase dan sungai, perlindungan kawasan resapan, serta penataan ruang berbasis risiko bencana harus menjadi kerja nyata dan prioritas kita bersama.
1: Hari jadi kota menjadi saat untuk melihat masa lalu dengan hormat. Saat ini wali kota Padang, maksud kami Fadli Amran, masih menyampaikan pidato dalam kegiatan paripurna istimewa hari jadi Kota Padang ke-357. Namun karena keterbatasan waktu untuk siaran langsung kegiatan ini, kami hentikan untuk program selanjutnya. Dan kami yang bertugas pada pagi hari ini, penanggung jawab Kepala LPP RRI Padang Julian Saaba, produser Ketua Tim Kerja Pemberitaan Yusrizal, pengarah acara Armen Ramli, teknik siaran luar Adrian Juliandri, Bobby Nabula dan Aulia Rahmadani, kemudian unit manajer Tri Indah Lestari, reporter lapangan Melati Oktawina dan Hans Primananda, serta saya sendiri Dodi Stio pamit undur diri. Kita bersua pada kesempatan berikutnya.

Ya, masih bersama kami Pro Satu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, tadi baru saja telah kita ikuti bersama peringatan Hari Jadi Kota Padang ke-357 ya, dalam rapat paripurna istimewa di DPRD Kota Padang. Dan pendengar, sekaligus saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Setelah ini akan ada rekan saya Rita Ismail menemani Anda dalam Padang siang ini. Jadi pastikan jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami di Pro Satu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

0: info.
1: Pukul 10 lewat 3 menit waktu Indonesia Barat. Selamat siang pendengar, akun TikTok Budi Solopobia pada Minggu 19 Juli 2026 mengunggah video atau arsip yang menampilkan Joko Widodo di pengadilan. Berikut narasi lengkapnya. Bentar lagi Jokowi akan dipenjara, geruduk bunker Jokowi yang lagi besar dari ini, bunker Jokowi ada di Solo, geruduk rumah Jokowi. Per Rabu 5 Agustus 2026, video itu telah dilihat sebanyak 32 ribu kali, disukai 309 kali, dibagikan 89 kali, dan menuai 29 komentar oleh pengguna TikTok lainnya. Tim pemeriksa fakta Mavindo atau Thunberg Hawk menelusuri kebenaran klaim dengan memasukkan gambar tersebut ke Google Lens. Hasilnya ditemui video serupa pada kanal YouTube Kompas TV Palembang dengan judul video Pamerkan Barang Bukti Polda Metro Jaya Update 3 Kasus Korupsi Usai Penggeledahan Siapa Tersangka yang tayang Jumat 10 Juli 2026. Video aslinya menampilkan konferensi pers pengungkapan barang bukti hasil penggeledahan yang digelar di gedung promoter Mapolda Metro Jaya Jumat 10 Juli 2026. Faktanya video aslinya menampilkan konferensi pers pengungkapan barang bukti hasil penggeledahan yang digelar di gedung promoter Mapolda Metro Jaya pada Jumat 10 Juli 2026. Jadi unggahan video berisi narasi, Polri temukan bunker berisi uang ribuan triliun di rumah Jokowi merupakan konten yang menyesatkan atau misleading konten. Demikian kemutip dari turnbackhawk.id.

0: Dari Sudirman 12 Padang Pengar, selamat siang. Kita bersama di Dialog Indonesia Sehat untuk hari ini. Pendengar, hari Jumat tanggal 7 Agustus 2026. Dan berbicara tentang deteksi dini postur tubuh dan pencegahan skoliosis. Saya sudah lihat beberapa narasumber kita di Zoom, pendengar. Saya akan segera sapa dulu narasumber kita untuk hari ini. Ada Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia, IDAI Cabang Sumatera Barat, Dr. Asrawati Mbiomed, SPAK, Sub-SP, TKPS, Fiskua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, Dr. Asrawati.
1: Selamat pagi menjelang siang, Ibu Rita.
0: Iya, apa kabar, dokter?
1: Dan Dr. Roni, ya, dan pemirsa semua. Terima kasih atas undangannya.
0: Iya, apa kabar? Sehat, dokter?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Oke, terima kasih. Dan kita juga bersama dengan Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kota Padang. Dinas Kesehatan Kota Padang ada Ibu Dokter Ratnasari. Assalamualaikum, selamat siang, dokter. Dokter Ratnasari.
2: Selamat siang, Ibu.
0: Iya, apa kabar, dokter, siang ini?
2: Alhamdulillah, baik.
0: Oke, terima kasih sudah bergabung. Dan kita menantikan kebersamaan kita juga dengan narasumber kita berikutnya. Mudah-mudahan bisa segera bergabung juga. Ada Dr. Roni Eka Saputra dari Ketua Ikatan Dokter Indonesia IDI Sumbar dan Klinis Ortopedi Rumah Sakit M. Jamil. Mudah-mudahan beliau bisa segera bergabung juga ya, dokter, karena belum terlihat ini di Zoom untuk saat ini. Oke, pendengar, Anda bisa bertanya nanti kepada narasumber kita. Silahkan telepon ke 0751-812-878 atau boleh juga di WhatsApp 0811-66-66-975. Kemudian dengarkan melalui streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Kita live juga ini, dokter, lewat kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Jadi silakan di kolom komentar kanal YouTube, Anda bisa chat langsung juga nanti terkait dengan perbincangan kita untuk hari ini tentang deteksi dini postur tubuh dan pencegahan skoliosis. Saya awalnya ke dokter Asrawati dulu. Nih, dokter, kita butuh informasi ini terkait dengan kenapa nih, dokter, pentingnya kita bahas tentang deteksi dini postur tubuh dan mungkin penjelasan juga tentang skoliosis ini sebenarnya apa, begitu ya, dok, untuk para orang tua agar bisa lebih paham sebelum lebih detail perbincangan kita. Silakan, dokter.
1: Ya, kita membicarakan atau berdiskusi tentang pencegahan dan deteksi dini skoliosis, terutama mungkin saat ini ya, insidennya meningkat ya pada usia remaja, 10 sampai 18 tahun, karena memang di usia ini ada risiko ya, karena dia pertumbuhan pada remaja ini juga cepat ya, growth spurt-nya cepat ya, penambahan tinggi berat badan juga pada masa ini mencapai puncaknya ya, sehingga kebutuhan terhadap membuat kompak tulang itu juga tinggi ya, seperti kalsium dan vitamin D. Nah, tentu ini juga kaitan dengan asupan dan nutrisi maupun aktivitas anak maupun dia bisa beraktivitas di luar ya, terkait kebutuhan vitamin D ya, karena butuh UV atau cahaya matahari gitu ya. Nah, ada risiko lain mungkin juga kebiasaan dari remaja kita yang anak-anak sekarang ya, dengan media ya, dan mungkin posisi tubuh saat menggunakan media ya, membungkuk tidak sejajar ya dengan mata, sehingga juga lama-lama akan mengubah posisi bentuk dari tulang belakangnya. Nah, kemudian ada risiko juga ya, karena sikap dan kebiasaan ya pada anak, dan ada risiko sendiri ya terhadap insiden, karena memang sampai saat ini kalau pada remaja itu yang 80% yang terbanyak adalah yang skoliosis idiopatik ya, yang kita kenal dengan adolescent scoliosis idiopatik. Nah, karena itu kita perlu pencegahan karena memang akan berdampak ya, tidak hanya berdampak pada posturnya, bentuk posturnya mungkin ya, apalagi sekarang kan mereka juga memperhatikan penampilan ya, tapi juga nyeri ya, ketidaknyamanan yang ditimbulkan juga mempengaruhi kualitas hidup ya, kemudian bisa juga berdampak kepada prestasi dan juga perkembangan dari emosionalnya. Maka dari itu, beberapa kebiasaan tadi mungkin saya tambahkan juga, saya lihat juga fenomena ya, membawa tas dari anak-anak ya, walaupun saat ini juga akses sudah lancar ya, seharusnya yang berat-berat itu bisa di ada PDF-nya dan sebagainya, karena memang edukasi untuk tas juga masih ada yang lebih dari 10% dari berat badan, dan posisinya juga misalnya dianjurkan 2 tali tapi hanya membawa 1 tali. Jadi beberapa ini kira bisa memicu ya, kebiasaan, kemudian kebiasaan nutrisi ya, perilaku ya, semua itu sangat-sangat berpengaruh. Nah, karena dampaknya kita bicara kesehatan remaja secara umum ya, tentu juga kita perlu mengatasinya. Mungkin itu sebagai pengantar dari saya, dan bisa kita mengawal ini, dan mungkin bagaimana sikap dan tindakan bisa dibantu oleh Dr. Roni.
0: Iya, itu rentangnya usia dari berapa ke berapa tadi dokter, yang dokter sampaikan tadi?
1: Ya, yang terbanyak itu usia remaja, di 10 sampai 18 tahun ya, yang untuk yang idiopatik. Kalau yang sejak lahir itu kan sudah kedetek ya, ada yang karena trauma, karena penyakit, komplikasi penyakit, dan kelainan kongenital. Yang terbanyak itu justru yang idiopatik.
0: Baik, oke, terima kasih dokter. Kita sebelum melanjutkan, kita akan sapa dulu narasumber kita, ada Dr. Roni Eka Saputra, SPOTK Spain, Ketua Ikatan Dokter Indonesia IDI Sumbar, dan Klinis Ortopedi Rumah Sakit M. Jamil Padang. Assalamualaikum, selamat siang dokter.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menuju siang.
0: Iya, apa kabar hari ini dokter? Sehat dok?
3: Alhamdulillah,
0: sehat. Iya, kita sudah bergabung, ada dokter Asrawati dan juga dokter
3: Asrawati.
1: Iya, thank you menjelang siang dokter Roni. Ketua.
0: Iya. Oke, sebelum ke Dr. Roni, saya ke Dr. Ratna dulu ini. Ini Bu Ratna merupakan Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Padang. Ini merupakan satu hal yang perlu jadi perhatian begitu ya, Dr. Ratna. Ada catatan mungkin tentang kasus atau kondisi kesehatan remaja, anak dan remaja, dokter di Dinas Kesehatan Kota Padang, dok, terkait perbincangan kita ini?
4: Oke, baik Bu Rita, selamat pagi Dr. Roni, Dr. Uniwati ya. Sebenarnya skoliosis ini penyakit ya, nanti mungkin Dr. Roni yang bisa menyampaikan kasusnya. Kalau untuk di Dinas Kesehatan Kota Padang, ini bukan termasuk program gitu ya. Tetapi program kesehatan Dinas Kesehatan itu dari awal, untuk masalah skoliosis ini tentu dimulai daripada edukasi dan pemeriksaan screening kesehatan, mulai dari balita, anak usia prasekolah dan usia sekolah. Jadi pada program Dinas Kesehatan di sini fungsinya adalah screening kesehatan. Kita salah satunya yaitu pada anak sekolah SD, SMP dan SMA, kita screening kesehatannya yang tiap tahun kita lakukan. Salah satunya pemeriksaan tinggi badan dan berat badan, itu akan mendapatkan status gizi, dan tentang aktivitas fisik. Jadi di saat kita melakukan screening, Bu Rita dan Bapak Ibu semuanya, kita akan juga melakukan edukasi pemeriksaan fisik anak sekolah setiap tahun. Jadi ketika ditemukan nanti ada yang indikasi, itu segera kita konsultasikan. Jadi di sini peran Dinas Kesehatan adalah melakukan screening kesehatan yang mengarah ke pembicaraan kita hari ini, khusus skoliosis itu di status gizi. Dapat kita lihat di Kota Padang itu untuk anak SD, status obesitas itu sekitar 3,4%, sebanyak 3.084 orang di tahun 2025. Yang gizi kurangnya 7,8%, sebanyak 7.044 orang, sangat kurang 1.176, 1,3%. Untuk tingkat SMP itu memang kurang dari SD itu, obesnya 1,02%, gizi kurangnya 2,2%, sangat kurang 0,43%. Sesuai dengan informasi Bu Asrawati tadi, remaja ini sangat rentan untuk status gizi ini. Di SMA itu, dari SMP itu obesnya lebih tinggi Dr. Wati, 2,8%. Tadi SMP 1,02%. Kurangnya, gizi kurang itu 6,05%. SMP tadi 2,2%. Dan sangat kurangnya 0,98%, hampir 1% untuk tingkat SMA. Jadi dari Dinas Kesehatan Kota Padang, deteksinya mulai dari status gizi, edukasi gizi, dan selanjutnya aktivitas fisik yang kita lakukan setiap tahun, setiap anak sekolah. Demikian program dari kita sementara Bu Rita. Terima kasih.
0: Baik. Oke, dari Dr. Ragna, terima kasih dokter. Dan saya ke Dr. Roni. Nah, Dr. Roni, kita sudah mulai di awal tadi terkait dengan pemahaman kita bersama dulu ya dokter ya. Misalnya deteksi dini postur tubuh. Nah, maksud deteksi dini postur tubuh ini apa nih sebenarnya? Kemudian pencegahan skoliosis. Kalau dilihat kita searching-searching skoliosis ini kan kelainan bentuk pada tulang belakang ya dok ya. Tapi seperti apa? Seperti apa detailnya? Tentu kita mohon informasi dari dokter nih. Kita beri pemahaman juga pada pendengar kita terlebih dahulu dok, silakan.
3: Ya, terima kasih Ibu Devi ya.
0: Dengan Rita dokter.
3: Berita ya.
0: Silakan.
3: Baik, jadi cerita kita pagi ini mengenai postur tubuh yang terjadi, sering terjadi pada anak-anak remaja. Dan memang paling sering yang saya temui itu adalah skoliosis. Skoliosis. Jadi ada istilahnya kalau orang awak tuh tulang apa? Tulang bengkok, padang bengkok. Ternyata karena padang bengkok itu banyak ya skoliosis. Nah, tapi ternyata itu sebenarnya adalah kelainan pada tulang belakang yang terjadi secara idiopatik. Idiopatik itu nggak tahu penyebabnya. Tiba-tiba di umur 10 tahun, nah, seperti yang disampaikan Dr. Wati tadi, di umur 10 tahun sampai 20 tahun baru kelihatan gitu, pada anak, pada awal baru lahir itu aman-aman saja. Ternyata ketemulah yang disebut dengan adolescent idiopathic scoliosis. Scoliosis yang terjadi pada remaja, yang penyebabnya tidak ketahui. Itu lumayan antrian untuk kita koreksi lumayan banyak. Jadi, apa namanya, banyak yang merasa baru tahunya ketika sudutnya sudah besar. Jadi tulang belakangnya bengkok kayak es, Bu Rita. Kayak es. Nah, penyebabnya itu memang banyak faktor. Nah, ada yang mengatakan ada imbalan dari otot kanan dan kiri sehingga ada tarikan ketika dia tumbuh. Karena pada remaja itu kan sedang tumbuh cepat. Tumbuh cepat, apalagi pada perempuan. Nah, paling seringnya skoliosis itu memang pada perempuan. Dari 10 kasus mungkin perempuannya cuma 9 dan laki-laki cuma 1.
0: Oh, kenapa itu, Dok? Kenapa lebih rentan ke perempuan, Dok?
3: Ya, jadi pada perempuan di awal-awal ketika dia mulai menstruasi, menstruasi kan dia mulai lebih cepat ya, kalau pubertas itu perempuan lebih awal ya. Sehingga dia tumbuh kembang cepat, kemudian tingginya naik, ternyata tarikan dari tulang tumbuh itu tidak seimbang. Sehingga tarikan-tarikan ototnya berbeda antara kanan dan kiri, sehingga terjadilah bengkok. Ini salah satu teorinya seperti itu. Teori yang lain ada masalah gen, ada masalah aktivitas sehari-hari. Kalau masalah karena anak sekolah beban tasnya banyak, enggak juga, ada sebagian anak yang tasnya besar berat-berat, enggak skoliosis juga, ini banyak faktor yang mengaruhinya. Itu yang terjadi. Jadi terlihat kalau secara pasien itu datang atau keluhannya itu terlihat saja pada anak perempuan itu bahunya tinggi sebelah. Dia jalan kok tinggi sebelah kelihatan gitu ya. Nah, itu selalu penanda bahwa mulai kemungkinan terjadi suatu skoliosis. Kemudian terlihat kalau lihat ada rib ham. Rib ham itu punggung. Iganya menonjol satu sisi, kanan atau kiri. Nah, itu rib ham. Dan remaja perempuan kan lebih mulai tumbuh organ payudaranya ya. Nah itu lihat mungkin tidak seimbang. Kadang dia datang ke dokter onkologi, kenapa kok payudaranya tidak seimbang? Ternyata yang terjadi adalah skoliosis. Jadi tulang iganya itu berubah. Tulang iga berubah, nonjol pada suatu sisi. Nah, itu yang penanda awalnya, Bu Rita. Jadi kalau kita bisa mendeteksi, maka sering kita melakukan pengabdian masyarakat, yaitu deteksi dininya ya, pada anak SD, di akhir-akhir SD, setelah kelas 6, atau di SMP, SMA, kita men-screening anak-anak itu dengan cara membukukan. Ketika dia ruku, kita lihat punggungnya, kalau datar aman, tapi kalau ada menonjol salah satu sisi, itu menunjukkan suatu skoliosis. Mungkin itu sedikit, Bu Rita.
0: Oke, baik. Nah dokter, itu biasanya screening ini dilakukan rutin atau gimana ya dok? Tenaga kesehatan ke sekolah atau bagaimana biasanya dok? Untuk deteksi,
3: ya, kalau, deteksi. Ya mungkin imbauan nih kali ya, imbauan kepada kawan-kawan di dinas nanti ya. Kalau bisa kita sinkronkan saja. Kita bisa, insya Allah kita di Paboy, di Prodi Ortopedi siap membantu dinas ketika ada program untuk melakukan screening, ya, screening anak SD, screening anak SMP, sehingga di awal-awal bisa kita deteksi. Gitu. Sebenarnya skoliosis itu kan terjadi ketika dia progresif. Progresif itu dari sudutnya mungkin masih sedikit, tapi 6 bulan ke depan dia cepat. Dari 20 derajat menjadi 45 derajat itu progresif. Dan itu harus kita cepat lakukan intervensi supaya tidak tambah berat lagi. Gitu. Nah kalau screening itu bisa kita lakukan, ini sebenarnya belum, ini masukin ke dinas nanti nih, Bu Ratna, Dr. Ratna. Nah ini bisa sama-sama bareng-bareng kita melaksanakan ini sehingga bukan mungkin bukan stunting atau TB saja, tapi screening skoliosis ini menjadi program juga nih.
0: Iya, tapi ini kasusnya gimana dokter, kalau dari catatan Dr. Roni?
3: Iya, kalau saya di Rumah Sakit M. Jamil, ini setiap minggu itu kita mengerjakan kasus untuk tindakan operasi. Nah itu tiga operasi, yang datang selain operasi ya dari awal masih sudutnya masih ringan, bisa masih observasi, masih pantau kita setiap 6 bulan kita ronsen. Setiap 6 bulan kita ronsen, kita lihat sudutnya progresif atau tidak. Ketika ini dikatakan progresif atau sudutnya sudah di atas 45, itu sudah

0: untuk bisa berinteraksi dengan teman-teman yang lain.
1: Oke.
0: Itu yang perlu kita waspadai, Brit.
1: Baik. Nah, Dokter Rana, kira-kira gimana nih, Dok, agar deteksi dini, walaupun ini bukan termasuk program gitu ya, Dokter ya. Tapi ternyata kalau dilihat dampaknya cukup ini juga cukup besar dan tanpa tanda-tanda lagi tadi ya, Dokter. Gimana, Dokter Ragna?
2: Oke, baik. Dr. Roni sangat nanti kita bisa berkolaborasi ya.
0: Ya, siap.
2: Jadi Dr. Wati nggak ada
0: sama
2: stunting
0: Dr. Wati
2: dan
0: juga nih.
2: Sibuk.
1: Iya.
2: Sibuk. Kita sibuk ini no lama Bu Rita. Program kita itu memang kita lihat kasus tendensinya di rekapan di pusatnya. Jadi mana yang memang nanti ya ya kata awamnya ya tunggu banyak dulu baru intervensi kan gitu ya. Enggak, jadi screening kita nanti Dokter Roni. Mungkin ini memang saya juga kebetulan masih praktek dokter umum. Beberapa kasus memang sering ketemu dan teman anak saya juga perempuan juga habis operasi skoliosis kemarin ini. Jadi memang saya kira memang nanti bisa walaupun tidak program nasional nanti kita buat program prioritasnya di Kota Padang Bu Rita.
1: Baik. Oke, saya kembali ke Dokter Wati. Ini Dokter Wati gimana nih Dokter ini untuk ini kan deteksi dini dulu nih begitu ya. Ini antisipasi dulu kita. Bagaimana caranya mungkin dari IDAI sendiri. Tapi sebentar dokter kita akan coba terima telepon dulu di 0811 666 6975. Halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang Kak.
1: Selamat siang, dengan siapa di mana ini?
3: Sama Danu Kak.
1: Danu di mana?
3: Di Asratek Kak.
1: Di Asratek, oke silakan pertanyaan Danu, ada 3 narasumber kita.
3: Iya Kak, pertanyaan gini Kak, ini kan skoliosis ini nggak bisa kedet, nggak maksudnya nggak bisa kedetek tuh dari sejak dini gitu, jadi tuh nggak ada gejala. Nah ini buat orang tua tuh gimana tuh Kak cara pencegahannya? Jadi nggak ketahuan setelah itu terjadi ke anak gitu. Mungkin di kitanya atau
1: dicegah dulu
3: kayak
1: gitu
3: saya
1: ya.
3: Walaupun sebelum jadi orang tua saya mungkin bisa memperhatikan adik, kakak atau family atau keluarga gitu. Nah, gitu sih Kak.
1: Oke.
3: Gimana cara kita mencegah atau mungkin ada indikasi-indikasi lain gitu?
1: Itu saja Danu.
3: Itu, iya. Oke. Kerja Garesta, makasih banyak Garesta.
1: Terima kasih kembali. Ada Danu di Astratech. Oke, saya ke Dokter Wati nih. Silakan Dokter. Ditanggapi dulu dari Danu.
4: Iya. Terima kasih Pak Danu atas pertanyaannya. Sebenarnya kalau kita melihat anak ya, biasanya orang tua akan memperhatikan baik itu dari sejak lahir ya, tentu ada pemeriksaan dari dokter anaknya ya, yang didampingi dokter anak tentu akan melihat apakah tidak hanya dari sisi Apgar skor ya, biasa dinilai, kemudian antropometri, berat badan, panjang badan, dan lingkaran kepala ya, tapi juga fungsi maupun status neurologis bayi ya, baru lahir. Nah, di sini biasanya mereka cek ya, mereka kan membalikkan bayi tersebut dan ditarik ya, lurus ke belakang, apakah memang sejajar atau ada kelainan ya, atau nipple misalnya ya. Nah, itu pasti jadi note oleh dokternya. Kemudian pada masa pertumbuhan, terutama di pertumbuhan cepat ya, pada usia remaja, tentu kita bisa mungkin kenali lewat bentuk sendiri ya. Mungkin kita bisa suruh anak kita berdiri ya, lurus, kemudian dengan sedikit membungkuk dan memperhatikan tulang belakangnya ya. Tapi kalau misalnya ada bengkak atau yang tidak asimetris, itu memang bisa dikonsulkan ya, atau minta diulang diperiksa oleh dokter. Dan kita berharap ini memang sesuai dengan permintaan Pak Ketua ini, ya harusnya menjadi program Pak Ketua, karena Pak Ketua kita pasien yang belum perlu koreksi sering juga nih ke saya, dan kita juga menemukan ya, selain untuk melatih fungsi fisiknya, tapi juga melatih fungsi emosional dan mentalnya ya, dan kemampuan kognitifnya. Nah, ini sering ya, mungkin pemeriksaan laboratorium kesehatan gratis itu, Dr. Ratna, tidak hanya ferritin ya, untuk defisiensi vitamin vitamin E, FA ya, zat besi, tapi juga vitamin D.

0: gitu ya. Karena memang pada remaja itu asupannya harusnya butuhnya itu lebih tinggi, dan persoalannya remaja kita walaupun kita mandi matahari, mereka pagi pulang malam ya, justru kita-kita semua risiko, terutama Sumatera Barat ya, karena berkerudung juga ya, paparan matahari kurang, itu insiden defisiensi vitamin D-nya juga tinggi, dan ini juga salah satu ya menyebabkan risiko terjadinya spoliasis pada remaja. Jadi memang kalau kita menemukan keluhan apalagi ya, ya itu memang arah diperiksakan ke dokternya. Begitu, Pak. Jadi kita harus perhatikan keseluruhannya itu. Jadi jangan sampai kaget gitu ya. Jadi tiba-tiba kok baru nemu atau tidak diperhatikan. Jadi memang kita mengawalnya. Dan kalau misalnya kontrol itu program Bu Ratna itu ada ya di buku KIA ya Bu Ratna. Itu misalnya dari baru lahir 6 jam ya, kemudian 24 jam, 48 jam, 7 hari, 14 hari, 30 hari. Nah, saking segitunya pentingnya ya masa neonatus, kemudian ada tiap bulan ya Bu Ratna, di atas 1 tahun ada per 3 bulan, di atas 2 tahun per 6 bulan ya, nah, kemudian per tahun. Nah, screening skoliosis yang dianjurkan seperti yang dijelaskan Dr. Roni itu, kita berharap usia remaja itu ada 6 sampai 12 bulan ya, tiap bulan itu diperiksa ya, seperti follow up yang sudah ditemukan apabila perlu apa tidak untuk dikoreksi. Jadi semuanya harus berperan ya, keluarga, petugas kesehatan, kemudian pemerintah. Mungkin demikian.
1: Oke, baik. Sebelum ditanggapi lagi oleh dokter-dokter yang lain, ini saya bacakan juga sebuah WhatsApp, tapi setelah ini kita jeda ya, dokter. Ini ada WhatsApp dari pendengar kami, tidak disebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, narasumber. Pertanyaannya, apa saja yang bisa menjadi penyebab terjadinya skoliosis ini? Karena sekarang kita lihat anak-anak juga sering membawa tas sekolah yang cukup berat. Nah, apakah ini bisa menjadi salah satu penyebab? Oke, penyebab skoliosis, dan misalnya dicontohkan tadi anak-anak yang bawa tas sekolah yang cukup berat gitu, atau beban yang berat, apakah ini juga merupakan satu penyebabnya? Kita akan jeda sejenak ya, dokter-dokter. Nanti kita akan balik lagi untuk membahas perbincangan ini. Pendengar, jangan kemana-mana, kami akan hadirkan beberapa informasi berikut ini.
2: Cah, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
3: Oke.
4: Cha, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
3: Oke.
5: Cha, bantu transfer dong 200 ke rekening ini ya.
3: Oke.
5: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi.
3: Nggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
7: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan FM 97,9 MHz untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo FM 93,5 MHz untuk jangkauan Kabupaten Agam,

Kabupaten Payakumbu dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan FM 92,2 MHz untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya dan Muaro Labu. Pemancar relay Kepulauan Mentawai FM 98,5 MHz untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya FM 98,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat FM 94,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

0: 101.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, kita kembali bersama di Dialog Indonesia Sehat untuk hari ini tentang deteksi dini postur tubuh dan pencegahan skoliosis. Kita masih bersama dengan tiga narasumber kita, pendengar. Ada Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Padang, Dr. Rana Sari. Kemudian ada Ketua Ikatan Dokter Indonesia, IDI Sumatera Barat, dan Klinis Ortopedi Rumah Sakit M. Jamil. Ada Dr. Roni Eka Syaputra, SPOTK Spine. Kemudian juga ada Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia, IDAI Cabang Sumatera Barat, Dr. Asrawati Mbiomed, SPAK, Sub-SPTK, PS Fiskua. Dan pendengar, silakan Anda masih bisa bertanya kepada tiga narasumber kita lewat telepon. Silakan telepon ke 0751 812 878, atau di WhatsApp 0811 66 66 975. Kemudian juga dengarkan melalui streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital, serta di kolom komentar kami live di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Dokter Roni, Dokter Ratna, dan Dokter Wati, kita masih akan lanjutkan. Terima pendengar juga di telepon. Ini ada yang di WhatsApp juga tadi nih, dokter. Di WhatsApp yang menanyakan tadi, ini tentang upaya pencegahan, kemudian juga penyebab gitu ya, penyebab skoliosis ini. Salah satunya, apakah dicontohkan tadi anak-anak yang bawa tas sekolah yang cukup berat. Nah, ini apakah juga merupakan salah satu penyebabnya? Silakan saya ke Dokter Roni.
2: Baik, Bu Rita. Mm-hmm. Jadi apakah penyebabnya adalah salah satu dengan membawa tas berat gitu ya? Mm-hmm. Laporan kita kemudian dari hasil beberapa penyebab dari skoliosis itu ternyata bukan hanya sekedar dia membawa tas berat saja, mm-hmm. tidak seimbang, kadang kanan kiri gitu ya. Ternyata memang dia lagi, penyebab terbesarnya itu adalah ketika dia lagi tumbuh, pubertas ya. Mulai organ tumbuh tingginya, kemudian organ seksualnya berkembang, itu yang menyebabkan ada proses ketidakbalanan, ketidakseimbangan antara otot-otot kanan dan kiri. Sehingga itu yang bisa menyebabkan. Apakah ini bisa dicegah? Kalau dicegah memang susah kita mencegahnya, karena dia idiopatik, itu tumbuh saja sendiri. Mm-hmm. Kelihatannya sendiri. Yang bisa kita lakukan adalah bagaimana jangan sampai progresif. Itu yang sampai terjadi progresif. Apakah kalau masih sudutnya ringan masih bisa dilakukan fisioterapi, kemudian aktivitas berenang dengan baik. Kalau di sudut 20 sampai 40 bisa kita pasang brace. Brace itu baju khusus yang dipasang di badannya sehingga sudutnya tidak akan bertambah. Tapi memang potensi anak dengan yang progresif ya, dipasang brace pun dia akan nambah juga. Okay. Nah, itu yang kita waspadai. Nah, mendeteksi inilah yang kita waspadai, supaya yang datang ke rumah sakit itu bukan dengan sudut yang berat. Mm-hmm. Terakhir yeah. kita temu sudutnya di 120. Jadi tulang belakang udah seperti miring. Ya. Ya, anak-anak okay. itu pun juga tidak nyaman, mm-hmm. dia apalagi dia perempuan,
1: mm-hmm. baik. Iya. Mohon maaf dokter, kita jeda sejenak. Ada yang ingin bergabung, kita akan terima dulu. Halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang.
1: Iya, selamat siang. Dengan siapa di mana?
3: Raisa di Bandar Buat.
1: Di Bandar Buat. Oke, silakan pertanyaannya Raisa tentang skoliosis kita hari ini.
3: Iya, mm-hmm. baik. Saya izin bertanya kepada narasumber. Ini mengenai skoliosis, mm-hmm. apakah ini ada faktor keturunannya ya? Nah, kalau memang ada, itu kira-kira untuk mengantisipasinya bagaimana ya caranya? Mm-hmm. Begitu, terima kasih Karita, okay, dan demikian pertanyaannya.
1: Oke, okay, terima kasih Raisa. Oke, demikian dokter, pendengar kita di Bandar Buat ada Raisa tadi. Apakah ini ada faktor keturunan atau genetik juga? Mungkin kalau dulu orang tuanya ada skoliosis, apakah bisa menurunkan ke anak? Nah, gimana dokter? Masih Dokter Roni, silakan dok.
2: Ya, jadi kalau yang kita sebut itu adalah suatu skoliosis idiopatik, nah itu sangat jarang dia karena turunan dari orang tua. Tapi kalau dia adalah dengan skoliosis kongenital, itu bisa-bisa pikirkan adalah suatu proses genetik yang terjadi. Nah, kalau idiopatik itu benar-benar murni, kita bisa deteksi dia penyebabnya masih banyak faktor-faktornya. Nah, ini maka disebut dengan idiopatik, mm-hmm. penyebab yang tidak jelas. Yang kita waspadai tentu adalah supaya nggak tambah berat kan, kayak lakukan screening-screening pada anak-anak remaja yang mulai besar, umur di atas 10 tahun, bapak ibu periksa saja dia dalam keadaan ruku, terlihat nggak dada belakang, apa namanya, punggung belakang itu sejajar. Ketika mulai kelihatan ada nonjol satu sisi, nah itu kita curigai ada satu sisi nonjolnya sedikit. Setiap mandi dia periksa, setiap mandi periksa, atau bahunya lihat dari ada belakang sejajar atau tidak. Nah, itu sebagai screening. Ini sederhana sebenarnya screeningnya, tapi sangat signifikan. Kita bisa mengetahui ini ada potensi skoliosis atau tidak. Begitu, dokter, Bu
1: okay.
2: Rita.
1: Oke, okay, baik. Dokter Ana, ada tambahan untuk dua pendengar kita tadi, dokter?
0: Oh ya, baik. Mengenai pencegahan dan screening ya, Bu Rita.
1: Iya, dokter.
0: Dan yang disampaikan Dr. Roni memang idiopatik yang tidak diketahui sebabnya. Dan penanya pertama tadi, Bapak yang di S itu, itu memang kita kalau screening khusus skoliosis mungkin belum ya, Dr. Wati ya. Yang dinamakan screening bayi baru lahir untuk skoliosis belum namanya khusus, tetapi screening keseluruhan. Jadi pas screening keseluruhan itu akan diperiksa head to toe dari ujung rambut sampai ujung kaki dan postur tubuhnya, semua yang menyangkut dengan kesehatannya. Jadi kita sudah melakukan screening. Terus dan penyebabnya tadi sudah sampaikan dokter ini Bu Rita. Jadi mungkin nanti kita akan seperti sadari ya Dokter Roni ya, bisa di rumah memeriksa sendiri seperti yang disampaikan tadi, postur-postur, cara-cara mendeteksi dini dari keluarga dulu. Nanti kalau ada yang sesuatu nanti bisa dikonsulkan ke tenaga kesehatan. Begitu, okay. Dokter Bu Rita.
1: Baik, kita ke kolom komentar di kanal YouTube juga ini dokter. Nanti dokter juga bisa lihat. Ini ada Pak Taufik Hidayat hadir begitu ya, walau belum ada pertanyaan, terima kasih. Kemudian Mas Dewa Lubis juga hadir ikut belajar. Oke, terima kasih Mas Dewa Lubis. Kalau ada pertanyaan silakan ditulis saja di kolom tersebut, kolom chat kita di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Kami masih buka kembali pendengar di line telepon 812878 atau di WhatsApp 08 11 66 66 975. Saya ke Dokter Wati nih. Dokter Wati, ini cara-cara sederhana mungkin yang bisa dilakukan oleh orang tua di rumah begitu ya dok ya, terhadap anak-anak mereka. Tadi sudah disampaikan oleh Dokter Roni juga, misalnya ketika anak membungkuk melihat gitu, kemudian bahu kiri dan kanan apakah sama atau tidak begitu ya. Nah ini yang perlu dicurigai misalnya tanda-tandanya seperti apa nih Dokter Wati mungkin, kemudian berapa lama biasanya mungkin dari menonjolnya atau ada ketidakseimbangan yang terlihat oleh orang tua ketika mempraktikkan anak-anaknya menjadi ke sesuatu yang mengkhawatirkan atau yang memang perlu penanganan, atau ketika dilihat aja sedikit perlu penanganan atau bagaimana Dokter Wati?
4: Ya, kalau kita sudah ditemukan dengan tanda-tanda seperti yang disampaikan oleh Dr. Roni ya, dengan memeriksa meraba ya, dengan punggungnya, melihat bahunya, kemudian mungkin dari berpakaian ya, mungkin kita bisa lihat tidak keseimbangan baju atau celana ya, dan bisa juga dengan keluhan nyeri atau ketidaknyamanan pada anak, sebenarnya segala sesuatu itu di follow up segera. Nah kalau sudah ada tanda begitu kan berarti tanda klinisnya sudah muncul gitu, dan itu yang harus diperiksa. Misalnya dokter ini tentu melakukan foto ya, foto dan kemudian menganalisis sudutnya. Nah, nanti yang mana kalau misalnya ringan sedang bisa di fisioterapi dan ditambah dengan aktivitas olahraga ya, seperti yoga, renang dan sebagainya ya. Tapi kalau perlu koreksi, dokter ini akan koreksi. Jadi istilahnya kita jangan tunggu-tunggu berapa lama, yang jelas cari konfirmasi segera ke petugas kesehatan dan tentu bisa dirujuk sesuai dengan alur rujukannya. Nah, kemudian yang diperhatikan juga itu tadi, jangan sampai tadi karena memang usianya, terutama yang karena insiden yang terbanyak itu pada usia remaja ya, dan itu penyebabnya tadi adalah idiopatik, multifaktor ya, dan dengan masa proses tersebut, maka kita tetap mengawal bagaimana pertumbuhan dan perkembangan anak ini dan mengawal nutrisi dan aktivitasnya untuk
1: Mm-hmm.
4: menyokong ya pertumbuhan dan perkembangan anak ini. Sehingga memang follow up ya untuk cek kesehatan itu memang dilakukan minimal kalau usia remaja itu tiap 6 bulan. Jadi memang diminta periksa. Mungkin di puskesmas bisa bisa jadi kegiatan rutin ya di poli-polinya gitu, setiap remaja harus diperiksa tulang punggungnya. Mungkin itu harapan kita.
1: Baik. Tapi Dokter Rana, kalau di puskesmas-puskesmas kita gimana, Dok? Sudah banyak yang ini, Dok, yang memanfaatkan screening tentang ini, Dok? Skoliosis.
0: Mungkin sampai saat ini secara khusus belum ya, Bu Rita.
1: Atau belum familiar skolios. Kali ya, Dok, ya?
0: Belum familiar dan itu masih apa ya, Dokter Roni? Keluhan pasien ya. Belum mengarah ke sana. Kalau ada pasien yang seperti saya praktek kemarin itu, dia mengeluh sudah bahunya sudah rendah sebelah, terus punggungnya sudah nampak sama dia. Nah, itu karena anak-anak remaja itu kan memang anak-anak yang jarang sakit ya, Dokter Wati ya, anak-anak remaja, anak yang jarang sakit, yang jarang ke puskesmas juga. Dan itu kita lakukan screening ke sekolah setiap tahun, Bu Rita. Tetapi memang namanya screening dengan dalam jumlah yang cukup besar, tapi mungkin belum terdeteksi secara cepat. Nanti kalau seperti ini kita akan buat pemeriksaan mulai dari keluarga dan di posyandu dan puskesmas. Juga kita akan meningkatkan edukasi juga untuk makanannya ya, Dr. Wati, yang mengandung vitamin D dan kalsium. Mungkin begitu, Bu Rita.
1: Baik. Ini kalau masalah pengobatan nih, Dr. Roni, kira-kira pengobatannya berapa lama kalau memang sudah terdeteksi ini? Gitu ya, Dr. Roni, gimana, berapa lama? Bisa dipulihkan lagi tidak, Dok? Gimana, Dokter Roni? Masih termute?
2: Maaf, Monica. Gimana, Monica?
1: Iya, ini pengobatannya gimana nih, Dok? Kalau sudah terdeteksi seperti ini, begitu postur
2: nah, iya.
1: tubuh,
2: Jadi, jadi seperti yang disampaikan Bu Wati tadi, Dokter Wati tadi, bahwa memang kalau masih kita berharapkan dengan skoliosis dia tidak tambah berat. Kita berharap dia kalaupun sudutnya di 20 derajat, ya menetap saja 20 derajat. Nggak sampai progresif, nggak sampai menambah. Nah, ketika menambah itu yang ikutan itu nanti yang berbahaya. Ikutan berbahayanya itu secara kosmetik dia bengkoknya kelihatan, kemudian rongga paru-paru juga berubah, menyempit. Nah, itu yang kita takuti kan. Nah, ketika itu harusnya deteksi awal lebih aman. Ketika deteksi awal lebih kita dapatkan, kemudian kita tahu bahwa dia skoliosis ringan, kita terapi dengan baik. Sehingga nggak progresif. Nah, yang terjadi berikutnya adalah ketika tidak diterapi dengan baik, kemudian tidak pernah kontrol, kemudian tiba-tiba sudutnya sudah besar. Nah, batas borderline kita itu di sudut 45. Di atas 45 ini sudah kita lakukan indikasi untuk melakukan koreksi. Koreksi skoliosis. Koreksi skoliosis dengan operasi, Bu Rita. Operasi. Operasi tentu punya risiko-risiko besar gitu ya. Dan pasien-pasien itu juga harus siap dengan segala risiko-risiko. Jadi apapun itu bisa kita lakukan dan risiko itu juga bisa ada. Gitu. Tapi kan ya, memberi motivasinya adalah kita membuat sudutnya akan lebih baik lagi. Gitu. Nah itu biasa kita pasang implan di punggungnya. Kita di bengkok tadi kita coba luruskan dengan segala teknik yang kita lakukan. Berharap dia akan kembali lurus. Tentu nanti akan terbukti bahwa tingginya akan bertambah, dia akan nyaman, oleh anak perempuan bisa lebih percaya dirinya meningkat.
1: Baik.
2: Begitu, Bu Rita.
1: Oke, ini ada WhatsApp ini, Dokter, dari pendengar kita, Ibu Ana di Rawang. Pertanyaannya adalah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang narasumber. Ini apakah ada hubungannya juga dengan pola hidup sehat? Nah, mohon dijelaskan, Dokter, pola hidup sehat itu sebenarnya seperti apa yang perlu diterapkan gitu, baik untuk anak-anak, remaja dan juga orang dewasa. Silakan, Dokter Roni. Halo, Dokter Roni. Halo, Dokter.
2: Ya, gimana?
1: Ya, ini dari pendengar kita, Dokter. Apakah ini ada hubungannya juga dengan pola hidup sehat? Mohon dijelaskan pola hidup sehat itu seperti apa untuk anak-anak, remaja dan dewasa gitu. Silakan, Dok.
2: Ya, jadi pola hidup sehat yang kita anjurkan adalah dia bisa aktivitas dengan baik di luar gitu. Ya, kalau kadang kan anak remaja ini mager, mager hanya karena akhirnya di kamar aja, kemudian tidak mau gerak gitu kan, nonton nonton Korea, Dracin, sekarang ada Dracin, bukan drakor lagi, Dracin. Di kamar aja gitu. Nah, itu menyebabkan ya hubungannya bisa vitamin D yang berkurang ya, karena terpaparnya matahari kurang, hingga harusnya aktivitas sehariannya dia bisa olahraga yang rutin. Dia boleh ya, aktivitas dia bermain voli, lari, basket, macam-macam boleh, silakan. Walau sudutnya kecil, tidak apa-apa bermain, karena itu akan melatih otot-ototnya. Nah, karena yang terjadi dengan skoliosis yang ringan, sebenarnya ringan, tapi dia mager di kamar saja, ototnya nggak kuat. Nah, sehingga itu yang menyebabkan dia lagi tumbuh itu ototnya melemah satu sisi, sehingga terjadilah sudut yang akan bertambah. Tapi ketika sudutnya masih ringan 10 sampai 20, dia bisa aktivitas, dia berenang rutin, itu otot-ototnya kuat, mempertahankan tulang belakang nggak tambah berat.
1: Baik.
2: Jadi aktivitas luar itu anjurannya sangat diwajibkan kepada
1: Baik.
2: Anak remaja kita, Bu Lita.
1: Oke, satu lagi di telepon kita terima ya, dokter. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang.
5: Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Uni dan narasumber.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
5: Banyak narasumbernya, ada tiga ya, dari
1: iya.
5: Tudipo di 67 Kota Solok,
1: oh,
5: narasumber.
1: Oke, silakan langsung pertanyaan Uncu karena sudah hampir di penghujung kebersamaan kita siang ini.
5: Ya, gimana gitu ya supaya kita selamat itu dari semua ini, dan atau tidak terjadi dari semua ini dan sekarang dan nanti gitu kan. Sekarang itu adalah untuk menabung gitu, nanti itu adalah investasinya gitu. Kita harus selamat gitu dan tidak terjadi itu semua gitu. Ya, itu yang saya ingin, saya nggak ingin.
1: Oke, gitu. Pencegahannya berarti ya sebelum
5: orang
1: terjadi
5: kan ada, orang kan nggak ada yang mau selamat gitu deh, selamat kini dan nanti.
1: Oke,
5: itu investasi menabung dari ini dan investasinya merasakannya dari nanti sepanjang untuk ini dan nanti kita tunggu.
1: Baik.
5: Itulah
1: saja.
5: Terima kasih banyak. Assalamualaikum Uni dan narasumber.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dari Uncu Dipo di Namsuku Kota Solo. Saya ke Dokter Wati. Ini supaya tidak terjadi hal ini antisipasinya. Silakan Dokter Wati.
4: Iya. Terima kasih ya, dari Solo ya Pak.
1: Iya, Uncu Dipo.
4: Ya, ini Pak Ketua dari Solo juga nih Pak.
1: Sekampung ya.
2: Emang Dr. Wati juga Solo.
1: Oh, orang kampung Uncu nih semua narasumber kita. Silakan dokter.
4: Baik, untuk menjaga generasi ya, kita semua tentu ya, deteksi dini dan screening itu dilakukan baik dari segi orang tua ya, pengasuh ya, kemudian kami dari tenaga kesehatan tentu juga akan mawas juga ya, pemeriksaan head to toe-nya juga kami harus jalankan dengan baik sehingga juga konfirmasi dari keluhan itu bisa diketahui dengan baik. Nah, tadi juga Dr. Roni sudah menjelaskan juga bagaimana aktivitas ya anak ya untuk di luar rumah itu karena mendapatkan cahaya matahari, karena itu sangat bermanfaat sekali untuk memenuhi kebutuhan vitamin D ya, ditambah juga kebutuhan kalsium ya, sehingga juga proses pembentukan kekompakan tulang itu terutama pada masa usia remaja itu juga makin baik ya. Nah, di sisi lain selain kebutuhan yang meningkat karena proses pertumbuhan cepat pada usia remaja, tentu diiring juga dengan kebutuhan, pemenuhan kebutuhan baik itu makronutriennya ya, kemudian mikronutriennya ya, termasuk tadi ya kebutuhan vitamin D dan kalsiumnya. Dan pada remaja kami berharap ya mungkin bisa menjadi usulan juga ya Bu Ratna, karena kita memang sampai saat ini program masuknya adalah FE ya, tablet FE. Mungkin nanti berikan vitamin D gratis juga pada remaja yang seharusnya ya memenuhi kebutuhan 600 IU ya per hari. Jadi kita saja juga sudah harus ya, karena kan memang aktivitas kita tidak banyak di luar ruangan, dan insiden dari insufisiensi aja sudah bisa 20-30% ya, dan defisiensi vitamin D juga saat ini juga meningkat ya pada anak dan terutama remaja. Jadi hal-hal ini bersama kita harus kawal. Kemudian tadi ditambah aktivitas ya harian ya, aktivitas olahraga, kemudian kebiasaan menonton, posisi tidur dan lain-lainnya. Dan termasuk tadi walaupun mungkin tidak berkaitan langsung, tapi misalnya kebiasaan berat itu kalau dari survei IDAI lebih dari 15% berat badan ya, itu akan mempengaruhi juga, tapi tidak merupakan penyebab langsung gitu. Okay. Ya.
1: Baik.
4: Nah, hal-hal yang kita perhatikan dan mungkin bisa ditindaklanjuti ya, baik dari IDAI, kami dari IDAI maupun dari ortopedi ya, untuk lebih mengedukasi bersama dinas kesehatan untuk
1: di sini. Iya, baik. Oke, dokter, ini mohon maaf karena memang keterbatasan waktu kita. Harus ke closing statement, masing-masing narasumber ada 1 menit ini. Saya ke dokter Ratna dulu nih. Dokter Ratna, silakan closing statementnya 1 menit, dokter.
0: Oke, baik. Dari Dinas Kesehatan untuk pencegahan skoliosis ini, kita sudah melakukan pelayanan kesehatan di posyandu setiap bulan. Posyandu ini mulai dari ibu hamil, bayi balita, dan juga remaja. Sehingga pertanyaan salah satu di posyandu tersebut adalah aktivitas fisik. Jadi aktivitas fisik ini, yang olahraga itu memang sangat perlu. Jadi dari kesehatan, dan selanjutnya ada program screening kesehatan di sekolah. Pemeriksaan tablet, pemeriksaan anemia, pembelian tablet tambah darah, dan selanjutnya edukasi kesehatan. Jadi kami menghimbau para ibu-ibu yang punya balita, ibu hamil, dan punya anak remaja dapat memanfaatkan posyandu dan melakukan dan mengikuti screening kesehatan di sekolah. Mungkin itu himbauan dari Dinas Kesehatan. Terima kasih.
1: Terima kasih Dokter Ratna. Silakan Dokter Roni, 1 menit juga nih untuk dokter untuk closing statement. Silakan.
2: Ya, baik. Jadi yang kita bahas mengenai skoliosis ini adalah suatu yang memang harus dideteksi dengan dari awal gitu. Saya sangat tidak menganjurkan ketika pasien itu sudah dengan sudut yang berat gitu kan. Karena sudut berat itu tentu yang kita lakukan adalah koreksi. Koreksi supaya tidak tambah berat. Sehingga kalau dia tambah berat, risiko operasi juga tinggi. Nah, yang ditakuti kalau operasi tulang belakang kan lumpuh 50-50, itu yang ditakuti pada masyarakat. Maka sebelum itu terjadi, maka anjurannya Bapak Ibu semua, ini deteksilah anak remajanya, lihat punggungnya, lihat bahunya, dia simetris atau tidak, balan atau tidak. Ya kalau itu kita rutin lakukan, mudah-mudahan kita lebih bisa akan deteksi lebih awal. Okay. Juga dari kita bisa kerjasama, RRI juga bisa ada, kalau ada pengabdian masyarakat, bisa diundang IDI, IDAI,
1: iya. Siap, dan Dinas Dokter. Kota,
2: ya. Ini bisa sama-sama bareng untuk supaya mengedukasi masyarakat.
1: Iya.
2: Edukasi masyarakat sehingga kita bisa tampil dengan kesehatan yang maksimal.
1: Oke, okay, baik. Baik, Dokter Reni. Silakan Dokter Wati, 1 menit juga, Dok.
4: Iya, karena tadi ya tentang skoliosis yang sebagaimana sudah kita jelaskan bahwa skoliosis tidak hanya untuk koreksi kita perlukan di tulang belakangnya ya sebenarnya, tapi ini lebih jauh lagi ke depannya adalah bagaimana anak itu dapat tumbuh dan kembang secara optimal, dan kemudian kualitas hidupnya juga menjadi lebih baik, karena nanti karena ada risiko dalam suatu tindakan, tentu kita lebih baik mencegah ya, daripada dia dilakukan sampai dikoreksi ya. Jadi mulai dari hal-hal memperhatikan postur ya dalam aktivitas itu, dalam memanfaatkan media sosial ya, nonton dan sebagainya, kemudian juga makanan ya yang sehari-hari, asupan intake ya, terutama juga yang berkaitan dengan pembentukan tulang seperti kalsium dan vitamin D, ya. Itu pada remaja harusnya juga sudah dirutinkan secara baik ya. Kemudian bila menemukan keluhan atau memang tadi hasil screening ya, itu segera menemui petugas kesehatan dan sama-sama kita kawal deteksi dini dan pencegahan skoliosis ini, terutama pada anak remaja. Jadi memang harus rutin, Bapak Ibu. Ya.
1: Baik. Terima kasih Dokter Wati, Dokter Roni, Dokter Ana. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu berbincang untuk hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Selamat bertugas kembali ya, dokter-dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu Rita.
1: Sama-sama, Dokter.
2: Tata, Dokter Wati.
0: Ya. Teroni, Niwati.
1: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, demikian perbincangan kita di Indonesia Sehat untuk hari ini. Tadi berbicara tentang deteksi dini postur tubuh dan pencegahan skoliosis. Kita bersama dengan narasumber kita, Ketua Ikatan Dokter Indonesia, Idi Sumbar, dan Klinis Ortopedi Rumah Sakit M. Jamil Padang, Dr. Roni Eka Saputra, SPOTK Spine. Kemudian kita juga bersama Ketua Ikatan Dokter Indonesia, IDAI Cabang Sumatera Barat, Dr. Asrawati M. Biomed, SPAK, SPTKPS Fiskua, dan juga kita bersama Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Padang, Dr. Rana Sari. Terima kasih untuk yang sudah bergabung. Selanjutnya kita akan ikuti dinamika olahraga dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional.
6: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: 11 waktu Indonesia Barat.
6: Dinamika olahraga.
1: Benfica menang telak 6-1 atas Hearts di babak kualifikasi UEFA Europa League. Persebaya juara Piala Presiden 2020 namun usai menaklukkan Persib lewat adu penalti. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Jumat 7 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Benfica menang telak 6-1 atas Hearts dalam leg pertama kualifikasi UEFA Europa League 2026. Laporan disampaikan Nurdiansyah Krisna.
1: Two and a half minutes in, Rafa Silva.
2: Benfica berpesta gol 6-1 saat menjamu Hearts dalam laga leg pertama putaran ketiga kualifikasi Liga Europa di Estadio da Luz, Lisbon, Portugal dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan telak tersebut memberi modal besar bagi Benfica sebelum melakoni leg kedua. Hearts kini membutuhkan kemenangan dengan selisih 6 gol untuk membalikkan keadaan. Rafa Silva membuka keunggulan Benfica pada menit ketiga. Thomas Araujo, Vangelis Pavlidis, Gianluca Prestiani, John Duran, dan Andreas Sejoldrop kemudian menambah gol tuan rumah. Hearts hanya mampu membalas melalui gol Tom Renaud pada babak kedua. Gol tersebut tidak mampu menghentikan dominasi Benfica sepanjang pertandingan. Benfica menguasai perjalanan sejak awal laga. Tim berjuluk si elang itu tampil efektif memanfaatkan peluang dan menekan pertahanan Hearts hingga peluit panjang dibunyikan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Benfica Marco Silva mengatakan timnya telah berkembang pesat dibandingkan pertandingan terakhir.
3: Saya menyadari bahwa tim ini semakin membaik, bahwa kami mulai menunjukkan hal-hal yang telah kami persiapkan. Gol pertama juga menjadi contoh yang baik, terutama cara kami mencetaknya. Saya telah meminta para pemain untuk memulai pertandingan dengan kuat, dan itulah yang kami tunjukkan. Selalu penting untuk mencetak gol lebih awal, tetapi bukan hanya soal mencetak gol, tetapi cara kami memulai dengan kuat, berusaha bermain secara ofensif, sekaligus tetap bersaing menjadi hal yang bagus untuk tim. Momen-momen reaksi yang baik yang ditampilkan oleh tim membawa kami berhasil menguasai area-area yang lebih tinggi, berbeda dengan apa yang terjadi dalam pertandingan terakhir. Sementara itu, kepala pelatih Hearts, Walter Franken, menyebut bahwa timnya kehilangan rasa percaya diri akibat gol cepat dari Rafa Silva pada menit ketiga pertandingan. Mungkin karena kurangnya pengalaman atau rasa gugup, karena kami kebobolan gol di awal, tapi kami hanya terus mengumpan bola ke depan, dan akibatnya kami tak pernah benar-benar masuk ke dalam alur permainan. Ada beberapa momen di babak pertama ini, kami berhasil menemukan celah, lalu bisa sedikit bernafas lega. Namun sebenarnya cukup mengecewakan melihat bahwa kami tidak menunjukkan lebih banyak keberanian pada momen-momen tersebut. Keunggulan agregat 5 gol membuat Benfica berada di atas angin menjelang leg kedua. Tim asal Portugal itu hanya membutuhkan hasil imbang atau kekalahan dengan selisih maksimal 4 gol untuk memastikan tiket ke babak final kualifikasi Liga Europa. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar lainnya, pendengar, Muhammad Salah resmi bergabung dengan Trabzonspor melalui status bebas transfer usai meninggalkan Liverpool. Ribuan supporter memadati bandara di Istanbul dan Trabzon untuk menyambutnya. Dan Salah mengaku terkesima serta tersentuh oleh besarnya cinta serta dukungan yang ditunjukkan para pendukung barunya. Ia menegaskan ambisinya untuk selalu memenangkan sesuatu di setiap klub yang ia bela.
1: Ini adalah pengalaman yang belum pernah saya alami seumur hidup saya. Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian semua sudah berada di sini hari ini dan kemarin. Anda menunjukkan begitu banyak cinta kepada saya, dan saya tidak pernah menyangkanya dari penerimaan ini. Saya kesini datang untuk menang dan ingin memenangkan sesuatu dengan klub ini.
0: Salah menaikkan kontrak 2 tahun dan mengenakan nomor punggung 10. Ia bertekad membawa Trabzonspor bersaing di papan atas Liga Turki serta di kompetisi Eropa. Kedatangan Salah menjadi momentum besar bagi klub Turki tersebut yang berharap bisa meraih prestasi lebih tinggi dengan kehadiran bintang asal Mesir ini.

0: Dari basket NBA, pendengar, Jaylen Brown resmi pindah ke Philadelphia 76ers setelah ditukar oleh Boston Celtics pada Juli 2026 dalam kesepakatan yang melibatkan Paul George dan beberapa pilihan draft. Brown mengaku terkejut dan syok atas keputusan mendadak dari manajemen Celtics. Namun kini siap memulai babak baru bersama 76ers. Ia bertekad membantu tim mengakhiri puasa gelar.
1: I appreciate everybody that's in the room. I'm excited to be here.
2: Dan saya senang berada di sini dan saya menantikan perjalanan ini. Ada banyak sekali emosi yang saya rasakan. Ini adalah sebuah proses. Ada kegembiraan datang ke kota baru, tempat baru, harapan baru, energi baru.
1: Some degree, just you know, one, the excitement of coming to a new city, new place, new expectations, new energy, then also leaving somewhere that you've been for a very very long time.
0: Kepindahan ini mengejutkan banyak pihak karena Brown dilepas ke rival berat di wilayah timur. Kesepakatan ini menjadi salah satu trade NBA paling mengejutkan musim panas 2020.

0: Beralih ke arena net, petenis putri nomor 1 dunia Aryna Sabalenka memastikan tempat di babak 16 besar Canadian Open 2026 usai menyingkirkan Zhang Shuai di Toronto dini hari tadi. Sementara dari sektor putra, Cameron Norrie menciptakan kejutan dengan menaklukkan unggulan ketiga Alex de Minaur. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Petenis nomor 1 dunia Aryna Sabalenka melaju ke babak 16 besar Canadian Open 2026 setelah mengalahkan Zhang Shuai di Strawberry Stadium Toronto dini hari tadi. Sabalenka menang 2 set langsung dengan skor 6-3, 6-4 dalam pertandingan berdurasi 1 jam 16 menit. Meski menang tanpa kehilangan set, Sabalenka sempat mendapat perlawanan sengit sepanjang laga dari petenis Tiongkok tersebut. Zhang terus menekan hingga game terakhir dan bahkan sempat memperoleh peluang break point saat Sabalenka mencoba menutup pertandingan. Usai laga, petenis Belarus itu mengaku senang dengan level permainan yang ditampilkannya sepanjang pertandingan.
2: Yeah, I'm happy with the level, happy with the win.
1: Saya senang dengan level permainan saya. Saya juga senang bisa meraih kemenangan dan menyelesaikan pertandingan dalam 2 set. Selain itu, saya juga senang hujan tidak menghentikan pertandingan kami. Jadi, saya sangat senang bisa lolos ke babak berikutnya. Sementara itu, dari sektor putra, Cameron Norrie mencatat salah satu comeback paling dramatis musim ini saat menghadapi unggulan ketiga Alex de Minaur di IGA Stadium dini hari tadi. Petenis Inggris itu bangkit setelah tertinggal 5-7-2-5 dan berhasil menyelamatkan satu match point pada set kedua. Norrie kemudian memaksakan tiebreak sebelum mendominasi set penentuan dan menang 5-7, 7-6, 6-1. Hasil itu memastikan langkah Norrie ke babak 16 besar, sekaligus memberinya kemenangan keempat atas de Minaur dari 7 pertemuan. Usai pertandingan, Norrie mengaku puas dengan upayanya untuk tetap fokus menyelesaikan laga dengan kemenangan.
3: Yeah, was looking tough, you know, the quality.
4: Situasinya memang terlihat sangat sulit. Kualitas permainan pada set pertama sangat tinggi dari kami berdua. Menurut saya, tenis yang kami tampilkan benar-benar luar biasa. Lalu pertandingan mulai lepas dari kendali saya, ada beberapa game yang sangat berat. Saya juga merasa terlalu memaksakan diri untuk segera mengakhiri rally. Kondisinya juga panas dan lembab, namun sepanjang pertandingan saya terus berkata kepada diri sendiri bagaimana caranya mengatur ulang fokus di setiap poin dan siap menghadapi poin berikutnya. Tidak peduli apakah saya baru saja memainkan poin terburuk atau poin terbaik.
1: Pada putaran selanjutnya, Aryna Sabalenka akan berhadapan dengan unggulan ke-16 Ekaterina Alexandrova, sedangkan Cameron Norrie akan menantang unggulan ke-18 Arthur Fils. Hasil pertandingan Canadian Open lainnya, petenis Indonesia Janis Chan yang berpasangan dengan Katarzyna Peter harus terhenti langkahnya di babak 32 besar ganda putri setelah dikalahkan Storm Hunter dan Desiree Krajcik dengan skor 4-6, 0-6 tadi malam. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita awali informasi olahraga tanah air dari lapangan hijau, di mana Persebaya Surabaya menjuarai Piala Presiden 2026 usai mengalahkan Persib Bandung 6-5 lewat adu penalti. Agustin Irdiani melaporkan selengkapnya.
1: Juara satu Piala Presiden 2026. Persebaya Surabaya.
2: Persebaya akhirnya mengakhiri penantian panjang dengan meraih gelar juara Piala Presiden 2026 usai mengalahkan Persib Bandung melalui adu penalti dengan skor 6-5 usai imbang selama 120 menit pada laga final Piala Presiden 2026 yang berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali pada Kamis malam. Bagi pelatih Persebaya Bernardo Tavares, trofi ini memiliki makna yang sangat istimewa. Tak hanya menjadi trofi pertama ajang tersebut, kemenangan ini juga mengakhiri penantian panjang tim berjuluk Bajul Ijo untuk kembali mengangkat trofi bergengsi.
3: On the final, unfortunately, in other leagues I already have this bad experience. But today I'm very happy because we won this. If commentary of the match, I think we have
2: sama saya ingin the best chances. Tidak mudah untuk memenangkan trofi melalui adu penalti. Saya pernah memiliki pengalaman buruk pada situasi ini, namun hari ini saya sangat senang karena kami berhasil menang. Menurut saya, kami memiliki peluang yang lebih banyak dibandingkan tim lawan. Pertandingan memang tidak berlangsung dengan tempo yang terlalu tinggi, tapi itu normal karena kedua tim tidak memiliki waktu yang cukup untuk melakukan pemulihan. Kami memulai pertandingan yang sangat baik, tetapi melakukan satu kesalahan yang membuat kami kebobolan. Setelah itu, kami masih memiliki 3-4 peluang mencetak gol, tapi belum berhasil memanfaatkannya. Meski begitu, para pemain terus berjuang hingga akhir pertandingan. Itulah yang kami lakukan dan akhirnya membawa pulang trofi. Ini adalah trofi Piala Presiden pertama bagi Persebaya. Setelah 22 tahun tanpa meraih trofi besar, penantian itu akhirnya berakhir. Hari ini 6 Agustus Persebaya kembali memiliki trofi.
3: Piala Presiden for Persebaya and 22 years without big trophies now stop. Today, 6 August, Persebaya have
2: Sementara itu, kiper Persebaya Reza Arya juga mengungkapkan rasa syukur atas keberhasilan tim mengakhiri penantian panjang meraih gelar juara. Ia mengapresiasi kerja keras seluruh pemain yang tetap tampil maksimal meski tidak memiliki waktu cukup berlatih menjelang partai final. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada rekan setim, keluarga, serta bonek dan bonita yang terus memberikan dukungan kepada Persebaya sepanjang turnamen.
4: Alhamdulillah malam ini kita bisa meraih kemenangan dan penantian panjang tim Persebaya akhirnya bisa terwujud dan saya sangat berterima kasih kepada teman-teman hari ini sangat bekerja keras karena kita tahu kita tidak mempunyai banyak waktu untuk istirahat. Kemarin kita tidak sempat menjalani latihan, kita cuma recovery, tapi tadi pemain sangat fight 100 menit lebih sampai adu penalti dan saya sangat berterima kasih dan terima kasih juga buat keluarga dan teman-teman dekat saya dan terutama bonita yang selalu mendukung Persebaya.
2: Pelatih dan pemain mengajak supporter setianya bonek dan bonita untuk kembali memberikan dukungan penuh pada International Friendly Game melawan Penang FC di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada 15 Agustus 2026 mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.

0: Di laga lainnya, pendengar, Persija Jakarta meraih peringkat ketiga usai mengalahkan Arema dengan skor 3-1 di Piala Presiden 2026. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Persija Jakarta mengakhiri Piala Presiden 2026 dengan hasil positif. Macan Kemayoran berhasil meraih peringkat ketiga setelah mengalahkan Arema FC dengan skor 3-1 yang digelar di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali sore kemarin. Hasil ini menjadi modal berharga jelang Liga 1 musim 2026-2027. Pencapaian ini tergolong impresif. Skuad asuhan Sintayong minim waktu persiapan akibat jeda kompetisi yang singkat. Namun adaptasi taktik berjalan dengan baik dari fase grup hingga babak gugur. Turnamen ini juga menjadi ajang integrasi pemain asing baru dan penggawa muda dari akademi. Witan Sulaiman mengaku bangga atas perjuangan timnya selama turnamen.
2: Selamat malam, kalau dari saya, dari pemain, saya sangat bangga dengan tim ini. Kami baru kumpul belum lama dan juga pemain kami belum lengkap. Dan yang paling penting adalah semua pemain sehat, dan saya juga sangat bangga kepada pemain muda Persija. Mereka tampil sangat luar biasa, mereka lebih percaya diri, mereka melakukan segala di lapangan, dan yang paling penting semoga kedepannya kami bisa terus berproses, terus melatih chemistry kami satu sama lain, dan semoga kedepannya pemain kami sudah lengkap semua dan kami bisa fokus di liga.
1: Sementara itu, pelatih Persija Sintayong memantau turnamen untuk melihat perkembangan para pemain. Penampilan impresif beberapa pemain muda dan pilar lokal Persija menjadi catatan positif menjelang liga bergulir.
3: Bagus sekali. Oke. Pertandingan malam ini sangat lancar dan baik. Khususnya pemain-pemain lokal dan pemain-pemain muda juga Persija mengucapkan terima kasih kepada pemain tersebut. Ya, kita juga tiga prestasi yang sangat baik dibanding proses dan persiapan kami yang kurang. Ya, sangat puas karena bisa melihat kemampuan pemain lokal seperti
1: itu. Finish di peringkat ketiga memberikan suntikan motivasi besar bagi Persija sebelum mengarungi kompetisi reguler Liga 1 yang akan bergulir September mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Balik kita lihat.

0: Sementara itu pendengar, pelatih timnas Indonesia John Herdman menegaskan skuad Garuda wajib menang atas Singapura malam nanti di Stadion Jalak Besar Kalang, Singapura pada laga pamungkas Grup A ASEAN Championship 2026 setelah kekalahan 0-3 dari Vietnam. Indonesia yang kini di posisi ketiga dengan 6 poin harus mengalahkan Singapura dengan 7 poin untuk lolos ke semifinal. Herdman menyebut timnya terluka dan lapar dan termotivasi menjadi generasi pertama yang meraih gelar AFF setelah 6 kali gagal di final. Evaluasi taktik difokuskan pada kerapatan formasi dan transisi bertahan.
1: The Piala Dunia 2030 adalah tujuan akhir bagi negara ini. Kamu tahu, kalau kita menghitung mundur dari sana, maka ada Piala AFC 2027, ada turnamen FIFA ASEAN yang akan datang, dan AFF ASEAN ini. Jadi semua ini adalah langkah-langkah yang membantu kita membangun pemahaman tentang turnamen sepak bola, yang berbeda dari pertandingan persahabatan FIFA. Jadi kompetisi ini bertujuan untuk menguji para pemain domestik Indonesia. Itulah intinya, kesempatan berjuang memperebutkan tempat mereka untuk AFC dan Piala Dunia 2030, dan bertujuan untuk mengangkat trofi pertama kami.
0: Kemenangan menjadi harga mati karena kekalahan atau imbang berarti gugur. Singapura hanya butuh imbang untuk lolos, namun kehilangan gelandang bertahan Kyoga Nakamura karena akumulasi kartu yang bisa menjadi celah bagi Indonesia. Skuad Garuda mengkombinasikan pemain domestik untuk proyeksi jangka panjang dengan pemain berpengalaman seperti Tom Hay, Sandy Walsh, dan Jordi Alba.

0: untuk bisa setidaknya 1-2 hari lebih duluan datang supaya nanti persiapannya tidak buru-buru. Kemudian juga ada requirement-nya untuk apa? Mobile physio tadi, mobile physio yang saya bilang okay, nanti kita support kalau mau untuk itu.
1: PBSI menargetkan 1 medali emas dari bergu putra. Didukung performa positif ganda putra, namun sektor lain seperti tunggal putra juga berpeluang. CDM akan memfasilitasi kebutuhan tersebut agar atlet fokus pada aspek teknis. PBSI berencana menyaring 20 atlet terbaik dengan 10 putra, 10 putri dari pelatnas dan non-pelatnas.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Warga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @RRIprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Dari Sudarmondo Pulas Padang, pendengar, kita lanjutkan lagi rangkaian hiburan setelah dinamika olahraga dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Tapi sebelumnya, informasi bagi Anda yang ada di Kota Padang dan sekitarnya waktu sholat Jumat. Hari ini adalah pukul 12 lewat 28 menit waktu Indonesia Barat.

berarti ketakutan atau kecemasan seseorang karena merasa akan ketinggalan, kehilangan pengalaman, kesempatan, dan informasi penting yang sedang terjadi. FOMO sering muncul akibat paparan dari media sosial, di mana seseorang melihat kehidupan orang lain yang tampak lebih menarik atau penuh dengan aktivitas, sehingga merasa tidak

0: tapi juga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa dan bahasa.
1: Apo kabar, Macik Bicek?
2: Siapa kabar?
3: Priben kabar, Cek?
4: Aisyah Rauge Talifuse.
5: Kemana kabar, kawan?
6: Besubu sararaku, nopak karya balik.
7: Horas dongan, poha kabar muna?
8: Poha barakan rakan mendung.
9: Kuma dama.
0: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
3: Saya bangga menjadi Indonesia.
0: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
6: Ngasanan totong inarara. Nggak jadi bahagian Indonesia.
0: Aku bangga jadi bagian dari Indonesia.

Dari Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada, pemerintah Kota Padang menghadirkan kemudahan akses transportasi bagi masyarakat selama rangkaian peringatan Hari Jadi Kota HJK ke-357 ya, Kota Padang. Nah, selain melakukan penyesuaian rute menuju lokasi kegiatan, layanan Trans Padang juga memperlakukan tarif khusus besar Rp1 pada hari ini, tanggal 7 Agustus 2026. Nah, mendengar kebijakan tersebut diterapkan melalui penyesuaian operasional Trans Padang pada koridor 2 dan koridor 4 selama 6 dan 7 Agustus 2026. Langkah ini dilakukan untuk mendukung kelancaran mobilitas masyarakat yang ingin mengunjungi kegiatan open ship kapal perang TNI Angkatan Laut KRI Teluk Kendari di Pelabuhan Teluk Bayur. Kepala Divisi Trans Padang Perumda Padang Sejahtera Mandiri atau PSM, Audil Amri mengatakan, penyesuaian layanan merupakan tindak lanjut dari arahan Dinas Perhubungan Kota Padang. Perubahan rute dilakukan agar masyarakat lebih mudah menjangkau lokasi kegiatan tanpa harus menggunakan kendaraan pribadi. Jadi pendengar, melalui Dinas Perhubungan diinstruksikan untuk menyesuaikan layanan pada koridor 2 dan 4 ya, karena adanya kegiatan open ship kapal Teluk Kendari di Pelabuhan Teluk Bayur. Koridor yang bersinggungan langsung dengan lokasi tersebut adalah koridor 2 atau rute Bungus sampai ke Imam Bonjol, dan koridor 4 rute Terminal Anak Air Teluk Bayur. Untuk mengantisipasi peningkatan jumlah penumpang, Perumda PSM menyiapkan 12 unit bus pada koridor 2 dan 10 unit bus pada koridor 4. Agar mendengar, informasi ini bisa Anda baca selengkapnya pada portal berita kami rri.co.id. Kemudian selain penyesuaian rute tadi, Trans Padang juga memberikan promo tarif khusus sebagai bagian dari perayaan HJK Padang. Jadi pada hari ini ya, Jumat 7 Agustus, seluruh layanan Trans Padang di sebuah koridor dapat dinikmati masyarakat dengan tarif hanya Rp1.

0: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah, mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota, tapi kalau bisa yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!
3: Pesan Kongres Pemuda-Pemuda Indonesia.
4: Semua orang pasti tidak asing dengan nama pencipta lagu Indonesia Raya, yaitu W.R. Supratman. Namun, tahukah Anda siapa yang menyanyikan lagu Indonesia Raya pertama kalinya? Orang tersebut adalah Theodora Athiyah Salim atau akrab disebut Dolly Salim, putri sulung dari Haji Agus Salim yang lahir pada tahun 1913. Dilansir dari historia.id, setelah selesai Kongres Pemuda II 28 Oktober 1928, ada orang yang memperingati untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dolly Salim yang duduk di depan terkejut saat ia diberikan kehormatan untuk menyanyikan lagu tersebut. Sebab tidak ada panggung yang tersedia, Dolly pun berdiri di atas kursi agar para hadirin dapat melihatnya menyanyikan lagu Indonesia Raya.

Rosatu Radio Republik Indonesia Padang, pendengar perlombaan Sedayung Sampan. Nah, dalam rangka hari jadi ke-357 Kota Padang, itu ternyata banyak sekali penontonnya ya. Sekitar 5.000 penonton pada hari pertama, itu informasinya. Jadi pelaksanaannya di kawasan Batang Arau kemarin hari Kamis tanggal 6 Agustus, antusiasme masyarakat diperkirakan terus meningkat hingga babak final yang dijadwalkan berlangsung pada hari Minggu. Pendengar, Ketua Pelaksana Sedayung Sampan HJK ke-357 Kota Padang, Mega Nanda mengatakan, tingginya jumlah penonton menunjukkan olahraga tradisional tersebut masih menjadi hiburan yang dinantikan masyarakat setiap tahun. Dan menurutnya kehadiran tim-tim unggulan turut menjadi daya tarik bagi warga untuk datang memberikan dukungan langsung. Pendengar, disampaikan perlombaan tahun ini mempertandingkan dua kategori ya, kelas junior usia di bawah 18 tahun dan kelas terbuka Kota Padang. Kategori KU18 untuk pertama kalinya digelar sebagai upaya mendorong regenerasi atlet dayung tradisional. Sebanyak 13 tim ini mengikuti kelas junior, melebihi target awal panitia yang hanya menargetkan 10 tim. Dan capaian tersebut dinilai menjadi indikator tingginya minat generasi muda terhadap olahraga tradisional khas Kota Padang. Kemudian pendengar, ada geliat UMKM juga ya di sini, ada geliat UMKM dan tempat pelaksananya itu di kawasan Batang Arau kini terlihat lebih tertata setelah kapal-kapal rusak yang sebelumnya bersandar di sepanjang tepian itu telah dipindahkan. Kondisi tersebut membuat kawasan ini lebih nyaman bagi masyarakat maupun wisatawan yang datang untuk menyaksikan perlombaan.

0: Plus Info.
1: Pukul 12 waktu Indonesia Barat. Selamat siang, Pengar. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia, Profesor Fauzan dalam Seminar Internasional Pendidikan Hari Jadi Kota HJK Padang ke-357 di Auditorium Universitas Negeri Padang kemarin, menilai Kota Padang memiliki fondasi budaya yang kuat untuk berkembang menjadi kota global. Menurutnya, karakter masyarakat Minangkabau yang terbuka, gemar belajar dan memiliki tradisi merantau menjadi modal penting menghadapi persaingan dunia. Fauzan mengatakan menjadi kota global bukan berarti meniru bangsa lain. Justru Padang harus kembali pada kekuatan budayanya sendiri yang telah melahirkan banyak tokoh nasional dan internasional mulai dari ulama, negarawan hingga pemikir yang diakui dunia. Ia menyebut sejarah Minangkabau telah membuktikan lahirnya tokoh-tokoh besar seperti Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, Muhammad Hatta, Sultan Syahrir, Muhammad Nasir, Hamka, Rasuna Said, serta Tan Malaka yang tetap berakar pada budaya Minangkabau meski berkiprah di tingkat dunia. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,
2: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Prosat Radio Republik Indonesia Padang, Pengar Pemerintah Kabupaten Solok Selatan melalui Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol terus mengintensifkan gerakan pemasangan bendera merah putih selama bulan Agustus 2026 ini. Ini dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menyemarakkan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kepala Kantor Kesbangpol Kabupaten Solok Selatan Zulhendra Wilson hari Rabu kemarin mengatakan, berdasar hasil pemantauan di lapangan, jumlah masyarakat yang memasang bendera merah putih terus mengalami peningkatan sejak awal Agustus. Tapi meski demikian, pendengar, masih terdapat sebagian warga yang belum mengibarkan bendera di lingkungan tempat tinggalnya. Jadi Zulhendra mengungkapkan, selain sosialisasi, Kesbangpol juga menyiapkan sebanyak 7.000 lebih lembar bendera merah putih yang akan didistribusikan ke seluruh nagari di Kabupaten Solok Selatan. Nah, ini berbeda dengan tahun sebelumnya yang dibagikan langsung kepada masyarakat ya. Tapi tahun ini sebagian bendera akan dipasang pada titik-titik strategis yang masih belum dihiasi bendera.

0: Ca, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
1: Oke.
2: Ca, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
1: Oke.
3: Ca, bantu transfer dong 200 ke rekening ini ya.
1: Oke.
4: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi.
5: Nggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
7: Ini nasi kenduri banyak banget. Apa buang aja ya?
8: Ih, jangan dong. Sini gue bawa pulang, bungkus aja. Nanti biar mak gue buatin nasi goreng, makanan khas Indonesia.
9: Eh, gue juga mau. Tapi lo tau nggak, nasi goreng itu bukan asli Indonesia tau. Sini-sini, dengerin.
10: Kamu tahu nggak, sebenarnya nasi goreng adalah makanan yang berasal dari negeri Cina dan mendapat banyak modifikasi di Indonesia. Nasi goreng sudah ada sejak 4.000 tahun sebelum Masehi sebagai makanan tradisional masyarakat Tionghoa atau Cina. Pada zaman dahulu, masyarakat Cina tidak suka dengan nasi yang sudah dingin, kemudian memasak lagi nasi tersebut menjadi nasi goreng dengan berbagai bumbu dan rempah. Selain rasanya yang enak, nasi goreng juga digemari karena bisa mengurangi pemborosan. Masyarakat Cina yang merantau ke berbagai negara akhirnya memperkenalkan nasi goreng ke daerah baru. Dari sinilah tercipta beragam nasi goreng dengan cita rasa unik dan menyesuaikan lidah masing-masing daerah termasuk menyesuaikan lidah orang di Indonesia. Jadi, sekarang kamu suka nasi goreng apa? Nasi goreng teri, nasi goreng rendang, atau nasi goreng petai?

Dari Sudirman 12 Padang, pendengar kita masih nikmati rangkaian hiburan. Tapi sebagai informasi untuk Anda yang ada di Padang dan sekitarnya, waktu sholat Jumat untuk hari ini adalah pukul 12 lewat 28 menit waktu Indonesia Barat. Sedangkan di studio saat ini sudah menunjukkan pukul 12 lewat 18 menit ya. Jadi Anda sudah bisa bersiap-siap mendengar, terutama yang mungkin jarak rumah dengan masjid itu cukup jauh. Jadi sudah bisa bersiap-siap pendengar waktu Jumat hari ini untuk Padang dan sekitarnya adalah pukul 12 lewat 28 menit waktu Indonesia Barat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI

Satu Radio Republik Indonesia Padang. Pendengar, kita akan cukupkan dulu rangkaian hiburan. Selanjutnya kami akan segera kumandangkan serun azan, tanda masuknya waktu sholat Jumat untuk kota Padang dan sekitarnya. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan sholat Jumat untuk hari ini. Allah.

tidak ada satu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya, yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Kami jelaskan yang demikian itu supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Surah Al-Hadid ayat 22 sampai dengan 23. Bisa jadi musibah termasuk wabah penyakit, kerusakan yang terjadi adalah akibat ulah tangan manusia. Ulah perilaku berlebihan, tidak menjaga kebersihan, ceroboh dan sejenisnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam ayatnya, telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Surah Ar-Rum ayat 41.

musibah itu sebagai peringatan dari Allah. Akibat perbuatan dosa manusia, banyak maksiat, mengkonsumsi yang dilarang dalam syariat, dan jauh dari pengabdian kepada Sang Pencipta. Allah mengingatkan manusia agar kembali ke jalan yang diridhoinya, seperti peringatan Allah di dalam Al-Quran. Dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tangan kamu sendiri. Dan Allah memaafkan sebagian besar dari dosa-dosamu. Surah Asy-Syura

0: bahwa setiap penyakit, termasuk wabah virus, pasti ada obatnya. Kita manusia tinggal mengusahakannya sesuai dengan ilmu dan pengetahuan, dengan tetap berkeyakinan bahwa hakikatnya Allah lah yang menyembuhkan. Pengobatan adalah usahanya. Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, yang artinya, dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkanku. Surah Asy-Syu'ara ayat 80. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya, kita milik Allah dan kepadanya lah kita kembali. Mereka itulah yang mendapat keberkahan sempurna dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Allah mencipta segala sesuatu. Satu-satunya pemilik seluruh makhluk, dialah Allah yang menghimpun gumpalan awan, yang menerangi bumi, yang mengubah arah angin, yang menetapkan burung-burung tetap di langit, yang menyemai benih, yang menentukan detak jantung manusia, dan yang menjaga planet-planet pada orbitnya.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di jalan utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: Duh, suara ngecepnya sampai segitunya sih.
1: Enak banget sih soalnya ini.
0: Ih, jarinya kok dijilat gitu sampai bersih lagi.
1: Biar gak cuci tangan lagi, kan udah kinclong.
0: Kinclong apanya sih? Kan masih ada tuh kuman di situ, apalagi di sela-sela kuku kamu. Cuci tangan gi yang bersih dan jangan lupa pakai sabun ya.
2: Kesehatan adalah investasi. Cuci tangan pakai sabun, lindungi diri, lindungi keluarga kita.

0: Sepeda motor merupakan kendaraan roda dua yang digerakkan oleh sebuah mesin yang kali pertama dibuat pada 1868, tetapi baru sempurna pada 1880. Sepeda motor merupakan pengembangan dari sepeda konvensional yang lebih awal ditemukan. Pada 1868, Michaux XC menjadi perusahaan pertama di dunia yang memproduksi massal sepeda. Perusahaan tersebut mulai mengembangkan mesin uap sebagai tenaga penggerak dari sepeda. Akan tetapi usaha tersebut masih belum berhasil dan kemudian dilanjutkan oleh Edward Butler, seorang penemu asal Inggris yang memproduksi kendaraan roda tiga dengan suatu motor pembakaran dalam. Sejak saat itu semakin banyak dilakukan percobaan untuk membuat motor dan mobil. Salah satunya yang dilakukan oleh Gottlieb Daimler dan Wilhelm Maybach di Jerman. Mereka kemudian melakukan kerjasama di Deutsch Gasmotorenfabrik, produsen mesin stasioner terbesar pada 1872 yang berhasil membuat mesin 4 langkah atau 4 tak dan dipatenkan pada 1877. Daimler dan Maybach kemudian keluar dari Deutsch Gasmotorenfabrik dan mendirikan bengkel di Stuttgart pada 1880. Lalu pada 1885, Daimler dan Maybach menciptakan karburator untuk mencampur bensin dan udara sehingga dapat digunakan sebagai bahan bakar 4 tak ciptaan Otto. Daimler dan Maybach kemudian mengembangkan mesin 4 tak menjadi mesin bersilinder 100 cc. Keduanya kemudian meletakkan mesin tersebut pada sebuah sepeda kayu, dan sepeda kayu tersebut kemudian disebut dengan Radwagen atau riding car dan menjadi sepeda motor pertama di dunia.
1: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1

Pro 1 Radio Republik Indonesia Padang. Pendengar, hiburan masih kami hadirkan untuk Anda yang sedang di rumah ya. Kami sampaikan juga informasi nanti pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saya akan segera sampaikan warta berita daerah.

0: Segitunya. Nikmat banget ya bro.
1: Ya nikmat dong bro. Cowok sejati.
0: Ih, gak usah pakai disembur juga dong asapnya.
1: Berbagi itu nikmat bro. Aduh, ah ya elah, pagi disembur air, lu kebangetan bro.
2: Kan berbagi itu nikmat bro.
3: Peringatan, asap rokok, polusi bagi semua.
2: Udah niat mau olahraga hari ini sih, tapi keburu mager, besok aja deh.
4: Kalau belajar gimana?
2: Besok aja.
5: Kalau cuci piring?
2: Besok aja ya bu.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Disiarkan dari Jalan Jenderal Sudirman 12, inilah Radio Republik Indonesia Padang dengan Warta Berita Daerah.
2: Alam tak tambang jadi guru. Ini adalah ungkapan yang sudah sejak awal adanya tradisi Minangkabau ini menjadikan pendidikan adalah landasan pertama dalam pembangunan masyarakat di Sumatera Barat.
3: Diikuti sertakan terus lah setiap tahun, mudah-mudahan lah ya jalan terus acara ini kan. Ya harapan lah diberilah bantuan atau perlengkapan bahan-bahannya atau apalah yang lain lah.
4: Juara grup A, Von Strom, akan berhadapan dengan runner-up grup B, Seva.
1: Sari Berita, Hari Jadi Kota Padang ke-357 digelar dalam rapat paripurna istimewa DPRD Kota Padang. Dinas Pendidikan Sumatera Barat, pendidikan harus berpijak pada ABS, SBK, dan berwawasan global. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 7 Agustus 2026 bersama saya, Rita Ismail. DPRD Kota Padang menggelar rapat paripurna istimewa dalam rangka Hari Jadi Kota HJK Padang ke-357 di gedung DPRD tadi pagi. Sebanyak 12 tokoh masyarakat terpilih dari 12 bidang pengabdian menerima pin emas dari pemerintah Kota Padang. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
5: Penghargaan mencerminkan capaian kita hari ini, tetapi tanggung jawab kita jauh lebih besar.
6: Pemerintah Kota Padang memberikan penghargaan pin emas kepada 12 tokoh masyarakat dari 12 bidang pengabdian berbeda pada rapat paripurna istimewa DPRD Kota Padang dalam rangka Hari Jadi Kota Padang ke-357 tadi pagi. Wali Kota Padang Fali Amram menegaskan, penghargaan tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh elemen masyarakat dalam membangun Kota Padang. Fali Amran menyampaikan, capaian pembangunan bukan milik kepala daerah semata, melainkan hasil sinergi DPRD, Forkopimda, aparatur sipil negara, dunia usaha, perguruan tinggi, tokoh adat, tokoh agama, serta seluruh pemangku kepentingan. Ia menekankan tidak ada pemerintah yang mampu membangun kota seorang diri.
7: Kita bekerja agar masyarakat merasakan perubahan. Tidak ada pemerintah yang mampu membangun kota seorang diri. Pembangunan Kota Padang merupakan hasil kerjasama bersama, memastikan setiap keputusan menjadi pondasi bagi masa depan Kota Padang. Kita membangun bukan hanya untuk menyelesaikan masalah hari ini, tetapi untuk mewariskan kota yang lebih baik kepada anak dan cucu kita.
6: Wali Kota Padang Fali Amra menambahkan apresiasi turut disampaikan kepada dunia usaha, pelaku industri, perbankan, nenek mama, alim ulama, serta cadiak pandai. Menurutnya penghargaan yang diterima hari ini menjadi pengingat bahwa tanggung jawab membangun kota akan semakin besar. Sementara itu penerima pin emas tokoh masyarakat bidang sosial, Zulhardi Z. Latif yang juga Ketua Palang Merah Indonesia PMI Kota Padang, menilai masih banyak persoalan sosial yang menjadi pekerjaan rumah bersama di Kota Padang. Persoalan tersebut meliputi kemiskinan, kesenjangan ekonomi, anak jalanan, fakir miskin, hingga anak terlantar yang membutuhkan perhatian berkelanjutan dari pemerintah dan seluruh elemen masyarakat.
8: Saya mengucapkan terima kasih dulu kepada pemerintah Kota Padang telah memberikan penghargaan di bidang sosial. Ya, kalau saya di bidang sosial sangat banyak sekali barangkali problem-problem yang masih ada di Kota Padang tentang kemiskinan kepada generasi muda. Tentu berbuatlah terus untuk membantu masyarakat banyak. Jangan dinilai materinya saat ini, nanti Tuhan akan membalasi.
6: Anggota DPRD Kota Padang selama dua periode yakni 2014 hingga 2024 tersebut berharap penghargaan yang diterimanya menjadi penyemangat bagi generasi muda untuk terus mengabdi kepada masyarakat. Menurutnya setiap bentuk kepedulian sosial hendaknya dilakukan dengan tulus dan ikhlas tanpa mengharapkan imbalan materi karena setiap kebaikan akan memperoleh balasan yang setimpal. Hans Primananda melaporkan.
1: Puluhan pelaku UMKM Kota Padang turut berpartisipasi dalam memeriahkan Hari Jadi Kota Padang ke-357 pagi tadi di halaman kantor DPRD Kota Padang. Informasi selengkapnya dilaporkan Armen Ramli.
9: Pelaku UMKM tersebut hadir dengan beraneka ragam makanan dan minuman khas Sumatera Barat seperti lamang tapai, kue pancuang, kerupuk kuah sate, lontong pical dan sayur, serta minuman cendol. Dari pantauan RRI pagi tadi, terlihat pelaku UMKM tersebut sejak pagi telah menyiapkan aneka menu yang akan disantap oleh tamu undangan yang hadir mengikuti sidang paripurna istimewa dalam rangka memperingati Hari Jadi Kota Padang ke-357 di gedung DPRD Kota Padang. Resti, salah seorang pelaku UMKM kue tradisional Lamang Tapai dari Kecamatan Pawah, Kota Padang berharap dirinya dapat diikutsertakan dalam setiap kegiatan yang digelar di Kota Padang. Selain itu adanya bantuan permodalan untuk menunjang usahanya.
3: Diikutsertakan terus lah setiap tahun, mudah-mudahan lah ya jalan terus acara ini kan. Ya harapan lah diberilah bantuan atau pelengkapan bahan-bahannya atau apalah yang lain lah.
9: Hal senada juga diutarakan Asni, pelaku UMKM Cemilan Kerupuk Sate dari Kecamatan Nanggalo, Kota Padang. Dirinya juga berharap pemerintah Kota Padang terus memperhatikan pelaku UMKM ini.
10: Tahun-tahun berikutnya, mudah-mudahan kami ikut awak 300 porsi kerupuk sate.
9: Sementara itu Putra, salah seorang pelaku UMKM kue tradisional Pancuang dari Gunung Pangilun, Kota Padang berharap pihak terkait terus melakukan pembinaan sehingga pelaku UMKM ini juga maju dan naik kelas. Selain itu juga bantuan permodalan dan lokasi berdagang.
11: Taknya sih UMKM Sumbarku makin dikenal, makin digiatkan lah. Kalau ada masalah UMKM ko, mungkinnya masalah lokasi menggali, mungkin harapannya bisa dibantu lah segede dari pihak pemerintah.
9: Hadirnya pelaku UMKM pada acara memperingati Hari Jadi Kota Padang ke-357 tahun ini menambah meriahnya suasana di halaman kantor DPRD Kota Padang.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan berita dan informasi di Pro 1 RRI Padang. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mendorong lahirnya generasi yang mampu bersaing di tingkat global tanpa kehilangan jati diri budaya dan nilai-nilai keislaman. Berikut laporan Widi Dwi Putriliani.
12: Nilai adat Basandi Syara, Syara Basandi Kitabullah atau ABS-SBK harus menjadi landasan setiap kebijakan pembangunan termasuk di bidang pendidikan. Penegasan itu disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, Habibul Fuadi, saat Seminar Internasional Pendidikan dalam rangka Hari Jadi Kota Padang ke-357 di Auditorium Universitas Negeri Padang kemarin. Habibul Fuadi menegaskan pengembangan pendidikan di Sumatera Barat harus mampu melahirkan generasi yang siap bersaing di tingkat global tanpa meninggalkan nilai-nilai budaya dan agama yang menjadi identitas daerah. Menurutnya, falsafah adat Basandi Syara, Syara Basandi Kitabullah menjadi pedoman agar masyarakat tetap terbuka terhadap perkembangan global tanpa kehilangan jati diri budaya dan agama. Ia mengapresiasi pemerintah Kota Padang yang menjadikan seminar pendidikan sebagai bagian dari peringatan HJK ke-357. Menurutnya, hal tersebut menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menjadikan pendidikan sebagai prioritas pembangunan sumber daya manusia.
2: Alam tak tambang jadi guru. Ini adalah ungkapan yang sudah sejak awal adanya tradisi Minangkabau ini menjadikan pendidikan adalah landasan pertama dalam pembangunan masyarakat di Sumatera Barat. Nilai-nilai keminangkabauan ini sudah diakui oleh negara dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 17 tahun 2022 yang tegas dinyatakan di dalam undang-undang tersebut, negara mengakui tata nilai masyarakat Sumatera Barat yang diformulakan dalam adat Basandi Syara, Syara Basandi Kitabullah.
12: Habibul berharap lulusan SMA dan SMK di Kota Padang tidak hanya siap melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi dalam negeri, tetapi juga mampu bersaing di universitas luar negeri. Ia juga menyambut baik penandatanganan kerjasama pemerintah Kota Padang dengan Universiti Kuala Lumpur Malaysia sebagai upaya memperluas jejaring pendidikan internasional. Ia mengajak seluruh guru, kepala sekolah, perguruan tinggi, dan pemangku kepentingan mendukung program-program peningkatan mutu pendidikan. Menurutnya, kemajuan pendidikan hanya dapat diwujudkan melalui kolaborasi seluruh elemen masyarakat. Widi Dwi Putriliani melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat menekankan pentingnya edukasi masyarakat dan sinergi lintas sektor sebagai kunci mempercepat eliminasi tuberkulosis atau TB. Berikut laporan Iwan Setiawan.
13: Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat menekankan pentingnya edukasi masyarakat dan sinergi lintas sektor sebagai kunci mempercepat eliminasi tuberkulosis atau TB. Upaya tersebut diperkuat melalui penerapan public-private mix PPM, perluasan terapi pencegahan tuberkulosis TPT, serta penyusunan rencana aksi daerah RADTB di Auditorium Kantor Pasaman Barat kemarin. Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman Barat, Dodisan Ismail, mengatakan keberhasilan penanggulangan TB tidak hanya bergantung pada layanan kesehatan, tetapi juga komunikasi, informasi, dan edukasi yang efektif kepada masyarakat. Ia menjelaskan pengobatan TB membutuhkan waktu sedikitnya 6 bulan, sehingga pasien harus menjalani terapi secara disiplin hingga tuntas. Menurutnya, pengawasan tenaga kesehatan dan dukungan keluarga menjadi faktor penting untuk mencegah penularan maupun penghentian pengobatan sebelum waktunya.
14: Tidak dinas kesehatan betul-betul konsen dan serius karena target 2030 ini waktunya cukup singkat, termasuk 4 rumah sakit ya, 4 rumah sakit kita berkolaborasi, bersinergi untuk melaksanakan rencana aksi daerah untuk TB di tahun 2026 ini, sehingga eliminasi 2030 bisa tercapai. Dan saya berharap di pertemuan-pertemuan selanjutnya kita berdiskusi apa langkah-langkah yang sudah dikerjakan, gimana progresnya, apa hasilnya, dan kita evaluasi kalau bisa sekali 3 bulan. Bukan hanya kita satu arah, kita diskusi masukan dari kawan-kawan di lapangan, apa kendala-kendala yang mereka hadapi gitu. Jadi saya pun yakin kawan-kawan ini karena mereka selama ini adalah ujung tombak di lapangan, kita bisa optimis mudah-mudahan 2030 ini bisa tereliminasi.
13: Dodi juga meminta pemeriksaan terhadap anggota keluarga yang melakukan kontak erat dengan pasien terus ditingkatkan, termasuk melalui pemberian terapi pencegahan. Selain itu, strategi edukasi kesehatan perlu disesuaikan dengan karakteristik sosial dan budaya masyarakat di setiap wilayah agar lebih efektif. Ia mengingatkan kebiasaan merokok, rendahnya kesadaran menjaga kesehatan, serta penyakit penyerta seperti HIV dapat meningkatkan risiko komplikasi pada penderita TB. Karena itu, seluruh pihak diminta aktif mengedukasi masyarakat agar lebih peduli terhadap deteksi dini dan kepatuhan menjalani pengobatan. Iwan Setiawan melaporkan.
1: Wali Kota Pariaman Yota Balat secara resmi melepas kontingen pramuka penggalang kuartir cabang 16 Kota Pariaman untuk mengikuti Jampore Nasional ke-12 di Bumi Perkemahan Geraha Wisata Cibubur, Jakarta Timur kemarin. Informasi selengkapnya dilaporkan Armen Ramli.
15: Jampore Nasional ke-12 berlangsung dari tanggal 13 hingga 20 Agustus 2026. Wali Kota Pariaman Yota Balat dalam sambutannya mengatakan kontingen yang berjumlah 32 orang ini merupakan generasi muda pilihan, di mana mereka juga duta bagi teman-teman pramukanya. Jambore Nasional ini digelar satu kali dalam 5 tahun. Yota Balat berpesan, manfaatkanlah kesempatan emas ini dengan mempersiapkan diri secara maksimal. Wali Kota Pariaman Yota Balat mengapresiasi Kuarcap 16 Gerakan Pramuka Kota Pariaman yang terus konsisten membina generasi muda melalui berbagai program kepramukaan. Selain itu, pengurus Kuarcap Kamabigus, pembina pramuka yang terus melakukan pembinaan dan pelatihan tanpa henti sehingga anak-anak menjadi bekal untuk dapat mandiri melalui kegiatan pramuka ini.
16: Ini adalah momen yang paling krusial, yang paling membahagiakan kepada kedua orang tua ingin melepas anak-anaknya menjadi peserta jambore. Perlu dipesankan, yang pertama, kalian belajar pramuka. Ini adalah hal yang sangat luar biasa. Kenapa? Di pramuka kita diajari berbagai hal. Diajari disiplin, diajari etika, diajari bersetrami. Nah, berarti anak pramuka harus punya kelebihan daripada rekan-rekannya yang tidak aktif berpramuka. Bukan arti kata lain, anak-anak di luar pramuka itu tidak hebat. Semua anak-anak Kota Pariaman adalah hebat. Cuma pada hari ini, anak-anak terpilih dari sekian pramuka yang ikut seleksi. Sekian pramuka, anak-anak pramuka yang ikut latihan. Berarti anak-anak adalah anak-anak pilihan Kota Pariaman.
15: Wali Kota juga berpesan dan mengingatkan kepada para pembina dan pendamping yang ikut Jambore Nasional ke-12 ini untuk memastikan kesehatan serta kesiapan fisik seluruh peserta selama mengikuti kegiatan di Cibubur.
1: Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian BBRMP Sumatera Barat terus memperkuat kemandirian benih jagung melalui produksi varietas Lamuru. Benih unggul tersebut disiapkan untuk memenuhi kebutuhan petani sekaligus meningkatkan produktivitas jagung di daerah.
17: Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian atau BBRMP Sumatera Barat terus memperkuat ketersediaan benih unggul melalui produksi benih jagung varietas Lamuru. Upaya ini dilakukan untuk mendukung kemandirian perbenihan sekaligus meningkatkan produktivitas jagung di Sumatera Barat. Produksi benih dilaksanakan oleh Unit Pengelola Benih Sumber atau UPBS PBRMP Sumatera Barat di Kebun Percobaan Sukarami. Varietas Lemuru dipilih karena merupakan jagung komposit yang adaptif di dataran tinggi dengan umur panen sekitar 4 bulan. Kepala PBRMP Sumatera Barat, Salwati, kepada RRI kemarin mengatakan, produksi benih dilakukan untuk menghasilkan benih pokok yang memenuhi standar mutu perbenihan. Seluruh tahapan budidaya dilaksanakan sesuai prinsip teknologi produksi benih jagung terstandar. Prosesnya dimulai dari penggunaan benih sumber bersertifikat, pemupukan berimbang berdasarkan hasil uji status hara tanah, hingga pengendalian hama dan penyakit secara terpadu.
18: Alhamdulillah, jagung yang kita tanam, varietas Lemuru, yang merupakan varietas jagung komposit adaptif di dataran tinggi, di mana ini juga ditanam di KP Sukarami, KP BRMP Sumbar, pada ketinggian 1000 di atas permukaan laut, 1000 meter di atas permukaan laut. Ini usia jagungnya 4 bulan.
17: Salwati menjelaskan, pengawasan mutu dilakukan pada setiap tahapan produksi agar benih yang dihasilkan memiliki mutu genetik, fisik, dan fisiologis sesuai standar sertifikasi. Dengan demikian, benih yang diproduksi dapat menjadi sumber benih berkualitas bagi penangkar maupun petani di Sumatera Barat. Ia berharap penyediaan benih unggul secara berkelanjutan dapat meningkatkan produktivitas jagung sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Benih bermutu dinilai menjadi fondasi penting dalam mewujudkan sektor pertanian yang maju, mandiri, dan berdaya saing. Widi Dwi Putriliani melaporkan.
1: Badan Pusat Statistik BPS Sumatera Barat mencatat jumlah pekerja formal di Sumatera Barat bertambah pada Mei 2026. Seiring peningkatan tersebut, proporsi pekerja informal turun tipis dibandingkan Februari 2026. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
19: Untuk pekerja formal kita ada kenaikan ya di 36,2%, sementara pekerja informalnya turun di 63,8% ya.
6: Kepala Badan Pusat Statistik BPS Sumatera Barat, Nurul Hasanuddin, kepada RRI di Padang tadi pagi mengatakan, jumlah pekerja formal di Sumatera Barat meningkat dari 1,10 juta orang pada Februari menjadi 1,11 juta orang pada Mei 2026. Kenaikan tersebut terutama didorong bertambahnya buruh karyawan dan pegawai. Hasan menjelaskan, BPS mencatat jumlah penduduk yang bekerja di Sumbar mencapai 3,03 juta orang pada Mei 2026, menurun 36,20 ribu orang dibandingkan Februari 2026 sebanyak 3,06 juta orang. Dari total tersebut, 31,74% diantaranya berstatus buruh, karyawan, atau pegawai. Sementara yang paling sedikit berstatus berusaha dibantu buruh tetap dan dibayar, yaitu sebesar 4,46%.
19: Dan kalau diakomodasi, kalau kita lihat ada kenaikan 0,26%. Berapa yang formal dan informalnya, tapi yang jelas kalau dia buruh ataupun karyawan, dia terkategori formal. Jadi ada kenaikan diakomodasi tadi ya, 0,26%. Jadi kalau dari urutan kan pertanian, perdagangan, dan akomodasi, ini tiga sektor distribusi penduduk yang bekerja itu di sektor itu. Dan ada kenaikan untuk akomodasi 0,26%.
6: Hasan menambahkan, di sisi lain proporsi pekerja informal di Sumbar pada Mei 2026 menurun menjadi 1,93 juta orang, turun 0,24 persen poin dibandingkan Februari 2026 yang mencapai 64,04% atau sekitar 1,96 juta orang. Hal dimaksud utamanya didorong oleh berkurangnya berusaha, dibantu buruh tetap dan dibayar. BPS mendefinisikan pekerja informal sebagai mereka yang berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap atau pekerja keluarga, pekerja bebas, serta pekerja keluarga yang tidak dibayar. Hans Primananda melaporkan.
1: Kita beralih ke berita olahraga. Laga semifinal Liga Futsal Nusantara LF N Futsal 2026 tingkat Sumatera Barat akan digelar di lapangan Raveli Futsal Bypass Padang siang ini pukul 14 waktu Indonesia Barat. Empat tim terbaik hasil fase grup siap bersaing memperebutkan dua tiket menuju partai puncak, sekaligus menjaga asa menjadi wakil Sumbar di putaran nasional.
4: Juara grup A, Von Strom, akan berhadapan dengan runner-up grup B, Seva.
13: Saat dikontrol dari Padang pagi tadi, Met Commissioner atau pengawas pertandingan LFN Sumatera Barat 2026, Dery Gustian, mengatakan semifinal mempertemukan juara grup A Von Strom Solo melawan runner-up grup B Riseva Solunto. Sementara juara grup B Fadila EKS akan berhadapan dengan runner-up grup A Pasaman Sayo. Menurut Dery, keempat tim memiliki kekuatan yang relatif seimbang sehingga pertandingan diprediksi berlangsung ketat sejak menit awal, apalagi sistem semifinal menggunakan format satu pertandingan atau single match sehingga setiap tim dituntut tampil maksimal tanpa kesempatan memperbaiki hasil di laga berikutnya.
4: Sampai timku memang sama-sama mengumpulkan kekuatan yang sangat efektif, berlangsung sengit, kemudian berlangsung sangat hati-hati karena kan awak semifinal satu leg sudahlah. Jadi terkait hal itu awak tanyo ke masing-masing klub untuk persiapan ala ready sudahlahnyo, baik dari jersey ataupun dari pemainnyo maupun dari hal-hal yang lain. Kemungkinan
13: Dery menambahkan jadwal kompetisi akan berlanjut hingga akhir pekan. Partai perebutan tempat ketiga dijadwalkan berlangsung pada Minggu, sedangkan laga final akan digelar pada Senin mendatang. Tim yang keluar sebagai juara akan langsung mewakili Sumatera Barat pada putaran nasional yang direncanakan berlangsung di Yogyakarta. Sementara itu, pelatih fisik Pusat Akademi Risepa Talwi Solunto, Lutfi Miftah Purkana menegaskan timnya telah menjalani persiapan terakhir sebelum menghadapi Von Strom Solo. Pada Jumat pagi, seluruh pemain mengikuti sesi conditioning untuk memulihkan kondisi fisik sekaligus memetapkan kesiapan menghadapi laga krusial tersebut.
20: Persiapan menghadapi Von Strom untuk siang ini, kami pagi sudah melakukan conditioning dan target kami jelas yaitu menjadi juara di tingkat provinsi.
13: Ia berharap seluruh pemain tampil maksimal guna memenuhi target manajemen menjadi juara sekaligus menjadi wakil Sumbar ke tingkat nasional. Iwan Setiawan melaporkan.

Pendengar, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita siang ini. Hari jadi Kota Padang ke-357 digelar dalam rapat paripurna istimewa DPRD Kota Padang. Dinas Pendidikan Sumatera Barat, pendidikan harus berpijak pada ABS-SBK dan berwawasan global. Demikian berita siang untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

0: Dari Sudirman 12 Padang, pendengar kita bersama di Opsi. Apa kabar pendengar? Terima kasih sampai saat ini Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Sarita Ismail bersama Anda hingga nanti di Opsi kita tuntas pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ada lagu-lagu yang sudah disiapkan ya. Jadi Anda tinggal pilih, kemudian salam-salaman. Silakan telepon ke 0751-812-878 atau WhatsApp ke 08-1166-66975. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang Uni.
0: Selamat siang Bang Teddy.
1: Iya, mohon maaf ya Uni ya.
0: Kenapa Bang Teddy?
1: Trio Macet sama dua love song break dulu ya Uni ya.
0: Oh iya, gak apa-apa.
1: Istirahat Bang dulu, ketenangan kita dulu Uni.
0: Oh, kita tenang-tenang aja dulu ya.
1: Iya.
0: Oke, oke.
1: Apa kabar Uni?
0: Kabar baik, alhamdulillah sehat Bang Teddy.
1: Wah ya, kemarin Bang Teddy udah nanya ke Dinda juga, ini Uninya kemana ini, jarang ada di acara request.
0: Iya.
1: Gitu. Kirain Bang Teddy Uninya cuti lah.
0: Oh tidak, tidak.
1: Tidak ya.
0: Ada kok, lagi kerja-kerja yang lain
1: lah,
0: juga.
1: Kalau begitu, lagu lah Uni sapuin Uni.
0: Belum, belum.
1: Sebutin semuanya Uni.
0: Sebutkan semuanya, ada Aldi Maldini, Biar Aku Yang Pergi, Agnes Monica, Teruskanlah. Sudah stop aja?
1: Iya, biarlah Bang Teddy aja yang pergi dari sini. Itu lagu Uni, mengapa lagu itu Uni lagi ya? Hari ini Uni.
0: Ya mana tahu nih, Bung MD nih.
1: Tapi Bung MD. Tapi jangan bawa tayu nih, itu adalah lagunya.
0: Baik-baik. Nah, baik.
1: Biar pendengar yang lain tahu.
0: Oke, oke.
1: Bang Teddy bercanda sama Uni aja tuh.
0: Iya.
1: Lala molo nak mengecek Juni, kangen wak Juni gua.
0: Iya, makanya Bang Teddy.
1: Nah, itu bercanda aja sebutkan lah, masa satu lagu udah.
0: Iya, aduh kirain. Kemudian teruskanlah Agnes Monica, Aisyah 5 Minute, Sandika Nester, Aku Cuma Ingin Kamu, ada Ran Warna-Warni Dunia, Doni Maulana, Menari Sampai Tua, Fatin, Saatku Gelap, Saatku Remang, Sherina Gregetan, Silaun Seven, Pejantan Tangguh, She Tak Kan Ada Lagi Patah Hati, Seventeen Semua Untukmu, Tip X Selamat Jalan, Tompi Sedari Dulu, Padi Sang Penghibur, Krisdayanti Salah Tingkah, Domino Siapa Yang Pantas, Drive Wanita Terindah, ada Marcel Candu Asmara, sama Peter Pan Langit Tak Mendengar. Abang mau yang mana?
1: Wanita Terindah tadi siapa yang nyanyi nih?
0: Wanita Terindah Drive.
1: Oh, deres. Ayo balik ke awal tadi lo nih.
0: Balik ke awal.
1: Yang pertama tadi ya Uni ya.
0: Biar Aku Yang Pergi.
1: Iya, Biar Aku Yang Pergi.
0: Oke.
1: Nanti salam-salamnya buat yang akan gabung aja lah. Disalamin semua ya Uni ya.
0: Iya, Bang Teddy.
1: Spesialnya buat Uni lah siang ini. Dinda, Dinda masih ada di sana Uni?
0: Ada nih.
1: Ah, dekat ada. Uni?
0: Iya, di sebelah. Serius? Eh, bukan di sebelah sih. Di depan. Depan nah, agak
1: kalau ada Dinda, boleh gak Bang Teddy minta tolong satu nih?
0: Gak boleh lah, Dinda kan
1: boleh.
0: Capek.
1: Minta lagu aja Dinda cik nih.
0: Tadi kan udah dipilih.
1: Gak tak lama Dinda, aku 6 saat dia mencari lagu nih.
0: Din, lagu yang mana Din? Bersuara lah
1: Dinda,
0: bersuara lah Dinda, ini ketawa-ketawa aja Bang Teddy.
1: Ya, elo orangnya.
0: Lagu yang pertama. Kemari. Nah, itu lagu yang pertama. Patah Dinda.
1: Wih, pantun. Iyo nih.
0: Iya.
1: Oh, oke okay lah kalau gitu.
0: Salah
1: spesialnya buat
0: suruh Dinda ngomong Dinda nih, suruh Dinda dia keluarkan suara nih. Iya.
1: Jangan. Enggak, Bang Teddy percaya aja sih enggak lah. Awak sih pasti go waduh sana. Itu lo ke Bang Teddy ragukan enggak mungkin
0: nah,
1: dong.
0: Nah, gitu dong.
1: Nah, enggak mungkin gitu. Udah feeling aja udah jelas itu. Oke,
0: okay,
1: kalau Dindanya mau itu enggak apa-apa ya Uni ya.
0: Oke.
1: Okay. Salam buat yang akan gabung spesialnya buat Uni sama Dinda di sana ya. Sehat selalu ya Uni ya.
0: Amin.
1: Oke deh kalau begitu. Makasih banyak Uni.
0: Sama-sama Bang Teddy.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Teddy di Rawang sudah memilih lagu dan dipilihkan Dinda, judulnya sama. Ternyata sama judulnya. Memang satu selera lah Bang Teddy ini ya. Kita kembali ke 08 11 66 66 975. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang Rita.
0: Selamat siang Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Irza Hanum.
2: Iya, betul.
0: Betul sekali. Kirain sudah lama tidak berbincang di udara, nama Ibu udah ganti.
2: Enggak, sering kok Ibu. Sama Rita nih yang udah berapa hari
0: iya,
2: ini gak ada.
0: Iya, makanya.
2: Iya, kemana Rita?
0: Ada Bu, sini-sini aja.
2: Banyak yang nanyain tuh, termasuk Bang Teddy tadi itu.
0: Iya, ada aku di sini-sini saja Bu.
2: Iya.
0: Ibu sudah tahu lagunya, udah denger Ibu tadi ya lagunya?
2: Iya, Drive tadi apa?
0: Drive Wanita Terindah judulnya.
2: Ah, itu aja deh.
0: Itu saja.
2: Iya.
0: Ibu salam buat siapa Ibu?
2: Salamnya buat Rita yang lagi bertugas. Sehat selalu beserta keluarga. Lancar aktivitasnya. Terus buatnya Bang Teddy. Buatnya Uncle

0: Tiba-tiba iya. Pokoknya buat semuanya aja Larita yang biasa gabung di Pro 1 okay. Salam sehat selalu. Tak lupa juga buat DJ dong nih Yun.
1: Terima
0: kasih Rita.
1: Sama-sama Bu Irna.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Irna Hanum yang ada di Parak Pisang ya, sudah memilih lagu juga. Kita kan ke 812878. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Mencudi po.
2: Ya.
1: Mencudi po udah makan siang atau belum nih?
2: Udah, Uncu gimana? Udah.
1: Sudah juga Uncu. Kok agak lemas-lemas gitu Uncu?
2: Salam kangen, salam teradak juga ya, ini udah lama ini
1: juga. Salam apa?
2: Ini dinasnya di belakang layar aja ya.
1: Salam apa namanya?
2: Salam kangen, salam teradak juga ya, ini.
1: Teradak juga.
2: Ini dinasnya di belakang layar aja.
1: Iya, sering jadi sutradara sekarang.
2: Iya.
1: Uncu mau yang mana lagunya Uncu?
2: Itu list cewek lah nih.
1: Yang ceweknya ada Agnes Monica, teruskanlah. Kemudian ada Fatin, saatku gelap saatku teremang. Serina Gregetan, ada Si takkan ada lagi patah hati. Kris Dayanti, salah tingkah. Itu aja Uncu.
2: Agnes.
1: Agnes aja.
2: Ya.
1: Teruskanlah. Oke, okay, silakan salamnya Uncu.
2: Salam dan spesialnya tuh nih.
1: Terima kasih.
2: Salam aja tuh sama semua ya nih.
1: Baik Uncu.
2: Sudah, terima kasih banyak mak. Assalamualaikum nih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uncu Dipo yang ada di 6 suku kota Solo. Uncu maunya teruskanlah dari Agnes Monica. Ya selamat siang juga yang sudah lama tidak terdengar suara. Bukan terdengar suaranya ya, maksudnya sudah lama tidak berbincang di udara gitu loh. Ada Kak Rama, ada Kak Ika, kemudian ada Kak Ayu. Tidak lupa juga ada Bu Anwar. Ada Bang Cuta Bang Hitam Ameh juga selamat siang ya. Uncle Gazi, kemana nih Uncle Gazi? Biasanya monitor terus. Kemudian Kameri juga tidak lupa, salam kompak selalu. Ada siapa lagi ya? Bu Nur, Oma Nur ya. Mudah-mudahan siang hari ini juga monitor. Kita ke lagu-lagu yang sudah dipilih dulu pendengar. Selamat siang kembali Bang Teddy, ada Bu Irza Hanum dan Uncu Dipo.

0: Beb, ini pil apa? Ini pil apa?
1: Aku bisa jelasin.
0: Kamu jahat. Selama ini kamu ngorbanin aku, orang tuamu, kuliahmu, duit kamu dan masa depan kita cuma buat barang haram ini. Iya.
1: Beb, aku cuma nyoba, Beb.
0: Cukup. Lihat, mukamu pucat, matamu merah, ngomongmu kacau, lesu, gampang marah lagi.
1: Maafin aku, Beb. Tolong aku, Beb.
0: Aku gak butuh maafmu. Aku tuh cuma pengen kamu yang dulu, yang sehat, yang semangat, dan sayang sama aku.
2: Lebih dari 200 ribu orang meninggal setiap tahunnya karena narkoba. Thanks you.

0: Cek basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi gak dihabisin? Apa mereka gak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan?
1: Aduh, nasib stik separuh kayak aku sama kayak si Capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, menyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
4: Anda masih mendengarkan opsi obrolan lagu pilihan siang ini.

0: Dari Sudirman 12 Padang, pendengar kita langsung terima di telepon 812878. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ismail.
0: Iya. Kakak Mary.
1: Okay. Iya, Kak Rita.
0: Apa kabar? Kemana saja? Nggak ada di sini-sini aja, Kak.
1: Oh, iya. Nggak nongol-nongol ya.
0: Iya, kawan NOR ya.
1: Kangen sama Kak Rita.
0: Kak Mary, gimana selama ini? Sehat? Aman?
1: Alhamdulillah, Kak Rita sehat. Merindukan Kak Rita nih.
0: Merindukanmu judulnya.
1: Penyanyinya Rita Ismail.
0: Kak Mary di Bekasi. Ini hampir cek fakta nih, Kak Mary. Gimana
1: dong? Oh
0: iya, yaudah. Dong?
1: Oh, ini deh lagunya apa, Kak Rita? Ada Seventeen tadi ya, Kak?
0: Ada Seventeen. Semua untukmu,
1: apa, Kak?
0: Semua untukmu.
1: Semua untukmu.
0: Ya.
1: Boleh deh, Kak.
0: Oke, okay. Salamnya buat siapa?
1: Ya deh, salam-salamnya buat semua aja deh.
0: Masih ada satu menit lagi, ada satu menit.
1: Oh iya, salam buat Jidipo, buat Nafi, buat Karita terutama deh, sehat selalu.
0: Amin.
1: Terus buat Kak Gazi, buat Bu Izanu, buat Kak Diana, buat buat semua-semua aja.
0: Semua-semua
1: saja. Salam bahagia dari Mary.
0: Oke.
1: Di hari Jumat berkah ini ya,
0: baik,
1: Kak Rita.
0: Baik, baik.
1: Terus kasih, selalu Kak dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
1: Makasih, Kak Rita.
0: Sama-sama, Kak Mary. Waalaikumsalam.
1: Sayonara.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah, Kak Mary. Terima kasih sudah bergabung. Dan kita memang harus jeda ke cek fakta dulu. Karena sudah 13.59, 30 detik lagi itu cek fakta. Jadi untuk Anda ingin bergabung silakan nanti telepon saja ke 0751 812878. WhatsApp juga boleh, belum ada yang di WhatsApp nih. Silakan kirim WhatsApp ke 0811 66 66 975. Nanti saya akan bacakan, Anda tinggal pilih-pilih lagu yang sudah disediakan, kemudian berbagi salam dengan pendengar yang lainnya. Kita ke cek fakta dulu.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Pukul 14 waktu Indonesia Barat, pendengar, beredar video dari akun Facebook Ulfatun Nafisah pada Minggu 26 Juli 2026 mengklaim Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah akan membongkar 11.000 triliun rupiah di bunker milik Jokowi. Unggahan disertai narasi perang mega bintang dimulai, Febri Adriansyah, saya akan bongkar juga 11.000 triliun di bunker Jokowi. Bongkar-bongkaran. Hingga Rabu 5 Agustus 2026, unggahan telah mendapatkan hampir 1.300 tanda suka, menuai 620-an komentar dan telah dibagikan ulang 100-an kali. Tim pemeriksa fakta Mafindo atau Turnback Hawk memasukkan kata kunci, mantan Jampitsus Febri Adriansyah membongkar bunker triliunan rupiah milik Jokowi. Ke mesin pencari Google, hasilnya tidak ditemukan pemberitaan kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Turnback Hawk kemudian menelusuri tangkapan layar foto Febri Ardiansyah menggunakan Google Lens. Hasil penelusuran mengarah ke artikel detik.com berjudul Beda Peran Febri Adriansyah di Gedung Bundar, tayang Sabtu 18 Juli 2026 yang memuat foto asli tersebut. Foto tersebut merupakan dokumentasi terkait pemberitaan mengenai perbedaan peran Febri Adriansyah di Gedung Bundar. Tidak ada keterangan maupun informasi yang menyebutkan bahwa Febri Adriansyah akan membongkar bunker berisi triliunan rupiah milik Jokowi. Faktanya tidak ditemukan bukan pemberitaan kredibel yang membenarkan klaim. Unggahan berisi klaim Febri mau bongkar bunker triliunan rupiah milik Jokowi adalah konten palsu atau fabricated content. Demikian kami kutip dari turnbackhawk.id.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pro 1 RRI Padang, pendengar, kita lanjutkan kembali opsi untuk hari ini dan saya akan langsung terima di 812878. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang kembali.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara yang sudah lama tidak terdengar. Kabar baik, gimana nih Bang Bukhari kan?
1: Alhamdulillah baik, sehat juga nih.
0: Iya, kemana saja Bang?
1: Aku mana-mana nih. Aponnya saya putus-putus, aku saya mati nih.
0: Oh jadi, gitu.
1: Karena mati simul lagi.
0: Iya deh. Bang Bukhari biasanya di mana nih Bang?
1: Di Tebo nih.
0: Oh iya, Jambi. Tebo Jambi. Ya, oke. Okay. Ya. Abang udah tahu lagunya?
1: Dengar tadi dari siapa nih tadi nih? Salah tingkah tadi siapa nih?
0: Salah tingkah, bentar-bentar kita lihat. Oh, Krisdayanti.
1: Ah ya, Krisdayanti salah tingkah nih ya.
0: Silakan ya, salamnya ya, Bang Fori.
1: Salah-salah itu Ibu Irzanum tadi itu Kak. Kak Rama, Kak Zia juga, Kak Mary, okay. Untuk Jepi, untuk Hanapinya juga, Ibu Rizky Mpazul, Pak Ika juga, untuk Dedek juga, Pak Iranya juga,
0: iya.
1: Untuk siapa gitu, Mak Diman, terus semua suara nih ya.
0: Oh, semua aja.
1: Dan spesial untuk ini, semoga saya selalu beri panjang rezeki keluarganya ya.
0: Amin, ya Rabbal Alamin. Ya, terima kasih
1: nih.
0: Makasih Bang.
1: Yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Bukhari di Tebo Jambi. Karena emang udah lama juga nih Bang Bukhari. Dulu rajin ya. Mudah-mudahan sekarang rajin lagi nih Bang Bukhari. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini Bapak?
2: Dengan Ropi di Solok Selatan.
0: Oh, Pak Ropi.
2: Iya.
0: Di Solok Selatan. Salam kenal Solok, Pak Ropi.
2: Iya, dulu sering masuk juga, sering gabung juga di sini.
0: Oh iya.
2: Di RRI Pro 1.
0: Di RRI Pro 1. Wow, udah lama berarti Pak Ropi nggak gabung ya Pak?
2: Iya, yang Angkumudo dulu.
0: Iya memang udah lama nih Pak Ropi. Iya. Kemana saja Pak? Kok tidak gabung-gabung?
2: Pemancar RRI di apa, relay RRI di sini off.
0: Oh, sekarang udah bisa lagi ya Pak ya?
2: Sekarang udah bisa lagi.
0: Iya, 92,2 di situ.
2: Iya, 92,2.
0: Iya, gimana sekarang penerimanya di sana Pak? Ada bersih Pak?
2: Cukup bagus, tapi sering ini juga, sering off juga dia kadang-kadang.
0: Oh iya, oke. Jadi kita sampaikan ke teknik-teknik langsung dengar nih Pak.
2: Iya.
0: Oke, terima kasih ya Pak Ropi. Bapak udah dengar lagunya tadi Pak?
2: Belum, baru gabung.
0: Bergabung. Masih ada 5 Minutes, judulnya Aisyah. Kemudian Sandi Kanester, Aku Cuma Ingin Kamu. Ada Ran, Warna-Warni Dunia. Doni Maulana, Menari Sampai Tua. Ada Fatin, Saatku Gelap, Saatku Remang. Sherina Gregetan. Silaun Seven, Pejantan Tangguh. Ada Si, Takkan Ada Lagi Patah Hati. Tip X, Selamat Jalan. Tompi, Sedari Dulu. Padi, Sang Penghibur. Domino, Siapa Yang Pantas. Marcel, Candu Asmara. Sama Peter Pan, Langit Tak Mendengar. Bapak mau yang mana?
2: Padi aja, Sang Penghibur.
0: Sang Penghibur, boleh. Iya. Salamnya buat siapa Pak? Masih banyak yang
2: salam-salamnya ingat, ya buat Bang Bukhari yang di Tebo Jambi, untuk Hanafi ya. Dan semua-semuanya aja lah Kak Rita.
0: Oh, semua-semua aja. Belum banyak yang kenal Pak?
2: Belum.
0: Oke, okay, baik.
2: Oke. Okay.
0: Makasih ya Pak, Pak Lopi.
2: Iya, sama-sama Kak Rita.
0: Sama-sama. Oke, ada Pak Lopi di Solok Selatan. Selamat siang juga semua pendengar yang ada di Solok Selatan. Salam kompak selalu ya. Yang saat ini monitor, kalau ingin bergabung silahkan kami tunggu di 0751-812-878 atau boleh juga melalui WhatsApp 0811-66-66-975. Tadi ada wakil dari Solok Selatan, Pak Lopi. Mudah-mudahan sering-sering nih Pak Lopi gabung di sini ya Pak ya. Ajak teman-teman Bapak, keluarga Bapak juga boleh Pak gabung di sini. Oke, kita ke lagu dulu. Kameri, ini dia lagunya. Kemudian ada Bang Bukhari dan juga Pak Lopi.

0: dipercepat ya Pak, saya buru-buru nih soalnya.
1: Oh maaf Bu, gak bisa, karena semuanya harus sesuai urutannya Bu. Emangnya Ibu nomor berapa?
0: Masih jauh sih Pak nomor antrian saya.
1: Oh ya udah, silakan ditunggu aja ya Bu. Semuanya harus sesuai SOP-nya Bu.
0: Ah Bapak, itu aja gak mau. Kan gak ada yang tahu Pak, bakal aman kok. Nanti saya kasih sesuatu deh buat Bapak.
1: Maaf Bu, kalau Ibu masih maksa-maksa saya, nanti saya laporkan. Apa Ibu mau? Atau silakan Ibu tunggu aja giliran Ibu.
0: Iya, baik Pak.
1: Itu laptop apa IGD? Nyala terus 24 jam.
2: Iya nih, deadline. Banyak banget lagi yang mau dibikin laporan. Belum lagi list klien yang minta refund. Libur gak berasa libur tau gak? Capek kerja terus.
1: Udah, nikmatin aja. Mending kita banyakin bersyukur yuk. Mayan kan, bisa positive thinking, bisa nambah-nambah imun.
2: Iya kali imun nambah, kerja numpuk gini.
1: Yah, ngeluh lagi. Udah deh, mana tahu kan kerja numpuknya kamu impian jutaan pengangguran di luar sana.
3: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Prosotel RRI Padang pukul 14 lewat 21 menit waktu Indonesia Barat. Langsung saja di telepon, saya akan terima kembali. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang Kak Ita.
0: Selamat siang Hanafi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hanafi, dari suaranya semangat sekali Hanafi.
1: Ya, siap. Ini udah selesai, ini tiap presiden.
0: Iya.
1: Ini Persebaya.
0: Wah, mengikuti. Mengikuti ya. Terus ya, kalau sepak bola ya. Sudah lepas Piala Dunia, lanjut lagi dengan sepak bola kita.
1: Ya,
0: oke, Hanafi, mudah-mudahan.
1: Ya, dia Rahayu, Kota Padang.
0: Iya. 357 nih hari ini.
1: Ya,
0: selamat hari jadi Kota
1: adalah
0: Padang.
1: Bilangan komposit. Jadi tidak bisa ini bisanya dibagi dengan bilangan lain, tidak hanya satu.
0: Mm-mm. Gitu aja. Waduh, bilangan-bilangan ganjil ya, Hanafi.
1: Ya, bilangan ganjil, bilangan komposit, ya itu 357.
0: Iya.
1: Kalau bilangan prima itu kan hanya bisa dibagi dengan angka 1, tidak bisa dengan bilangan lain.
0: Kita ya. Belajar matematik nih.
1: Ya, enggak apa-apa.
0: Pintar Hanafi, banyak tahu segala sesuatu ya. Hanafi mau lagu apa?
1: Nah, lagunya dari penyanyi turunan orang Padang, Sherina.
0: Sherina, Geregetan. Ya, boleh. Salamnya buat siapa, Hanafi?
1: Ya, salam pertama buat Kalita. Semoga sehat selalu, lancar aktivitasnya.
0: Amin.
1: Buat Bu Izanum, Bang Teddy, buat yang baru masuk, ada yang dari Solo, siapa namanya?
0: Yang dari Solo Selatan?
1: Ya.
0: Oh, ada Pak Lopi.
1: Pak Lopi, ya. Terus salam buat Kak Rama, Kak Mary, Uncle Gazi. Kemudian salam buat DJ Daniun.
0: Iya.
1: Buat Bang Hendra, buat Niken di Tabing, Nancy di Veteran, buat

0: Sat Padang.
1: Satu rupiah. Ya. Memang khusus hari ini.
0: Ya,
1: satu rupiah aja, saja. Kita... Rute mana tadi Hanafi naiknya?
0: Rute dari ini sini di Limbodaka ke ini ke pusat kota atau apa?
1: Oh iya, satu rupiah saja, betul. Oke, makasih Hanafi.
0: Ya, terima kasih Karita. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hanafi di Rimbo Datar sudah mencoba naik Trans Padang hari ini. Karena memang hari ini seluruh koridor pendengar itu bayarnya cuma 1 rupiah saja karena bertepatan dengan hari jadi Kota Padang ya. Halo, selamat siang.
2: Memang 100% Indonesia.
1: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Rahma.
2: Kabar
1: baik, Kak Rahma. Kak Rahma gimana? Sehat?
2: Alhamdulillah sehat. Dokter tadi kan?
1: Gimana, Kak Rahma?
2: Tambah sehat. Ada dokter yang kunjungin di pos 1 tadi ya?
1: Oh iya, tapi Kak Rahma kok nggak gabung?
2: Aduh, kadang ini aja deh Kak Rita.
1: Lagi sibuk.
2: Iya, kadang ada juga ada yang manggil, inilah. Kadang harus pikir-pikir dulu pertanyaannya.
1: Apa pertanyaannya?

0: udah keliling-keliling juga Rama tadi, tapi belum
1: kemana kemana nih hari ini.
0: Kemana ya?
1: Dari mana? Dari Denpasar.
0: Bukit Tinggi udah gabung. Kalau Denpasar enggak, kalau siang-siang ini enggak, jarang sih untuk dengan minta lagu. Cuman malam kalau Denpasar. Tadi barusan dari lihat-lihat aja nih, jalan-jalan ke Jakarta sama Tanjung Pinang. Jalan-jalan aja.
1: Jalan-jalan aja. Lihat-lihat sedikit, dengar-dengar sedikit.
0: Ya, belum bertegur sapa belum.
1: Bertegur sapa enggak apa-apa. Habis itu bertegur sapa ya.
0: Iya, itu Tanjung Pinang ya, beberapa kali di Jakarta, cuma nasional aja. Kalau yang biasa pernah gabung.
1: Oh iya iya. Oh,
0: Denpasar okay. Yang paling sering tuh.
1: Iya, tapi udah... Karama kan katanya Denpasar sering gabung.
0: Iya, udah ada grupnya di sana. Jadi udah akrab aja, udah kayak saudara aja tuh Karita.
1: Iya. Nanti kalau ke Denpasar udah ada temen tuh di situ. Enak
0: oh,
1: kan?
0: Oh iya. Iya, coba deh kalau ada juga di RI Padang ya, ada grup ya, enak juga tuh.
1: Iya, kita masih ada di WA aja sih. Belum ada grupnya.
0: Iya. Baru iya, masuk di grup.
1: Iya, tapi maksudnya belum dibuatkan grup tersendiri gitu, grup pendengar opsi misalnya belum. Tapi ada di ada yang masuk di WA, ada kok tersimpan.
0: Ada, tapi kalau ada apa-apa kan ke WA aja kan minim.
1: Iya.
0: Menegur Karita, penegur yang lain, contohnya menyapa kalau gimana kalau lagi siaran subuh pasti nyapa kan.
1: Iya. Assalamualaikum Karita, gitu kan. Karama, salamnya buat siapa Karama?
0: Mas, yang pasti buat Karita deh ya.
1: Terima kasih.
0: Sehat dan bahagia selalu buat Karita dan keluarga. Saya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
1: Iya.
0: Buat keluarga besar Rahma di Batu Sangkar, Sengatarap, sehat selalu. Spesialnya di perantauan Rama Sister, yang mega spesial buat Kencana Ketani, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Selalu buat Tanjudin di Minahasa, buat Ibu Irhanum, serta keluarga di Padang, salam sehat selalu. Buat Anopi, salam sehat deh, buat mama tercinta sekaligus. Buat Ika di Batipu, buat Codivo, buat Teh Agus, buat Bang Cutu Tanami, buat Tedinda, buat Bang Ayi, buat Deona, dan tak lupa juga buat Natasha Lila, buat Ayu Manise di Masohi, Maluku Tengah, salam sehat selalu. Buat Unyangajo, buat ada apa tadi? Siap. Pak Lopi ya?
1: Oh iya, Pak Lopi di Solok Selatan.
0: Salam sehat ya, salam kenal juga ada buat Bang Kris di ini di Sumba NTT ya. Bang Kris ini juga akrab juga di Denpasar Ramani ya.
1: Oke.
0: Buat Bang Kris di Manado, buat Hendra yang udah lama nggak muncul juga ya, udah balik
1: mungkin
0: lagi.
1: Mungkin udah balik kali itu di perjalanan mungkin.
0: Iya, salam sehat dari keluarga buat semua pendengar pencinta Prosatu RI Padang deh, selalu dalam lindungan Allah SWT. Itu aja deh cerita.
1: Oke, makasih ya Karama.
0: Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari Karama yang ada di Batu Sangkar, Nizefni juga salam kompak selalu ya Nizefni. Nah, kita beralih ke WhatsApp 0811666975. Halo 100% Indonesia, ini Mas Theo dari Magelang. Salam kenal Mas Theo dari Magelang, mau request lagu Cinta Sejati dari Bunga Citra Lestari. Tapi siang ini enggak ada BCL nih. Kita program Bang Theo, Mas Theo. Jadi lagu-lagunya Marcel, Candu Asmara, Domino, Siapa Yang Pantas, Tompi, Sedari Dulu, Tip X, Selamat Jalan, Si Tak Akan Ada Lagi Patah Hati, Silaun Seven, Penjatan Tangguh, Fatin, Saat Ku Gelap, Saat Ku Remang, Doni Maulana, Menari Sampai Tua, Ran, Warna-Warni Dunia, Sandi Kanester, Aku Cuma Ingin Kamu, sama 5 Minute, Aisyah. Nah, Mas Theo mau yang mana? Salamnya buat Mbak Feli, ini maksudnya Mbak Feli yang di Pro 1 Jakarta mungkin ya? Atau ada temannya nih. Ada Mbak Anora, Mbak El, Mbak Cynthia, Mbak Eva, Mbak Star, Mbak Erlin, Mbak Leora, Mas Tevian, Mas Delvin, kemudian Mas Atar, dan seluruh pendengar setiap Pro 1 yang lagi mendengarkan 100% Indonesia. Terima kasih. Sama-sama Mas Theo, terima kasih kembali. Mas Theo silahkan dipilih lagunya ya. Berarti kan walaupun sudah 3 penonton tapi lagunya masih 2, kita bisa terima satu lagi lah ya. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Karita.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.

0: Masih ingat Ika tadi. Ika pencet-pencet tadi nggak bisa gabung.
1: Tapi kan disalamin tadi Kak
0: Ika. Lama.
1: Iya. Tadi dengar kan salamnya Kak Ika?
0: Oh iya, aku dengar. Itu makanya aku tadi dari tadi mencet-mencet tapi nggak bisa. Bisa. Alhamdulillah bisa.
1: Bisa gabung sekarang.
0: Berkat berjuang.
1: Berkat perjuangan. Perjuangan diri sendiri.
0: Iya, perjuangan diri sendiri. Kan jadi pahlawan juga.
1: Iya. Gimana udah dapat benderanya?
0: Ah?
1: Benderanya udah dapat?
0: Enggak ada lagi.
1: Oke, Kak Ika, ada laris manis hari ini?
0: Alhamdulillah. Bisa untuk makan hari ini.
1: Makan hari ini dan nabung buat masa depan.
0: Iya, insya Allah. Kak Ika, tolong aku dari TikTok aja, Kak Rita.
1: Boleh. Oke, salamnya buat siapa Kak Ika?
0: Salamnya buat Kak Rita, keluarga moga selalu dikasih Allah yang terbaik. Amin. Makin cantik, yang berkah, melimpah. Ku RRI, nampang salam aja buat Kak Rama, sehat selalu Kak Rama keluarganya.
1: Iya.
0: Salam aja sama Kak Rama.
1: Baik.
0: Makasih banyak ya Kak
1: Ika. Sama-sama Kak Ika.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Ika di Batipuah yang sudah bergabung juga siang hari ini. Ingin lagu dari Tip X judulnya Selamat Jalan. Berarti sudah ada 4 penelpon, lagunya ada 3. Karena Mas Teo tadi lagunya gak ada di program ya siang hari ini. Oke, kita ke Sherina, Peter Pan sama Tip X pendengar masih di Pro 1.

0: Daerah aliran sungai merupakan daerah yang perlu dijaga. Apa pentingnya menjaga daerah aliran sungai? Berikut pemaparan Ketua Forum DAS Provinsi Sumatera Barat, Profesor Isril Bird.
1: Oleh karena itu, kita harus paham dengan biofisik daerah aliran sungai, di mana di daerah aliran sungai itu terdapat banyak anak-anak sungai dan sungai utama yang tadi harus mengalir ke laut atau ke danau. Jadi harus diperhatikan alih fungsi kawasan lindung, jangan terjadi hal seperti itu. Dan terjadinya degradasi hutan dan lahan dan meningkatnya lahan kritis, nah ini tentu merupakan kerusakan sumber daya alam dan sumber daya air. Krisis air, banjir dan kekeringan tentu akan silih berganti dan lanjut menurunkan kualitas air dan pencemaran penurunan kualitas daerah aliran sungai. Dan apalagi dampak perubahan iklim yang ekstrim dewasa ini. Nah, oleh karena itu, bencana banjir, kekeringan, air bersih itu menjadi persoalan-persoalan yang sering dihadapkan dimanapun. Dan lahan tentu ada yang terosi, sedimen, produksi, lahan bangunan, vital dan sebagainya. Kalau tentang iklim, suhu, karbon dioksida, curah hujan, nah ini jadi masalah-masalah di lingkungan. Oleh karena itu, aliran sungai, baik anak-anak sungai maupun sungai utama, jangan dilakukan perusakan-perusakan melalui bangunan-bangunan yang terdapat di bantaran sungai atau penggalian sirtukil, pasir dan kerikil di tubuh sungai, dan ini menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan biofisik di badan sungai, dan itu akan terjadi, sering terjadi banjir dan longsor.

Setiap suara berhak didengar. Setiap perbedaan layak dihargai. Pro 1 RRI Padang menghadirkan Ruang Disabilitas dan Inklusi. Program yang membuka percakapan tentang akses, kesetaraan, dan peran penyandang disabilitas dalam kehidupan sosial, pendidikan, hingga dunia kerja. Menghadirkan narasumber berkompeten, cerita inspiratif, serta informasi yang mendorong masyarakat lebih inklusif. Karena inklusi bukan tentang memberi ruang, tapi tentang perjalanan bersama. Dengarkan Ruang Disabilitas dan Inklusi setiap hari Sabtu pukul 10 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Padang Live FM 95,9 MHz, audio streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital serta YouTube channel Pro 1 RRI Padang. Ruang Disabilitas dan Inklusi untuk masyarakat yang setara dan Indonesia yang lebih berdaya.

0: Dari Sudirman 12 Padang Pengar, kita hampir di penghujung kebersamaan untuk opsi siang hari ini. Saya akan langsung terima di 812878. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang,
0: opsi. Selamat siang, opsi 100% Indonesia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, dikirain kemana nih Uncle Gazi, sibuk sekali pekerjaannya siang ini ya.
1: Ya, gitu lah kak. Tapi aku monitor kok, biar aku masuk di belakang-belakang aja kataku kan.
0: Oh,
1: kalau yang pas. Bintang kan datangnya di belakang kan.
0: Wih. Bintang datangnya belakangan. Penutup ya, Uncle Gazi.
1: Iya.
0: Bintang kejora. Iya.
1: Hari Selasa siang kakak juga mau siaran kok.
0: Iya, opsi Uncle Gazi ya. Masuk di ini Pro 1 Jakarta. Terima kasih iya. Salamnya dengar kok.
1: Sama-sama.
0: Iya, tembus juga ya, sering masuk ya Uncle Gazi di sana.
1: Alhamdulillah,
0: itu tembus juga. Seluruh Indonesia.
1: Iya, yang penting kita yakin kak.
0: Iya, biasanya ada Hanafi tembus. Juga tuh biasanya masuk. Cudipo juga pernah dengar tuh.
1: Iya.
0: Iya, Uncle mau yang lagu yang mana?
1: Enak-enak juga kak, gabung sama jaringan nasional seluruh Indonesia bisa dengar kita gabung.
0: Iya.
1: Ini aja kak.
0: Yang mana?
1: Sandi Kanester masih ada kan kak?
0: Masih. Aku cuma ingin kamu.
1: Itu.
0: Iya. Oke.
1: Itu yang perlu kak. Aku cuma ingin kamu.
0: Iya. Kamunya tuh dengar gak?
1: Semoga dengar deh kak.
0: Semoga dengar ya. Semua monitor.
1: Iya. Amin. Oke, iya, salamnya yang pertama dan utama sekali buatnya ibu sama ayah sehat selalu, panjang umur, moral, rezeki dan bahagia selalu.
0: Amin.
1: Salam buatnya Karita yang lagi tugas, sehat selalu kak, lancar selalu aktivitasnya, moral, rezeki dan bahagia selalu keluarga.
0: Terima kasih.
1: Salam buatnya Karita. Salam buat rekan-rekan di BPK Depang Panjang yang lagi beraktivitas dan yang WFA yang kerja dari rumah.
0: Oh, Uncle sekarang di mana nih? WFA atau WFO?
1: Saya lagi di ini kak, di Pramanjang.
0: Pramanjang, oke. Okay.
1: Yeah. Salam buatnya ini Kak Mary yang ada di Bekasi, sehat selalu, bahagia seluruh keluarga.
0: Iya.
1: Salam buatnya Ibu Irza Hanum, buatnya Ibu Asmara Murni, buatnya Oma Nur, sehat selalu, semoga Oma nggak kena banjir kemarin ya. Kalau kena banjir, semoga udah kembali pulih lagi.
0: Iya.
1: Salam buatnya Oma Ayu di Padang Pasir, buatnya Pak Ilham, salam buatnya Ibu Cica di Saranda, buatnya Pantan Pak Staff, salam buatnya Kak Diana. Kak Diana katanya kemarin dia gabung, dia kena juga katanya Kak Rita. Semoga Kak Diana rumahnya udah kembali bersih dan semoga nggak akan terjadi kembali musibah yang sama.
0: Amin.
1: Salam buatnya Kak Ika, salam juga ini buatnya. Oh, Bang Ali. Salam juga buatnya.
0: Di Bodasi Mawang.
1: Iya. Salam buatnya Bang Ali. Salam juga buatnya Mas apa tadi? Mas Teo.
0: Iya, Mas Teo di Magelang.
1: Salam buatnya Bang Cerita Mame, salam buatnya Kak Ayu di Maluku Tengah, buatnya Bang Benijo enggak lupa juga di Manado. Pokoknya salam kompak jalan buat semua-semua tanpa terkecuali Karita.
0: Oke, baik Uncle.
1: Spesialnya untuk pemilik 3H yang selalu ada di hati Kak.
0: Iya. Oke.
1: Makasih Karita.
0: Makasih Uncle Gazi.
1: Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Uncle Gazi yang ada di Padang Panjang. Baik pendengar, Uncle Gazi sepertinya penelpon terakhir kita ya untuk opsi hari ini. Terima kasih yang sudah bergabung. Tadi dari siapa nih yang pertama? Tadi ada Bang Teddy di Rawang, Birza Hanum, ada Uncu Dipo di Solo, Kameri di Bekasi, ada Bang Bohori di Tebo Jambi. Bang Bohori ya di Tebo Jambi, Pak Lopi di Solo Selatan, Hanafi di Rembo Datar, Karhama di Batu Sangkar, Mas Teo di Magelang. Kemudian Kak Ika di Batipuas sama Uncle Gazi di Padang Panjang. Terima kasih yang sudah bergabung. Dan sebelum kita dengarkan Sandi Kanester, Aku Cuma Ingin Kamu, sebuah informasi saya hadirkan dulu ke ruang dengar Anda. Terima kasih pendengar, jangan kemana-mana karena masih begitu banyak rangkaian hiburan, informasi yang bisa Anda dengarkan.
2: Bang, transfer duit dong buat tiket konser BTS. Waktunya udah mau habis nih. Tenang-tenang, sekarang transfer nggak pakai nunggu lama lagi. Coba cek mobile banking kamu.
3: Loh, udah masuk? Cepet banget, Bang. Baru juga telepon.
2: Iya, sekarang ada BIFAST dari Bank Indonesia. Transfer antar bank jadi real-time, cepat, dan biaya juga lebih ringan.
3: Wih, mantap. Jadi nggak ada lagi cerita transfer OTW, tapi sampainya besok. Tapi Bang, ini kok uangnya kurang 100 ribu?
2: Itu dipotong utang kamu minggu lalu.
3: Loh Bang, cepet banget potongnya.
2: Namanya juga BI Fast, transfernya fast. Tapi kalau soal utang kamu, Abang lebih fast lagi ingatnya.
3: Yah, Abang memang bukan bank, tapi sistem penagihannya real time juga.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
5: Halo RRI.
6: Halo RRI. Jalan berlubang, listrik sering padam, atau pelayanan publik bikin geram. Jangan cuma mengeluh di warung kopi, sampaikan langsung di Halo RRI. Program interaktif di mana keluhanmu kami hubungkan dengan otorita terkait. Suaramu langsung sampai ke telinga yang tepat. Setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sampaikan keluhanmu melalui telepon 0751-812-878 atau GSM 0811-66-66975 serta melalui live chat RRI Digital. Halo RRI, karena solusi dimulai dari suara kita bersama.
7: Pro 1. Informasi dan inspirasi.

0: 101.
1: Kilas Info. Pukul 15 waktu Indonesia Barat. Selamat sore pendengar. Badan Pusat Statistik BPS Sumatera Barat mencatat jumlah pekerja formal di Sumbar bertambah pada Mei 2026. Seiring peningkatan tersebut, proporsi pekerja informal turun tipis dibandingkan Februari 2026. Kepala BPS Sumatera Barat Nurul Hasanuddin mengatakan, jumlah pekerja formal meningkat dari 1,10 juta orang pada Februari menjadi 1,11 juta orang pada Mei 2026. Kenaikan tersebut terutama didorong bertambahnya buruh, karyawan, dan pegawai. Hasan menjelaskan, BPS mencatat jumlah penduduk yang bekerja di Sumbar mencapai 3,03 juta orang pada Mei 2026, menurun 36,20 ribu orang dibandingkan Februari sebanyak 3,06 juta orang. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News. Demikian kilas info pukul 15 waktu Indonesia Barat. Saya Wahidi Maswar, kita lanjutkan kebersamaan kita dalam Padang sore ini.

0: Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang mendengar. Selamat sore, apa kabar Anda? Jumpa lagi dengan saya Yudi Maswar di Padang sore ini hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Mendengar dimanapun Anda berada, pukul 15 ini hingga jelang pukul 16 saya hadirkan beberapa program. Itu yang pertama adalah ekonomi digital yang akan saya hadirkan sesaat lagi. Kemudian juga nanti beberapa lagu pilihan saya hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan juga akan kami kumandangkan azan asar yang hari ini masuk pada pukul 15 lewat 49 menit waktu Indonesia Barat. Pukul 16 kami akan sampaikan berita Kor W15 berjaringan Pedang Prabu untuk hari ini. Dan dari pukul 16.30 setelah berita Korwil kami hadirkan hiburan dan juga informasi pilihan Pro 1. Dari pukul 17 hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat kembali hiburan-hiburan pilihan menemani Anda di sore hari ini akan saya hadirkan. Dan dari pukul 18 hingga pukul 19 jelang maghrib akan hadir untuk menemani Anda semuanya. Baik pendengar, itu tadi beberapa informasi program yang bisa Anda dengarkan dan ikuti di hari ini, hari Jumat 7 Agustus 2026. Baik pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita dengarkan bersama ekonomi digital di sore hari ini dengan topiknya yaitu GrowTech. Selamat mendengarkan.
1: Pro 1, Kanal

0: 1.
1: Selamat sore, saudara pendengar dimanapun Anda berada. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Saudara, kali ini kita akan membahas tentang agrotech, masa depan pertanian digital. Perkembangan peradaban manusia tidak pernah lepas dari evolusi sektor pertanian sebagai penopang utama kehidupan. Jika melihat ke belakang, sektor ini awalnya digerakkan sepenuhnya oleh tenaga fisik manusia dan hewan, sebelum akhirnya memasuki era mekanisme dengan penemuan mesin-mesin bajak otomatis. Memasuki abad ke-21, sebuah lompatan besar kembali terjadi seiring dengan menyatunya teknologi informasi digital dengan pengelolaan lahan, melahirkan sebuah subsektor industri baru yang kini populer disebut dengan agrotech. Lahirnya industri agrotech menjadi jawaban atas kegagalan sistem rantai pasok konvensional yang kerap kali merugikan petani akibat asimetri informasi pasar, integrasi perangkat lunak canggih, kecerdasan buatan, hingga sensor Internet of Things atau IoT. Kini digunakan untuk mengoptimalkan efisiensi produksi. Transformasi besar-besaran ini secara otomatis mengubah landscape pencarian tenaga kerja, menciptakan ratusan posisi baru yang sebelumnya tidak pernah terbayangkan di dunia agraria tradisional. Saudara pendengar, untuk lebih jelasnya, mari kita dengarkan percakapan berikut ini.

0: Oh, Dika, wah dari tadi seru sekali nih lihat HP. Lagi main media sosial ya?
1: Bukan, Rani, aku tuh lagi cek kelembapan tanah dan perkiraan cuaca dari aplikasi pertanian.
0: Serius, sekarang bertani pakai aplikasi?
1: Iya dong, sekarang tuh zamannya agrotech, yaitu teknologi yang membantu kegiatan pertanian supaya lebih efisien dan hasil panennya meningkat.
0: Aku baru tahu tuh. Jadi sekarang itu teknologi bukan cuma buat belanja online atau media sosial ya?
1: Betul, teknologi digital tuh juga sangat membantu petani loh.
0: Memangnya apa aja sih manfaatnya agrotech itu?
1: Banyak sekali, Rani. Misalnya nih ya, sensor untuk mengetahui kondisi tanah, drone untuk memantau tanaman, aplikasi cuaca agar waktu tanam lebih cepat, marketplace untuk menjual hasil panen langsung ke pembeli.
0: Oh, jadi petani bisa mengurangi risiko gagal panen dong?
1: Beneran nih, data membantu kita tuh mengambil keputusan yang lebih tepat.
0: Ah, gini, kalau gitu penghasilan petani juga bisa lebih meningkat kan?
1: Tentu dong, karena biaya produksi kan lebih hemat nih, dan hasil panen jadi lebih berkualitas.
0: Ah, terus hubungannya dengan ekonomi digital itu apa?
1: Ekonomi digital itu membuat transaksi lebih mudah. Nah, petani itu sekarang bisa menjual hasil panen, ya udah melalui marketplace. Menerima pembayaran digital, terus bisa mempromosikan produk juga nih lewat media sosial. Pokoknya berkomunikasi langsung dengan konsumen gitu.
0: Oh, ya. Berarti petani itu tidak selalu bergantung pada tengkulak ya?
1: Iya dong, kan harga jual bisa lebih baik karena rantai distribusinya itu lebih pendek.
0: Wis, menarik sekali nih. Tapi pasti ada tantangannya juga dong.
1: Wah, pasti ada, Rani. Pertama tuh, tidak semua petani bisa menggunakan teknologi.
0: Iya, betul.
1: Masih ada yang gaptek lah. Nah, kedua, akses internet di beberapa daerah tuh masih terbatas. Dan yang faktor ketiga tuh, harga alat teknologi kadang masih mahal.
0: Terus gimana dong solusinya?
1: Solusinya ya pokoknya pemerintah, sekolah, kampus, dan perusahaan teknologi harus memberikan pelatihan ya, serta memperluas akses internet agar petani tidak tertinggal.
0: Kalau generasi muda ikut belajar pertanian digital, pasti lebih cepat berkembang kan?
1: Betul sekali, Rani.
0: Sekarang tuh aku sadar deh, pertanian itu tidak lagi identik dengan cara tradisional.
1: Iya dong, pokoknya dengan agrotech ini, petani itu bisa bekerja lebih cerdas, lebih efisien, dan lebih produktif.
0: Kalau pertaniannya maju, ketahanan pangan juga meningkat dan ekonomi masyarakat juga berkembang.
1: Nah, itu dia pentingnya agrotech dalam ekonomi digital, Rani.
0: Nah, mari kita dukung pertanian modern dan gunakan teknologi secara bijak.
1: Karena masa depan pertanian ada di tangan generasi yang mau belajar dan berinovasi. Inovasi.

Tahukah kamu, setiap butir nasi yang kita makan berasal dari kerja keras para petani. Mereka bekerja sejak matahari terbit hingga terbenam demi memenuhi kebutuhan pangan kita. Namun, saat ini dunia pertanian menghadapi berbagai tantangan, seperti perubahan iklim, alih fungsi lahan, dan semakin sedikit generasi muda yang tertarik menjadi petani. Mari kita mulai dari hal sederhana. Hargai hasil panen petani, pilih produk pertanian lokal, dan dukung pemanfaatan teknologi agar pertanian menjadi lebih maju, modern, dan berkelanjutan. Petani hebat, pangan kuat, Indonesia maju.

0: 1.
1: Saudara pendengar, agroteknologi adalah ilmu dan penerapan teknologi dalam bidang pertanian. Ilmu ini memadukan sains modern dengan cara mengelola tanaman, tanah, dan lingkungan. Tujuannya untuk membuat hasil panen lebih banyak, berkualitas, dan efisien demi menjaga ketersediaan pangan. Lahirnya industri digital agrotech ini memicu terbukanya lowongan kerja baru yang membutuhkan keahlian spesifik perpaduan ilmu bisnis pertanian dan teknologi. Bagi generasi muda, menjamurnya startup agrotech menjadi angin segar yang menghapus stigma bahwa sektor pertanian adalah sektor yang usang dan tidak menjanjikan. Para sarjana baru kini memiliki kesempatan untuk memimpin perubahan dengan menduduki berbagai posisi strategis digital yang bertujuan meretas kendala logistik, kemudian memprediksi stabilitas pangan, hingga membuka akses pendanaan yang aman bagi para petani di pedesaan. Saudara pendengar, demikian pertemuan kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Selamat sore dan sampai jumpa.
0: Dan inspirasi.

0: Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal sama hewan satu ini.
1: Aduh, capek banget nanjak terus. Berapa pos ranger lagi sih, Beb?
2: Yah, namanya juga naik gunung. Masih 2 pos lagi. Sabar ya.
1: Haus nih. Sini minumnya, Beb.
2: Jangan banyak minum. Air kita tinggal dikit. Nyampe puncak nanti malah kehausan.

Kota Padang, dipimpin oleh seorang wali kota. Sebelum Indonesia merdeka, wali kota Padang adalah pejabat Belanda, yakni W.M. Oerkert 1928 hingga 1940 dan Dirk Kuyt 1940 hingga 1942 sebelum masa pendudukan Jepang. Wali kota Padang pertama setelah Indonesia merdeka adalah Abu Bakar Jar 1945 hingga 1946, kemudian dilanjutkan oleh Bagindo Aziz Chan 1946 hingga 1947 yang gugur dalam perang mempertahankan kemerdekaan. Penamaan kota Padang belum diketahui secara pasti asal-usulnya, namun diperkirakan istilah Padang diberikan karena wilayah kota ini dulunya merupakan dataran yang luas atau padang. Orang-orang dari berbagai wilayah Minangkabau datang ke padang luas ini kemudian mendirikan pemukiman dan terbentuklah peradaban baru. Sedangkan menurut Frick Columbich, dalam Paco-Paco Kota Padang 2006, Kota Padang dalam bahasa Minang berarti pedang. Pemaknaan ini barangkali bisa digunakan untuk menelusuri sejarah Kota Padang, yakni terkait perjuangan orang-orang Minangkabau mengangkat senjata, termasuk pedang, dalam melawan terhadap penjajah. Catatan lama bertajuk The Summa Oriental of Tom Pirates 1944 yang disusun oleh Armando

SAO mengungkapkan bahwa mulanya kawasan sepanjang pesisir barat Sumatera termasuk wilayah yang kelak menjadi Kota Padang merupakan bagian dari kekuasaan Kerajaan Pagaruyung. Namun tulis Jeamalar Kathirithambi Wells dalam Aceh's control over West Sumatra up to the Treaty of Finan of 1663 tahun 1969, wilayah ini kemudian diambil alih oleh Kesultanan Aceh Darussalam hingga kemudian datanglah para pelaut Inggris pada 1649 sebelum wilayah ini justru berkembang di bawah kendali bangsa Belanda yang tergabung dalam Kongsi Dagang Virinigi Ostindische Company atau VOC sejak 1663.

0: kita hidup di daerah rawan bencana.
1: Tahu dong sayang.
0: Mama tahu kalau kita harus punya tas siaga bencana.
1: Tahu.
0: Kita punya, Ma.
1: Punya dong. Nah, ini tas siaga bencana kita beserta isinya.
0: Wah, lihat, Ma. Ada senter, pakaian, makanan, dokumen penting, masker, dan sanitizer.
1: Nih, banyak lagi isinya.
0: Wah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang memiliki efek yang beragam pada tubuh dan otak penggunanya. Efek mabuk yang ditimbulkan oleh narkoba adalah hasil dari interaksi kompleks antara senyawa kimia dalam narkoba dengan sistem saraf pusat. Ketika seseorang mengonsumsi narkoba, zat aktif dalam narkoba tersebut bekerja dengan cara mengubah neurotransmitter di otak, yang merupakan zat kimia pembawa pesan antar sel saraf. Salah satu contohnya adalah alkohol, yang merupakan jenis narkoba legal di banyak negara. Alkohol mempengaruhi neurotransmitter seperti GABA dan glutamat. GABA adalah neurotransmitter yang mengurangi aktivitas otak dan menenangkan sistem saraf. Sedangkan glutamat biasanya meningkatkan aktivitas otak. Ketika alkohol masuk ke dalam tubuh, ia meningkatkan efek GABA dan mengurangi efek glutamat, yang menghasilkan efek menenangkan dan perasaan euforia. Pada dosis tinggi, alkohol dapat menyebabkan mabuk berat, kehilangan koordinasi, kebingungan, dan bahkan hilang kesadaran.

Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada, saat ini pukul 15:44 waktu Indonesia Barat. Saya informasikan kembali waktu sholat asar, hari ini pukul 15:49 waktu Indonesia Barat. Saya hadirkan satu lagu lagi untuk Anda.

0: Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, mendengar di mana-mana Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Padang melalui frekuensi FM 95,9 MHz dan juga melalui streaming di rri.co.id dan juga di aplikasi RRI Digital. Pendengar, waktu sholat asar untuk kota Padang dan sekitarnya hari ini pukul 15.49 menit waktu Indonesia Barat. Untuk kita pendengar, selanjutnya kami kumandangkan seruan azan tanda masuknya waktu sholat asar untuk wilayah kota Padang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Ingatlah untuk tidak bahagia secara berlebihan, karena itu semua akan menyebabkanmu melupakan Tuhan. Dan jangan pula berlarut-larut dalam kesedihan, sebab hal ini justru menjerumuskanmu pada rasa putus asa, serta menyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seseorang terlalu larut dalam kesedihan, tidak jarang membuatnya lupa bahwa di dunia ini terdapat banyak hal indah yang bisa membuat hidup menjadi lebih bahagia dan berwarna.
1: Kanal informasi dan inspirasi

Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, mendengar saya cukupkan dulu hiburan di kesempatan sore hari ini. Satu lagu dari Fidel Diano dengan judul lagunya Status Palsu ya. Dan mendengar selanjutnya kita jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat, saatnya Pro Satireri Padang akan menyampaikan berita Korwil 15 Pedang Prabu.

0: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 12 Padang, Radio Republik Indonesia Padang menyampaikan berita Korwil 15 Pedang Prabu.
2: Sekitar pukul 14.00 WIB, dia masuk ke kerangkeng, ke perangkap kita.
3: Memastikan setiap keputusan menjadi pondasi bagi masa depan Kota Padang. Kita membangun bukan hanya untuk menyelesaikan masalah hari ini, tetapi untuk mewariskan kota yang lebih baik.
4: Ya, harapan lah diberilah bantuan atau perlengkapan bahan-bahannya atau apalah yang lain lah.
1: Sari berita, terduga monyet liar yang meneror warga di Tembilahan berhasil ditangkap. DPRD Kota Padang menggelar rapat paripurna istimewa dalam rangka Hari Jadi Kota HJK ke-357 Kota Padang. Inilah berita Korwil 15 Pedang Prabu selengkapnya edisi hari Jumat 7 Agustus 2026 bersama saya Wahyu Dimaswar.

0: Mengawali perjumpaan kali ini, kami sampaikan informasi dari RRI Pekanbaru. Upaya pencarian monyet liar yang meneror permukiman warga di Tembilahan membuahkan hasil. Tim gabungan berhasil menangkap seekor monyet berekor panjang yang diduga menjadi penyebab serangkaian serangan terhadap warga dalam beberapa hari terakhir. Khairani Januarini menurunkan laporannya.
1: Teror monyet liar yang selama beberapa hari meresahkan warga Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Inhil, mulai mereda setelah seekor monyet berekor panjang yang diduga sebagai pelaku utama serangan terhadap warga berhasil diamankan petugas. Satwa tersebut ditangkap menggunakan kandang perangkap yang kini telah dibawa ke Pekanbaru untuk menjalani observasi oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam BBKSDA Provinsi Riau. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Damkar Kabupaten Indragiri Hilir Junaidi Ismail jelaskan, penangkapan dilakukan dengan memanfaatkan perangkap besi milik damkar yang dipasang di lokasi kemunculan monyet. Upaya tersebut membuahkan hasil setelah satwa itu masuk dalam kandang perangkap. Selanjutnya, monyet dievakuasi ke Pekanbaru untuk menjalani pemeriksaan kesehatan dan observasi perilaku oleh tim BBKSDA Provinsi Riau.
2: Kita memasang perangkap jebakan dari besi yang dimiliki oleh Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Indragiri Hilir. Setelah kita pasang sekitar pukul 8, sekitar pukul 14.00 WIB, dia masuk ke kerangkeng, ke perangkap kita.
1: Sementara itu, Camat Tembilahan, Ari Surya menyampaikan apresiasi kepada seluruh unsur yang terlibat dalam proses penangkapan. Menurutnya, keberhasilan tersebut merupakan hasil kerjasama tim gabungan yang terdiri dari Damkar, BBKSDA Riau, BPBD, TNI Polri, serta masyarakat yang turut membantu proses evakuasi.
3: Untuk itu, saya bersama pemerintah, khususnya Kecamatan Tembilahan, mengucapkan terima kasih setinggi-tingginya kepada seluruh tim yang membantu dalam menangkap hewan kera liar ini.
1: Pemerintah bersama tim gabungan akan terus melakukan pemantauan di sekitar lokasi kejadian jika masih ditemukan indikasi keberadaan monyet lainnya yang berpotensi membahayakan warga. Langkah penangkapan lanjutan akan segera dilakukan demi menjamin keamanan masyarakat di kawasan Tembilahan. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
0: DPRD Kota Padang menggelar rapat paripurna istimewa dalam rangka hari jadi kota ke-357 Kota Padang di gedung DPRD tadi pagi. Sebanyak 12 tokoh masyarakat terpilih dari 12 bidang pengabdian menerima pin emas dari pemerintah Kota Padang. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda dari RRI Padang.
4: Pemerintah Kota Padang memberikan penghargaan pin emas kepada 12 tokoh masyarakat dari 12 bidang pengabdian berbeda pada rapat paripurna istimewa DPRD Kota Padang dalam rangka hari jadi Kota Padang ke-357 tadi pagi. Wali Kota Padang Fali Amram menegaskan, penghargaan tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh elemen masyarakat dalam membangun Kota Padang. Fali Amran menyampaikan, capaian pembangunan bukan milik kepala daerah semata, melainkan hasil sinergi DPRD, Forkopimda, aparatur sipil negara, dunia usaha, perguruan tinggi, tokoh adat, tokoh agama, serta seluruh pemangku kepentingan.
5: Kita bekerja agar masyarakat merasakan perubahan. Tidak ada pemerintah yang mampu membangun kota seorang diri. Pembangunan Kota Padang merupakan hasil kerjasama bersama, memastikan setiap keputusan menjadi pondasi bagi masa depan Kota Padang. Kita membangun bukan hanya untuk menyelesaikan masalah hari ini, tetapi untuk mewariskan kota yang lebih baik kepada anak dan cucu kita.
4: Wali Kota Padang Fali Amra menambahkan apresiasi turut disampaikan kepada dunia usaha, pelaku industri, perbankan, Nenek Mama, Alim Ulama, serta Cadiak Pandai. Menurutnya penghargaan yang diterima hari ini menjadi pengingat bahwa tanggung jawab membangun kota akan semakin besar. Sementara itu penerima pin emas tokoh masyarakat bidang sosial, Zulhardi Z. Latif yang juga Ketua Palang Merah Indonesia PMI Kota Padang, menilai masih banyak persoalan sosial yang menjadi pekerjaan rumah bersama di Kota Padang.
6: Ya, kalau saya di bidang sosial sangat banyak sekali barangkali problem-problem yang masih ada di Kota Padang tentang kemiskinan, kepada generasi muda, tentu berbuatlah terus untuk membantu masyarakat banyak. Jangan dinilai materinya saat ini, nanti Tuhan akan membalasi.
4: Anggota DPRD Kota Padang selama dua periode, yakni 2014 hingga 2024 tersebut berharap penghargaan yang diterimanya menjadi penyemangat bagi generasi muda untuk terus mengabdi kepada masyarakat. Hans Primananda melaporkan.
0: Masih dari Padang, puluhan pelaku UMKM Kota Padang turut berpartisipasi dalam memeriahkan Hari Jadi Kota ke-357 Kota Padang pagi tadi di halaman kantor DPRD Kota Padang. Reporter Armen Ramli menurunkan laporannya.
7: Pelaku UMKM tersebut hadir dengan beraneka ragam makanan dan minuman khas Sumatera Barat seperti lamang tapai, kue pancuang, kerupuk kuah sate, lontong pical dan sayur, serta minuman cendol. Dari pantauan RRI pagi tadi, terlihat pelaku UMKM tersebut sejak pagi telah menyiapkan aneka menu yang akan disantap oleh tamu undangan yang hadir mengikuti sidang paripurna istimewa dalam rangka memperingati hari jadi Kota Padang ke-357 di gedung DPRD Kota Padang. Resti, salah seorang pelaku UMKM kue tradisional Lamang Tapai dari Kecamatan Pawah, Kota Padang berharap dirinya dapat diikutsertakan dalam setiap kegiatan yang digelar di Kota Padang. Selain itu adanya bantuan permodalan untuk menunjang usahanya.
8: Diikutsertakan teruslah setiap tahun. Mudah-mudahan lah ya jalan terus acara ini kan. Ya harapan lah diberilah bantuan atau pelengkapan bahan-bahannya atau apalah yang lain lah.
7: Hal senada juga diutarakan Asni, pelaku UMKM cemilan kerupuk sate dari Kecamatan Nanggalo, Kota Padang. Dirinya juga berharap pemerintah Kota Padang terus memperhatikan pelaku UMKM ini.
9: Tahun-tahun berikutnya, mudah-mudahan kami ikut awak 300 porsi kerupuk sate.
7: Sementara itu Putra, salah seorang pelaku UMKM kue tradisional pancuang dari Gunung Pangilun, Kota Padang berharap pihak terkait terus melakukan pembinaan sehingga pelaku UMKM ini juga maju dan naik kelas. Selain itu juga bantuan permodalan dan lokasi berdagang.
10: Taknya sih UMKM Sumbarku makin dikenal, makin digiatkan lah. Kalau ada masalah UMKM ko, mungkinnya masalah lokasi menggali, mungkin harapannya bisa dibantu lah segede dari pihak pemerintah.
7: Hadirnya pelaku UMKM pada acara memperingati hari jadi Kota Padang ke-357 tahun ini menambah meriahnya suasana di halaman kantor DPRD Kota Padang. Armen Ramli melaporkan.
0: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkalis kembali menggelar gerakan pangan murah dengan menghadirkan hasil panen petani lokal dan bahan pangan pokok bersubsidi. Langkah ini dilakukan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan sekaligus memperluas pemasaran hasil pertanian lokal. Dari RRI Bengkalis, Nur Fitriani menurunkan laporannya.
11: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkalis kembali menggelar gerakan pangan murah melalui aksi Bela Beli Hasil Petani Lokal. Dalam kegiatan ini, masyarakat dapat membeli semangka hasil budidaya petani Desa Pambang Baru, beras SPHP, serta minyak kita dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan harga pasar. Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkalis, Yana Susilayeni mengatakan, penjualan kembali semangka dilakukan karena tingginya permintaan masyarakat. Pada penjualan sebelumnya, sekitar 1,5 ton semangka habis terjual dalam satu hari, sehingga petani kembali membawa hasil panen dari kebun untuk memenuhi permintaan warga.
12: Hari ini kita melaksanakan gerakan pangan murah lagi, aksi bela beli hasil petani lokal. Semangka kembali kita hadirkan di sini.
11: Salah seorang pembeli, Yeni, mengaku kembali datang untuk membeli semangka karena sudah merasakan kualitas dan manisnya buah hasil petani lokal.
13: Saya pertama di Pambang. Kalau yang pertama memang manis. Manis.
11: Selain semangka, masyarakat juga memanfaatkan gerakan pangan murah untuk mendapatkan beras SPHP dan minyak kita dengan harga yang lebih terjangkau. Tingginya kebutuhan masyarakat terhadap minyak goreng membuat pemerintah menambah pasokan, meski pembeliannya tetap dibatasi agar dapat dinikmati lebih banyak warga. Salah seorang pembeli minyak kita, Eva, menilai program tersebut sangat membantu masyarakat di tengah harga minyak goreng yang masih tinggi di pasar.
14: Beli minyak ya Bu ya, minyak kita. Mumpung lagi harga murah, ya kita beli aja, rela kita mengantri.
11: Dinas Ketahanan Pangan berharap gerakan pangan murah dapat terus menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga pangan, sekaligus meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap hasil petani lokal sebagai bagian dari penguatan ketahanan pangan daerah. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
15: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Kita beralih ke Pekanbaru. Dalam rangka memeriahkan RRI Fest, RRI Pekanbaru bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru melaksanakan cek kesehatan gratis bagi masyarakat. Haryo Gunawan menurunkan laporannya.
16: LPP RRI Pekanbaru menggelar kegiatan cek kesehatan gratis bagi masyarakat dalam rangka RRI Fest 2026, Jumat 7 Agustus 2026. Kegiatan yang berlangsung di Aula Lancang Kuning RRI Pekanbaru ini merupakan hasil kolaborasi dengan pemerintah Provinsi Riau, Dinas Kesehatan Provinsi Riau, dan Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru untuk mendukung pemeriksaan kesehatan bagi masyarakat. Kepala LPP RRI Pekanbaru, Agung Prasatya Rosihan Umar mengatakan, kegiatan tersebut bukan sekedar bagian dari rangkaian RRI Fest, tetapi juga bentuk nyata dukungan RRI terhadap program prioritas pemerintah di bidang kesehatan. Menurutnya kegiatan ini menargetkan sebanyak 150 hingga 200 peserta.
17: Kegiatan ini kan hanya sekedar pelaksanaan RRI Fest, tapi wujud nyata bagaimana RRI melakukan kegiatan yang bisa relevan dan berdampak terkait dalam mendukung program pemerintah, program prioritas pemerintah dalam hal melaksanakan cek kesehatan gratis.
16: Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli mengapresiasi inisiatif RRI Pekanbaru yang dinilai berhasil melibatkan berbagai pihak dalam mendukung layanan kesehatan kepada masyarakat. Menurutnya, kolaborasi seperti ini menjadi bukti peningkatan layanan kesehatan merupakan tanggung jawab bersama.
18: Ini suatu kehormatan, ucap terima kasih kami sampaikan. Dan tidak hanya pegawai RRI saja, tapi Pak Agung merangkul seluruh masyarakat-masyarakat ada di tempatan.
16: Pemerintah Provinsi Riau dan RRI Pekanbaru berharap kegiatan cek kesehatan gratis ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga kesehatan sejak dini, sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah, media, dan berbagai pemangku kepentingan dalam menghadirkan pelayanan kesehatan yang lebih mudah dijangkau masyarakat. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Sejalan dengan surat edaran dari pusat, untuk penggunaan bahan baku di dapur MBG tidak dibenarkan menggunakan bahan bersubsidi seperti gas, minyak goreng, dan juga beras. Di Bengkalis, beberapa dapur telah memenuhi aturan tersebut. Berikut laporan Muhammad Iqbal dari RRI Bengkalis.
19: Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional BGN menegaskan bahwa seluruh dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG penyelenggara program makanan bergizi gratis MPG tidak diperbolehkan menggunakan bahan pangan maupun barang bersubsidi. Ketentuan tersebut diterapkan secara konsisten oleh sejumlah dapur SPPG di Kabupaten Bengkalis. Berdasarkan hasil peninjauan di beberapa dapur SPPG Bengkalis, seluruh bahan baku yang digunakan dipastikan merupakan bahan non-subsidi. Pengelola dapur bahkan memperlihatkan langsung gudang penyimpanan bahan makanan sebagai bentuk transparansi dari hasil peninjauan. Tidak ditemukan beras, minyak goreng, maupun bahan bersubsidi lainnya tersimpan di gudang. Selain itu, penggunaan gas untuk kebutuhan memasak juga menggunakan gas non-subsidi. Beberapa dapur bahkan memilih menggunakan tabung gas berkapasitas 50 kg agar lebih efisien dalam operasional memasak. Kepala Dapur SPPG Pendekik Muhammad Hidayat mengatakan, larangan penggunaan barang bersubsidi telah diatur secara tegas dalam petunjuk teknis juknis yang diterbitkan BGN sejak awal program dijalankan.
20: Karena kami ada juknis dari BGN juga kan, melarang dari memakai subsidi itu loh. Bahkan ada juga yang mau masukkan SPHP itu kami tidak terima gitu.
19: Hal senada juga disampaikan Kepala Dapur SPPG Bengkalis Kelapa Pati, Rapi Caniago, juga memastikan seluruh operasional dapurnya mengacu pada ketentuan BGN.
21: Kita semuanya bahan baku menggunakan bahan yang premium, istilahnya tidak menggunakan barang yang subsidi, mulai dari beras kita mulai menggunakan semuanya yang premium.
19: Rapi menjelaskan dapurnya menggunakan gas non-subsidi ukuran 12 kg untuk memenuhi kebutuhan memasak setiap hari. Selain itu, seluruh pengelolaan bahan pangan juga mengikuti standar operasional yang telah ditetapkan BGN, termasuk pemisahan penyimpanan antara bahan makanan kering dan bahan makanan basah guna menjaga kualitas serta keamanan pangan. Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Sebanyak 17 satuan pelayanan pemenuhan gizi di Kabupaten Bintan telah beroperasi sejak masuk tahun pelajaran baru 2026-2027. Selengkapnya disampaikan Febriansah dari RRI Tanjung Pinang.
22: Ketua Koordinator Wilayah Korwil Badan Gizi Nasional BGN Kabupaten Bintan, Pinadeli Sahputri mengatakan, sejak diberlakukannya program makan bergizi gratis MBG bagi anak sekolah di Kabupaten Bintan, terdapat sebanyak 17 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG yang beroperasi. Jumlah tersebut tersebar di 10 kecamatan yang ada di Kabupaten Bintan hingga saat ini. Awalnya jumlah dapur SPPG totalnya sebanyak 18 unit, namun salah satunya di dapur SPPG Tanjung Uban Selatan 3, Kecamatan Bintan Utara, menghentikan sementara operasionalnya. Hal ini disebabkan persoalan administrasi karena adanya perubahan data PIC yang berkaitan dengan virtual account atau VA. Namun penghentian aktivitas di SPPG Tanjung Uban Selatan tersebut sifatnya hanya sementara. Mengingat sedang dalam proses penyelesaian dengan BGN Pusat, sehubungan kendala yang dihadapi oleh SPPG tersebut. Di samping itu, SPPG Tambelan yang juga sempat terhenti operasionalnya menjelang anak libur sekolah pada bulan Juni 2026, menurut Pina, kini dapur SPPG Tambelan telah kembali beraktivitas untuk melayani MBG bagi anak sekolah. Sedangkan penyerahan disesuaikan dengan waktu jam belajar anak yang diatur oleh sekolah.
1: Iya, tetap di jam sekolah. Jadi nanti kepala SPPG bakalan koordinasi nih sama gurunya untuk pemberiannya. Karena kan kepala SPPG koordinasi sama sekolah untuk pemberiannya di jam rata. Tergantung sekolahnya lah.
22: Ketua Korwil BGN Kabupaten Bintan, Pina Dewi Syahputri berharap proses SPPG Tanjung Uban Selatan 3 segera rampung dan kembali aktif supaya penyaluran MBG bagi anak sekolah terus berkelanjutan di wilayah Tanjung Uban Selatan. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.
0: Sebanyak 5.710 orang kepersetaan BPJS Kesehatan akan dinonaktifkan mulai 1 September 2026 karena dinilai sudah tidak lagi memenuhi kriteria penerima bantuan dari pemerintah daerah. Seperti disampaikan Marjani dari RRI Ranai.
2: Masyarakat non-tunai yang selama ini menjadi peserta BPJS Kesehatan yang ditanggung oleh pemerintah daerah diminta siap-siap mengecek status kepesertaannya. Hal tersebut dikarenakan sebanyak 5.710 kepesertaan BPJS Kesehatan yang selama ini iuran ditanggung oleh pemerintah Natuna akan dinonaktifkan mulai 1 September 2026 sesuai hasil pemutakhiran data di tingkat desa. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna, Hikmat Aliansah, Jumat pagi mengatakan penonaktifan dilakukan berdasarkan kondisi ekonomi masyarakat yang dinilai sudah mampu. Data tersebut diperoleh melalui hasil pendataan yang dilakukan oleh pemerintah desa dan kelurahan. Menurut Hikmat, kebijakan ini bertujuan agar bantuan iuran BPJS Kesehatan lebih tepat sasaran kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
3: Artinya yang dibayarkan oleh Pemda itu sebenarnya juga ada kickback gitu, ada manfaat balik yang diterima oleh masyarakat kita dan teman-teman di puskesmas atau selaku pelayan kesehatan seperti itu. Jadi kalau menurut saya sebenarnya apa yang sudah disetorkan oleh Pemda itu tidak ada ruginya. Hanya saja mungkin saat ini yang kita harapkan adalah untuk yang mereka-mereka yang mampu ini, itu mereka membayar secara mandiri gitu oleh Pemda lain.
2: Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kabupaten Natuna, Ira Triwayuni, mengajak masyarakat untuk tidak menunda pengecekan status kepesertaan. Langkah tersebut penting agar masyarakat tetap memperoleh perlindungan jaminan kesehatan.
23: Nah, untuk peserta mandiri ini, iurannya di kelas 1 adalah Rp150.000 dan itu hitungannya per jiwa per bulan dan wajib didaftarkan 1 kakak. Untuk kelas 2 itu di Rp100.000 dan di kelas 3 Rp42.000. Namun, untuk yang kelas 3 ini yang hanya dibayarkan oleh masyarakat Rp35.000 saja untuk per jiwanya. Dari yang kelas 3 ini pun, walaupun dinonaktifkan misalkan dari Pemda ya, itu pun sudah mendapatkan subsidi.
2: Pemerintah Kabupaten Natuna bersama BPJS Kesehatan juga perlu memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait perubahan data kepesertaan. Demikian Marjani melaporkan.
15: Saat ini Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Kita beralih ke Tanjung Pinang. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau akan memanfaatkan teknologi memperkuat ekosistem UMKM lokal agar lebih kompetitif. Rizwan Badrian menurunkan laporannya.
24: Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah DKUKM Provinsi Kepulauan Riau menetapkan 3 target besar pada tahun 2026. Dengan fokus utama tahun ini adalah mengintegrasikan teknologi Artificial Intelligence atau AI untuk memperkuat ekosistem UMKM lokal agar lebih kompetitif. Kepala DKUKM Kepri Ricky Rinaldi mengatakan, pemerintah akan memanfaatkan AI untuk memetakan peluang bisnis di wilayah perbatasan. Dengan teknologi tersebut diharapkan mampu membantu pelaku usaha membaca perusahaan tren pasar secara real time.
25: Pemerintah memang komitmen, tapi komitmen pemerintah ini kalau tidak berkolaborasi seperti ini juga nggak bakalan nyampe hasil output outcome yang diekspektasikan oleh UMKM. Apalagi targetnya memang mau menjadikan UMKM ini sebagai satu ekosistem ekonomi yang berkelanjutan untuk berkontribusi penuh terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah di Kepulauan Riau.
24: Ricky menjelaskan, di mana juga akan berfokus pada standarisasi produk agar sesuai dengan selera pasar regional. Program tersebut akan didukung penuh melalui berbagai pelatihan teknologi dan pendampingan intensif. Dengan melakukan pemanfaatan teknologi digital, diharapkan menjadi jembatan bagi UMKM lokal untuk naik kelas dan bersaing di luar negeri. Reporter Rispan Badrian terus mengudara untuk Indonesia.
0: Forkopimda Natuna laksanakan touring semangat kemerdekaan peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia rute Ranai hingga Selat Lampa. Selengkapnya disampaikan Yuspianti dari RRI Ranai.
4: Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda menggelar touring semangat kemerdekaan dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia pada Jumat siang. Kegiatan dimulai dari Ranai menuju Kecamatan Bunguran Selatan hingga berakhir di Pelabuhan Selat Lampa, Kecamatan Pulau 3. Komandan Lanut Raden Sajat Natuna Marsekal Pertama TNI Onesmus Generai mengatakan, kegiatan tersebut merupakan hasil gagasan bersama Forkopimda untuk membangun semangat nasionalisme sekaligus mempererat sinergi antar instansi.
5: Kegiatan yang kita laksanakan untuk memupuk kebersamaan, terus sinergitas, meningkatkan integritas supaya kita Forkopimda itu lebih akrab, lebih berkolaborasi di daerah dan menyambut suasana 17-an, ya kita-kita inilah yang harus meramaikan untuk menjadi penggerak di daerah.
4: Ia juga berharap bertambahnya usia Republik Indonesia menjadi momentum mempercepat, membangun, meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menghadirkan kualitas hidup yang semakin baik bagi seluruh warga Natuna. Sementara itu, Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan KPP Natuna Abdul Rahman mengatakan, Basarnas bersama Lanut Raden Sajat, BMKG, RRI, Kejaksaan Negeri, Ikatan Bidan Indonesia, dan para pegiat pariwisata turut menggagas berbagai kegiatan kebangsaan dalam rangka HUT RI ke-81. Tersebut bertujuan menunjukkan kepada masyarakat luas, bahkan dunia internasional, bahwa Natuna merupakan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang harus dijaga bersama melalui semangat persatuan dan nasionalisme.
6: Kompoi bersama-sama nanti ke Selat Lampa dan melaksanakan. Nah, ini kita gagas bersama-sama.
4: Untuk mendukung seluruh rangkaian kegiatan, Basarnas telah melakukan berbagai persiapan, termasuk penyegaran kemampuan personil yang akan bertugas pada kegiatan pengibaran bendera di bawah laut, pendakian Gunung Ranai, serta touring yang digelar hari ini. Demikian, Yuspianti melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat menjamin transparansi, objektivitas, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan seleksi Computer Based Test atau CBT yang akan digunakan dalam pemilihan Wali Nagari Pilwana Serentak tahun 2026. Dari RRI Bukit Tinggi, Alwan Ahmad Fauzan menurunkan laporannya.
8: Pengenalan sistem Computer Based Test atau CBT bagi bakal calon wali nagari terus dimatangkan pemerintah Kabupaten Pasaman Barat menjelang pemilihan wali nagari Pilwana Serentak 2026 secara e-voting. Hal itu ditandai dengan kehadiran Sekretaris Daerah Pasaman Barat Dodisan Ismail yang meninjau langsung pelaksanaan simulasi CBT di SMK Negeri 1 Pasaman, Kecamatan Pasaman. Dalam kesempatan itu, Sekda Pasaman Barat Dodisan Ismail menerangkan, kegiatan tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan sarana, prasarana, serta mekanisme pelaksanaan seleksi yang memiliki lebih dari 5 bakal calon wali nagari, di mana ujian seleksi dengan sistem CBT dijadwalkan akan berlangsung pada 21 hingga 25 Agustus 2026. Sekda Dodisan Ismail juga menegaskan bahwa pelaksanaan seleksi akan mengedepankan prinsip transparansi, objektivitas, dan akuntabilitas.
9: Panitia pemilihan wali nagari Kabupaten Pasaman Barat tahun 2026 melaksanakan simulasi ujian CBT nagari komputer tes atau seperti ujian CAT pada

0: Kami sampaikan sari berita Korwil hari ini. Terduga monyet liar yang meneror warga di Tembilahan berhasil ditangkap. DPRD Kota Padang menggelar rapat paripurna istimewa dalam rangka Hari Jadi Kota ke-357 Kota Padang. Mewakili kerabat kerja yang bertugas sore ini, saya Wahidu Maswar mengucapkan terima kasih. Selamat sore dan sampai jumpa.
1: Sekian Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

0: 101 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, telah kami sampaikan berita Korwil 15 berjaringan untuk sore hari ini di edisi hari Jumat tanggal 7 Agustus 2026. Saya akan lanjutkan lagi kebersamaan kita dalam informasi dan hiburan untuk Anda di kesempatan hari ini jelang pukul 17 waktu Indonesia Barat. Selamat sore untuk Anda semuanya, selamat bergabung bersama Pro 1 dari Padang di kesempatan sore hari ini. Sebelum saya hadirkan lagu di sore hari ini dari Naila, Ku Ingin Bisa, saya hadirkan dulu yang berikut ini.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang, yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat

0: ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila.
2: Pro 1 RRI Padang. Kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Adek,
4: iya, Ma.
3: Ulangan matematika kemarin gimana? Lancar nggak? Nilainya berapa, Dek?
4: Lancar kok, Ma. Cuma dapat setengah, Ma.
3: Hah? Setengah?
4: Tapi tenang, Ma. Nilai kesenian adek paling tinggi loh di sekolah.
3: Aduh, Dek. Apa sih yang bisa dibanggain dari nilai kesenian? Lihat tuh, anak Bu Andin. Nilai matematikanya itu dapat 97. Kamu sih nggak belajar. Kerjanya main terus. Main inilah, itulah, gadget.
4: Kok nggak semua anak punya bakat yang sama? Mama.
3: Apa?
4: Baju yang ada yang minta jahitkan sama mama kemarin udah kelar belum?
3: Ya, mama kan gak bisa jahit, Dek. Ya udah mama antar dong ke tukang jahit.
4: Yah, mama padahal Bu Andin jago jahit. Hebat banget deh Bu Andin.
3: Hah? Kok?
5: Hargai bakatnya, bantu tumbuh kembang mereka.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Korannya koran.
1: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.
2: Aku ingin jadi reporter.
3: Kelak aku ingin jadi peluan.
4: Cita-citaku, bingung aku.
5: Aku sih pengen jadi musisi.
6: Kalau aku ingin jadi presiden.
7: Mimpi adalah masa depan. Sudahkah kita bijak berbuat untuk menghantarkan anak-anak kita menggapai cita-citanya?
8: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
9: Kamu kenapa, Tari?
8: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
9: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
8: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
9: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
10: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di jalan utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang.
11: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1

Berdasarkan makanannya, hewan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu herbivora atau pemakan tumbuhan, karnivora atau pemakan daging, dan omnivora atau pemakan segalanya. Namun, hewan pemakan batu tidak masuk kategori herbivora, karnivora, atau omnivora. Hewan yang menelan batu disebut sebagai gastrolites, yang diartikan sebagai perut batu. Hewan yang termasuk dalam kelompok gastrolites ini adalah reptil, burung, cacing tanah, beberapa jenis ikan, amfibi, beberapa mamalia, dan paus bergigi halus atau paus balin. Batu yang ditelan oleh burung berguna untuk membuat jalan makanan dan membantu penggilingan makanan di dalam perut. Setelah makanan sedikit tercerna, batu yang ada di perut kemudian akan dimuntahkan dan digantikan dengan batu lain yang lebih tajam agar makanan dicerna dengan baik. Namun, tujuan menelan batu berbeda pada hewan yang berenang. Ilmuwan menemukan bahwa alasan menelan batu yang dilakukan oleh hewan berenang seperti buaya atau anjing laut membantu mengatur daya apung mereka saat berada di air dan memudahkan saat menyelam. Teori atau anggapan ini hanya akan berlaku jika hewan berenang menelan batu berukuran besar, tapi kenyataannya tidak. Tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, ada teori lain yang menjelaskan menelan batu membantu mereka untuk mengurangi rasa lapar dan juga memberikan bantuan untuk mencerna makanan.

hanya suara alam, menenangkan, menyejukkan. Jangan biarkan keindahannya pergi. Indahnya alam, indahkan hidup kita.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruscan, Etruscan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Barat, selamat sore pendengar. Beredar unggahan di media sosial yang mengklaim Kementerian Haji dan Umroh membuka pendaftaran petugas haji 2027. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari liputan6.com, penelusuran mengarah pada unggahan dari Kementerian Haji dan Umroh melalui akun Instagram @kemenhaj.ri. Dalam unggahannya, Kemenhaj meminta masyarakat waspada terhadap hoaks rekrutmen petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Arab Saudi tahun 1448 Hijriah 2027 Masehi yang beredar di media sosial. Hingga saat ini, Kemenhaj RI belum mengumumkan secara resmi rekrutmen petugas penyelenggara ibadah haji tahun 2027. Jadi Kemenhaj mengimbau masyarakat agar berhati-hati dan selalu waspada terhadap informasi yang beredar dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Selalu pastikan informasi seputar haji di situs resmi haji.go.id dan platform media sosial resmi Kemenhaj RI. Demikian kami kutip dari turnbackhoax.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro 1 RRI Padang. Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
1: Baik pendengar, pukul 17 lewat 2 menit waktu Indonesia Barat saat ini, dan pendengar dimanapun Anda berada, saya masih hadirkan rangkaian lagu-lagu pilihan ke ruang dengar Anda semuanya untuk kesempatan sore hari ini hingga jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat nanti, ya. Jadi selamat sore untuk Anda semuanya, pendengar Pro 1 dari Padang, di mana saja Anda bisa mendengarkan siaran ini saat ini, dan kami hadirkan informasi-informasi dan juga hiburan-hiburan menarik di sore hari ini sambil menemani Anda menikmati sore, ya. Di edisi hari ini, hari Jumat tanggal 7 Agustus 2026. Warga Kota Padang, hari ini adalah hari yang spesial, ya, karena hari ini adalah hari jadi ke-357 Kota Padang, ya. Dan tentunya warga Kota Padang sedang berbahagia karena kota tercinta ini sudah berusia 357 tahun. Luar biasa, sudah 3,5 abad, ya. Oke, baik, mendengar dimanapun Anda berada, saya akan lanjut dulu kebersamaan kita di kesempatan sore hari ini. Saya awali dengan lagu dari Bunga Citra Lestari dengan judul lagunya Karena Aku Cinta Kau. Selamat sore.

0: nyebur. Ah.
1: Buang dulu sampahmu tuh. Jangan dibawa ke laut.
0: Oh. Alah, palingan nanti kebawa ombak dia.
1: Ngeyel, kamu gak mau jadi paus yang mati karena makan 6 kilo sampah plastik itu kan?
0: Ih, bawel, emang itu paus yang hidup di laut? Bodoh amat.
1: Dibilangin gak mau denger.
0: Apaan sih nih? Aduh, iuh, kok ada kuku snack sih?
1: Tuh kan, kamu gak harus jadi paus dulu untuk ngerasain keselek sampah waktu nyebur ke laut.
0: Itu kan bungkus snack yang kamu buang tadi.
2: Kamu gak mau juga kan ikutan nikmatin menu sampah plastik di laut? Peduli laut yuk. Buang sampahmu ke tempatnya. Untuk lautmu, lautku, laut kita semua.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: pasti sudah tidak asing kan dengan cotton bud? Tapi, tahukah kamu, walaupun sering dipakai untuk membersihkan telinga, sebenarnya fungsi awal cotton bud bukan itu loh. Cotton bud pertama kali diciptakan oleh pria berdarah Polandia Amerika yang bernama Leo Gertsenzeng pada tahun 1920-an. Awalnya, dia melihat istrinya memilim kapas ke ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang masih bayi. Akhirnya, ia terinspirasi membuat cotton bud yang menggunakan bahan kayu tanpa serpihan untuk gagangnya. Pada tahun 1925, barulah cotton bud buatan Leo mulai diproduksi dalam jumlah yang banyak. Cotton bud akhirnya menjadi salah satu produk kebersihan bayi yang sering dicari di Amerika dan juga dikenal di seluruh dunia seperti saat ini.
1: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1

0: Sampai saat ini, banyak yang meyakini kalau emas adalah logam termahal di dunia. Ya eyalah, emas kan salah satu logam mulia paling banyak dicari dan digunakan. Sebut saja perhiasan, bahan baku alat elektronik, bahan pembuat pesawat, dan lain sebagainya. Apalagi harga emas dunia terus melonjak. Meskipun begitu, ternyata jumlah tersebut belum ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan logam mulia yang satu ini. Rhodium. Rhodium adalah logam mulia yang pertama kali ditemukan oleh William Hyde Wollaston pada tahun 1803. Dibandingkan dengan emas, rhodium punya daya tahan yang lebih tinggi. Berdasarkan penelitian, rhodium memiliki sifat yang tidak mudah bereaksi terhadap oksigen, tahan terhadap korosi dan oksidasi. Karenanya, logam ini banyak digunakan untuk produksi mobil, pesawat terbang, kontak listrik, dan termokopol suhu tinggi, serta kabel resistensi. Terlepas dari kegunaannya, logam ini juga jauh lebih langka daripada emas. Saking langkanya, logam ini hanya bisa diproduksi sebanyak 16 ton secara global setiap tahunnya, dengan perkiraan cadangan 3.000 ton. Untuk itu, rhodium menggeser posisi emas sebagai logam mulia termahal di dunia.
1: Satu, dua, tiga.
2: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
1: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
2: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, sini, tukar sama aku aja.
1: Emang kamu ada izin?
2: Gak ada sih.
1: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau gak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas bisa kena pidana loh.
2: Hah? Ngeri juga ya?
1: Iya.
2: Ya udah gak usah ditukar lah.
1: Hah?
2: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
1: Iya, ini anak pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Padang. Pendengar, di pekan pertama bulan Agustus ini diperingati sebagai pekan ASI sedunia, ya. Dan untuk temanya di tahun ini yaitu awal kehidupan yang berkelanjutan memperkuat apa yang sudah terbukti. Nah, pendengar, peringatan Pekan ASI Sedunia tahun 2026 bertujuan untuk memperkuat praktik menyusui yang sudah terbukti memberikan manfaat luar biasa bagi bayi. Dalam program obrolan kesehatan, Dr. Yuni dari RSUPM Jamil menjelaskan bahwa ASI eksklusif wajib diberikan tanpa tambahan makanan lainnya sejak usia 0 hingga 6 bulan. Kandungan alami ASI kaya akan sel imun serta antibodi yang efektif melindungi tubuh bayi dari infeksi. Pemberian nutrisi alami ini terbukti mampu menekan risiko diare, pneumonia, hingga gangguan infeksi telinga pada anak. Selain itu, komposisi ASI secara sempurna mendukung proses perkembangan otak serta sistem saraf bayi secara optimal. Nah, untuk sang ibu sendiri, proses menyusui ini memberikan manfaat alami sebagai metode kontrasepsi untuk menunda kehamilan secara alami. Aktivitas ini juga membantu memulihkan kondisi rahim pasca melahirkan serta menurunkan risiko munculnya penyakit kanker payudara. Nah, setelah anak berusia 6 bulan nih pendengar, pemberian ASI dapat dilanjutkan bersama makanan pendamping ASI atau dikenal dengan empasi ya, hingga berumur 2 tahun. Nah, pada usia 6-9 bulan, porsi ASI masih menyumbang sekitar 70% dari total kebutuhan energi. Nah, untuk ibu-ibu yang bekerja atau wanita-wanita karir ya, disarankan melakukan pumping secara rutin setiap 2 hingga 3 jam agar produksi ASI-nya terjaga. Dan untuk penyimpanan stok ASI di rumah, sangat dianjurkan menerapkan metode first in, first out demi menjaga kualitasnya. Keberhasilan masa laktasi juga sangat membutuhkan dukungan emosional dari orang-orang terdekat seperti suami serta lingkungan keluarga agar ibu tidak mengalami stres. Dukungan dari tempat kerja pun berupa penyediaan ruang laktasi yang layak juga menjadi kunci keberhasilan dalam ibu bekerja. Masyarakat juga dihimbau untuk tidak mempercayai mitos yang salah terkait ASI ini. Kecukupan produksi ASI dapat dipantau secara objektif dari frekuensi buang air kecil serta kenaikan berat badan bayi. Dan pemberian ASI itu merupakan investasi kesehatan jangka panjang yang sangat krusial demi mewujudkan generasi masa depan yang berkualitas. Baik pendengar, kita lanjut lagi kebersamaan kita di sore hari ini.

0: lagi istirahat kan? Sudah makan, Nak?
1: Sudah, Ma. Ini baru selesai. Kalau Mama?
0: Iya, ini Mama mau makan. Rajin belajar ya, sayang. Mama mau lanjut kerja dulu.
1: Oke, Ma.
2: Memang terlihat singkat komunikasinya. Tapi, tahukah Anda? Perhatian kecil seperti itu sangat besar manfaatnya untuk keluarga.
3: Perbedaan puting beliung dan tornado. Puting beliung dan tornado sama-sama merupakan pusaran atmosfer. Yang membedakan keduanya adalah kecepatan, durasi, lokasi, dan proses terbentuknya. Puting beliung memiliki kecepatan rata-rata sekitar 56 km per jam, sedangkan tornado di angka 70 km per jam. Durasi tornado lebih lama dibandingkan puting beliung. Tornado memiliki durasi sampai dengan 60 menit, sedangkan puting beliung di bawah 10 menit. Lokasi terjadinya pusaran juga menjadi pembeda. Puting beliung terjadi di daerah subtropis atau tropis, sedangkan tornado di daerah iklim mid-latitude atau daerah iklim tengah lintang. Proses terbentuk puting beliung dimulai dari badai petir dan hujan yang kuat, sedangkan tornado dimulai dari badai supercell.
2: Pro 1, Kanal

habis ada di dalam tas di laci nomor 3. Kuncinya minta sama Mira. Drive C, ada folder, ambil file nomor 3, langsung dikirim ke alamat email yang ada.

0: Konsentrasilah pada saat Anda berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1. Baik, pendengar, terima kasih Anda masih bersama Pro 1. Saya masih berbagi informasi untuk Anda. Pendengar, saya kutip dari rri.co.id, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menegaskan tata kelola kecerdasan buatan tidak boleh tertinggal. Hal itu disampaikannya dalam acara Digital Transformation Indonesia Conference and Expo 2026. Ia menuturkan bahwa saat ini AI telah memasuki fase baru yang tidak lagi sekadar menjawab pertanyaan. Namun AI dalam perkembangannya kini telah mampu merencanakan, mengambil keputusan, dan juga mengeksekusi tindakan secara mandiri. Wamenkom Digi mengungkapkan perubahan tersebut menuntut tata kelola yang mampu mengimbangi kecepatan inovasi, sehingga dalam pemanfaatan AI tetap akuntabel, transparan, dan berpihak pada kepentingan publik. Lebih lanjut dikatakannya bahwa perubahan tersebut menghadirkan karakter risiko yang sama sekali baru dalam penggunaan AI. Selain itu, perubahan tersebut dinilai juga memiliki tantangan tersendiri. Ia menjelaskan, tantangan ini bukan hanya terkait perubahan kemampuan AI, namun terdapat pula kesenjangan dalam kecepatan tata kelola untuk mengimbangi perubahan kemampuannya. Itu tadi informasi yang mendengar, kita lanjut lagi kebersamaan kita di kesempatan sore hari ini.

0: Ajo, heran saya melihat orang-orang sekarang. Masalah ibadah saja diributkan di internet. Saling sindir, merasa paling benar sendiri.
1: Sabar, Din. Seruput dulu ke pitamnya tu. Awak di Minangko kan sudah biasa. Bule ayah dek pambulu, bule kato dek mufakai. Kalau ada beda paham, duduk akan baik-baik. Bukan sering maki.
0: Iya juga ya, Jo.
1: Agama menyuruh kita menerima rahmat, bukan amarah. Saling jaga rasa, saling menghormati keyakinan tetangga. Akan itu yang bikin kampung kita tenang. Iya kan?
0: Onde-mande. Betul juga itu, Jo. Saling jaga sesama tetangga yang berbeda.

Sertifikasi halal sebenarnya bukan hal baru di Indonesia. Pengaturan kehalalan sebuah produk sudah dimulai sejak 1976 lalu. Namun saat itu pengaturan kewajiban baru diatur dalam Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 280 Tahun 1976 tentang ketentuan peredaran dan penandaan pada makanan yang mengandung bahan berasal dari babi. Dalam peraturan tersebut, Menteri Kesehatan GA Siwabesi yang sebenarnya beragama Kristen mengharuskan semua makanan dan minuman mengandung unsur babi ditempeli label bertuliskan mengandung babi dan diberi gambar seekor babi utuh berwarna merah di atas dasar putih. Pengawasan penerapan kebijakan tersebut dilakukan oleh Ditjen Pengawasan Obat dan Makanan. Pada 1985, perangkat hukum tersebut diperkuat pemerintah melalui Surat Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Agama Nomor 427 Tahun 1985 dan Nomor 68 Tahun 1985 tentang pencantuman tulisan halal pada label makanan. Namun dalam peraturan tersebut, label halal tidak dibuat oleh otoritas pemerintah. Label halal dibuat oleh produsen makanan dan minuman sendiri. Label dibuat perusahaan setelah mereka melaporkan komposisi bahan dan proses pengolahan produk mereka kepada Departemen Kesehatan. Barulah pada 1989, Indonesia memiliki lembaga khusus yang memeriksa dan melakukan sertifikasi halal.

0: Universitas Brawijaya Malang, Dr. Insinyur Haji Tri Susanto, MAPP SC.
1: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
2: Kamu kenapa, Tari?
1: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
2: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
1: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
2: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
3: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: 01 RRI Padang. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
2: Kau kasihku, manisku, sayangku. Kau kasihku, manisku, sayangku.

0: Rin, Rina, lihat kaos kaki apa nggak? Yang gambar pisang sebelah, yang gambar semangka sebelah.
1: Wah, tren baru ya bang. Kanan buah-buahan, kiri pasar induk. Cari di Gunung Everest tuh.
0: Gunung Everest apa sih? Abang udah telat interview kerja nih.
1: Itu loh, tumpukan baju kotor abang yang tingginya udah mau nyentuh plafon. Kan abang bilang, alah, ntar aja rapiinnya. Yang penting gak hilang.
0: Aduh, kaki abang keserimpet kabel charger yang melilit di celana jeans. Mana ijazah abang tadi ditaruh di mana ya? Aduh, kok malah nemu bungkus batagor bulan lalu? Aduh.
1: Makanya, anggap remeh kerapian, jangan dijadiin hobi. Giliran panik, baru nyariin. Lagian, siapa yang naruh kunci motor di dalam kotak sereal sih, bang?
0: Itu biar nggak lupa, Rin.
1: Nyatanya, sekarang abang malah kayak mau ikut lomba lari halang rintang di kamar sendiri.
2: Berawal dari nanti saja, berakhir dengan, yah kok hilang? Ketidakteraturan bukan sekadar masalah estetika, tapi juga soal efisiensi dan ketenangan jiwa. Jangan biarkan barang-barang Anda menjajah ruang gerak Anda sendiri.

0: rapikan sekarang atau pusing kemudian.
1: Pernahkah kamu mengalami halusinasi? Halusinasi merupakan gejala saat indera seseorang melihat, mendengar, menyentuh, merasakan, atau mencium sesuatu yang sebenarnya tidak nyata. Gejala halusinasi dipicu dengan beberapa hal. Di antaranya adalah gangguan mental, penyalahgunaan obat, kekurangan waktu tidur, dan kondisi kesehatan. Seseorang yang mengalami halusinasi akan menunjukkan perubahan emosi atau perilaku dengan sesuai sensasi yang ia rasakan. Halusinasi bisa ditangani dengan memberikan obat-obatan tertentu untuk memperlambat kerja otak. Namun, penanganannya pun harus memperhatikan seberapa besar tingkat keparahan halusinasi.

0: Info.
1: Pukul 18 waktu Indonesia Barat, selamat sore pendengar. Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat menekankan pentingnya edukasi masyarakat dan sinergi lintas sektor sebagai kunci mempercepat eliminasi tuberkulosis atau TB. Upaya tersebut diperkuat melalui penerapan public-private mix atau PPM, perluasan terapi pencegahan tuberkulosis TPT, serta penyusunan rencana aksi daerah RADTB di auditorium kantor Bupati Pasaman Barat kemarin. Sekretaris Daerah Pasaman Barat, Dodi San Ismail, mengatakan keberhasilan penanggulangan TB tidak hanya bergantung pada layanan kesehatan, tetapi juga pada komunikasi, informasi, dan edukasi yang efektif kepada masyarakat. Ia menjelaskan pengobatan TB membutuhkan waktu sedikitnya 6 bulan, sehingga pasien harus menjalani terapi secara disiplin hingga tuntas. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News. Demikian kilas info pukul 18 waktu Indonesia Barat. Kita lanjutkan kebersamaan kita di sore hari ini. Saya hadirkan lagu islami.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, mendengar saya cukupkan dulu lagu Islami dan selanjutnya mendengar mari kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Yanti Novita, akan membacakan surat Al-Imran ayat 95-101 dengan sari tilawah Heranov dan dilanjutkan dengan bimbingan rohani Islam yang disampaikan oleh Ustadz David Abdullah dengan judul Bahaya Judi dan Dampak Buruknya Bagi Diri. Waktu sholat maghrib hari ini pukul 18:30 waktu Indonesia Barat. Baik pendengar, mari kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dan juga bimbingan rohani Islam. Selamat mendengarkan.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Katakanlah Muhammad, benarlah segala yang difirmankan Allah. Maka ikutilah agama Ibrahim yang lurus. Dan dia tidak termasuk orang yang musyrik. Sesungguhnya, rumah ibadah pertama yang dibangun untuk manusia ialah Baitullah yang dibakah Mekah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, di antaranya makam Ibrahim. Barang siapa memasukinya Baitullah, amanlah dia. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, mengapa kamu mengingkari ayat-ayat Allah, padahal Allah Maha menyaksikan apa yang kamu kerjakan. Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, mengapa kamu menghalang-halangi orang-orang yang beriman dari jalan Allah? Kamu menghendaki jalan Allah bengkok, padahal kamu menyaksikan, dan Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu mengikuti sebagian dari orang yang diberi kitab, niscaya mereka akan mengembalikan kamu menjadi orang kafir setelah beriman. Dan bagaimana kamu sampai menjadi kafir, padahal ayat-ayat Allah dibacakan kepada kamu, dan Rasulnya Muhammad pun berada di tengah-tengah kamu. Barang siapa berpegang teguh kepada agama Allah, maka sungguh dia diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kehadir Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah kita senantiasa berselawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar RRI Padang di mana saja berada. Pada kesempatan ini kita akan berbicara tentang judi. Kalau dahulu orang berjudi, dia harus pergi ke suatu tempat, ke warung atau ke tempat-tempat tertentu yang disepakati. Misalnya, lalu dia buka permainan. Maka dalam permainan itu dia isi dengan praktik judi. Dia harus meluangkan waktu secara khusus agar bisa berjudi. Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, hari ini dari mana saja orang bisa berjudi. Dari kamar rumahnya, dari tempat bekerjanya, di atas mobil, atau dimanapun. Namanya judi online. Kalau kita mau berpikir secara logika, tidak mungkin orang membuat sebuah aplikasi, sebuah permainan, kalau dia tidak mendapat keuntungan dari permainan yang dia buat. Maka jangan heran, kalau ada orang berjudi, andaikan dia menang sekali, tapi skalanya 10 kali, 15 kali. Intinya apa? Tidak ada orang yang kaya karena berjudi. Nah, sebagai seorang Muslim, kalau kita merujuk ke dalam Al-Quran misalnya, sebagai standar kitab suci kita, Di dalam surah Al-Maidah ayat 91 di situ Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yuridu syaitanu ayyuki'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir. Wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis salati fal antum mumtahun." Allah, sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum khamar dan berjudi, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan berzikir, menghalangi kamu salat dan mengingat Allah, maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu. Ini peringatan Allah kepada kita manusia. Dan ini sangat jelas bahwa tidak ada keuntungan yang kita dapatkan dari khususnya berjudi itu. Maka Allah peringatkan, khamar dan judi itu hanyalah akalan-akalan setan gitu kan. Agar apa? Agar timbul permusuhan. Agar timbul kebencian, sakit hati satu sama lain di antara kita. Kenapa timbul permusuhan? Kenapa ada kebencian? Karena meminum khamar, karena berjudi. Kenapa? Meminum khamar itu menghilangkan fungsi-fungsi akal kita. Kita tidak bisa berpikir secara normal. Kenapa? Karena pengaruh minuman khamar yang memabukkan itu. Berjudi juga begitu. Berjudi itu menghilangkan fungsi-fungsi akal kita. Kita tidak berpikir secara logis. Kalau orang kalah berjudi dan dia hobi berjudi, dan judi itu sudah menjadi kecanduan baginya, apapun bisa menjadi objek perjudian baginya. Nonton bola bisa jadi objek perjudian. Menyabung ayam bisa jadi objek perjudian. Bahkan orang lewat pun bisa menjadi objek perjudian baginya. Kalau dia sudah kecanduan. Kalau tidak ada uang, dia bisa berhutang. Kalau tidak berhutang, mungkin barang di rumahnya digadaikannya. Kalau tidak ada yang digadaikan, mungkin dia bisa mencuri. Kalau tidak mencuri, naik lagi dosisnya. Mungkin dia merampok. Sehingga perilaku-perilaku sepertinya adalah perilaku orang-orang yang tidak ingat Allah. Dan perilaku-perilaku orang yang tidak sholat. Karena sholat itu inna sholata tanhanil fahsya'i wal munkar. Sholat itu akan mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar. Salah satunya adalah judi. Karena ini sangat merugikan. Ini membahayakan. Bahkan beberapa berita, info kita dengar melalui media cetak, media elektronik, akan medsos. Ada orang, ada nenek-nenek yang keranjingan berjudi. Tanpa dia berpikir, umurnya sudah berapa? Semestinya dia melakukan apa? Kan semestinya dia mengasuh cucunya, berzikir, sholat, ibadah-ibadah lainnya. Semestinya kan itu yang dia lakukan. Tapi justru dia berjudi. Lalu dia ditangkap oleh aparat penegak hukum. Lalu tersiar beritanya kemana-mana. Siapa yang malu? Dirinya mungkin malu, tapi keluarganya akan lebih malu. Sehingga kita bisa keluarganya mendapatkan hukuman sosial, nenek sianu tertangkap berjudi. Kan gak lucu kalau nenek-nenek tertangkap berjudi. Tapi begitulah dia. Maka oleh sebab itu kaum muslimin, pendengar RRI yang berbahagia, tindakan-tindakan preventif mesti kita lakukan. Karena bahaya dampak dari judi itu sangat besar. Misalnya, judi itu akan menyebabkan orang malas bekerja. Sehingga tidak heran kalau ada orang masa dahulunya jaya, tapi karena hobi berjudi, terjebak dalam perjudian, dia jadi usahanya jadi bangkrut. Ya semestinya dia di hari tuanya sudah menikmati hidup enak, meraih kesuksesannya. Tapi justru diambang ketika dia tidak produktif lagi, dia dilanda kebangkrutan. Dan boleh jadi, ini menjadi beban orang lain. Kehidupannya itu menjadi beban orang lain. Sehingga orang bijak mengatakan, andaikan kamu tidak bisa membantu, setidaknya kamu jangan menjadi beban. Karena menjadi beban orang, itu tidak enak. Yang kedua, judi itu bisa memicu perkelahian, pertikaian, permusuhan, bahkan pembunuhan. Orang kalau sudah kalap, dia tidak segan-segan membunuh. Walaupun setelah dia membunuh, akan timbul penyesalan. Tapi sudah terjadi. Perkelahian, pertikaian itu sudah sering. Permusuhan. Yang ketiga, judi itu sangat berpotensi menghancurkan kehidupan rumah tangga. Kehidupan rumah tangga yang diidam-idamkan, kehidupan yang sakinah, mawaddah, warahmah itu, hancur seketika. Kalau salah satu dari pasangan suami istri itu terlibat keranjingan dengan berjudi. Karena uang yang semestinya dia pakai untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, justru akan dia habiskan di meja judi, kata orang dulu. Tapi ini melalui judi online itu. Kemudian yang keempat, orang-orang yang telah dihinggapi hobi berjudi ini akan banyak menghabiskan waktu sia-sia. Yang kadang-kadang berpikir juga tidak logis. Kalau dahulu, sebelum tahun-tahun 2000-an itu, saking pengaruh judi itu, waktu itu ada SDSB namanya. Orang bertanya pada orang gila, berapa nomor besok keluar? Sampai segitunya. Kalau ada kecelakaan, yang dilihat apa? Bukannya menolong orang yang kecelakaan, tapi yang dilihat adalah plat motornya, plat mobilnya, berapa nomornya? Sehingga banyak waktunya terbuang sia-sia, yang semestinya dia pergunakan untuk berusaha, bekerja,

0: andaikan ada di antara kita, kaum muslimin, pendengar RRI, yang hari ini belum juga bertobat dari judi ini, berhentilah. Berhentilah. Selagi masih ada kesempatan. Karena kata orang bijak tadi, bukan bagaimana Anda menjalani, tapi bagaimana Anda mengakhiri. Kesempatan itu masih ada. Semoga hidup yang kita jalani, yang tidak lama ini, ujungnya happy ending. Husnul khotimah. Jangan justru kita hidup ini berakhir dengan su'ul khotimah. Ketika kita asyik berjudi, lalu malaikat maut datang. Ini tentu sesuatu yang tidak kita inginkan. Dan semoga kita selalu dalam melindungan Allah dan hidayah Allah untuk tetap berbuat pada kebaikan-kebaikan. Yang terakhir, yang keenam, judi itu akan menjauhkan pelakunya dari kehidupan sosial yang normal. Pendengar yang berbahagia, ini saja yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar, kaum muslimin dan muslimat di kota Padang sekitarnya, telah kita dengarkan bersama pembacaan ayat suci Al-Quran dan juga bimbingan rohani Islam untuk kesempatan sore hari ini. Selanjutnya pendengar, kami kumandangkan azan tanda masuknya waktu sholat maghrib untuk wilayah kota Padang dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allah.

الله أكبر الله أكبر

Kehidupan di dunia ini adalah kehidupan yang belum ada konsekuensinya secara sempurna. Apabila kita berbuat baik, maka kebaikan itu tidak sepenuhnya berbalik menjadi kebaikan saat ini. Ketika kita berbuat kemuliaan, maka kemuliaan itu tidak selalu muncul kemudian di hadapan kita saat ini. Semua konsekuensi itu akan muncul sempurna ketika di hari pembalasan. Hari-hari yang kita lalui adalah hari yang sangat berharga, hari-hari yang penting untuk kita lalui, dan setiap hari tak akan pernah kembali, kecuali menciptakan surga atau neraka untuk kita kelak.

Ketakwaan adalah tujuan dari kehidupan bagi setiap muslim. Perintah-perintah Allah dijalankan dan larangannya dipatuhi adalah inti dari orang bertakwa. Mewujudkan ketakwaan kepada Allah tidak lain adalah dengan mendekat kepadanya dan bukan justru menjauh. Ciri-ciri orang bertakwa itu diantaranya adalah dalam hidupnya gemar menginfakkan harta bendanya di jalan Allah, baik dalam keadaan sempit maupun lapang. Mampu mengendalikan serta menahan diri dari sifat amarah, selalu bersifat pemaaf dan tidak pendendam kepada orang lain yang berbuat salah. Tatkala terjerumus pada perbuatan keji dan dosa atau menzalimi diri sendiri, ia segera ingat kepada Allah dan kemudian bertobat, beristighfar, memohon ampunan kepadanya atas segala perbuatan dosa yang telah dilakukan, serta secara sadar tidak mengulang perbuatan keji dan mungkar yang pernah dilakukan.

Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, pukul 18.58 menit waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, saatnya saya pamit dari ruang dengar Anda semuanya. Terima kasih untuk Anda yang sudah bersama saya dari pukul 15 waktu Indonesia Barat. Saatnya saya pamit, selanjutnya akan ada Adrian Tujasman yang akan menemani Anda semuanya hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan Anda tetap bersama Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Dan kita akan bergabung dengan Pro 3 guna mengikuti Warta Berita pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Selain penelitian untuk kepentingan energi dan kesehatan, ya misalnya untuk memungkinkan pembangkit listrik tenaga nuklir atau...
2: Jadi sudah ada di data kita sekitar 13.000 lebih dapur yang ada statusnya ada semua. Ada yang baru titik, ada juga yang sudah selesai. Gitu.

0: Pemerintah menegaskan pengembangan teknologi nuklir diperuntukkan untuk penelitian energi dan kesehatan. Badan Gizi Nasional meluruskan informasi yang menyebut pemerintah akan langsung mengoperasikan sekitar 13.000 dapur program makan bergizi gratis. Warga sipil di Gaza terus menghadapi serangan militer intensif oleh Israel. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 7 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Pemerintah menegaskan pengembangan teknologi nuklir diperuntukkan untuk penelitian energi dan kesehatan. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian utama terkait pengembangan teknologi. Komitmen Presiden Prabowo terlihat usai dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia. Salah satunya adalah pengembangan teknologi nuklir. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, pengembangan teknologi nuklir diarahkan untuk kepentingan penelitian, energi, pembangkit listrik, dan kesehatan. Penjelasan Menteri Prasetyo Hadi disampaikan kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta siang tadi.
2: Nuklir lebih fokus ke masalah untuk selain penelitian untuk kepentingan energi dan kesehatan. Ya, misalnya untuk mungkinkah pembangkit listrik tenaga nuklir atau mungkinkah peralatan alutsista berbahan nuklir dan kesehatan terutama medis. Ya.
1: Sebelumnya, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arief Satria mengatakan, nuklir merupakan salah satu energi alternatif yang perlu menjadi perhatian pemerintah. Selain itu, komunikasi dengan masyarakat juga perlu ditingkatkan sehingga rakyat memahami bahwa nuklir bukan untuk perang.
3: Ya, saya kira tentu tantangan adalah lebih banyak aspek sosial. Aspek sosial itu terkait dengan akseptabilitas masyarakat. Karena sekarang perlu untuk strategi komunikasi lebih baik lagi, ya, bahwa memang teknologi nuklir sebagai salah satu opsi sumber energi yang harus mulai kita pikirkan, ya, dan memang kita sudah punya kajian-kajian cukup banyak, dan kami BRIN sendiri sudah melakukan kajian, ada beberapa opsi lokasi yang sudah disetujui oleh IAEA, ya, namun tentu keputusan soal lokasi sebagainya kan bukan di BRIN. Ya, ini nanti kita terus koordinasi dengan berbagai kementerian, dengan PLN, dengan kementerian SDM, dengan kementerian lingkungan hidup, ya, dengan kementerian-kementerian lain. Kita akan bersama-sama untuk bisa menentukan di lokasi mana sebaiknya dibangun.
1: Menteri Prasetyo menegaskan riset harus berdampak dan bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Presiden Prabowo telah menambah anggaran untuk penelitian. Hasilnya sudah terlihat seperti teknologi masalah pangan dengan memproduksi benih berkualitas. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Gizi Nasional meluruskan informasi yang menyebut pemerintah akan langsung mengoperasikan sekitar 13.000 dapur program makan bergizi gratis atau MBG. Jumlah itu merupakan data dapur yang masih berada dalam berbagai tahapan verifikasi. Berikut laporan Alfred Stutter.
4: Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono menjelaskan lebih dari 13.000 dapur yang tercatat saat ini bukan seluruhnya siap beroperasi. Menurutnya, seluruh dapur terlebih dahulu dipetakan berdasarkan tingkat kesiapan serta dipadankan dengan data wilayah yang memiliki prevalensi stunting tinggi.
5: Jadi sempat ramai Pak Menko ada pernyataan seolah-olah kita membuka segera 13.000 dapur, bukan? Jadi sudah ada di data kita sekitar 13.000 lebih dapur yang ada statusnya ada semua, ada yang baru titik, ada juga yang sudah selesai. Maka dari data ini kita overlay dengan datanya Kementerian Kesehatan, mana yang prioritas, yang stuntingnya tinggi dan tinggi sekali, itu kemudian kita petakan, kita overlay dengan data dapur yang sudah siap. Ini insya Allah di minggu depan ini kita pelan-pelan kita rilis yang sudah siap ini.
4: Dari hasil pemetaan tersebut, sekitar 1.700 dapur telah dinyatakan siap beroperasi. Pemerintah menargetkan sekitar 300 dapur mulai diaktifkan secara bertahap pada pekan depan dengan prioritas Papua Nusa Tenggara Timur NTT, Nias Maluku, dan Maluku Utara. Percepatan operasional dapur tersebut merupakan bagian dari hasil rapat koordinasi terbatas perbaikan tata kelola program MBG. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengatakan pemerintah juga mempercepat penyelesaian layanan MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T.
6: Lanjutan dari rapat minggu lalu, karena target kita ada jangka pendek itu 1 bulan, harus ada yang kita selesaikan, terutama SPPG yang di daerah 3T, yaitu Papua, NTT, dan Maluku. Yang paling berhak, banyak stunting, dan seterusnya. Kami tadi sudah menyelesaikan, sudah rapat hari ini memutuskan yang 3T akan selesai dalam minggu ini. Karena minggu lalu kita rapat 1 bulan.
4: Selain percepatan layanan di wilayah 3T, pemerintah juga menyelesaikan sinkronisasi data penerima manfaat MBG lintas kementerian dan lembaga. Langkah tersebut diharapkan memperkuat pelaksanaan program sekaligus memastikan operasional dapur dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan dan tingkat kesiapan di lapangan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Badan Gizi Nasional berkomitmen untuk zero toleran terhadap keracunan dalam program makan bergizi gratis. Selengkapnya dilaporkan Zahrotin Aljana. Otin, laporan Anda.
1: Ya, pendengar, Badan Gizi Nasional atau BGN menegaskan tidak akan memberikan toleransi terhadap kasus keracunan dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis. Hal ini disampaikan Kepala BGN Sudaryono dalam konferensi pers di Jakarta sore tadi, di mana ia mengatakan bahwa sejak awal pihaknya berkomitmen untuk memperkuat tata kelola agar tidak terjadi keracunan makanan. Meski demikian, BGN mengakui memang masih ditemukan beberapa kasus keracunan di sejumlah daerah, seperti di Semarang dan juga Jayapura. Menurut Sudaryono, setiap laporan langsung ditindaklanjuti dengan mengirimkan tim ke lapangan untuk memastikan kondisi korban sekaligus melakukan investigasi. Sudaryono menegaskan bahwa setiap dapur yang terbukti menjadi sumber keracunan akan langsung dihentikan operasionalnya. Kemudian kepala dapur juga dinonaktifkan untuk menjalani evaluasi, bahkan dapat diusulkan untuk diberhentikan apabila memang terbukti lalai atau mengulangi pelanggaran. Berikut pernyataan Kepala BGN Sudaryono.
2: Setiap ada keracunan pasti dapurnya kami suspend, kemudian kami berikan, kami kirim tim untuk investigasi, kemudian kami cek apa masalahnya termasuk sampelnya dicek oleh dinas kesehatan, kemudian dapurnya kami suspend, dan kemudian kepala dapurnya kami copot untuk kami evaluasi. Kalau misalnya ada SPPI atau ada kepala dapur yang dinonaktifkan atau dicopot karena kasus keracunan dan berulang atau sebelumnya pernah, maka itu menjadi kondisi yang sangat buruk untuk kami kemudian usulkan dilakukan pemecatan.
1: Selain memberikan sanksi, pendengar, BGN juga terus memperbaiki tata kelola melalui penyusunan standar operasional yang lebih ketat bersama dengan Kementerian Kesehatan, pakar keamanan pangan, serta pelaku industri catering untuk memperkuat pengawasan keamanan makanan. BGN juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh korban atas kasus keracunan yang terjadi dan menegaskan seluruh masukan dari para ahli akan digunakan untuk menyempurnakan sistem agar target nol kasus keracunan dapat diwujudkan. Demikian laporan langsung dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK membenarkan adanya permintaan peminjaman tahanan atau bon tahanan dari Kejaksaan Agung. Permintaan itu untuk memeriksa mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansyah di Gedung Kejaksaan Agung. Selengkapnya dilaporkan Hairul Umam.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan adanya permintaan peminjaman tahanan atau bon tahanan dari Kejaksaan Agung. Permintaan itu untuk memeriksa mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Ardiansyah yang akan menjalani pemeriksaan di Gedung Kejaksaan Agung. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan permintaan tersebutlah diterima KPK dan pemeriksaan dijadwalkan tengah berlangsung. Berdasarkan pantauan di Gedung KPK, kendaraan tahanan milik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung telah menahan atau memindahkan Febri dan membawanya ke Gedung Kejaksaan Agung.
2: Benar, KPK menerima permintaan bontah dari penyidik Kejaksaan Agung untuk kebutuhan pemeriksaan terhadap saudara FA. Dijadwalkan siang ini.
1: Sementara itu, mantan Jampitsus Febri Ardiansyah memilih bungkam ketika keluar dari tahanan dan menuju Gedung Kejaksaan Agung.
3: Pakai rompi pink ya, Pak. Pak Febri.
1: Kehadiran kendaraan tahanan itu dilakukan untuk menjemput Febri Ardiansyah yang saat ini menjalani penahanan di rumah tahanan KPK. Sebelumnya, Kejagung menetapkan Febri Ardiansyah sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang. Penetapan status hukum tersebut merupakan pengembangan dari penyidikan perkara dugaan korupsi yang tengah ditangani Korp Adiaksa. KPK belum merinci lebih lanjut mengenai mekanisme peminjaman tahanan tersebut. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pihak Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah menetapkan 5 komisioner KPU Kabupaten Kota Waringin Timur dalam dugaan kasus korupsi dana hibah pilkada sebesar 40 miliar rupiah. Selengkapnya dilaporkan Aga Jaya Pijaksana.
4: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota Waringin Timur atau Kotim Tahun Anggaran 2023 dan 2024.
5: Kejaksaan Tinggi Kejati Kalimantan Tengah menetapkan 5 komisioner Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Waringin Timur sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan dana hibah penyelenggaraan pilkada tahun anggaran 2023-2024. Penetapan tersebut diumumkan dalam konferensi pers di kantor Kejati Kalimantan Tengah. Kelima tersangka merupakan seluruh komisioner KPU Kota Waringin Timur periode 2023-2028, yakni Ketua KPU berinisial MR serta 4 komisioner berinisial W, JJ, MT, dan E. Asisten Intelijen Kejati Kalimantan Tengah Henry Hanapi mengatakan seluruh tersangka menjabat sebagai pimpinan KPU Kota Waringin Timur pada masa penyelenggaraan pilkada. Tersangka MR selaku Ketua KPU Kabupaten Kota Waringin Timur, sedangkan W, JJ, MT, dan E merupakan komisioner yang memimpin divisi masing-masing. Hasil dari penyidikan mengungkapkan dugaan penyimpangan dalam pengelolaan dana hibah pilkada yang bersumber dari APBD Kabupaten Kota Waringin Timur. Total anggaran yang dikelola mencapai 40 miliar rupiah berdasarkan naskah perjanjian hibah daerah atau NPHD terdiri atas 16 miliar rupiah pada tahun anggaran 2023 dan 24 miliar rupiah pada tahun anggaran 2024.
4: Setelah melakukan proses penyidikan, pengumpulan alat bukti sesuai dengan surat perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, hari ini penyidik berdasarkan minimal 2 alat bukti yang cukup sebagaimana ketentuan KUHAP telah menetapkan 5 orang tersangka.
5: Sementara itu, Asisten Tindak Pidana Khusus Aspitsus Kejati Kalimantan Tengah Jimmy Didi Setiawan mengatakan para tersangka diduga menggunakan dana hibah tidak sesuai dengan ketentuan dalam NPHD maupun Rencana Anggaran Biaya atau RAB.
6: Kan di sini perkara dugaan penyimpangan dana hibah ini, itu dana hibah bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kota Waringin Timur dengan total anggaran sejumlah 40 miliar. Itu dengan rincian di tahun 2023 sebesar 16 miliar dan di tahun 2024 itu sebesar 24 miliar. Nah, jadi di sini secara singkat kami sampaikan bahwa para tersangka yang telah ditetapkan ini dengan perannya masing-masing yang masih kita terus dalami, itu melakukan penyimpangan terhadap dana hibah dari APBD Kabupaten Kota Waringin Timur tahun 2023 dan 2024 tersebut.
5: Selain dugaan penyimpangan penggunaan anggaran, penyidik juga menemukan indikasi praktik kickback, suap, markup, dan gratifikasi yang diduga mengalir kepada para komisioner serta pihak lain di lingkungan KPU Kota Waringin Timur. Angga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Ahli Hukum Pidana Universitas Al-Azhar Jakarta, Profesor Suparji Ahmad mengatakan bila seorang terdakwa ternyata tidak ditemukan adanya mens rea atau niat jahat, maka seharusnya terdakwa tersebut tidak dapat dihukum. Hal tersebut disampaikan dalam persidangan kasus dugaan korupsi pemberian kredit kepada PT Tebo Indah dengan terdakwa pejabat LPEI Komaruzaman dan kawan-kawan. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
7: Kreditur tidak mengetahui, tidak bekerja sama dengan debitur, tidak menerima gratifikasi, tidak terlibat konflik kepentingan dengan itikad baik. Apakah pegawai LPI dapat dipersalahkan telah...
8: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tibo Indah dan PT PAS dengan terdakwa Kamuruzaman dan kawan-kawan. Sidang menghadirkan saksi, diantaranya ahli hukum pidana Prof. Suparji Ahmad dari Universitas Al-Azhar Jakarta. Dalam keterangannya sebagai ahli, Prof. Suparji Ahmad mengatakan bila tidak ada mens rea atau niat jahat, seseorang tidak dapat dihukum atau dipidana.
9: Adanya kredit macet, dan dalam konteks terjadinya kredit macet tadi, petugas lembaga pembiayaan tadi tidak terlibat, maka tidak bisa diminta pertanggungjawaban dengan konstruksi turut serta telah menyebabkan kredit macet yang diduga merugikan keuangan negara.
8: Sebelumnya ahli hukum bisnis dari UGM Prof. Dr. Ninjo Pramono mengatakan pemberi jaminan baik itu personal garanti maupun perusahaan garanti dapat dimintai pertanggungjawaban jika debitur mengalami gagal bayar.
10: Kalau garantor itu tidak melepaskan hak istimewa, biasanya bank tidak tertarik atau lembaga pembiayaan tidak tertarik. Kenapa? Karena kalau dia tidak melepaskan hak istimewa, begitu debitur dipot, maka harta kekayaan debitur dululah yang harus dieksekusi untuk menutup defaultnya dari kredit. Lalu garantor tidak bisa disudir. Tapi kalau garantor mau melepaskan hak istimewanya, maka garantor bisa. Begitu debitur default, garantor bisa disu untuk ikut bertanggung jawab.
8: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum Kejati DKI Jakarta, Herlan Butar-Butar mengatakan PT Tebo Indah dan PT PAS bisa mendapatkan kredit LPEI karena ada jaminan dari grup konglomerasi. Dari Jakarta, Muhammad Islam Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Administrasi Jakarta Pusat mengajak warga Tanah Abang memerangi peredaran tramadol ilegal. Yurika Fitri melaporkan.
11: Hari ini kita bersama-sama menyatukan tekad, menyamakan persepsi dan merapatkan barisan.
12: Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat bersama jajaran kepolisian, organisasi masyarakat dan warga menggelar apel serta deklarasi pemberantasan peredaran tramadol ilegal di kawasan Tanah Abang Jakarta Pusat hari ini. Kegiatan ini menjadi bentuk komitmen bersama untuk memerangi peredaran obat keras ilegal sekaligus menyelamatkan generasi muda dari penyalahgunaan narkoba. Wali Kota Jakarta Pusat Arifin yang hadir menyatakan deklarasi tersebut bukan sekedar seremonial belaka, melainkan ajakan kepada seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama memerangi peredaran tramadol ilegal di wilayah Jakarta Pusat. Menurutnya, masyarakat tidak boleh tinggal diam karena tramadol merupakan obat keras yang sangat berbahaya dan dapat merusak masa depan generasi muda.
11: Hari ini kita bersama-sama menyatukan tekad, menyamakan persepsi dan merapatkan barisan dalam sebuah agenda yang sangat penting bagi generasi masa depan anak-anak kita, masa depan warga Tanah Abang, masa depan Jakarta Pusat, masa depan Jakarta, dan juga masa depan Indonesia. Kita bersama-sama hadir dalam rangka pelaksanaan deklarasi bersama pemberantasan peredaran tramadol ilegal.
12: Sementara itu, salah seorang anggota Pramuka Julian kepada RRI menyambut baik pelaksanaan deklarasi tersebut. Ia berharap hal langkah bersama ini dapat melindungi generasi muda agar tidak terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba.
13: Setuju, harapannya biar anak muda kayak kita nggak terjerumus ke narkoba, karena narkoba sangat bahaya.
12: Hal senada juga disampaikan Mikael yang berharap deklarasi pemberantasan tramadol ilegal menjadi langkah nyata untuk menyelamatkan generasi muda dari bahaya narkoba.
14: Ya, sosialisasi ini sangat bagus, apalagi kita generasi emas ya Indonesia dari 45, ya agar kita tidak terjerumus lah ke narkotika.
12: Dari pantauan RRI, usai deklarasi, para peserta melanjutkan aksi damai dengan membawa sejumlah spanduk berisi ajakan memerangi peredaran tramadol ilegal. Mereka juga mengimbau warga Tanah Abang untuk menjauhi narkoba, serta bersama-sama menjaga lingkungan dari penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi dari luar negeri, warga sipil di Gaza terus menghadapi serangan militer, penembakan artileri, tembakan senjata serta serangan dari laut oleh Israel. Laporan itu disampaikan para pekerja kemanusiaan PBB pada Kamis 6 Agustus 2026 terkait kondisi keamanan yang semakin mengancam warga Gaza. Dilansir dari Xinhua, kondisi tersebut dinilai semakin mengancam keselamatan masyarakat terutama anak-anak dan kelompok rentan. Dana anak-anak PBB UNICEF melaporkan sedikitnya 300 anak meninggal dunia di Gaza dalam 300 hari sejak gencatan senjata Oktober 2025. Beralih ke informasi dari dunia olahraga. Malam ini, klub Liga Inggris Chelsea dan wakil dari Liga Italia AC Milan akan menggelar latihan sebagai persiapan menjalani laga pramusim yang akan berlangsung di Jakarta. Dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Niar Abdul Litiloli melaporkan selengkapnya. Niar.
1: Baik, terima kasih pendengar. Saat ini kami berada di kawasan Gelora Bung Karno, di mana pada beberapa saat lalu baru saja selesai digelar konferensi pers terkait jelang pertandingan pramusim yang mempertemukan Chelsea kontra AC Milan yang akan berlangsung di Jakarta. Dan beberapa saat yang lalu kami baru saja keluar dari Stadion Madya yang berada tepat di sisi utara dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, di mana lokasi dari Stadion Madya ini menjadi lokasi

di Stadion Madya, dan saat ini kami tengah berpindah untuk menuju ke Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, di mana tepat pukul 19.30 ini adalah jadwal dari official training ataupun latihan dari Chelsea, karena memang untuk jadwal, karena tadi AC Milan sudah lebih dulu menggelar konferensi pers, sehingga yang mendapatkan jadwal latihan kedua yaitu Chelsea di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Tadi sempat hadir dalam konferensi pers untuk Chelsea sendiri itu ada Xabi Alonso. Ada sejumlah hal yang disampaikan, salah satunya yang cukup menarik untuk kenapa Jakarta dipilih menjadi lokasi dari salah satu pemberhentian Chelsea untuk persiapan pramusim atau pre-season jelang Liga Inggris atau Premier League musim 2026-2027 akan bergulir kurang lebih di akhir bulan ini. Dan Xabi Alonso yang dikatakan juga merupakan seorang mantan pemain yang pernah juga merumput di Liga Inggris bersama Liverpool, ini menyampaikan bahwa ada tentunya ada banyak hal yang menjadi pertimbangan kenapa Jakarta dipilih sebagai salah satu pemberhentian di tur mereka di Asia. Salah satunya tentu adalah basis supporter ataupun fanbase Chelsea yang juga terbilang cukup besar di Jakarta, sehingga mereka memutuskan untuk bisa hadir selain memberikan hiburan tentunya kepada para pecinta sepak bola Liga Inggris, khususnya Chelsea, tentu juga mereka ingin melihat sejauh apa perkembangan ataupun bagaimana Jakarta ataupun Indonesia yang disebut merupakan salah satu negara yang memang tengah berkembang sepak bolanya. Dengan sementara, Fajar dan juga pendengar, kami akan segera memasuki area dari Stadion Utama Gelora Bung Karno untuk melihat atau memantau latihan dari Chelsea pada tepat pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dari

0: kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.
2: Padang malam ini. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Bersatu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar, Anda masih menyimak siaran kami di kanal FM 95,9 MHz atau di streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital yang Anda bisa download di smartphone Anda. Malam ini, di kesempatan Padang malam hari ini bersama saya, Adrianto Jasman, izinkan saya menemani Anda hingga tengah malam nanti. Dan pendengar, untuk malam hari ini saya akan menemani Anda dengan rangkaian acara siaran dan juga hiburan serta informasi, ya, dan juga berbagai program yang akan kami hadirkan untuk Anda semua pendengar. Baik, pendengar, selanjutnya tepat di pukul 19:41 waktu Indonesia Barat, kita perdengarkan terlebih dahulu kumandang azan tanda masuk waktu sholat isya untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

biasanya saat marah, manusia cenderung melakukan hal-hal

0: Enak ya jadi kamu.
1: Pastinya. Selain gak merusak lingkungan, plus hemat duit juga.
0: Bener sih. Ujung-ujungnya aku dibuang ke sungai, bahkan ke laut. Walaupun bukan aku yang ingin sih.
1: Yang tabah ya.
2: Gimana? Kamu jadi mau beli tumbler gak? Hayu, cakep. Buang botol plastiknya di tempat sampah ya.

0: Kota Padang, dipimpin oleh seorang wali kota. Sebelum Indonesia merdeka, wali kota Padang adalah pejabat Belanda, yakni W.M. Oerkert 1928 hingga 1940 dan Dirk Kuyt 1940 hingga 1942 sebelum masa pendudukan Jepang. Wali kota Padang pertama setelah Indonesia merdeka adalah Abu Bakar Jar 1945 hingga 1946, kemudian dilanjutkan oleh Bagindo Aziz Chan 1946 hingga 1947 yang gugur dalam perang mempertahankan kemerdekaan. Penamaan kota Padang belum diketahui secara pasti asal-usulnya, namun diperkirakan istilah Padang diberikan karena wilayah kota ini dulunya merupakan dataran yang luas atau padang. Orang-orang dari berbagai wilayah Minangkabau datang ke padang luas ini kemudian mendirikan pemukiman dan terbentuklah peradaban baru. Sedangkan menurut Frick Columbidge, dalam Paco-Paco Kota Padang 2006, Kota Padang dalam bahasa Minang berarti pedang. Pemaknaan ini barangkali bisa digunakan untuk menelusuri sejarah Kota Padang, yakni terkait perjuangan orang-orang Minangkabau mengangkat senjata, termasuk pedang, dalam melawan terhadap penjajah. Catatan lama bertajuk The Summa Oriental of Tom Pirates 1944 yang disusun oleh Armando Cortesau mengungkapkan bahwa mulanya kawasan sepanjang pesisir barat Sumatera termasuk wilayah yang kelak menjadi Kota Padang merupakan bagian dari kekuasaan Kerajaan Pagaruyung. Namun tulis Jiamalar Katiritambi Wells dalam Achemis Control over West Sumatra up to the Treaty of Finan of 1663 tahun 1969, wilayah ini kemudian diambil alih oleh Kesultanan Aceh Darussalam hingga kemudian datanglah para pelaut Inggris pada 1649 sebelum wilayah ini justru berkembang di bawah kendali bangsa Belanda yang tergabung dalam Kongsi Dagang Vereeniging Oost-Indische Company atau VOC sejak 1663.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: Anda masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan FM 97,9 MHz untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo FM 93,5 MHz untuk jangkauan Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labuh. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya, FM 98,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat, FM 94,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Terus 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terus 1. Kanal informasi dan inspirasi. Terus 1.

0: 101 RRI Padang. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
0: Kilas Info.

2020 waktu Indonesia Barat. Selamat malam pendengar. Nilai adat pesan di syarat-syarat pesan di Kitabul AAP SSBK harus menjadi landasan setiap kebijakan pembangunan termasuk di bidang pendidikan. Penegasan itu disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat Habibul Fuadi saat Seminar Internasional Pendidikan dalam rangka Hari Jadi Kota HJK Padang ke-357 di Auditorium Universitas Negeri Padang kemarin. Habibul Fuadi menegaskan pengembangan pendidikan di Sumatera Barat harus mampu melahirkan generasi yang siap bersaing di tingkat global tanpa meninggalkan nilai budaya dan agama yang menjadi identitas daerah. Informasi ini Anda bisa baca melalui portal berita kami rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Bersatu Radio Padang, kanal informasi dan inspirasi. Dan terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di kanal FM 95,9 MHz, audio streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital yang Anda bisa download di smartphone Anda. Baik pendengar, selanjutnya untuk kesempatan malam hari ini kami hadirkan paket siaran Sandiwara Radio spesial untuk Anda semuanya. Dan pendengar dimanapun Anda berada, berikut Sandiwara Radio produksi RRI Ambon berjudul Kado Salah Alamat. Spesial untuk Anda semuanya, pendengar, mengucapkan selamat mengikuti.

Sore itu, langit kota diselimuti awan kelabu. Gerimis mulai membasahi bumi, memaksa orang-orang untuk berteduh. Namun, tidak bagi Pak Joko.

0: tulisnya makin tebal. Tinggal satu paket lagi. Alamatnya Jalan Kenanga nomor 7. Ya, semoga tidak salah alamat kali ini.
1: Pak Joko berjalan menuju sebuah rumah mungil berpagar kayu yang tampak sepi. Lampu terasnya sudah menyala, memberikan kesan hangat di tengah dinginnya sore.
2: Permisi, paket. Paket dari kurir Kilat Express.
3: Sebentar. Paketnya datang, hore. Pak kurir. Pasti ini paket dari ayah, kan? Iya kan, Pak?
0: Halo, anak manis. Betul. Ini ada paket berbungkus kotak coklat besar. Apa benar ini rumahnya?
3: Benar, Pak. Saya Laras. Hari ini aku ulang tahun yang ke-10. Ayah janji dari luar kota mau kirim kado spesial buat Laras hari ini.
0: Wah, sebentar. Jalan Kenanga nomor 9. Tapi ini kan nomor 7. Nama penerimanya Ibu Lastri. Bukan Laras lah.
1: Jantung Pak Joko berdegup kencang. Guratan kebahagiaan di wajah anak kecil di depannya membuat kata-kata kejujuran terasa begitu berat untuk diucapkan.
3: Pak Kurir, kok malah melamun? Mana paketnya, Pak? Clara sudah tidak sabar ingin memeluk kado dari ayah.
0: Anu, gak Laras, sebentar ya, sebentar. Pak Joko, cek dokumennya sekali lagi ya. Sebentar ya, Naya, sebentar.

0: buat Laras ya. Ayah lupa sama ulang tahun Laras ya, Pak.
1: Bukan begitu, Dek Laras. Paket ini memang aduh, bagaimana ya?
0: Ayah bohong. Katanya ayah mau pulang bawa kado atau kirim kado. Tapi rumah sepi. Ibu belum pulang kerja, ayah juga tidak ada.

keputusasaan Pak Joko dan tangis Laras, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki seseorang menembus hujan.

0: Laras, Laras.
1: Hah? Ayah? Itu suara ayah?
0: Laras, ini ayah nak, ayah pulang.
1: Ayah, ayah pulang. Laras kangen banget sama ayah.
0: Maafkan ayah ya sayang, tadi bus ayah terlambat karena hujan. Ayah sengaja tidak kirim paket karena ayah mau jadi kado terbesar buat Laras hari ini. Selamat ulang tahun ya anakku.
2: Alhamdulillah, ternyata kadonya datang sendiri langsung dalam bentuk aslinya.
0: Terima kasih ya Pak Kurir, sudah menemani anak saya sewaktu saya terlambat tadi. Ini paket buat siapa Pak?
2: Ini sebenarnya paket salah alamat, punya tetangga sebelah Pak. Tapi tidak apa-apalah, salah alamat membawa berkah dan keajaiban untuk mempertemukan kalian yang tepat waktu.

Sore itu, rintik hujan tidak lagi terasa dingin. Terkadang, kebahagiaan bisa datang lewat kesalahan dan buah kesabaran. Demikian mini drama Kado Salah Alamat. Pemeran dalam mini drama ini, Taze the Cock sebagai Joko, Ita sebagai Laras, Muksin sebagai Ayah, Teknik Alex, Editing Taze, dan saya Nita Tuanakota, Narator. Sampai jumpa.

0: Bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: 101 Radio Padang, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar, Anda masih menyimak siaran kami di Pro 1 di kanal FM 95,9 MHz. Ya, juga melalui audio streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital yang Anda bisa download di smartphone Anda. Baik, pendengar, untuk malam hari ini kita akan masuk dalam dialog obrolan komunitas ya, dan pastinya untuk kalian semua ya. Nanti bisa bergabung juga dan saksikan juga melalui live visual kami ya, live visual di aplikasi RRI Digital serta melalui live YouTube channel Pro 1 RRI Padang. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, kami ucapkan selamat mengikuti. Pro
1: 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Selanjutnya kita ikuti program obrolan malam.
0: Ya pendengar, untuk ruang komunitas malam hari ini kita akan berbincang bersama salah satu komunitas yang ada di Kota Padang juga, yang yang malam hari ini sengaja dan juga menyempatkan diri hadir ya dan datang ke studio kita. Baik, untuk malam hari ini kita akan bareng sama Paper Mind Club ya, dan kebetulan ini yang hadir malam ini di studio ada Kak Nurul Fadila dan juga Kak Azarin Nudar Azarini gitu. Azarin ya. Oke, jadi ada Kak Nurul sama Kak Azarin. Panggilannya emang Azarin atau Nurul? Nurul sama Azarin gitu.
2: Aku panggilannya Arin, Bang.
0: Oh, Arin. Oke. Kalau Kak Nurul ya, Kak Nurul berarti ya. Nurul. Cahaya gitu. Oke. Kita mau kenalan dulu ya. Paper Mind Club. Oke. Jadi kalau komunitas biasanya kalau ada nama-nama yang mungkin agak akrab gitu, kita bisa langsung tahu gitu. Jadi kalau dari nama Paper Mind Club kayaknya aku masih belum bisa tebak nih, ini komunitas apa. Kita mau kenalan dulu ya. Boleh yang mau ngenalin Paper Mind Club ini siapa dulu ini? Siapa yang mau kasih tahu kita? Oke, Kak Arin, silakan. Jadi Paper Mind Club itu
2: jadi Paper Mind Club itu singkatnya adalah komunitas journaling, Bang.
0: Journaling. Journaling.
2: Iya,
0: okay.
2: Journaling.
0: Journaling itu artinya journal.
2: Journaling itu kegiatan, semacam kegiatan menulis untuk menuangkan isi pikiran dan perasaan kita. Terus kenapa kami ngasih namanya Paper Mind Club? Sesimpel karena journaling itu identiknya sama kertas dan sama pikiran.
0: Oke, kertas gitu. Dan pikiran ya. Oh gitu. Jadi di sini orang-orang yang suka bikin jurnal gitu ya, yang emang, tapi itu bebas gitu, maksudnya genrenya atau tentang apa gitu bebas gitu, atau gimana sih?
3: Kalau journaling yang kita adakan tuh sebenarnya bebas aja sih, Bang.
0: Bebas ya. Oh, jadi nggak harus genre tertentu atau topik tertentu gitu, nggak harus kayak gitu ya?
3: Nggak.
0: Oke. Jadi memang Paper Mind ini mewadahi semua gitu. Oke. Boleh tahu dulu dong Paper Mind Club ini sejak kapan ya berdirinya?
3: Awal berdirinya Paper Mind Club itu baru-baru ini sih, di baru? Akhir tahun 2025.
0: Oh, itu bukan baru lagi sih sebenarnya.
3: Udah hampir.
0: Bentar lagi mau ulang tahun
3: berarti. Udah lama setengah tahun. Di Oktober.
0: Oktober ya, bener. Bentar lagi, berapa bulan lagi mau ulang tahun kan. Oke. Jadi Oktober 2025 ya kalian launching gitu Paper Mind Club ini gitu.
3: Cuman jalannya tuh di Desember.
0: Jalannya di Desember. Yeah, Desember. Tapi memang kayak base awal terbentuk itu di Oktober gitu ya. Dan siapa ini foundernya? Siapa, Arin?
2: Kita berdua.
0: Oh, berdua. Yeah. Oke. Kalian berdua ini maksudnya sampai kepikiran buat bikin Paper Mind Club ini kenapa gitu? Ada motivasi apa atau ada yang nge-trigger gitu?
3: awalnya tuh kita tuh sering journaling bareng berdua gitu loh, Bang.
0: Bareng berdua, yeah. Oke, okay, and then?
3: Terus kayak tiba-tiba aja kepikiran, apa kita bikin komunitas aja ya, kayaknya seru.
0: Wah,
3: deh.
0: Keren.
3: Journaling bareng-bareng gitu.
0: Bener-bener. Dan akhirnya kalian bikin Peperman Club gitu, yeah. Ya. Dan apa namanya? Maksudnya kalian itu memang sekarang itu masih dalam kuliah atau gimana dong?
3: Kalau kami berdua udah.
0: Oh, udah tamat. Tamat. Oke, okay, berarti base apa maksudnya apa sih istilahnya? Kalian itu tamat maksudnya kayak ke Arin gitu. Bidang ilmunya apa sih?
2: Aku jurusan waktu kuliahnya psikologi, Bang. Psikologi. Kita sama-sama.
0: Oh, sama psikologi. Jadi orang psikolog juga suka nulis kayak gitu juga ya, kayak gitu ya. Psikologi kayak gitu ya.
2: Tergantung orangnya.
0: Mati sih, Bang. Orangnya. Nah, gimana dong kalau Kak Arin, kenapa kok suka nulis? Nulis jurnal gitu, kenapa?
2: Awalnya karena aku bosan udah journaling ini aku mulai di masa aku skripsian. Terus ada hal-hal yang gak bisa aku bagi ke orang gitu. Jadi aku menumpahkan.
0: Apa tuh misalnya nulis. Apa? Apa yang gak bisa dibagi ke orang itu apa?
2: Ada hal-hal pribadi lah. Yang okay. Gak bisa aku bagi ke orang. Terus
0: Amin berarti kayak memang curhat gitu.
2: Iya, iya betul.
0: Oke, curhat. Misal-misal deh, misal-misal coba.
2: Misalnya kayak sesimpel hari ini aku di, bimbingan di kampus, terus terlalu banyak revisiannya dan itu aku gak mau bagi ke orang.
0: Kayak ini ya, kayak semacam apa ya, semacam kayak ngedumel
2: iya,
0: ditulisan
2: betul.
0: Gitu.
2: Iya, oh, lebih tepatnya diary gitu lah, Bang.
0: Diary, iya, gitu. Ngedumel terus dilimpahin ke
2: iya,
0: tulisan.
2: Iya,
0: gitu.
2: Nah gitu hal-hal.
0: Kalau ngedumel gitu ke dosennya malah dicoret nanti.
2: Iya,
0: ya,
2: takut. Iya, takut.
0: Oke. Terus kalau Kak Nurul gimana? Emang kayak gitu juga tuh gimana sih?
3: Kalo
0: atau
3: aku tuh
0: lebih milih ke yang lain gitu?
3: Aku awalnya tuh dari diary juga sih.
0: Oh, diary juga.
3: Iya. Kan journaling itu berawal dari diary. Kita kayak sesimpel nulis-nulis apa yang kita lalui hari ini, kayak gitu kan. Terus taunya tuh, oh ini ternyata journaling loh namanya itu. Okay. Taunya ketika COVID.
0: Ya, yeah. Yeah, jadi karena emang apa namanya stay at home gitu, kayak yeah. Emang gerakan kayak gitu ya.
3: Yeah.
0: Oh iya yeah, iya yeah, iya. Yeah. Terus dipublish nggak sih?
3: Dipublish
0: ya?
3: Tergantung ini apa yang isi yang mau.
2: Iya. Kalau private sih enggak.
0: Kalau ngedumelin dosen gak mungkin dong iya, dipublish ya. Oke, okay. Jadi kalau yang dipublish kayak gimana tuh misalnya? Kak Nurul mungkin kayak bikin tips atau apa gitu, kayak gitu gak sih? Aku masih belum menemukan ininya gitu, linknya
3: mungkin
0: gitu.
3: Contoh simpelnya kayak hari ini kan, Bang. Bisa dijadikan nih kayak, oh hari ini aku diundang RRI.
0: Oh wow. Oh,
3: gitu kan, okay. Kita tulis ngapain aja di sana. Aku bareng teman aku nih. Gitu. Lalu aku menceritakan gini-gini gitu.
0: Oh iya.
3: Kayak
0: sesimpel
3: itu aja sebenarnya.
0: Iya. Jadi kayak gerak dikit tulis gitu.
3: Iya, gerak dikit tulis.
2: Mungkin karena ini sih, Bang, journaling sendiri tuh banyak jenisnya. Nah, okay. Salah satunya tuh Dear Diary itu termasuknya daily journaling gitu.
0: Oke. Okay.
2: Nah, journaling tuh ada macamnya kayak bullet journaling, itu semacam to-do list harian kita, terus ada namanya yang kayak Nur bilang tadi, travel journaling.
0: Oke. Okay,
2: nah,
0: okay.
2: Terus ada junk journaling, prompt journaling. Nah, kayak travel journaling itu kan kita nulis kayak kita pergi ke suatu tempat, terus kita nyobain apa aja. Dan hal-hal itu tuh kan bisa kita bagiin ke orang lain. Itu bisa difoto dan diupload di sosial media gitu, Bang.
0: Gitu. Jadi journaling itu memang kayak di apa namanya, di pengalaman kalian itu, yang ini paling simple gitu ya. Di pengalaman kalian hari-hari, kalian limpahkan ke tulisan gitu ya.
2: Itu.
0: Maksudnya, dan apa namanya, outputnya itu kayak apa? Misalnya kayak di medsos kan memang kayak sekedar postingan, and then ditambah dengan copywriting lah gitu kan. Enggak kayak memang dibikin jadi something yang jadi sebuah produk kayak bakal dikonsum sama orang gitu. Let's say kayak blog atau apa gitu-gitu gak sih?
3: Sebenarnya tujuan journaling sendiri itu adalah untuk meluruskan atau menata isi pikiran kita, mm-hmm. hati, mm-hmm. dan emosi gitu.
0: Wih, orang sosiolog ini banget ya, orang psikologi banget ya, menata pikiran ya, hati, aduh. Yang menata hati ini ya, agak di kita highlight nih. Jadi gimana? Menata hati, gimana sih menata hati?
3: Soalnya maksudnya kayak kita lagi stres gitu, hmm. terus kayak banyak beban pikiran, hmm. terus bingung gitu kan. Kalau mau curhat takut mungkin orang bakal apa ya,
2: terbebani
3: juga sama beban-bebannya. Terus mm-hmm. yaudah kita kayak tulis aja di buku gitu.
0: Oh gitu, maksudnya berarti nanti di buku itu, di buku yang memang dipegang pribadi sendiri gitu, yang dipublish itu cuman yang kayak di medsos gitu ya, kayak gitu.
3: Iya, yang kayak umum.
0: Ada nggak yang platform lain yang kalian memang kalian tempatkan itu juga gitu, platform misalnya apa ya, kayak apa ya, ya blog tadi misalnya, atau mungkin ada platform lain gitu, enggak di medsos aja sementara ini mungkin sih, Bang. Bisa juga ya,
2: bisa juga, cuma kalau aku sendiri enggak, aku okay. cuma di tulisan di notebook aku aja.
0: Oh, di notebook aja. Oke, okay. Journaling di notebook. Kalau misalnya ya, who knows gitu kan, one day itu kayak memang kayak punya opportunity gitu, kayak kalian punya kesempatan gitu kan untuk ya mungkin bisa disusun ke dalam sebuah buku, itu mungkin gak sih?
3: Kenalin kayak gitu. Berawal dari tulisan bisa jadi.
0: Bisa. Sih, ya. Bisa. Mm-mm. Itu bisa di-convert ke novel gak sih?
3: Bisa kan?
0: Bisa juga. Oh iya. Oke, kayak novel ya.
3: Karena kan awalannya kan berawal
0: kayak dari keresahan
3: tulisan.
0: Ya. Oh, dari keresahan. Iya. Jadi kayak apa namanya? Apa sesusah-susahnya Rido Dosbing gitu kan. Akhirnya jadi sebuah kisah.
3: Iya, novel bisa.
0: Kayak gitu bisa.
3: Jadi novel.
0: Oke. Oke, kalau Kak Nurul misalnya, ini sejauh ini sudah berapa tulisan yang mungkin, ya kalau misalnya dikalkulasikan mungkin bisa berapa halaman atau mungkin berapa subtopik atau apa gitu yang mungkin Kak Nurul bisa ingat gitu.
3: Kalau aku karena pakai apa namanya notebook baru, hmm. baru jalannya tuh

0: jadi apa sih namanya, penyiar newbie kayak gitu tuh, nulis manual gitu. Karena nggak tahu ya, ada nggak sih di ilmu psikologi ya, kalau misalnya nulis kayak gitu, maksudnya gini, kayak kita apa, ada istilahnya materi kata, pengembangan kata. Jadi satu kata itu bisa jadi satu paragraf, satu paragraf itu lama-lama bisa jadi satu halaman gitu kan. Dan itu kayak metode melatih gitu untuk kita mengembangkan itu gitu. Jadi kalau misalnya kita ngobrol, satu itu bisa jadi satu jam gitu. Jadi ngobrol aja bisa satu jam. Dan kayak di teori yang mungkin pribadi aku rasain ya, itu bisa kayak jadi kita nulis itu, satu kosakata itu gak cuma diingat aja, dia memang tersimpan di memori bawah sadar kita gitu. Dan one day kita bisa call back lagi gitu. Bisa gak gitu? Pernah ngalamin juga gak kayak gitu? Kayak one day Kak Nurul di forum dan itu akan bisa dibahas lagi gitu. Ini pernah nih kayak ketemu Dosbing, ternyata dia itu memang susah ditemuin, cuman dia baik gitu, kayak gitu-gitu gak sih? Iya. Jadi kayak jadi bahan obrolan gitu.
1: Iya, kalau misalkan kayak apa ya namanya, kadang kan kita kayak udah sampai sejauh ini kan, misalkan progres kita, terus kita kayak baca-baca jurnal kita yang udah lewat tuh kayak, ternyata aku pernah di posisi ini dulu ya.
0: Oh iya iya iya iya iya iya. Jadi kayak apa ya, nostalgia tipis-tipis lah gitu. Iya. Oke, kalau Karin udah berapa kira-kira nih sekarang?
2: Aku karena hitungannya baru sih Bang, baru 2 tahun belakangan. Jadi abis buku baru, terus sekarang lanjut buku kedua.
0: Oh, buku kedua. Oke. Okay. Berarti ada kemungkinan ya buat di kayak dibikin ke, ada kepikiran gak sih kayak misalnya ditaruh di converse ke sebuah tulisan yang emang kayak aku bilang tadi novel atau apa, kepikiran gak kalau Kak Arin pribadi?
2: Kalau sekarang belum sih Bang.
0: Sekarang belum ya? Belum ya. Kenapa belum? Kan bagus gitu. Kayak aku mikir kayak bisa nulis kayak gitu sebenarnya lebih bisa dibilang gift juga sih sebenarnya. Kadang kan jarang juga kan orang yang apa repot-repot gitu kan, apa yang dipikirin terus ditulisin gitu kan. Ya bagi aku ya, karena aku emang orangnya emang malas nulis gitu. Jadi jangan kan nulis, aku ngetik aja malas loh sumpah. Kayak misalnya bikin satu naskah itu ya udah aku kopas aja gitu, kayak aku suruh orang yang bikin poin-poinnya, aku kopas terus ya udah gitu, aku tambahin kayak ya ini, aku tambahin ininya, malas aja sih ngetik sebenarnya gitu. Tapi itu kayak butuh effort yang nggak semua orang sih menurut aku sih. Tapi kenapa kok kalau Kak Arin pribadi kok bisa gitu, kayak pernah emang dari kecil kebiasaan atau memang kayak genetik ada keluarga yang suka nulis atau gimana dong?
2: Enggak juga sih Bang.
0: Enggak juga.
2: Mungkin aku mau meluruskan gitu ya. Journaling yang aku pakai itu lebih ke curhatan sehari-hari gitu Bang. Yeah. Jadi kalau misalnya di convert ke tulisan, kayaknya butuh effort lagi untuk diedit dan segala macam. Dan itu menurut aku butuh waktu dan kayaknya sekarang belum ada waktunya gitu.
0: Tapi kayak teori yang aku bilang tadi ya, teori yang kalau udah terbiasa nulis itu bisa mengembangkan kata gitu. Gini, kayak let's say kayak misalnya sekedar turun dari ya nggak, hari ini ulang tahun Kota Padang ya, kita sebut aja nih perusahaan umum daerah Trans Padang, nggak kayak gitu, turun dari Trans Padang gitu kan, kemudian kayak turun, bisa kayak naik yang armada lama itu turun di pintunya, misalnya pintunya yang buka kayak gini gitu kan, ternyata hari ini aku kaget gitu kan, naik yang armada baru ternyata turunnya di belakang gitu, dan bukaan pintunya kayak gini gitu kan, itu aja kan bisa jadi cerita kan.
2: Iya,
0: sekedar turun dari Trans Padang aja bisa jadi satu paragraf gitu. Kok kepikiran deh ya tadi, biasanya naik armada lama Trans Padang itu kan bukaan pintunya kayak lift gitu, ternyata yang hari ini aku naik armada baru gitu, dan itu pun kayak kaget aja gitu, mau turun ternyata bukaannya pintunya kayak gini, kayak mau hampir kena aja gitu, kayak gitu kan. Ya, terus turunnya juga kayak ke lantai bawah gitu kan. Itu kan bisa jadi ini, dari satu kata turun Trans Padang dari tiga kata, kosa kata. Ya, bisa jadi satu paragraf, bisa aja kan. Tapi emang gak kepikiran kayak gitu?
2: Belum kepikiran.
0: Belum kepikiran, oke. Tapi kan Nurul ada gak kepikiran kayak gitu?
1: Kalau aku sebenarnya ada sih.
0: Ada ya.
1: Cuman niatnya.
0: Enggak, maksudnya kayak ada berapa orang yang mau.

0: pernah dari sekedar nulis-nulis doang ternyata jadi penulis sekarang kan, bisa kan? Bisa ya, boleh dicoba ya. Wah kayaknya aku bisa jadi motivator nih.
1: Kalau ada kesempatannya mungkin
0: ada kesempatan, oke. Tapi gini, sekarang mungkin yang Paper Mind Club, kita balik lagi nih ke Paper Mind Club ini. Nah, kalau dari awal dibentuk itu berdua nih, memang membernya memang berdua gitu. Nah, sekarang ini udah jalan ya hampir lah mendekati lebih dari setengah tahun lah gitu kan. Nah, itu sekarang udah berapa orang membernya? Atau memang lagi menggait, masih menggait beberapa member lagi gitu yang ada di dalam Paper Mind Club ini?
2: Kalau sekarang di grup 20-an.
0: 20 ya?
2: 23.
0: 23?
2: Iya, 23.
0: Oh, lumayan juga sih.
1: Masih sedikit sih bang hitungannya.
0: Iya. Buat aku kalau orang-orang yang emang kayak effort untuk nulis gitu, emang itu udah banyak sih. Iya. Ya, dari point of view aku yang malas nulis. Itu memang banyak loh sebenarnya. Berarti yang 20-an orang gitu kan, itu aktif semua berarti?
2: Kalau kita tuh sebenarnya kan ada eventnya tuh cuma satu kali sebulan kan bang?
0: Sekali sebulan.
2: Iya. Yeah.
0: Oke.
2: Cuman anggota kita tuh per bulannya tuh yang daftar tuh beda-beda gitu.
0: Beda-beda ya.
2: Tapi ada anggota tetap juga.
0: Ada tetap.
2: Oh, ikutan terus sih, ikutan terus.
0: Yang every month itu yang kayak maksimal berapa orang tuh biasanya kalau misalnya ngumpul?
2: Karena kita tempatnya tuh di kafe-kafe gitu kan. Jadi kita emang maksimal itu
1: 12 orang.
0: Ih, banyak juga sih. Banyak juga sih kalau misalnya 12 orang di kafe. Kecuali kalau misalnya kayak punya home base sendiri gitu kan, punya base camp gitu kan. Let's say base camp gitu. Kalau misalnya 12 itu kayaknya masih bisa ditambah lagi deh, bisa ramean lagi lah. Tapi kalau di kafe, kalian base-nya dipindah-pindah kafenya, iya, gitu kan. 12 orang lumayan juga sih. Agak kerepotan juga baristanya bikin ininya buat kalian kan. 12 orang. Luar biasa sih ya. Emang kapan deh kalian base-nya di sini aja gitu. Ngumpul di sini aja juga enggak apa-apa. Kabarin aja gitu kan. Oke. Tapi kalau sekarang udah sekitar 20-an orang, itu masih ada proyeksi bakal ramai lagi enggak sih? Atau mungkin kalian kayak lihat wah ini udah kayak orang yang memang effort buat nulis-nulis kayak gitu emang udah jarang tuh gimana sih dari perkembangannya gitu?
1: Kalau kemungkinan pertama ada bang, cuma mungkin journaling di Padang belum semasif itu ya, jadi mungkin nggak sebanyak komunitas-komunitas lain gitu.
0: Tapi gimana dong Kak Nurul untuk ya bisa dibilang tadi sama Kak Arin itu masih nggak sebanyak komunitas-komunitas lain gitu. Gimana dong caranya buat Kak Arin buat Kak Nurul yang mungkin sama Kak Arin itu buat kayak promote ke orang gitu. Gue ada loh gitu, ada paper mind club loh ini gitu. Kayak gimana tuh caranya buat ngasih tahu orang?
2: Biasanya kami promo di sosmed aja sih.
0: Di sosmed kan? Aja, iya. Cukup. Terus, seperti itu.
2: Ada misalkan anggota kita, misalkan dia ngelihat ada orang atau kenalannya yang berpotensi.
0: Ngajak. Okay, good. Yang sekarang itu emang kayak semua udah tamat kuliah tuh gimana sih?
2: Ada yang masih kuliah juga.
0: Ada yang masih kuliah. Biasanya kebanyakan itu mahasiswa mana tuh?
2: Tapi kebanyakan yang udah kerja.
0: Oh, kebanyakan udah kerja. Oh, budak korporat ya. Banyak tuh curhatannya biasanya. Oke. Tapi sekarang activity kalau Kak Arin misalnya, sekarang kerja udah kerja juga berarti?
2: Iya, aku udah kerja.
0: Kerja di instansi apa itu?
2: Aku kerjanya di F&B, Bang.
0: Oh, F&B. Terus kalau Kak Nurul? F&B juga.
2: Kalau aku sebenarnya masih freelance sih bang, karena aku mau apa namanya?
0: Ambil S2.
2: Iya, rencananya mau lanjut studi. Iya. Terus habis magang juga.
0: Habis magang. Oke. Nah, kalau untuk hari-hari kayak misalnya let's say kayak mungkin belajar juga nih ya teman-teman yang mungkin masih belum kenal sama yang namanya journaling gitu kan. Nah, itu mulainya itu kayak gimana tuh? Kayak ke Arin itu buat mulai nulis itu apakah memang yaudah tunggu tenang dulu lah gitu atau kayaknya malam udah waktu istirahat atau gimana atau langsung?
1: Kalau aku sendiri biasa journaling tuh malam bang setelah melalui seharian Terus ada kejadian unik apa dari itu aku tulisin, atau emosi apa yang aku rasain dari itu aku tulisin. Terus gak sebatas daily journaling aja sih, kadang kayak komunitas ini kan tiap bulan ada eventnya tuh. Terus aku suka coret-coret apa tema yang bisa kita ambil untuk bulan selanjutnya, apa gamesnya, semacam random gitulah buat nyoret-nyoret.
0: Bener-bener hampir sama gitu-gitu. Kita hampir sama kita metodenya kayak gitu, cuman beda ini kali ya, beda istilahnya, beda goalsnya gitu. Kalau kita dulu goalsnya itu emang biar bisa lebih expert lagi buat public speaking, and then kayak apa namanya, banyak lagi deh pokoknya. Dan ya kita pilih satu topik gitu kan, terus kita kembangin gitu, kayak gitu. Jadi memang tunggu waktu istirahat aja kalau secara person gitu ya.
1: Iya.
0: Enggak langsung kayak lagi kesel, lagi langsung tulis, enggak kayak gitu.
1: Enggak kayak gitu ya. Malam sih. Oh.
0: Buru-buru ya, kalau lagi kesel nulis malah disobekin dulu. Kalau kan Nurul gimana? Pilih waktu malam juga atau
2: iya,
0: ada?
2: Iya, kalau aku sama kayak Arin juga, Bang.
0: Tunggu waktu luang gitu berarti.
2: Iya, waktu luang. Terus setelah kita beres berkegiatan, nah journaling itu healing lah istilahnya bagi aku, karena kita terlalu banyak mengkonsumsi screen time. Itulah saatnya dimana aku lepas dari screen time, habis itu aku journaling.
0: Keren juga tuh, tapi apa enggak kayak misalnya ya, kejadiannya mungkin misalnya pagi, tunggu dulu waktu malam itu, apa enggak apa ya, kayak enggak ngedistract gitu, maksudnya tereduce gitu sama kegiatan-kegiatan lain kalau misalnya kayak kejadian tadi pagi gitu, atau kalian malah kayak apa something yang mau diingat itu harus kayak ditulis pointernya aja dulu gitu, baru nanti di malam diingat lagi, baru diceritain lagi, enggak kayak gitu enggak sih?
1: Kalau aku enggak banget.
0: Enggak ya, memang diingat lagi aja lagi gitu apa kejadian gitu.
1: Kadang kalau misalnya aku enggak journaling di hari itu, aku misalnya udah lama enggak journaling nih, terus kayak seminggu baru kejadian seminggu itu aku rangkum di hari itu.
0: Bener. Ini bisa jadi penyiar bisa nih sebenarnya. Jadi kan kejadian yang udah beberapa hari lalu bisa dikembangin lagi gitu kan, bisa diceritain lagi kan. Emang kayak sebenarnya seorang penyiar itu storytelling sebenarnya. Bisa. Kalau kan dulu gimana?
2: Kalau aku kadang aku tulis di notes HP dulu, Bang. Saya kayak ada kejadian atau aku nggak bawa buku
0: pointernya
2: nih,
0: lah gitu
2: pointernya
0: kan.
2: Di HP dulu, terus baru kepikiran, oh iya aku mau journaling nih, tadi apa aja
0: tadi
2: tuh.
0: Tadi ada detail-detailnya apa aja gitu kan.
2: Oh, terus kayak, baru aku tulis ke buku.
0: Ya sekedar kayak misalnya tali sepatu lepas gitu di jadiin pointer gitu, nanti baru dikembangin lagi gitu. Wah, kita ada kecocokan deh. Maksudnya pengalaman aku dulu gitu kan. Kalau sekarang udah males sih nulis. Nulis, jangan nulis, ngetik aja males sih sekarang sih. Oke. Terus ini gak sih kayak punya tempat-tempat favorit gitu buat journaling? Tapi ntar dulu, kita break dulu. Biar kalian bisa. Pasti ditanya banyak banget. Break dulu, boleh. Kita break dulu ya. Nanti siapa tahu kan kalau misalnya itu kayak bener sih kayak memanfaatkan waktu produktif sih sebenarnya ya, ketimbang screen time gitu ya. Salut juga sih sama teman-teman ini ya, pemain ini ya. Tapi udah deh, nanti kita coba bahas tempat favorit atau apa gitu ya, atau kita mau lebih dalam lagi sama pemain ini journaling ya, karena masih belum familiar, orang di sini belum familiar ya. Oke. Begitu untuk anu semuanya, nanti boleh kalau mau tanya-tanya ya 812878 atau bisa juga di 08 11 66 66 975. Ada sih satu baru dari WhatsApp ya, tapi nanti kita bacain ya. Kita break dulu untuk anda semuanya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi.
3: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
4: Kamu kenapa, Tari?
3: Robi, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
4: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
3: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undang keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
4: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
5: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang.
6: Jamunya mbak, jamu dek, om, tante, sis, bro, banyak pilihannya, tinggal pilih-pilih, yuk ayo sini jamu.
7: Mbo, ada jamu yang masih panas, legit, dan bikin penasaran gak sih?
6: Oh ada nih mbak, ada, masih hot banget, itu langganan yang di perempatan itu loh, anaknya kan sudah dapat kerja, gajinya kecil banget loh mbak. Padahal sudah sarjana, mama kuliahan sampai jual sawah warisan, ujung-ujungnya mesti minta sama orang tua ya. Aduh, kasihan banget ya, Mbak.
8: Daripada ngomongin yang gak penting, mending manfaatkan waktu untuk hal-hal yang lebih produktif.
6: Aduh.
8: Tuh kan, gak jadi-jadi deh jamunya.
6: Kelamaan nungguin Mbak gosip, saya jadi telat ke salon. Mbo, minum jamunya sendiri aja deh. Dambo.
7: Loh.
9: Indonesia merupakan daerah tropis yang mengalami musim kemarau atau musim kering akibat pengaruh sistem muson. Saat musim kemarau, curah hujan turun menjadi di bawah 60 mm per bulan atau 20 mm per dasarian selama 3 dasarian berturut-turut. Wilayah tropis di Asia Tenggara dan Asia Selatan, Australia bagian timur laut, Afrika, dan sebagian Amerika Selatan adalah wilayah-wilayah yang mengalami musim kemarau. Ada beberapa langkah yang harus kita lakukan untuk mitigasi bencana kekeringan. Di antaranya, masyarakat disarankan untuk memanfaatkan sumber air yang ada secara efektif dan efisien, memprioritaskan pemanfaatan sumber air yang tersedia untuk keperluan air baku dan air bersih, menanam pohon sebanyak-banyaknya di lingkungan sekitar, membuat waduk yang disesuaikan dengan keadaan lingkungan, membuat dan memperbanyak resapan air dengan tidak menutup semua permukaan dengan plester semen atau keramik, memberikan perlindungan terhadap sumber air bersih yang tersedia, serta melakukan panen dan konservasi air, yaitu metode pengumpulan atau penampungan air hujan atau air pada aliran saat curah hujan tinggi yang bertujuan untuk menyediakan tampungan air bersih saat curah hujan menurun.
10: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
11: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
10: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
11: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
10: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
11: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
12: rri.co.id.

Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan FM 97,9 MHz untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo FM 93,5 MHz untuk jangkauan Kabupaten Agam,

0: Kabupaten Payakumbuh dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan FM 92,2 MHz untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya dan Muaro Labu. Pemancar relay Kepulauan Mentawai FM 98,5 MHz untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya FM 98,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat FM 94,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, Anda masih dalam program Obrolan Malam.
1: Satu RRI Padang Kanal Informasi dan Inspirasi. Dan kita masih bareng kakak-kakak dari Papermind Club ya. Oke, jadi untuk malam hari ini ada Kak Arin dan Kak Nurul ya, as a founder of Papermind Club ya. Oke, jadi ada satu WhatsApp dari halo obrolan komunitas ini Mas Theo dari Magelang, Jawa Tengah. Mau tanya nih bagaimana cara klub mengukur tingkat kepuasan para anggotanya. Terima kasih. Oke, gimana tuh menanggapinya yang pertanyaan kayak gitu?
2: Kalau dari kami, kita setiap selesai journaling itu selalu ngasih feedback form ke peserta. Itu tuh isinya beberapa pertanyaan yang apakah
1: always
2: mereka,
1: gitu.
2: Iya, dan setiap peserta tuh wajib ngisinya Bang. Jadi kayak pertanyaannya apa yang perlu kami perbaiki, terus gimana perasaan mereka setelah mengikuti journaling kami.
1: Psikolog banget ya.
2: Itulah bentuk kalau misalnya ada saran kami bisa memperbaiki di event selanjutnya gitu.
1: Oh, Bang. Buat bahan evaluasi
2: iya,
1: ya.
2: Iya, betul.
1: Oh, I see. Nah, sometimes ya kalau misalnya yang jadi satu anggaplah kayak satu organisasi, satu kelompok, perkumpulan atau mungkin komunitas gitu, yang kita bergerak itu pasti butuh akomodir lah, akomodasi atau fundraising lah gitu kan. Nah, kalau Papermind Club itu kayak gimana tuh? Kayak fundraisingnya itu apakah memang yaudah sendiri-sendiri masing-masing atau kalian punya kayak semacam kas atau apa gitu, kayak gitu gak sih? Siapa yang mau jawab? Kak Nurul, itu siapa?
3: Kalau kita tuh awalnya masing-masing aja sih Bang.
1: Misalnya
3: mau beli tools, peralatan, nanti kamu beli ini ya, aku beli ini, gitu. Kita gitu aja sih.
1: Sementara ini masih kayak gitu ya? Oke. Mungkin bisa lebih dikembangkan lagi ya kalau misalnya apa lebih tertata dan terorganisir gitu kan. Kayak terstruktur dan sistematis gitu. Jadi kayak, ini siapa yang men-schedule ini gitu kan, siapa yang menyebarkan undangan gitu, kayak gitu-gitu gak sih? Udah kesana berarti ya, terorganisir seperti itu.
3: Cuman kalau untuk pembagian tugas, cuman kita bagi-bagi.
1: Baru sementara kayak gitu aja lah. Mungkin ke depan kali ya, menurut aku sih ya, menurut aku pribadi sih kayak memang harus kayak member mungkin yang memang kayak udah commit gitu kan. Harus punya KPI masing-masing gitu kan. Terus juga kayak biar kayak apa ya? Goes to kayak lebih proper lah gitu. Jadi bisa lebih apa namanya? Lebih mendalam lagi untuk. Tapi ya tadi sih bagus sih kayak misalnya ada form kayak gitu kan. Terus dikasih tahu apa yang kurang atau apa yang mungkin bagus dipertahanin gitu kan, bagus sih. Nah, ini menarik sih. Emang gak kerasa ya kalau ngobrol ini? Emang waktunya singkat banget ya. Next time ya kita ngobrol lagi ya. Nah, ini waktunya sih emang udah tipis banget sih ya. Boleh deh, mungkin founder ya, dua-duanya emang founder ya. Jadi Kak Nurul mungkin dulu nih, kira-kira nih harapan kedepannya gitu kan. Ini udah template sih pertanyaannya sih. Harapan gitu kan. Atau mungkin ada mau ngajak teman-teman yang lagi dengar gitu buat join atau gimana gitu. Kalau kan udah pribadi.
3: Harapan kedepannya semoga Papermind Club semakin panjang umurnya. Terus banyak yang mau join untuk journaling atau mau nyoba untuk journaling. Terus semoga orang-orang yang ikut journaling bisa happy dan bermanfaat untuk mereka masing-masing.
1: Oke. Kalau Karin, apa nih secara pribadi nih?
2: Kalau aku pengen nambahin ini aja sih, Bang. Buat orang-orang yang perasaannya gundah gulana bisa nyobain journaling, tinggal ambil kertas, ambil pulpen, tulis perasaan teman-teman. Terus juga pengen ngasih tahu kalau ternyata orang-orang besar, influencer-influencer tuh berawalnya dari nulis gitu. Banyak sekali manfaat menulis.
1: Bener.
2: Jadi teman-teman kalau misalnya pengen journaling bisa sendiri atau bisa join sama kami.
1: Gak apa-apa, ini aja ya, follow aja dulu gitu kan, Papermind Club ya, follow aja, nanti bisa DM mungkin mau join, tapi memang sementara ini base-nya masih di Padang kan.
2: Iya,
1: masih
2: iya,
1: di Padang gitu. Sementara ini siapa tahu nanti bisa berkembang gitu kan. Bisa oh nanti ada Korwil ini, Korwil gitu kan, siapa tahu ya.
2: Iya, siapa tahu.
1: Iya, kalau misalnya mungkin bisa di lebih ke apa tadi? Lebih ke terstruktur yang tertata tadi ya. Itu kayak apa sih saran aku aja sih. Tapi kalau misalnya ke depan mungkin emang akan lebih banyak lagi yang join, karena memang kalau aku pribadi sih itu menarik sih, menarik gitu kan. Ketimbang sekarang apa sih dilimpahkan ke medsos, kadang-kadang ada yang kena gitu kan, asal komen gitu kan. Malah cari keributan jadinya kan. Syukur-syukur kalau cuma sekedar di sampai di situ aja. Nanti kalau misalnya kena UITE gitu.
2: Blunder.
1: Blunder ya, kan. Bener sih. Ini kayak kita harus bergeser ke budaya yang positif seperti ini gitu kan, biar apa juga kan. Tapi satu lagi sih menurut aku sih bisa lebih dikembangkan lagi ke bentuk produk gitu. Biar maksud aku kan tadi kan Kak Nurul bilang sementara ini masih di medsos gitu kan. Tapi kalau udah dituangkan ke satu produk, dipublish, orang mulai tahu kayak gimana sih bagusnya kayak gitu, orang pasti bakal tertarik gitu kan. Menurut aku ya, coba dipertimbangkan ya.
2: Kami diskusi dulu.
1: Ah, oke. Okay. Siap, bisa juga nih pengaruhi founder ya. Oke, okay. Terima kasih banyak Kak Nurul, Kak Arin juga terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya. Sayang banget waktunya terasa singkat ya. Karena kan kalau misalnya cerita yang kayak gitu bisa banyak sih sebenarnya kita bisa ceritakan ya, tapi mungkin lain waktu ya kita cerita lagi. Oke, okay. Terima kasih, biar kita doain sehat lalu ya, bisa amin. Nanti ketemu lagi gitu kan. Oke ya, okay. Ya selamat malam ya buat Kak Arin, Kak Nurul, habis ini istirahat mungkin besok jadi budak korporat lagi. Dan untuk Anda semuanya terima kasih yang dengerin, terus juga yang udah tadi join tadi terima kasih ya. Yang jelas kalau saya masih akan temani Anda sampai tengah malam. Jangan kemana-mana pendengar, tetap sama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Demikian pendengar, Anda telah ikuti program Obrolan Malam. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Info.

21 waktu Indonesia Barat, selamat malam pendengar. Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian BBR MP Sumatera Barat terus memperkuat ketersediaan benih unggul melalui produksi benih jagung varietas Lamuru. Nah, upaya ini dilakukan untuk mendukung kemandirian perbenihan sekaligus meningkatkan produktivitas jagung di Sumatera Barat. Nah, Kepala BBR MP Sumatera Barat Salwati kepada RRI kemarin mengatakan produksi benih dilakukan untuk menghasilkan benih pokok yang memenuhi standar mutu pembenihan. Seluruh tahapan budidaya dilaksanakan sesuai prinsip teknologi produksi benih jagung terstandar dan produksi benih dilaksanakan oleh unit pengolah benih sumber UPBS BBR MP Sumatera Barat di kebun percobaan Sukarami. Informasi ini selengkapnya Anda bisa baca melalui portal berita kami rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif, apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Selanjutnya, kita ikuti program Ruang Rindu

0: Bersatu Radio Padang, kanal informasi dan inspirasi. Ruang Rindu, ruang berbagi lagu memori lewat lagu. Oke. Jadi hari Jumat ya, Jumat malam ya. Kalau di Jumat kita mainkan lagu Manca. Bang baru-baru lah gitu ya, 2010 sampai 2000 kaget nih. 2020-an ya. Jadi yang mau gabung silakan di 8128778 atau bisa juga di 0811666975. Selamat malam, sudah malam.
1: Sudah malam ya.
0: Iya, sudah malam dong. Kok tahu sudah malam?
1: Iya.
0: Iya.
1: Emang coba udah malam.
0: Coba lihat dulu keluar, jangan-jangan masih ada mataharinya. Ketawa. Lihat dulu keluar, siapa tahu gitu kan.
1: Ngapain lihat keluar, orang memang udah gelap kok.
0: Udah gelap ya.
1: Malam. Iya.
0: Iya deh. Apa kabar Bu Ir?
1: Alhamdulillah aman, amin, lancar, luncur dan sentosa.
0: Oke, mantap. Udah makan malam Bu Ir?
1: Udah dong, udah dari kecil makan.
0: Oh, bukan malam, makan malam maksudnya.
1: Makan malam.
0: Iya, makan malam aja, jangan.
1: Udah dong. Kecil. Udah dong. Makan malam udah dari tadi.
0: Udah dari tadi. Oke, okay, iya. Mau lagu yang mana Bu Ir? Kita lagu Manca loh. Mau yang mana?
1: Iya, iya. Ed Sheeran aja deh, Perfect.
0: Perfect ya.
1: Iya, Ed Sheeran.
0: Perfect. Ed Sheeran Perfect masuk di situ tahun berapa coba, ayo.
1: Kalau enggak salah 2019 enggak?
0: Perfect. 2019 ya. 2017.
1: 2017. Kelebihan 2 ya.
0: Kelebihan 2 ya. Oke, oke, oke.
1: Iya.
0: Mau disalamin buat siapa?
1: Salamnya buat Ian, sehat selalu.

0: Siapa lagi? Ika, mm-hmm. Dibatipu, mm-hmm. Buatnya Diana, Tunggul Hitam, buat si Guria, udah lama mm-hmm. kedengaran suaranya. Buatnya Nafi, mm-hmm. buatnya Cudipo, pokoknya buat semuanya aja lah ya, yang biasa gabung di Pro 1, salam kompak selalu. Makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jadi ada Bu Ir ya di Parpis alias Para Pisang. Oke, kita lanjut di line telepon dari tadi. Enggak sabar ini, selamat malam. Sudah malam.
2: Halo, sudah malam, Bang Ian.
1: Iya, sudah malam.
2: Ya, baik.
1: Iya, memang baik-baik aja kok, baik-baik aja.
2: Sudah kelar petang, sudah kelar sore.
1: Iya.
2: Ya, baik. Kabar Bang Ian gimana?
1: Oh, aman, amin, lancar-lancar dan sentosa.
2: Nanti juga, alhamdulillah, Rabbi amin, aman, amin, lancar-lancar dan sentosa.
1: Oke, siap. Mau udah makan malam belum?
2: Udah makan malam 4 sharing 5 belum sempurna.
1: Ah belum, ya benar belum sempurna, makanya belibet ya.
2: Ya.
1: Oke, okay, mau dengar lagu apa?
2: Lagu dari ini Justin Bieber, lagu Intention, ada enggak?
1: Intention?
2: Intention dari Justin Bieber.
1: Justin Bieber. Justin Bieber. Justin Bieber yang Intention. Oke, boleh mau disalamin buat siapa?
2: Ya, salam pertama buat Bang Yan. Uh-huh. Semoga aman, amin, lancar, luncur, sentosa. Pertama keluarganya ada Fatimah.
1: Udah, gak usah di absen. Itu keluarga udah masuk semua itu. Ngapain di absen?
2: Buat Bu Il tadi. Kemudian salam buat Bang Teddy, Bang Hendra, kemudian salam buat Bang Tajudin, buat Bang Andi Distila, kemudian buat Angka Gazi, buat Kak Rahma, Kak Mary, kemudian salamnya buat DJ Daniun, DJ atau Dajang,
1: Dajang. Gitu. Okay.
2: Ya, terus salam buat Niken Ditabing, Bu Nancy Veteran, dan semuanya aja Bang Yan.
1: Semuanya itu aja ya.
2: Bang Ian.
1: Okay.
2: Terima kasih. Selamat malam Bang Ian.
1: Iya, sudah malam.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Okay. Ya, jadi kita lanjut lagi 012878 atau bisa juga di 08 1966 66 975. Oke. Okay. Ada, assalamualaikum, selamat malam Bang Ian, apa kabar? Bang ini dengan Ali di Bodasimawang, ruang rindu, ruang berbagi memori lewat lagu. Tolong diputarkan lagunya Camila Cabello Havana, kalau enggak ada Megan Trainor, All About That Best. Terus salam buat semua aja Bang, kompak selalu buat semuanya, terima kasih Bang Ian, selamat malam. Selamat malam, terima kasih Bang Ali ya, di Bang Ali di Boda ya. Selamat malam. Halo.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Wabarakatuh.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Halo, aku bukan ayam.
1: Sudah. Hah? Ayam emang kayak gitu.
3: Iya, kalau ayam halo kan, kalau dia naik rumah kan jusit.
1: Mana ada ayam halo-halo? Ayam ada kok-kok-kok-kok. Nggak ada halo-halo-halo.
3: Kalau ayam betina nggak ada pakai kok-kok-kok masuk nyelenang aja.
1: Iya deh.
3: Iya kok lucu, pemalam dimakan. Jadi selamat siang, selamat pagi.
1: Hah? Maksudnya?
3: Udah makan malam. Malam mana bisa dimakan?
1: Nah, kalau udah memakan malam, kalau ada awalannya me baru salah itu. Harus belajar lagi ini berarti. Kalau pertanyaannya udah memakan malam, ah itu baru salah. Tapi kalau udah makan malam, ah itu baru. Itu benar itu. Gimana, mau belajar lagi?
3: Enggak.
1: Enggak, yaudah. Kalau enggak mau belajar ya jangan ini.
3: Saya mau request Fatimah Azhara aja dulu pertamanya ya. Sama gue.
1: Oke.
3: Kalau aku yang gabung kan aku idolanya Fatimah Azhara dulu.
1: Ada-ada aja nih. Oke. Okay.
3: Iya. Semoga ada festivalnya yang
1: ya itulah yang pokoknya ya.
3: Lagi. Papanya kan adinya kan paling hebat
1: gitu. Bisa aja. Oke. Mau lagu yang mana?
3: Kalau adinya gabung pasti orang bisa aman, amin, lancar, muncul, sentosa.
1: Iya ya, gitu ya.
3: Iya.
1: Semuanya rata-rata kayak gitu ya.
3: Semuanya saja selalu bilang gitu. Aman, amin, lancar, muncul,
1: dan sentosa. Oke.
3: Juga Peggy aja ikut juga semuanya.
1: Iya.
3: Siapa lagi nanti Cudipo gabung. Man, amin, lancar, muncul, sentosa.
1: Jadi lagunya yang mana nih?
3: Lucu aja.
1: Lagunya
3: ya,
1: yang mana?
3: Ya, aku bikin Taylor Swift, bisa gak?
1: Taylor Swift yang mana?
3: Love Story.
1: Love Story kelamaan itu.
3: Mana kelamaan?
1: Taylor Swift Love Story kan?
3: Berapa itu?
1: Taylor Swift.
3: Enggak, biasanya enggak.
1: Taylor Swift itu Taylor Swift wait, Love Story ya. Mm. 2008 enggak masuk, kita 2010 paling bawah.
3: Oh, 2008 ya.
1: Iya, 2008.
3: Taylor Swift yang 2010.
1: Oh, banyak sih yang 2010 ke atas, banyak sih.
3: Tolong cari aja kalau yang baru.
1: Yang baru ya, yang baru ini kayak Cardigan atau The Archer atau mungkin Beautiful Ghost atau Ready for It atau mungkin Gorgeous.
3: Yang Gorgeous.
1: Gorgeous aja. Ya, oke. Okay. Mau disalamin buat siapa?
3: Salamnya buat sayang keluarga, moga selalu aman, amin,
1: lancar, luncur, dan sentosa.
3: Bang Anasi aja.
1: Ah ya.
3: Terus buat Bu Irza Hanum di Parak Pisang.
1: Mm-hmm.
3: Terus buat Uncu Jipu, Bang Teddy, mm-hmm. Kak Mary,
1: mm-hmm.
3: Oh, Kak Rahma, Bang Kogazi,
1: mm-hmm.
3: Oh, buat Bang Chris.
1: Siapa?
3: Buat yang udah, yang mau gabung aja nanti.
1: Ya.
3: Semuanya.
1: Semuanya.
3: Buat Fatimah Azhara.
1: Ah, iya.
3: Jangan lupa ya request aku.
1: Iya.
3: Makasih.
1: Oke.
3: Banyak.
1: Yo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jadi kita ke mana dulu nih? Oke, kita ke lagu dulu ya, karena tadi udah ada 3 penelpon, terus ada 1 WhatsApp ya. Kita puterin semuanya ya. Oke. Kita ke lagu Ed Sheeran dulu, abis itu Justin Bieber, and then ada Taylor Swift, dan the last one Camila Cabello nanti yang diminta sama Bang Ali ya. Oke, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Iya Uni, makanya kita harus bersyukur sama Tuhan dengan cara menjaga kebersihan pantai ini.
1: Jadi makhluk lain juga bisa menikmati pantai ini kan Bi?
0: Maksud Uni?
1: Lihat deh Bi, ada jejak hewan di pasir.
0: Wah, iya. Ini kayaknya jejak burung camar deh Uni.
1: Kalau ini Bi?
0: Ini jejak kepiting bukan ya?
1: Tapi di bawah cemara itu kok kotor Bi?
0: Kalau itu kayaknya jejak manusia deh Uni.
1: Manusia yang kayak di mana Bi? Hewan aja cuma ninggalin jejak kaki. Kok manusia malah ninggalin keresek sama botol plastik?

adalah hal wajar yang dilakukan oleh semua orang. Menguap bisa menandakan bahwa seseorang sedang mengantuk atau terlalu lelah. Meski menguap adalah hal yang biasa terjadi di dunia nyata, faktanya banyak orang yang tak mengetahui banyak hal mengenai menguap. Apalagi sih fakta unik di balik kebiasaan menguap? Nah, dilansir dari Huffington Post, pertama, menguap itu menular, namun menguap lebih menular.

Rata-rata orang menguap selama 6 detik. Mungkin belum ada penelitian yang bisa menjelaskan teori ini. Namun beberapa penelitian menunjukkan bahwa rata-rata seseorang menguap selama 6 detik. Selama 6 detik itu, detak jantung meningkat. Sebuah penelitian tahun 2012 juga menunjukkan bahwa psikologis dan tubuh manusia berubah sebelum dan setelah menguap. Tubuh dan mental berubah hanya dalam waktu 6 detik. Selain itu, mereka juga menemukan bahwa efek menguap pada tubuh ini tak bisa digantikan dengan apapun, bahkan dengan cara menarik nafas panjang.

0: selalu punya cerita tentang rindu yang belum selesai, tentang kenangan yang masih ingin disapa. Ruang Rindu, sebuah program request lagu yang menghadirkan perjalanan rasa lewat deretan lagu lintas zaman dari era 60, 70, 80, 90 hingga lagu-lagu penuh makna sampai batas akhir tahun 2022. Ruang Rindu, dengarkan di Pro 1 RRI Padang FM 95,9 MHz. Interaktif di 0751-812-878 atau WhatsApp 0811-6666-975. Dengarkan juga melalui streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Kami juga hadir melalui TikTok Pro 1 RRI Padang. Ruang Rindu hadir setiap hari mulai pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Karena setiap lagu punya cerita dan setiap rindu layak untuk didengar. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan FM 97,9 MHz untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo FM 93,5 MHz untuk jangkauan Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labu. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya, FM 98,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat, FM 94,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Terus 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Persatu Riri Padangkanal Informasi dan Inspirasi, dan masih di Ruang Rindu. Untuk kesempatan malam hari ini kita akan coba terima lagi untuk yang ingin bergabung ya. Silakan di 812878 atau bisa juga di 08 11 66 66 975. Oke, kita akan Oke. 812878 atau bisa juga di 08 11 66 66 975. Ya, jadi malam hari ini ya, kita mainkan lagu Manca ya, tahun 2010 sampai 2020-an. Kita masih akan terima sampai ke pukul 11 nanti. Dan masih banyak waktu sih ya. Sekarang belum jam 10 gitu ya. Oke, selamat malam aja deh buat Anda semuanya pendengar yang mungkin baru bergabung juga mendengarkan kami di kanal FM 95,9 MHz ya, atau juga melalui audio streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital, terus juga melalui stasiun relay di beberapa kota Kabupaten Sumatera Barat.

Ya, selanjutnya mungkin ada yang ingin ikutan lagi, masih kita akan coba invite di 812878 atau bisa juga di 0811666975. Ya, masih banyak waktu, kita bisa putarkan lagi lagu mancanya mungkin ya, atau tidak ada, kita mainkan aja lagu ya. Kira-kira lagu apa yang bagus ya malam hari ini ya? Banyak sih lagu yang mungkin keren banget yang bisa kita nikmatin. Yang jelas untuk Anda pendengar ya, selanjutnya kita coba ke lagu siapa ya bagusnya ya. Nah, ini. Kita ke lagu Sia kayaknya ya. Oke. Saya punya satu lagu dari Sia yang judulnya Snowman kayaknya, Special. Atau bukan yang ini ya, bukan Snowman deh, yang I'm Still Here. Ini Special buat yang suka aja sama Sia. Yang lain juga jangan kemana-mana, nanti kita masih coba invite lagi ya. Mungkin masih dalam perjalanan atau mungkin lagi nonton timnas mungkin ya. Oke, kalau gitu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis, itu tuh nama Sunda bro, dibacanya Euis.
3: Oh, selamat siang Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya Pak.
1: Iya Mbak. Euis. Euis Jo, bukan Euis. Orang Sunda apaan teh?
3: Sumuhun Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun, abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

melodi dan irama yang dihasilkan musik mampu memberikan stimulus bagi setiap kita yang mendengarkan. Namun, tahukah Anda, ternyata alat musik tiup pertama di dunia telah ada sejak 17.000 tahun lalu. Alat musik tiup ini terbuat dari cangkang keong yang kemungkinan milik siput air dingin di Samudra Atlantik bernama Caronia lampas. Kerang itu diperkirakan merupakan benda berharga atau hadiah karena ditemukan 200 km dari garis pantai tempat ia pertama kali diambil atau diperdagangkan. Para ilmuwan mengidentifikasi adanya modifikasi yang disengaja untuk meningkatkan kemampuan cangkang dalam membuat suara, termasuk lubang yang dipotong di salah satu ujung cangkang yang memungkinkan penyisipan semacam corong, dan pemotongan di ujung lainnya yang akan membuatnya lebih mudah untuk memasukkan tangan untuk memodulasi suara. Alat musik tiup ini diyakini mampu menghasilkan nada yang nyaris hampir sempurna.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id.

0: Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan FM 97,9 MHz untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo FM 93,5 MHz untuk jangkauan Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sejunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labu. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya, FM 98,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat, FM 94,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Terus satu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Rasatu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi, masih di Ruang Rindu ya. Kita coba invite lagi untuk malam hari ini. Silakan buat yang pengen gabung lagi di 812878 atau bisa juga di 08 11 66 66 975. Ya, kita mainkan lagu Manca tahun 2010 sampai 2020-an. Juga buat yang mungkin dengerin malam ini ya di audio streaming juga, selamat malam ya di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital, terus juga melalui stasiun relay di beberapa kota kabupaten Sumatera Barat. Okay. Dan selamat malam juga buat warga kota Padang yang mungkin malam hari ini punya acara spesial buat ngerayain hari jadi kota Padang ya. Emang banyak sih acara yang mungkin emang lagi lagi pesta lah gitu ya. Pesta ulang tahun kan, hari jadi gitu. Jadi masih kayak happy banget. Banyak rangkaian acara, terus juga banyak juga yang lagi rame gitu kan. Ya mudah-mudahan juga acaranya lancar gitu di Kota Padang ya. Oke. Ada yang ingin ikutan? Kalau gak ada, kita lanjut lagi ya ke lagunya aja. Jadi buat yang mungkin malam ini masih standby mendengarkan kita, masih akan kita mainkan juga lagu-lagu Manca tahun 2010 sampai 2020-an. Kalau ada yang pengen diputerin lagu pilihan sendiri, boleh, silakan ya di line interaktif. Atau mungkin juga yang baru join ya, selamat malam ya. Mudah-mudahan juga malam ini lagi istirahat, kayak lagi menikmatin lah, karena memang mungkin sehari tadi udah sibuk, sudah dengan hal-hal yang melelahkan juga ya. Mudah-mudahan juga besok ya weekend lah ya, weekend bisa santai, terus juga bisa lebih fokus buat istirahat atau lebih cooling down lah gitu ya. Oke. Tentunya buat yang mungkin mau nikmatin lagu spesial ya, masih akan kita mainkan. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Shine bright like a diamond. Shine bright.

0: tugas kemarin gimana nih?
1: Ah, kalau kamu yang ngerjain, ini mah pasti beres.
0: Hah? Jadi aku yang ngerjain sendiri?
2: Pujian memang bagus untuk menyemangati orang lain, tapi nggak harus dengan kalimat berlebihan kok.
3: Aku suka semangatmu. Kamu adalah pendengar yang baik. Aku tidak pernah meragukanmu. Aku berharap ada lebih banyak orang sepertimu.
4: Kamu membuatku merasa lebih baik.
3: Aku suka berbicara dengan kamu.

0: Masih ingatkah dengan jajanan rambut nenek? Salah satu jajanan tradisional Indonesia yang memiliki sejarah panjang dan masih populer hingga saat ini. Awalnya, jajanan ini dikenal dengan sebutan arbanat yang merupakan makanan tradisional populer di tahun 1990-an. Sejarah rambut nenek tidak diketahui secara pasti. Awalnya populer di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Jajanan rambut nenek ini memiliki cita rasa yang manis dan gurih, terbuat dari gula pasir, tepung terigu, dan air yang dimasak hingga mengental dan dapat ditarik-tarik. Jajanan rambut nenek ini biasanya berwarna putih, namun kini juga tersedia dalam berbagai varian rasa seperti coklat, stroberi, dan durian. Jajanan ini menjadi salah satu pilihan camilan favorit bagi banyak orang, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dulunya, jajanan ini bisa dibeli hanya dengan menukar barang bekas berupa botol atau kaleng, dan penjual jajanan rambut nenek ini akan berkeliling dari rumah ke rumah. Di Indonesia, rambut nenek pertama kali dikenal sebagai arum manis. Seiring berjalannya waktu, nama ini berubah menjadi rambut nenek karena teksturnya yang menyerupai rambut putih orang tua. Bagaimana di tempat Anda? Apakah masih ditemukan jajanan tradisional rambut nenek ini?
1: Setiap pagi, Padang punya cerita tentang kebijakan, lingkungan, ekonomi, hingga suara masyarakat. Semua dirangkum dalam satu ruang dialog, Padang Menyapa. Program dialog interaktif Pro 1 RRI Padang menghadirkan narasumber kompeten, isu aktual, dan pembahasan yang berimbang. Dari pemerintah, akademisi, aktivis, hingga masyarakat. Semua bicara, semua didengar. Padang Menyapa, setiap hari Senin hingga Sabtu, pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat, di Pro 1 RRI Padang, live FM 95,9 MHz, streaming rri.co.id, aplikasi RRI Digital, YouTube channel Pro 1 RRI Padang. Ikuti dialognya, sampaikan pendapat Anda, karena Padang bukan hanya untuk didengar, tapi juga untuk menyapa. Padang Menyapa, informasi yang bicara, suara yang berarti.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan FM 97,9 MHz untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo FM 93,5 MHz untuk jangkauan Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz, untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labu. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz, untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya FM 98,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat FM 94,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

Okay, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di kanal FM 95,9 MHz audio streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital yang bisa download di smartphone Anda. Ya, makin malam, makin larut, mungkin udah pada ketiduran semuanya ya, capek, mau weekend, mau santai. Yaudah kalau gitu pendengar, untuk ya mungkin masih stay tune ya, masih dengarkan juga di stasiun radio di beberapa kota kabupaten Sumatera Barat. Dan juga untuk Anda yang malam hari ini ada sebagian ya, mungkin kondisinya emang lagi istirahat, lagi pemulihan. Kemarin juga ada yang sekarang sudah di hari Jumat ya, kemarin sempat banjir, mungkin ada beberapa yang emang lagi prepare atau lagi beres-beres karena pasca banjir ya. Mudah-mudahan juga semuanya dalam keadaan sehat lah ya, biar kejadian apapun mudah-mudahan bisa tetap bikin semangat gitu. Apalagi dalam rangka peringatan hari jadi Kota Padang gitu ya, mudah-mudahan peringatan ini bisa kayak menjadi doa lah, supaya Kota Padang bisa lebih baik lagi gitu kan ya. Oke, jadi mudah-mudahan lah ya, getting better semuanya. Dan masih banyak lagu-lagu spesial yang akan kami hadirkan untuk Anda semuanya ya pendengar, masih sampai tengah malam nanti. Makanya untuk Anda semuanya pastiin terus untuk mendengarkan channel kami di kanal FM 95,9 MHz persatu, kanal informasi dan inspirasi.

0: Terus, terus. Up, up, up, up.
1: Akhirnya sampai juga.
0: Parkirnya langsung ya, Kak?
1: Oh, iya, Kak.
0: Hei, kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10 ribu lagi, Kak.
1: 10 ribu? Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga gak nyampe 10 ribu. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
0: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
1: Kak, sini deh, saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
0: Anu kak, janganlah kak.
1: Nah makanya, jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.
2: Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?
3: Setiap suara berhak didengar. Setiap perbedaan layak dihargai. Pro 1 RRI Padang menghadirkan Ruang Disabilitas dan Inklusi. Program yang membuka percakapan tentang akses, kesetaraan, dan peran penyandang disabilitas dalam kehidupan sosial, pendidikan, hingga dunia kerja. Menghadirkan narasumber berkompeten, cerita inspiratif, serta informasi yang mendorong masyarakat lebih inklusif. Karena inklusi bukan tentang memberi ruang, tapi tentang perjalanan bersama. Dengarkan Ruang Disabilitas dan Inklusi setiap hari Sabtu pukul 10 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Padang Live FM 95,9 MHz, audio streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital serta YouTube channel Pro 1 RRI Padang. Ruang Disabilitas dan Inklusi untuk masyarakat yang setara dan Indonesia yang lebih berdaya.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

0: Kamu udah mandi apa belum sih? Kok kucil gitu?
1: Hah? Apanya yang kucil sih?
0: Itu rambutnya kusut, terus keriting, mukanya juga kusam.
1: Emang begini. Ih, kamu untung ngomongnya sama aku ya. Kalau orang lain yang denger ini udah rasis namanya, ada undang-undangnya juga loh.
2: Oh no.
0: Hah? Masa sih?
1: Iya, gimana pun keadaannya, kita harus saling menghargai. Yang kamu komentari kan juga ciptaan Tuhan.
3: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun, bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.

0: kesayangan Bunda udah pulang. Gimana hari pertama di sekolah?
1: Senang Bunda, tapi teman-teman tuh.
0: Kenapa? Ada yang marahin anak Bunda?
1: Bukan begitu Bunda. Kenapa ada yang warna kulitnya lain, rambutnya beda?
0: Oh begitu, terus apa lagi?
1: Waktu berdoa, caranya macam-macam. Kenapa begitu Bunda?
0: Sayang, Tuhan menciptakan semua orang berbeda. Setiap kita unik, agama dan kepercayaan juga beda. Karena itu, cara beribadah juga beda. Tapi, kita semua ciptaan Tuhan. Perbedaan itu anugerah Tuhan.
1: Oh, begitu ya Bunda.
2: Ajarkan dan bina sikap toleransi sejak dini, agar anak bertumbuh dalam sifat dan perilaku menghargai perbedaan. Dengan toleransi, hidup lebih indah.
3: Call love is like a ball and chain.

Antisipasi longsor adalah upaya penting untuk mengurangi risiko dan melindungi diri serta properti dari bahaya longsor. Hal ini melibatkan pemahaman mendalam tentang daerah-daerah yang rawan longsor di sekitar tempat tinggal atau tempat yang akan dikunjungi. Langkah pertama adalah mengidentifikasi area yang rentan terhadap longsor dengan mempelajari peta bahaya longsor dan mencari tahu riwayat longsor di daerah tersebut. Selanjutnya penting untuk mengamati tanda-tanda awal longsor seperti retakan pada tanah, perubahan bentuk atau kemiringan lereng, serta perubahan aliran air yang dapat menjadi petunjuk awal untuk mengantisipasi longsor. Selain itu perlu dihindari membangun di lereng curam atau tanah longsor untuk mengurangi risiko longsor. Jika memungkinkan, pertimbangkan untuk memindahkan atau mengurangi bangunan yang berada di daerah rawan longsor. Menjaga vegetasi dan tutupan tanah yang baik juga sangat penting dalam menjaga kestabilan lereng dan mengurangi risiko longsor. Vegetasi yang tebal dan tutupan tanah yang baik dapat membantu menjaga kestabilan tanah dan mengurangi kemungkinan longsor terjadi. Pemasangan struktur pengaman seperti tanggul, dinding penahan atau sistem drainase juga dapat membantu mengurangi risiko longsor. Struktur pengaman ini harus dirancang dan dibangun oleh ahli untuk memastikan keefektifannya dalam menghadapi longsor. Terakhir, memiliki rencana evakuasi yang siap digunakan dalam kondisi darurat adalah langkah penting dalam mengantisipasi longsor. Rencana ini harus mencakup rute evakuasi yang aman, lokasi tempat berteduh atau tempat tinggal sementara, serta barang-barang penting yang harus dibawa saat meninggalkan area yang terancam longsor. Dengan mengikuti langkah-langkah antisipasi ini, kita dapat mengurangi risiko cedera dan kerusakan properti saat menghadapi ancaman longsor.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

posting aja kali ya. Jangan diposting dulu. Masa video kayak gitu mau di-share juga? Yeay, video kayak gini mah biasa aja kali kalau di-share. Yang kemarin juga kayak gini kok banyak yang nge-like juga. Malah banyak yang komen. Terus like dan komen kamu dijadiin ukuran gitu. Nilai moralnya gimana? Thinking before posting.

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Tahukah kamu, rekaman proklamasi yang kita dengar selama ini bukan direkam pada tahun 1945. Faktanya, rekaman suara asli Presiden Soekarno saat membacakan teks proklamasi direkam pada tahun 1951 di Studio Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat 45, Jakarta Pusat. Hal tersebut dilakukan berdasarkan inisiatif dari pendiri RRI, Yusuf Ronodipuro.

Kalian perhatiin gak sih kalau tulisan ambulan di depan mobil ambulan pasti terbalik. Ternyata bukan salah tempel. Sini deh aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.

Ketika waktu terus berlalu dan pergantian demi pergantian melaju tanpa henti, begitulah perjalanan waktu yang telah diatur. Ada saat fajar menyingsing, ada saat mentari menyinari bumi, ada saat temaram senja menyambut malam, dan ada saat malam berlabuh tanpa sepi.

saudaraku, apakah hari ini kita dapat menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya untuk pekerjaan yang bermanfaat? Ataukah sama sekali membiarkan waktu berlalu begitu saja tanpa memberi makna bermanfaat atau tidak untuk pekerjaan yang telah dilakukan?

kita berbohong kepada diri sendiri. Marilah malam ini dan seterusnya untuk berkata jujur kepada diri sendiri. Seburuk dan sebaik apapun yang telah kita lakukan hari ini, itulah sebuah kenyataan yang harus diakui.

kesempurnaan tidak pernah menjadi milik manusia. Tetapi yakinlah, jika kita tidak bisa menjadi manusia yang sempurna, jadilah manusia yang baik dan bermanfaat untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Mungkin itulah yang terpenting dalam hidup ini, untuk menghargai perjalanan waktu. Wahai saudaraku, jangan pernah putus asa dan berhenti untuk menjadi manusia yang baik dan jujur. Selalulah belajar dari kesalahan yang kita lakukan hari ini, agar esok kita tidak lagi mengulang kesalahan yang sama. Tuhan yang Maha Agung dan Bijaksana, Tuhan selalu memberikan ampunan kepada umat-Nya yang mengakui dengan jujur kesalahan dan bertobat. Kepada saudaraku di penghujung malam ini, berbuat baiklah hari ini, agar esok, lusa, dan sampai kapanpun kita selalu berbuat baik untuk meraih nikmat dan bersyukur kepada Yang Maha Kuasa. Semoga Tuhan selalu menjadikan hari ini lebih baik dari hari-hari kemarin, dan hari esok lebih baik dari

Pendengar tuntas pula kebersamaan kita pada hari ini Jumat 7 Agustus 2026. Kami akan kembali esok hari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari kami yang bertugas di sepanjang hari ini, penyiar, operator serta rekan teknik di pemancar mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, sekali di udara tetap di udara dan merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh Nusantara atau di mana saja siaran ini dapat didengar. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Padang di udara dengan frekuensi FM 95,9 MHz. Menyelenggarakan acara siaran dari pagi hingga malam hari nanti, hari Sabtu tanggal 8 Agustus tahun 2026. Selamat pagi saudara, selamat berjumpa kembali, selamat mengikuti acara kami, dan tetap Merdeka!

Dari Sudirman 12 Padang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, apa kabar? Senang sekali kami Pro 1 RRI Padang hadir kembali ke ruang dengar Anda. Mudah-mudahan Anda juga senang ya dengan rangkaian hiburan, informasi dan program acara yang sudah kami persiapkan. Untuk hari ini pendengar, hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2026, Sarita Ismail, ada operator Robi Andesko juga bersama Anda hingga tuntas pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tapi sebelum saya sampaikan acara-acara kita, pendengar, kita akan dengarkan dulu kumandang azan tanda masuknya waktu sholat subuh untuk kaum muslimin dan muslimat yang berada di Kota Padang dan sekitarnya.

Ingatlah, jika kita masih diberi kesempatan untuk menghirup napas, semua itu atas seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahuilah, oksigen tersebut merupakan sebuah berkah yang mengandung tanggung jawab.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

بسم الله الرحمن الرحيم.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh, Al-Quran ini memberi petunjuk kepada jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebajikan, bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar, dan bahwa orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, kami sediakan bagi mereka azab yang pedih. Dan manusia seringkali berdoa untuk kejahatan sebagaimana biasanya dia berdoa untuk kebaikan. Dan memang manusia bersifat tergesa-gesa. Dan kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda kebesaran kami. Kemudian kami hapuskan tanda malam dan kami jadikan tanda siang itu terang benderang, agar kamu dapat mencari karunia dari Tuhanmu, dan agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Dan segala sesuatu telah kami terangkan dengan jelas. Dan setiap manusia telah kami kalungkan catatan amal perbuatannya di lehernya. Dan pada hari kiamat, kami keluarkan baginya sebuah kitab dalam keadaan terbuka. Bacalah kitabmu. Cukuplah dirimu sendiri pada hari ini sebagai penghitung atas dirimu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Dari Sudirman 12 Padang, Pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Kita nikmati hiburan berupa lagu-lagu Islami untuk hari ini. Bagi Anda yang sudah selesai melaksanakan sholat subuh, mudah-mudahan ini menjadi sesuatu yang menyegarkan, yang membuka pikiran, kemudian mendatangkan rezeki juga untuk hari ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Pendengar, kita juga menantikan kebersamaan kita dengan narasumber untuk pagi hari ini, dan nanti Anda bisa bergabung dalam Mutiara Pagi. Pendengar, insya Allah kita akan berbicara tentang jadilah mukmin yang menang. Itu kita akan nantikan kebersamaan dengan narasumber kita, Ustadz Profesor Dr. Haji Rusdi MLC MAG. Nanti kami juga akan live di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Jadi kita masih menantikan ya, mudah-mudahan narasumber kita bisa segera bergabung melalui Zoom untuk pagi hari ini.

Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, jalan keluar dari kelapangan hati itu ada di dalam keyakinan dan keridoan hati. Sedangkan keresahan dan kesedihan itu ada dalam keraguan dan ketidaksukaan. Dia juga pernah mengatakan, orang yang banyak bersabar akan memperoleh yang terbaik. Aban bin Taglak mengatakan, saya pernah mendengar seorang Arab Baduy berkata, sikap yang paling baik dari seorang yang akan muncul ketika ia ditimpa musibah, karena ia akan menjadikan sabar sebagai senjata menghadapi musibah itu, dan akan memberinya inspirasi untuk selalu berharap agar musibah itu segera berakhir. Dan karena kesabarannya, ia seperti melihat jalan keluar dan pertolongan itu berada di depan matanya. Ini terjadi lantaran tawakal dan prasangka baiknya kepada Allah. Ketika orang telah sampai pada tingkatan ini, Allah pasti akan memberikan semua yang dibutuhkan, menghilangkan semua yang menyulitkan, dan mengabulkan semua permintaannya, dan dia selamat bersama agama, kehormatan, dan kepribadiannya.

0: Selanjutnya, kita ikuti program Mutiara Pagi.
1: Dari Sudirman 12 Padang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, kita bersama di Mutiara Pagi untuk hari ini. Alhamdulillah, saya sudah lihat narasumber kita di Zoom. Kita bersama dengan narasumber kita, Guru Besar UIN Imam Bonjol, STPIK Sumatera Barat dan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Ustadz Profesor Dr. Haji Rusdi AM LCMAG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ustadz. Assalamualaikum. Masih terbiut Ustadz?

Dari Sudirman 12 Padang, pengen sebanyak 67 calon paskibraka atau calon pasukan pengibar bendera pusaka Kabupaten Solok Selatan telah mengikuti pemusatan pendidikan dan latihan sebagai persiapan menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan ini berlangsung sejak tanggal 1 hingga 14 Agustus mendatang. Jadi apa kabar pendengar yang ada di Solok Selatan ya, ini informasi dari Solok Selatan. Nah, Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Solok Selatan, Zulhendra Wilson, mengatakan kalau calon paskibraka yang mengikuti pemusatan latihan itu terdiri dari 35 laki-laki dan 32 perempuan. Seluruh peserta saat ini masih menjalani pembinaan fisik, mental, serta kedisiplinan sebelum bertugas pada upacara peringatan Hari Kemerdekaan tingkat kabupaten. Dan pendengar, dijelaskan setelah tahapan pemusatan latihan selesai, para calon paskibraka itu akan menjalani pengukuhan pada tanggal 15 Agustus. Dilanjutkan geladi bersih dan penyelarasan gerakan sebelum tampil pada upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.

Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan, FM 97,9 MHz. Untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo, FM 93,5 MHz.

0: Kota Padang, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labu. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz. Untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya, FM 98,4 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat, FM 94,4 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Terus satu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Halo, selamat siang. Dengan Bapak Bambang?
2: Iya, Pak. Dengan saya sendiri.
1: Gini, Pak. Kami dari Bank Jaya Bersama ingin menyampaikan bahwa Bapak terpilih menjadi pemenang utama undian kami. Untuk mengklaim hadiahnya, Bapak bisa bantu menyebutkan kode OTP yang sudah kami kirimkan ke nomor Bapak ya.
2: Serius, Pak? Baik, Pak. Nomornya...
3: Stop! Kode OTP bersifat rahasia. Jangan pernah berikan kepada siapapun, termasuk kepada oknum yang mengaku dari bank atau instansi resmi apapun. Lindungi rekening Anda dari penipuan digital. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
4: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
5: Kamu kenapa, Tari?
4: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
5: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
4: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
5: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
6: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

Dari Sudirman 12 Padang, peringat dimanapun Anda berada. Cukup cerah ya langit kawasan Sudirman saat sekarang. Mungkin di Kota Padang juga begitu ya, ataupun di Kabupaten Kota Sumatera Barat apakah cuacanya sama atau dalam kondisi yang berbeda. Tapi nanti bagaimana informasi cuaca di Sumatera Barat 24 jam ke depan, kita akan cari tahu lewat BMKG Minangkabau. Agar menengah beralih ke informasi berikutnya, Kabupaten Pesisir Selatan kembali mencatat capaian positif dalam pelaksanaan reformasi hukum. Berdasarkan hasil penilaian Indeks Reformasi Hukum atau IRH tahun 2026 oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat, Pesisir Selatan memperoleh nilai 98,80 dengan peringkat AA atau istimewa. Hasil tersebut menjadi gambaran atas pelaksanaan reformasi hukum yang berjalan di lingkungan pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan. Pendengar, penilaian IRH tahun 2026 disampaikan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat melalui surat tanggal 4 Agustus dengan hasil penilaian yang merupakan nilai murni tanpa tambahan nilai apresiasi. Pendengar, Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Yudi Antri saat dikonfirmasi hari Kamis kemarin menyampaikan bahwa capaian tersebut merupakan hasil kerjasama berbagai pihak dalam mendukung pelaksanaan reformasi hukum di daerah tersebut. Menurutnya, predikat tersebut menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola hukum di lingkungan pemerintah daerah.

0: dipercepat ya Pak, saya buru-buru nih soalnya.
1: Oh maaf Bu, gak bisa, karena semuanya harus sesuai urutannya Bu. Emangnya Ibu nomor berapa?
0: Masih jauh sih Pak nomor antrian saya.
1: Oh ya udah, silakan ditunggu aja ya Bu. Semuanya harus sesuai SOP-nya Bu.
0: Ah Bapak, itu aja gak mau. Kan gak ada yang tahu Pak, bakal aman kok. Nanti saya kasih sesuatu deh buat Bapak.
1: Maaf Bu, kalau Ibu masih maksa-maksa saya, nanti saya laporkan. Apa Ibu mau? Atau silakan Ibu tunggu aja giliran Ibu.
0: Iya, baik Pak.

Dari Dermaga 12 Padang pendengar, kita akan cukupkan dulu rangkaian hiburan. Selanjutnya Pro 1 RRI Padang akan mengikuti warta berita pukul 7 waktu Indonesia Barat dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Menindaklanjuti petunjuk dari Bapak Presiden untuk mempelajari buku-buku pelajaran sekolah yang kemudian kita perbandingkan dengan beberapa negara-negara sahabat.
2: Pondok-pondok atau sekolah berbasis keagamaan dan yang boarding, yang di atas 1000 ke atas, mereka boleh bikin dapur tapi standar SPPG.
0: Presiden Prabowo Subianto akan memperbarui buku pelajaran siswa, baik materi maupun juga tampilan buku. Pemerintah mengizinkan pondok pesantren dan sekolah berasrama dengan jumlah santri atau siswa lebih dari 1000 orang membangun dapur program makan bergizi gratis atau MBG secara mandiri. Usai melarih gelar Piala Presiden 2026, Persebaya langsung menatap kompetisi Super League musim 2026-2027. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 8 Agustus 2020.